0: tetap di sekolah rakyat.
1: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
2: Ayahmu kerjanya apa, Nak?
1: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
0: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
3: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan Tiang hanya supaya dia bisa CS gitu. Saya dorong dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
0: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tudarain melaporkan selengkapnya.
5: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
6: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
5: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
6: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Yanis Nuraini, menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
7: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta. 13 juta produk
8: secara nasional.
7: Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil. Karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu. Dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
6: Informasi yang dihimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh Satuan Program Sehati atau Sertifikat Halal Gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Sahadat Tudarain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
8: Jemaah haji wafat telah melakukan...
10: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhumah meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital, Mekah, pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
8: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RJP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
10: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
4: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
11: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8. Sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
12: Ya, jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137 ya. Untuk kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah King Abdul Aziz ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
11: Ya, saudara pendengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinderang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
14: Laporan khusus.
15: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
16: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
15: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu kan. Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
16: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
17: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
16: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
18: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
16: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Pihak baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
19: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
20: Nama saya Subandi dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya, Mas ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
2: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di

0: rantai spekulasi yang kerap mempermainkan harga di tingkat konsumen. Namun, mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri. Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk, bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah harga mati. Kita harus menyadari bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Persoalan ini adalah tentang menjaga martabat daya beli masyarakat, menjamin kesejahteraan keluarga, dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di Seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead Putra dalam seri dunia tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial.

0: Pontianak pagi ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, hari ini pendengar ya, Senin 8 Juni 2026. Masih bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM, temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah kita mendengarkan bersama warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda pendengar untuk bergabung menyampaikan komentar dan opini Anda melalui WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 mengenai tema pembahasan kita yang akan kami bahas nanti dalam Pontianak Menyapa pukul 8 dengan tema melahirkan lebih banyak jiwa entrepreneur. Dimana tentunya kalau kita tahu pendengar ya dan menilik lebih jauh mengenai entrepreneur ataupun kewirausahaan, ini memang sudah harus ditanamkan ya kepada generasi muda. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan pendengar untuk mengomentari dan menyampaikan opini Anda mengenai jiwa entrepreneur ini. Kami nanti hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Pendengar, berbicara mengenai jiwa entrepreneur ya, kami akan bahas ini nanti dalam dialog pagi, di mana melahirkan lebih banyak jiwa entrepreneur di tengah era disrupsi digital saat ini memang bukan sekedar pilihan, melainkan memang sebuah urgensi nasional untuk membangun fondasi ekonomi yang mandiri dan tangguh. Proses ini menuntut kita untuk menyemai benih keberanian, kreativitas dan daya juang yang tinggi sejak dini, di mana kegagalan tidak lagi dipandang sebagai akhir, melainkan sebagai batu pijakan menuju inovasi. Nah, pendengar, ketika kita saling bergandengan tangan, mulai dari lingkungan keluarga misalnya ya, institusi pendidikan hingga kebijakan pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang suportif, kita sedang membuka pintu bagi generasi muda untuk tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga menjadi pencipta peluang yang membawa kesejahteraan bagi sesama. Melansir dari berbagai sumber, pendengar ya, dari Kementerian Koperasi UMKM dan Republik Indonesia terkait arah strategis rasio kewirausahaan nasional demi mencapai target Indonesia Emas 2045 tentunya. Dan mari kita pupuk optimisme ini bersama, karena setiap usaha baru yang lahir adalah wujud nyata dari kemandirian bangsa yang hangat dan berdaya saing global. Untuk itu, pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar, dalam rangkaian Pontianak pagi ini, Pontianak Menyapa akan membahas satu tema, yaitu melahirkan lebih banyak jiwa entrepreneur. Kami juga ingin tahu bagaimana kondisi kita di Kalimantan, Mbak, pendengar begitu ya. Nanti kita akan bersama dengan pembina UMKM, Edi Suprianto, via telepon nanti, pendengar. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 101 Pontianak. Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kita akan membahas mengenai satu tema mengenai entrepreneur, pendengar, di mana lagi ya membangun jiwa entrepreneur yang tangguh pada hakikatnya memang tentang membentuk pola pikir atau kita katakan growth mindset yang jeli ya, melihat peluang di tengah keterbatasan, dan kita tentunya harus berani mengambil resiko yang terukur. Nah, mengubah paradigma dari seorang pengonsumsi atau pencari kerja menjadi seorang inovator yang solutif ini memerlukan sinergi erat antara literasi keuangan, pemanfaatan teknologi digital, dan pendampingan yang konsisten dari para mentor. Nah, melansir dari berbagai sumber, pendengar, laporan Global Entrepreneurship Monitor atau GEM terkait pentingnya ekosistem digital, edukasi finansial, dan budaya sosial yang mendukung keberlanjutan bisnis rintisan. Bagaimana kita sebagai masyarakat mengubah pola pikir ya, dari yang tadinya hanya mencari pekerjaan kesana kesini, tapi sekarang berpikir menjadi bagaimana kita yang membuka peluang usaha. Ketika masyarakat mampu menghadirkan ruang aman bagi para wirausaha pemula untuk bereksperimen dan bangkit dari kegelapan, tidak hanya tentang membantu mereka membangun bisnis, tapi juga sedang merajut jaring pengaman sosial dan ekonomi yang kokoh bagi masa depan bangsa. Dan bagaimana kondisinya di Pontianak dan Kalimantan Barat akan kami bahas nanti, pendengar, pukul 8.30 bersama dengan pembina UMKM Edi Suprianto. Kita akan membahas mengenai melahirkan lebih banyak jiwa entrepreneur. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

Ya, Ibu. Kenapa TV-nya pakai di

0: penting untuk mengenang perjuangan pahlawan kita.
1: Mengenal sejarah perjuangan itu penting, Tom. Tapi jauh lebih penting jika kamu mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Saat ini, generasi muda dituntut untuk cerdas, produktif, disiplin, berani membela yang benar, jujur, dan terus update segala informasi dan juga pengetahuan agar kamu tidak mudah dibodohi dan dijajah secara politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.
0: Maksud ibu?
1: Menjaga serta mempertahankan kedaulatan bangsa dulu itu dengan mengangkat senjata. Tapi saat ini di era digital, generasi muda dituntut menguasai teknologi agar generasi muda Indonesia setara dengan negara berkembang, bahkan negara maju lainnya. Salah satu contohnya, saat ini banyak negara bergantung pada infrastruktur digital. Nah, jika generasi muda Indonesia menguasai teknologi tersebut, kita tidak akan bergantung lagi dengan negara lain. Artinya, negara kita berdaulat secara teknologi digital.
0: Oh gitu. Sekarang Tomo jadi paham, Bu. Oke deh kalau gitu, Tomo mau kerjain PR dulu ya, Bu.

Acara yang mengajak Anda berpikir kritis dan memahami isu-isu terkini. Saksikan setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Dialog Pagi.

Pendengar kami masih temani Anda pendengar ya, di mana menumbuhkan semangat kewirausahaan dengan berdampak luas juga memerlukan sentuhan social entrepreneurship, di mana keberhasilan tidak hanya diukur dari profit materi, melainkan dari berbagai seberapa besar sebenarnya solusi yang dihadirkan dari permasalahan sosial di sekitar kita. Jiwa entrepreneur yang sejati lahir dari empati kemudian terwujud begitu ya melalui inovasi bisnis yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan kepedulian sosial di dalam strategi bisnis modern, generasi muda tidak hanya didorong untuk menjadi pemimpin masa depan yang cerdas, tapi juga menjadi agen perubahan yang mampu mengangkat martabat dan kesejahteraan komunitas yang terpinggirkan. Melansir dari laman Joseph Schumpeter, teori inovasi ekonomi mengenai peran entrepreneur sebagai penggerak utama perubahan ekonomi melalui proses destruksi kreatif yang menciptakan nilai baru tentunya bagi masyarakat. Beberapa saat lagi pendengarnya kita akan bahas tema ini pukul 8.30 nanti bersama dengan pembina UMKM Edi Suprianto. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Acara yang mengajak Anda berpikir kritis dan memahami isu-isu terkini. Saksikan setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Dialog Pagi.

0: tidak menyapa pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga nanti jelang pukul 9. Kami akan bahas mengenai satu tema pendengar mengenai melahirkan lebih banyak jiwa entrepreneur bersama saya Alfat 4,2 FM. Dan juga kami telah terhubung via WhatsApp call bersama dengan pembina UMKM Edi Suprianto. Selamat pagi Pak Edi. Pak Edi, selamat pagi.
1: Pagi Bang Viko. Sekarang suara saya, Bang.
0: Baik, di sini dengan Fatih Bang Edi ya.
1: Oh, Fatih. Oh,
0: iya.
1: Sorry.
0: Kabar baik ya Pak Edi?
1: Sehat. Kabar baik.
0: Baik, luar biasa. Luar biasa, pagi ini kita membahas mengenai melahirkan lebih banyak jiwa entrepreneur, Pak Edi ya. Dimana kita ingin tahu juga bagaimana, ingin melihat-lihat begitu ya, bagaimana kondisi perkembangan semangat kewirausahaan kita di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat mungkin secara umum, Pak Edi, bagaimana?
1: Ya, Alhamdulillah ya, kalau kita melihat ya semangat kewirausahaan di Kalimantan Barat ini sudah mulai menunjukkan progres ke arah kemajuan. Ya, walaupun memang kalau kita melihat dengan kasat mata ya, banyak pelaku-pelaku bisnis yang real ya, yang ada di sekitar kita, baik itu di beberapa kegiatan maupun yang ada, itu masih didominasi oleh pelaku-pelaku usaha yang berusia di atas 40 tahun. Ini sebenarnya menjadi tantangan tersendiri nih Bang Fatih. Bagaimana nanti kita memberikan peluang kepada anak-anak muda untuk juga bisa masuk ke kegiatan wirausaha ini. Demikian Bang Fatih.
0: Peluang yang seperti apa yang sebaiknya diberikan Pak Edi untuk generasi muda? Apakah mengalah atau bagaimana sebaiknya Pak Edi?
1: So, kalau menurut saya kalau di era apa ya, saya umumnya sekarang ini era AI ya.
0: Iya.
1: Era AI itu, saya sebenarnya ini peluang buat anak-anak muda. Buat peluang untuk anak-anak muda menunjukkan kreasinya, menunjukkan inovasinya dalam kegiatan wirausaha yang ada di Kalimantan Barat. Karena masih, saya bilang masih tergolong sangat minim gitu ya. Dan pemerintah, sektor swasta maupun dunia pendidikan harusnya memberikan dukungan seluas-luasnya bagi generasi kita untuk masuk ke dalam kegiatan kewirausahaan.
0: Menurut pengamatan Anda, Pak Edi, khususnya bagi generasi muda ya, apakah masih ada stigma yang mengatakan bahwa generasi muda banyaknya malah mencari kerja aja nih, mencari kerja jadi karyawan misalnya, tapi masih belum banyak yang membuka lapangan pekerjaan. Menurut Anda bagaimana untuk di Kota Pontianak sendiri beberapa tahun terakhir mungkin Anda lihat?
1: Ya itu masih menjadi stigma umum ya, artinya. Memang kalau saya sendiri sering melakukan survei ya kepada mahasiswa saya sendiri, juga kepada mahasiswa-mahasiswa dari kampus lain. Ketika ditanya apa sih tujuan mereka nanti setelah menjadi sarjana, itu 90% masih mengatakan mereka akan bekerja atau melamar pekerjaan. Baik itu menjadi pegawai pemerintah, swasta, ataupun perusahaan-perusahaan yang mereka anggap itu menjadi cita-cita mereka. Yang memiliki keinginan untuk wirausaha dari 5%
0: baik
1: survei seperti itu.
0: Baik, apakah ini menunjukkan bahwa masih belum ya Bang Edi ya untuk generasi ya. Muda
1: karena apa kewirausahaan itu belum menjadi napas dari kegiatan kita sehari-hari kan. Kita bicara sekarang yang terjadi di lapangan itu banyak pelaku usaha itu yang ketika dia memulai usahanya kan banyak gara-gara kepepet ya. Karena udah mencoba melamar, nanti ini tidak terima kerja. Kemudian lowongan pekerjaan juga yang tersedia sangat sedikit. Ya kan ditambah juga sekarang itu apa namanya PHK demikian banyak. Akhirnya gara-gara masalah itulah mereka memunculkan ide untuk berwirausaha. Jadi bukan karena dari awal mereka merencanakan untuk berwirausaha. Demikian Bang Bas.
0: The power of kepepet ya Pak Edi ya. Begitu kepepet baru nih mulai, ya?
1: Seperti itu, saya kan dosen kewirausahaan di kampus.
0: Baik.
1: Jadi saya melihat, saya lebih biasanya memberikan pengajaran pada mahasiswa itu kan sifatnya project based learning ya. Jadi nggak teori. Saya sejak awal memberikan mata kuliah kepada mereka itu saya jelaskan, jangan buka buku di mata kuliah saya. Karena saya akan menemukan ujian teori di mata kuliah saya, tapi saya ingin sejak awal mereka berhadapan dengan kenyataan bahwa nanti mereka akan jadi pengangguran. Saya bilang gitu aja, terbuka buat mereka, supaya mereka mikir nanti kan, mereka harus ciptakan apa, produk apa nih, atau usaha apa nanti di kemudian hari. Demikian Bang Peti.
0: Sebaiknya pada rentang usia berapa sebaiknya anak muda ini sudah mulai berpikir ke arah sana, Pak Edi? Apakah dari bangku perkuliahan atau bahkan jauh sebelum itu? Karena kan mungkin mindset kita di Indonesia lah begitu, Pak Edi. Ya, lulus sekolah ya cari kerja gitu, bukan buka pekerjaan begitu. Menurut Anda kapan sebenarnya usia yang pas, Pak Edi?
1: Ya kalau saya belajar dari pengalaman saya pribadi ya, saya itu sejak SD itu kan sudah mulai diajari orang tua untuk mandiri. Itu artinya ya orang tua tetap akan memberikan uang saku gitu kan ketika kita sekolah, tapi juga kalau kita mau hal yang lebih, misalnya mau belanja mainan atau keinginan kita, ya kamu harus menciptakan peluang. Akhirnya SD itu saya memutuskan ya untuk yuk ikut jualan apa es lilin gitu di sekolah. Jadi jam-jam istirahat itu kita sudah mulai nongkrong di depan sekolah jualan es lilin. Bukan masalah laku nggak laku, pernah juga sering kali nggak laku gitu, tapi ya itu menjadi pelajaran buat kita. Jadi menurut saya idealnya pelajaran kewirausahaan atau mindset kewirausahaan itu ditanamkan sejak usia dini, Bang. Yang karena gini, kewirausahaan itu bukan bicara tentang untung rugi sebenarnya. Betul. Kewirausahaan itu bicara tentang bagaimana menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang inovatif, kreatif, tangguh, tidak mudah lemah menghadapi tantangan, permasalahan. Seperti itu, Bang Patik.
0: Dari mental dulu artinya, Pak Edi ya. Jadi memang harus ditempa sejak sedini mungkin begitu.
1: Sedini mungkin, Bang. Jadi ketika nanti mereka berkembang, misalnya saya dulu selesai kuliah saya enggak pernah berpikir oh saya harus jadi pegawai gitu, walaupun akhirnya kesempatan itu datang. Jadi kesempatan itu datang bukan saya cari, tapi perusahaan yang membutuhkan gitu kan. Yeah. Walaupun bekerja, akhirnya tetap kita pasti berbisnis, Bang. Realnya gitu kan. Ketika orang bekerja dia mulai berpikir ah saya ingin mencari penghasilan tambahan, bukalah dia usaha jasa, bukalah dia usaha jual barang dan lain-lain. Pada akhirnya setiap orang akan jadi entrepreneur, cuma dari awal kita pernah berniat jadi entrepreneur, itu masalahnya.
0: Iya, betul. Tapi memang ada tipe manusianya ya Pak ya, ada yang memang mungkin jiwanya entrepreneur, ada yang jiwanya memang bekerja begitu ya. Menurut Anda bagaimana kita melihat hal itu Pak? Apakah memang bisa dipaksakan nih? Misalnya dia memang jiwanya sebagai pekerja, memang lebih administratif begitu, tapi dipaksakan untuk menjadi entrepreneur, apakah bisa Pak Edi?
1: Sebenarnya jiwa entrepreneur itu tidak identik dengan apa yang akan dia putuskan setelah nanti dia menghadapi kehidupan nyata ya Bang. Jadi misalnya gini, saya seorang dosen, gitu kan? Sekarang seorang dosen, tapi di kenyataan keseharian mungkin kesibukan saya lebih banyak di dunia bisnis. Mm-hmm. Itu menunjukkan bahwa tanpa menghilangkan kemampuan kita untuk bekerja, menampilkan kemampuan kita di sisi profesional, kita juga sebenarnya bisa melakukan hal yang lebih banyak. Karena apa? Kan kita punya kreativitas, punya inovasi, kemampuan untuk mengembangkan diri, itu nggak mungkin hanya bisa dikanalisasi dengan satu jenis kegiatan. Makanya sebenarnya entrepreneur itu tidak berhubungan dengan pekerjaan, tapi dia sangat berhubungan dengan mentalitas tadi yang Abang cerita, masalah mindset kewirausahaan itu. Jadi apapun profesi dia, dia bisa menjadi entrepreneur, seperti itu Bang Batu.
0: Setuju ya Pak Edi ya, memang apapun profesinya bisa jadi entrepreneur begitu ya Pak Edi. Tidak menutup kemungkinan ya, menjadi seorang pebisnis. Betul, betul.
1: Sangat besar Bang Fatih. Jadi kita ambil contoh lah presiden kita ya. Presiden kita Prabowo itu kan berangkat juga selain TNI, dia juga entrepreneur akhirnya. Dia berhenti dari TNI, kemudian jadi pengusaha gitu kan. Presiden kita sebelumnya juga pengusaha. Di sisi lain dia juga seorang birokrat gitu kan. Seperti itu Bang.
0: Baik, betul sekali ya. Dan kami juga ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami, bertanya, sharing mungkin ya. Silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Pak Edi, kita ingin melihat juga pasar di Pontianak atau Kalimantan Barat secara umumnya begitu. Apa saja potensi-potensi usaha yang mungkin saat ini bisa kita katakan memiliki peluang besar untuk dikembangkan oleh masyarakat, Pak Edi?
1: Ya, yang pasti ya ketika kita bicara ingin mengembangkan usaha berbasis dengan potensi daerah, itu kita harus melihat sumber dayanya dulu. Kalau kita bicara Kalimantan Barat secara umum, potensi kita ini besar sekali ya, dari sisi pertanian ada gitu, ada pertambangan gitu kan, kemudian ada perdagangan ya seperti Pontianak, itu kan perdagangan dan jasa. Jadi kalau kita lihat di masing-masing wilayah itu macam-macam ya, ada pariwisata juga yang sekarang juga luar biasa seperti di Singkawang, itu kan jadi salah satu ikon internasional ya, tinggal bagaimana kita mengembangkannya sesuai potensi daerahnya masing-masing. Nah, kalau saya bilang peluang Kalbar itu lebih besar daripada daerah-daerah lain di Indonesia. Yeah. Kenapa? Karena kita negara yang berbatasan langsung dengan negeri jiran Malaysia. Ya, berdekatan langsung dengan samudra yang besar ya. Berhubungan langsung dengan negara-negara seperti Singapura gitu kan. Di utara kita langsung berhubungan dengan Laut Cina Selatan. Kita punya pelabuhan internasional yang sebenarnya bisa melakukan kegiatan logistik secara masif ya. Yeah. Cuma sayangnya kalau misalnya ini tidak dikembangkan oleh SDM-SDM tadi yang inovatif, kreatif, tangguh, ini hanya akan nanti kita jadi tempat bancaan, kalau orang Jawa bilang itu bancaan orang-orang luar yang datang. Jadi yeah, nanti yang ada di Kalimantan Barat, apabila nanti misalnya memang kejadian yang akan dibangunnya jalur transportasi kereta api dari mulai Malaysia sampai seluruh Kalimantan, itu yang hadir di kita tuh adalah pendatang, Bang. Yeah. Sekarang aja kita lihat, ini kan ada stigma di masyarakat kita bahwa pebisnis yang hebat itu yang ada di Kalimantan Barat itu rata-rata pendatang.
0: Yeah.
1: Bukan penduduk aslinya, karena penduduk asli sudah terlena gitu kan dengan punya tanah yang banyak, gitu, punya warisan yang banyak gitu kan. Sementara pemain-pemain bisnis utamanya itu orang-orang pendatang. Makanya ini menjadi peluang bisnis besar gitu kan. Di Kalbar ini persaingan kan masih rendah. Yeah. Ya kan? Tingkat persaingan masih rendah, belum seperti di Jawa, di Sumatera gitu kan. Peluang kita masih besar sekali. Bahkan kalau kita lihat di jalan-jalan, orang masih suka banyak ngopi.
0: Yeah.
1: Itu kan menunjukkan bahwa Kalimantan Barat, Pontianak, khususnya itu kita masih slow living, Bang. Orang yeah, masih cari musik mudah gitu kan, mau bersantai masih tidak ada, daerah-daerah lain mereka udah nggak kepikiran untuk ngopi gitu. Itu Bang,
0: malah jadi potensi juga tuh Bang sepertinya ya, kopi usaha di
1: kita kan, budaya kita yang tadi senang nongkrong itu peluang besar. Yeah. Dan belum tergarap mal gitu.
0: Baik. Cuman kan Pak Edi, dalam kasusnya begitu, banyak sekali anak muda yang mungkin ingin memulai usaha atau bisnis itu, membangun usaha lah begitu. Tantangannya tuh sudah terpikirkan begitu di bayangannya, mulai dari permodalan, takut nggak balik modal begitu ya, dan mungkin kurangnya juga pembinaan. Sebaiknya bagaimana ini Pak Edi untuk mengedukasi generasi muda begitu ya, untuk mungkin menghilangkan sedikit rasa kekhawatirannya, dan bagaimana cara mereka untuk mendapatkan mungkin pembinaan atau pendampingan pelatihan begitu, Pak Edi, bisa kita dapatkan di mana?
1: Oke, saya pribadi sebenarnya kan sering menjadi mentor bisnis di sejumlah instansi ya, Bang. Cuma memang saya sering menyampaikan protes lah gitu kepada instansi tersebut. Kenapa yang hadir ini bukan anak-anak muda? Kenapa yang hadir bukan teman-teman yang SMA, yang SMK, yang di kampus, tapi banyak kelas-kelas emak-emak nih, Bang.
0: Iya.
1: Emak-emak yang usia 10 tahun ke atas gitu kan. Ini saya bilang kalau diajarin bisnis oke, tapi mereka bukan masa depan bisnis kita gitu kan, saya bilang gitu kan. Kemudian sebenarnya kesempatannya terbuka luas. Kita sering lihat lah kegiatan expo, bazar, pameran di Kota Pontianak itu kan banyak sekali. Coba Abang perhatikan, yang buka stand, yang buka booth di kegiatan pameran itu usianya coba. Itu kan minim sekali yang anak-anak muda gitu kan. Yang kebanyakan itu orang-orang yang udah tua, yang tadi usianya udah 40 tahun ke atas. Yang produknya juga itu-itu aja gitu kan. Nggak kreatif dan inovatif. Jadi sebenarnya ruangnya terbuka lebar. Untuk belajar gratis pun yang disediakan oleh pemerintah itu banyak, tempatannya banyak. Nah tadi terkait permasalahan permodalan, memang ini kembali lagi Bang Fatih, masalah mindset ya. Jadi sayangnya kan anak-anak muda ini ketemunya dengan saya itu udah semester 6, semester 8. Saya sering kali bilang dengan mahasiswa gitu. Saya bilang gini, saya sering mereka, kamu bikin usaha deh. Kamu bikin usaha dan bilang ke Bapak berapa modal yang dibutuhkan. Itu sayangnya Bang, mereka nggak ada yang sampai bilang 1M.
0: Yeah.
1: Kebutuhan modal. Artinya tuh mereka baru bicara tentang aku pengen jajan, aku pengen belanja mudah, tapi mereka nggak meng-create bisnis. Jadi ini memang masalah perkara mindset aja nih. Kalau masalah modal, saya bilang modal kan bukan satu-satunya kita bicara tentang bank atau koperasi atau lembaga keuangan. Ada modal yang juga bisa berasal dari investor.
0: Yeah.
1: Nah, investor sering kasih mereka contoh gini, saya bilang jangan berpikir investor itu orang-orang yang jauh yang keren. Ada juga yang punya keluarga, mereka yang punya kemampuan finansial besar, tapi nggak punya ide. Nah, yang harus dituangkan, yang harus disampaikan kepada mereka calon-calon investor itu, kamu punya ide bisnis apa nih yang menarik? Selama ide yang kita sampaikan itu menarik, kemudian bisa dibuatkan simulasi bisnisnya, itu mereka pasti akan invest. Itu berdasarkan pengalaman saya. Seperti itu Bang Batis.
0: Baik. Selain permodalan, faktor apa yang biasanya sering menjadi hambatan bagi seorang anak muda mungkin begitu ya Pak Edi untuk memulai dan mengembangkan usaha Pak Edi?
1: Ini kalau saya bicara sudah sekian lama jadi dosen ya Bang, ketika membina anak-anak muda untuk jadi entrepreneur itu, mereka itu nggak punya apa trigger untuk memunculkan saya ingin melakukan usaha ini gitu. Saya ingin memunculkan ide bisnis seperti ini gitu. Mereka kepentok balik lagi kepada kebiasaan bisnis yang dilakukan oleh orang tuanya, gitu kan, oleh sekitarnya. Itu terjadi kenapa? Karena mereka wawasannya itu hanya terbentuk di lingkungan-lingkungan yang tadi, yang biasa mereka temukan. Nah, sebenarnya ini adalah tugas kita para pendidik, dosen, guru, sekolah, gitu kan. Bagaimana kita membuka wawasan teman-teman generasi muda kita itu untuk melihat ini loh bisnis. Jadi kalau misalnya mahasiswa saja Bang, mahasiswa saya aja, itu saya kasih contoh. Sekarang itu bisnis yang paling keren itu bukan bisnis makanan dan minuman. Sekarang itu bisnis yang lagi keren di luar negeri sana, itu adalah bisnisnya AI. Contohnya kayak Anthropic.
0: Yeah.
1: Saya bilang kemudian ada cloud AI. Itu mereka lagi gontok-gontokan sekarang investasi triliun, saya bilang gitu.
0: Yeah.
1: Jadi nanti kalau kita berpilih jualannya kritik, jualannya kue.
0: Yeah.
1: Jadi saya bilang ini membangun mental sih Bang. Itu yang harus sebenarnya kita lakukan supaya mental anak-anak muda kita ini punya wawasan yang luas gitu, dan kemampuan yang tangguh dalam menghadapi tantangan-tantangan besar.
0: Cuma seringkali nih Pak Edi, sebagai seorang anak muda juga ya, kadang tuh ada rasa, ini sebenarnya masalahnya bukan faktor eksternal tapi malah diri internal, yaitu gengsi Pak Edi. Kadang tuh, aduh gak sesuai nih sama apa yang dipelajari, malu deh mau memulai bisnis ini gitu. Itu tuh menurut Anda bagaimana Pak Edi soal gengsi mungkin di kalangan anak muda?
1: Iya kan di awal tadi kita bicara masalah gengsi itu kan masalah mentality gitu. Itu terjadi misalnya contoh ambil sederhana gini, selain bisnis ya, kita cerita tentang naik sepeda ke sekolah.
0: Yeah.
1: Naik sepeda ke sekolah itu kalau kita bicara gengsi, gak mau gitu. Lebih bagus nih minta motor aja ke orang tua gitu kan, daripada naik sepeda. Itu kan kampungan banget. Ketika wawasan dia kepentok di masalah lingkungan yang ada di sekitar kota Pontianak, iya. Tapi kalau kita buka wawasannya si anak, nah coba lihat yuk di Belanda gitu kan, nah, orang-orang di sana itu di semua level kemana-mana naik sepeda. Oh iya ya, aku ini masyarakat dunia ya gitu. Yeah. Ketika kita mampu membuka jadi ternyata aku ini nggak kampungan gitu loh. Ternyata aku ini hidup sehat dengan bersepeda ke sekolah. Nah, berbisnis juga seperti itu. Kalau kita tanamkan sejauh, kalau kamu berbisnis gitu kan, kamu tidak seperti yang tadi ya, kok kamu jadi turun gengsi dan lain-lain. Tinggal bagaimana mengemas ide bisnisnya itu sesuai dengan passionnya dia gitu loh bang. Jadi nggak harus juga bikin kafe gitu kan, nggak juga harus bikin apa warkop gitu kan, mungkin ada bisnis lain yang juga keren gitu kan sesuai passionnya masing-masing. Jadi itu bang.
0: Betul, apalagi bisa memanfaatkan teknologi ya pak ya. Teknologi dan media sosial juga sekarang sedang ramai sekali, bahkan mulai merambah kemana-mana begitu, dan semua bisnis bisa didigitalkan. Menurut Anda bagaimana Pak untuk peluang ya di era digital saat ini Pak?
1: Itu yang saya sampaikan bolak-balik ke pemerintah ya. Sering saya ketika melakukan FGD diskusi, saya bilang begini, bukalah ruang seluas-luasnya buat anak-anak muda kita itu mengeksplor teknologi dan memamerkan hasil karya mereka di ruang publik.
0: Yeah.
1: Contoh ya bang, contoh sederhana. Kita belum pernah melihat nih di Kota Pontianak atau di Kalimantan Barat ada pameran hasil para seniman-seniman di dunia digital.
0: Yeah.
1: Kita nggak tahu karya anak-anak muda kita. Padahal anak-anak muda Kota Pontianak ini produknya udah mendunia. Cuma sayangnya di Kota Pontianak sendiri kita nggak dihargai gitu, anak-anak muda kita. Jadi mereka udah transaksinya pakai Bitcoin, bang.
0: Iya.
1: Yeah. Udah pakai Bitcoin, mereka bisa beli rumah dengan hasil karya hanya bikin tektor, jual-jual gambar digital, gitu kan. Tapi kalau kita lihat di kasat mata, kita nggak lihat mana nih hasil karya mereka itu. Karena itu tadi, karena ada kesenjangan gitu kan, antara apa sebenarnya yang di lakukan oleh pemerintah dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak muda kita. Nah, harapannya kita ke depan gitu, ini peluang bisnis yang luar biasa, digitalisasi itu bisa dikatakan baru nggak nyampe 5% lah kreativitas yang dibangun di dunia digital khususnya di daerah kita ya. Kita belum nyampe 5%. Misalnya kita masih susah mencari agensi di bidang pengelolaan media digital, media sosial. Yeah. Itu kan masih susah, kita mana susahnya, di mana kantornya gitu kan. Searching coba di media sosial kadang-kadang ketemu hanya individu gitu kan, tapi kan yang bentuk perusahaan belum ada. Terus nanti kita bicara AI itu bang, AI itu kan masif banget. Sekarang kita cari nih siapa sih yang pakar di bidang AI, siapa yang bisa jadi engineer di bidang AI untuk bantu perusahaan. Saya itu pun masih sangat susah bang.
0: Yeah.
1: Lulusan IT kalau kita cari di kampus, mana lulusan IT yang udah bisa AI, mana lulusan IT yang bisa bantu di bidang AI, itu masih sangat langka. Jadi saya bilang peluangnya sangat besar, kesempatannya sangat besar, resource-nya kita juga dengan apa yang ada di luar, peluang yang sangat menarik nanti ke depan.
0: Baik.
1: Demikian Pak Fatih.
0: Baik, ini satu pertanyaan Pak terakhir sepertinya nih ya. Nah ini ada Seagung di Sungai Jawi. Tadi dengar-dengar Pak Edi katanya juga dosen. Pak, bagaimana tanggapan mahasiswa Bapak soal dolar yang makin naik? Apakah ini juga membangkitkan semangat atau justru malah menurunkan semangat anak-anak untuk berwirausaha? Bagaimana Pak Edi? Silakan.
1: Saya tuh biasanya bilang gini ke mahasiswa. Ada nggak pengaruh dolar turun atau naik? Saya bilang the real ya,
0: yeah.
1: Itu bukan masalah story ya bang ya. Tahun 98 kan saya waktu 98 itu masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Saya bilang, oh itu dolar naik gila-gilaan dari 2.500 sampai ke belasan ribu.
0: Mm-hmm.
1: Apa sih yang saya rasakan waktu itu? Nothing.
0: Yeah.
1: Kita masih bisa makan, kita masih minum. Kita masih bisa naik motor, masih bisa jalan-jalan nakal gitu kan, masih bisa main bola dan lain-lain. Jadi secara harfiah kita tidak merasakan apa-apa gitu kan. Ha, kemudian sekarang ada fenomena unik nih kalau kita baca berita ya kan. Banyak turis-turis dari Malaysia, Singapura, negara-negara tetangga itu nyerbu. Saya kemarin tanya juga teman di manajer salah satu hotel di Pontianak. Benar ya, tamu dari Malaysia itu banyak datang. Iya bang, dan lama katanya.
0: Belanja di Pontianak ya Pak
1: belanja.
0: Ya? Iya.
1: Barang, saya bilang, mana ketika dolar kita stabil tapi produk kita nggak laku gitu. Dengan dolar kita naik, pasti produk kita diborong. Kalau saya sih senang produk kita diborong habis.
0: Iya, iya.
1: Tamu kita banyak datang, hotel kita penuh. Berarti kita bisa gaji karyawan, kita bisa punya penghasilan, kita bisa muterin uang walaupun dolarnya naik seberapa pun. Bahkan kalau buat petani karet, dolar naik itu dia senang, bang.
0: Iya. Yeah.
1: Karena harga karet terdongkrak naik. bahkan mereka punya cita-cita beli Pajero dan lain-lain. Jadi saya bilang kalau buat orang-orang bisnis, ini bukan bicara dolar naik atau turun, tapi produk kita aku terjual atau enggak terjual. Nah, kalau biasa yang saya sampaikan mahasiswa gitu, kamu senang misalnya dolar itu sekarang kurs rupiahnya 1.500, satu dolar 1.500, satu produk kita enggak laku, yeah. Karena orang luar negeri juga enggak mau beli produk kita, gitu kan, ada yang beli produk kita, atau dolar kita 20.000, tapi orang luar negeri request barang kita banyak, gitu kan. Saya bilang kita bisa kirim barang ke luar negeri, mana yang diinginkan, saya bilang, kan gitu. Nah, kendalanya tuh adalah dari sisi mereka-mereka yang punya paham konsumerisme, Bang. Mereka-mereka yang suka belanja produk-produk impor, terutama produk-produk elektronik, itu memang kehantem banget. Yang membuat tidak semangat itu, kita nggak bisa belanja. Tapi kalau soal kewirausahaan, soal berbisnis, ya kita senang produknya kita laris, laku keras gitu kan.
0: Betul. Demikian, Bang. Jadi sebuah dilema juga ya, Pak Hedi ya. Baik, terima kasih ya. Tadi Agung yang sudah bertanya. Terakhir Pak Edi, sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan Pak? Pesan mungkin atau harapan bagi generasi muda lah ya, khususnya Pak ya, untuk melanjutkan nanti perekonomian bangsa kita begitu. Apa yang ingin disampaikan untuk mereka yang mungkin masih ragu untuk memulai usaha? Pak Edi, silakan.
1: Jadi saya menyampaikan pesan buat generasi muda Kalimantan Barat. Kita bicara peluang dan tantangan ke depan. Ya, kita melihat sendiri ya, jangankan Kalimantan Barat ya, bahkan di Amerika Serikat sendiri pengangguran itu terus terjadi ya, PHK terjadi bukan 10-20 orang tapi ribuan, dan bukan di perusahaan kecil, di perusahaan-perusahaan raksasa pun mereka melakukan PHK. Itu fenomena bukan karena dunia sedang runtuh, tidak, tetapi memang perkembangan dunia sekarang dengan perkembangan teknologi itu menyebabkan perusahaan memiliki opsi untuk melakukan efisiensi. Nah, jangan takut melakukan kegiatan kewirausahaan atau bisnis, ya kan? Karena apa? Dengan demikianlah peluang bisnis kita ke depannya terbuka lebar. Dengan kemajuan teknologi membuat setiap orang punya kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya, untuk maju dan berkembang. Dan saya pikir tidak ada masalah kecuali Anda kehabisan ide untuk membangun bisnis ke depan. Demikian Bang Fatih.
0: Baik, terima kasih Pak Edi Suprianto telah menyempatkan waktu. Mungkin di sela-sela mengajar nih Pak Edi nih. Terima kasih Pak Edi. Iya, sehat selalu Pak Edi.
1: Terima kasih Bang
0: Rati. Baik, itu tadi pendengar ya, obrolan kita bersama dengan pembina UMKM Edi Suprianto membahas melahirkan lebih banyak jiwa entrepreneur dan balik lagi tentunya untuk kemaslahatan masyarakat bersama. Dan pendengar, saya Al-Fatih masih temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan beberapa saat lagi kita akan dengarkan Halo RRI nanti pendengar ya. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
4: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik? Ada kenaikan beban agik kah?
5: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya. Oh no!
6: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-5701-042.
3: Nobras, ngobrol bareng komunitas.
6: Acara yang menghadirkan cerita inspiratif para komunitas kreatif dari berbagai bidang. Setiap hari Senin sampai Minggu pada pukul 20:10 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami update terlebih dahulu, cek fakta melansir dari laman komdigi.go.id, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama 2 periode, yang merupakan berita hoax. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, pendengar, dilansir dari laman tirto.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kemenak ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden 2 periode. Tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melalui Biro Humas, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak, Tobib Al-Ashar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Tobib menyebut Kemenak tidak pernah melakukan dan juga mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama 2 periode. Tidak ada pernyataan tersebut, pendengar, dan Tobib mengatakan melansir dari laman kompas.com bahwa pernyataan tersebut tidak pernah keluar dan itu merupakan berita hoax. Dapat kami konfirmasi informasi mengenai Kemenak ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden 2 periode merupakan berita hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum.

0: program live interaktif yang membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang dialami sehari-hari. Didukung konfirmasi dan tanggapan dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait.
1: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Halo RRI.
3: Pukul 9.07 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda, Halo RRI, edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Bersama saya Al-Fatih dan rekan saya
4: Cherry Lubi. Selamat Halo. Pagi Fatih.
3: Selamat pagi Cherry, sehat?
4: Sehat, luar Fatih gimana biasa. Sehat?
3: Luar biasa sehat ya pagi sehat. Ini, semangat ya.
4: Walaupun bawaannya ngantuk karena hujan-hujan Fatih ya.
3: Masih hujan di luar?
4: Tadi sih saya berangkat gerimis-gerimis lah.
3: Masih gerimis.
4: Masih bisa diterabas tanpa jas hujan.
3: Tanpa jas hujan, tapi basah.
4: Enggak terlalu.
3: Untuk Anda pendengar yang sedang berkendara ya, hati-hati di jalan, tentunya kami imbau Anda untuk tetap patuhi rambu lalu lintas dan lebih pelan-pelan sepertinya ceria.
4: Betul, karena jalanan cukup licin ya Fatih, apalagi semalam hujan deras-deras-derasnya kan.
3: Betul sekali.
4: Bersambung sampai pagi ternyata hujannya.
3: Tapi semoga saja tidak sampai banjir.
4: Amin.
3: Ya. Karena kalau banjir ya artinya permasalahan baru lagi pendengar, dan mungkin Anda juga dapat melaporkan situasi di sekitar Anda saat ini. Apakah juga terjadi genangan air atau mungkin bahkan banjir begitu ya? Banjir ya, genangan air yang hilang tapi kan tetap saja bisa mengganggu aktivitas masyarakat. Betul. Begitu ya. Dapat Anda laporkan bersama kami di Halo RRI pendengar. Anda dapat menyampaikan keluhan, pertanyaan ataupun aspirasi melalui WhatsApp kami di 0811-570-1042 dan telepon ya di 734-987. Ini live TikTok juga Cher ya?
4: Oh live di TikTok juga ya Fatih, kalau gitu saya join live-nya ya.
3: Boleh-boleh kita join di live TikTok juga pendengar. Dapat bergabung bersama kami menyampaikan keluhan Anda. Beberapa tanggapan juga sudah disampaikan ya di edisi Halo RRI sebelumnya. Kami coba akses terlebih dahulu pendengar. Dimana bulan Juni ini, kemarin di edisi sebelumnya tanggal 5 Juni ya 2024 hari Jumat, pertanyaan dari Pak Edi di Kuburaya. Pemilik kendaraan angkutan berat harus memahami hak sesama dan mengerti lingkungan masyarakat. Apakah ada aturan yang mengatur hal ini Pak? Mohon konfirmasinya. Kemudian dapat konfirmasi dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuburaya Bapak Sapriyadi yang mengatakan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Kuburaya bersama Polres Kuburaya melakukan penertiban terhadap kendaraan angkutan barang yang melanggar aturan terkait berhenti dan parkir. Tindakan ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pasal 105 terkait kewajiban bagi semua pengguna jalan untuk berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang tidak dan yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Pasal selanjutnya juga pendengar ya, hingga pasal 287 ayat 3 terkait sanksi bagi setiap pengemudi yang melanggar aturan tersebut dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Itu tadi dari undang-undang. Sedangkan dari peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan menjelaskan bahwa parkir di badan jalan ini merupakan salah satu penyebab berkurangnya kapasitas jalan dan tentunya dapat menimbulkan terganggunya fungsi jalan. Jadi biasanya macet begitu ya.
4: Betul sekali Fatih. Kalau jalannya luas dan masih ada bahu jalan, mungkin kalau untuk sekedar berhenti sebentar masih oke ya Fatih ya.
3: Betul.
4: Tapi kalau udah parkir lama, nah itu bisa cukup mengganggu lalu lintas, apalagi di jam-jam rush hour ya, jam-jamnya macet-macetnya, jam pulang sekolah misalnya, atau jam berangkat sekolah, jam pulang kerja. Nah itu memang agak mengganggu kalau ramai yang parkir di badan jalan.
3: Biasanya kan juga ada rambu lalu lintas ya, dilarang.
4: Betul,
3: parkir.
4: Dilarang parkir.
3: Dilarang berhenti, asal tahu cara bacanya.
4: Asal paham ini maksud rambunya, kalau P dicoret apa, S dicoret apa ya Fatih ya.
3: Harusnya paham ya masyarakat kita di Pontianak ya. Nah kita juga tentunya Ini juga merupakan keluhan saya pribadi sih sebenarnya pendengar ya. Di Jalan Wahidin saat ini ramai sekali kendaraan-kendaraan besar.
4: Oh.
3: Yang kalau saya lihat memang sedang antri solar sepertinya ya di SPBU yang ada di Wahidin. Tapi kan Jalan Wahidin itu kan sebenarnya cukup besar, cukup luas, tapi tidak luas banget, gimana ya sebutnya ya?
4: Iya, secukupnya lah ya pasti ya, nggak yang luas-luas banget.
3: Sedangkan itu kadang ada truk besar atau ada mungkin hanya tronton begitu ya yang sedang mengantre dan keluar masuk dari SPBU yang ada di Wahidin begitu. Itu yang dikhawatirkan masyarakat juga. Kemarin sempat dapat laporan ya dari masyarakat kita, Bu Nani kemarin yang juga sempat mengeluhkan hal yang sama. Kenapa itu? Kok sekarang di Wahidin ada ramai sekali?
4: Penuh ya?
3: Iya, karena memang sedang mengantri solar. Nah, sebaiknya bagaimana kalau dari pemerintah begitu ya? Karena kan kalau setahu saya ya, mengantri solar itu biasanya di Sungai Jawi, di Gertak 1 ini kan juga ada SPBU begitu. Betul. Ya. Nah, di situ biasanya terjadi penumpukan. Nah, apakah ini memang karena solar kita sedang sulit atau bagaimana ya pendengar
4: jadi.
3: Ya? Nah.
4: Dan kalau misalnya di Dokter Wahidin Fatih itu berarti di jam-jam tertentu atau emang tiap lewat penuh gitu?
3: Di jam-jam tertentu sepertinya ya. Dan juga karena nggak jarang juga sih lewat depan SPBU kecuali kalau pengen beli bensin gitu
4: bensin.
3: Ya.
4: Iya. Tapi memang kadang kalau belakangan ini kita lihat Fatih sering kali ada truk-truk itu yang melintas kayak misalnya di jalan Paris 2, di jalan Ayani. Itu kayak tadi saya berangkat itu cukup beberapa kali saya lihat ada mungkin sekitar 5 atau 6 truk lah. Ya ada gitu.
3: Heeh. Di jam
4: tadi masih jam-jam 8 berarti 8.30 lah.
3: Wah.
4: Setengah 9-an. Padahal itu belum jamnya bisa lewat kan.
3: Iya, biasanya sudah ada aturannya sebenarnya ya.
4: Itu dia. Ditakutkan nanti kan kalau misalnya jam-jam sampai jam 9 pagi itu kan warga masih banyak yang beraktivitas berlalu lalang ya Fatih, berangkat kerja, ngantar anak sekolah. Jadi memang kalau bisa, kalaupun ada truk yang melintas, mohon perlambat lajunya gitu. Betul. Jangan ngebut-ngebut.
3: Betul. Apalagi memang sudah ada aturannya ya, dilarang melintas di jam-jam tertentu, apalagi jam-jam sibuk, jam-jam anak sekolah begitu ya. Itu dikhawatirkan ya, kita tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu pendengar ya. Kita ke penelpon sepertinya ya. Angka telepon di 734987. Selamat pagi, halo RRI. Terputus pendengar ya. Baik, silakan pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami di live TikTok ada Eka Fitri ya. Ada Eka Fitri Saharani, terima kasih tap-tap like-nya. Kalau kita melihat di edisi sebelumnya juga Cherry ya, di Jumat 5 Juni 2026 kemarin sempat ada beberapa pertanyaan yang kami rangkum pendengar. Dari Faiz Sofarizal, telepon WhatsApp kemarin ya. Asrama haji, fasilitas umumnya keberhasilannya kurang diperhatikan, terutama untuk event tertentu. Baik, ini nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait atau pengelola ya dari asrama haji. Kemarin kalau tidak salah sempat dikeluhkan juga.
4: Betul.
3: Soal kebersihan kamar mandi ya di asrama haji, di mana katanya memang tidak digunakan. Nah, bagaimana itu nanti kita juga ingin tahu lebih lanjut begitu ya. Kalau misalnya untuk event tertentu, biasanya kan asrama haji juga digunakan untuk resepsi pernikahan biasanya.
4: Betul sekali Fatih.
3: Nah, tentunya itu juga menjadi tanggung jawab siapa untuk membersihkan. Nah, kalau misalnya kebersihannya memang menjadi permasalahan ya yang diangkat oleh masyarakat. Nanti kami akan lakukan konfirmasi terlebih dahulu ya Bang Faiz. Terima kasih sudah bergabung. Di TikTok ada Ernawati yang bergabung. Selamat pagi, Bu.
4: Selamat pagi.
3: Selamat bergabung bersama kami di Halo RRI. Silakan jika ada keluhan, pertanyaan ataupun aspirasi yang ingin Anda sampaikan yang nanti akan kami dapatkan konfirmasi dari pihak terkait, silakan ya. Ini masih juga ya, ini juga sempat ditelepon oleh Bu Nani kemarin ya di Jumat. Tronton yang parkir di Jalan Wahidin itu apakah diperbolehkan? Sama terbentata ya keluhan kami sebagai masyarakat Wahidin ini. Tadi baru saja telepon, silakan pendengar WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon ya di 734987. Kita break sejenak sepertinya pendengar. Setelah ini kami masih akan kembali temani Anda. Tetap bersama kami di sini di Halo RRI.

Hai, calon murid baru di Kalimantan Barat. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Bagi kamu yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK negeri, segera siapkan diri dan lakukan pendaftaran sesuai jalur yang tersedia. Untuk jalur afirmasi dan jalur mutasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2026 dengan masa sanggah pada 24 Juni, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 25 Juni, dan daftar ulang pada 26 hingga 29 Juni 2026. Sementara jalur domisili dibuka mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 7 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Khusus jalur prestasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Untuk SMK reguler, pendaftaran berlangsung mulai tanggal 22 Juni hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Kuota jalur afirmasi 30% termasuk 2% bagi penyandang disabilitas, jalur mutasi 5%, jalur domisili sebesar 35%, sementara kuota jalur prestasi 30%. Jika kuota jalur afirmasi, mutasi, dan domisili tidak terpenuhi, maka sisa kuotanya akan dialihkan ke kuota jalur prestasi. SMK reguler memprioritaskan keluarga ekonomi kurang mampu 15%, termasuk 2% penyandang disabilitas, dan 10% untuk calon murid yang berdomisili dekat dengan sekolah dengan jarak maksimal 3 km. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online melalui website resmi spmb-dikbud.kalbarprov.go.id dan tidak dipungut biaya. Pastikan seluruh dokumen persyaratan telah disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi dan pengaduan, masyarakat dapat mengunjungi sekolah pilihan terdekat atau menghubungi layanan WhatsApp di nomor 0895-2703-8627. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk meraih pendidikan terbaik dan mewujudkan masa depan yang lebih cerah bersama dengan SPMB 2026-2027 Kalimantan Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada terus ya Bu ya?
1: Ada terus berarti ya?
2: Jadi kita bingung, kadang-kadang kita masuk aja, mengisi-mengisiin aja, mereka kita tutup, kelantung ke motor.
0: Yeah.
2: Polisi kita, biasanya polisi suka menjaga, ini tidak ada polisi kok.
0: Tidak ada petugas yang terlihat di situ, Bu?
2: Ya.
0: Tidak ada petugas yang mengamankan?
2: Ada petugas polisi, tidak pernah ada, selama yang saya lihat tidak pernah ada polisi.
0: Baik.
2: Saya tidak akan bohong, tidak pernah. Maka saya bilang kalau saya punya Android, saya foto. Saya jadul artinya, Flexi.
0: Baik.
2: Nah, jadi kan saya menjalankan dari instansi yang terkait gitu. Kita takut, saya memang jujur untuk saya dan dengan warga sekitar di situ yang lewat di situ begitu. Jadi kalau takut terjadi apa-apa, jangan pemerintah kita nanti gimana cara dia berbicara begitu. Padahal kita udah sering keluhan ini. Tapi saya minta jangan sampai terjadi apa-apa lah. Kita lihat rontok itu memang tidak ada bawa beban, tapi panjang, ada yang pendek aja kepalanya aja, ada yang parkir, dan juga truk-truk yang penuh tinggi-tinggi bawa barang-barang, ada sering lewat situ, dulu tidak pernah, sekarang kenal bisa lewat situ, cuman kita minta penjelasan dari pemerintah dan sanjir kain, apakah dibebaskan begitu? Kok ini kan masih meraba-raba, Bang Faiz dengan Mbak Cherry kan masih jelaskan tak tahu begitu.
1: Betul.
2: Jadi penjelasan dari instansi yang terkait yang berwenang gitu. Kalau memang ada polisi harus jaga, jangan kiri kanan diparkir untuk mereka antri dari ke dari Danau Sentarum ada apa antri dekat depan masjid. Nanti dari ini dekat KFC sebelah KFC ada antri. Mau ke Danau Sentarum dia berlawanan arah itu ada, cuman jaraknya jauh-jauh memang begitu. Karena saya berbicara, karena saya sering melihat, saya warga di situ, jadi saya tahu gitu. Jadi saya mohonlah pemerintah instansi yang terkait, jangan sampai terjadi apa-apa. Kalau udah terjadi apa-apa, baru mereka sibuk, baru mereka mencari pencitraan. Itu berita apa adanya.
0: Yeah.
2: Yang kita lihat semalam ini, yang kita lihat di TikTok, yang kita lihat di apa-apa begitu, itu yang memang pemerintah kita sekarang ini. Jadi kalau penjelasan dari Bang Faiz dengan Mbak Cherry, saya belum ini, masih tetap saya akan berkomentar di kopi Anda masalah tronton dan jalan. Dua aja saya komentar. Dan juga saya tidak mau komentar masalah yang barang-barang naik luar biasa, oli naik bukan kata orang 500 ribuan naik oli motor. Saya tidak tahu enggak oli mobil, saya tidak punya mobil begitu. Karena saya baru aja ngisi oli. Ganti oli luar biasa naiknya begitu. Ada yang tidak ada, saya tidak tahu, tidak ada disimpan atau tidak ada beneran begitu. Nanti kan barang akan naik begitu.
0: Iya.
2: Yeah. Bukan orang bengkel tidak bisa beli karena disimpan atau diapa nih dengan perusahaan kita dengan toko-toko ini. Nanti udah barang naik baru dijualnya, harga mahal. Kita maka yang kebeli ini mungkin naikkan harganya. Bisa aja seperti itu, kita bisa baca gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi kita mengeluh loh Bang Faiz dan Mbak Cherry, karena saya berbicara, saya udah merasakannya begitu. Baik merasakan pengguna jalan, baik merasakan tronton kiri kanan, baik baru kan aja saya merasakan beli mengisi oli. Luar biasa naiknya. Bisa 20.000, 15.000 naiknya. Jadi kita nih masyarakat udah jatuh ke tipak tangga. Yang merasakan masyarakat sendiri. Kalau orang atas sih enak Mbak Cherry. Contoh gaji anggota dewan berapa kali dalam sebulan? Apa kerja mereka? 4 deh, duduk datang diam duit. Itu nyatanya. Gembel kita enggak. Nanti udah saya beli sering katakan. Mudah-mudahan anggota dewan mendengarkan ya Mbak Cherry ya dan Mbak Bang Faiz ya.
0: Iya.
2: Dekat pemilu nanti lihat dekat pemilihan. Dia mencungkut kaki kita mau. Itu anggota dewan kita yang sekarang ini. Prestasinya apa? Tidak ada prestasi. Pandai bicara? Tidak pandai. Lain yang tahun-tahun dulu-dulu, yang dulu-dulu sekali itu, tahun 90-an, itu memang anggota dewan pintar-pintar. Bela rakyat memang. Dia pro rakyat. Jadi inilah keluhan kami sebagai masyarakat. Saya bisa berbicara karena saya merasakan dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan saya baca koran, saya lihat di TikTok, gitu. Saya lihat di kabar dari Kalbar ini, Hello RRI gitu, berita-berita di TV gitu.
0: Iya.
2: Inilah itulah. Apa Bang Faiz? Jelaskan.

0: Bisa membaik jelaskan tidak? Tidak bisa. Tidak bisa, Bang Pak Ijan, Mbak Ceri tidak akan menjelaskan. Saya mau mendengar dari instansi yang terkait. Dari tadi saya tunggu ini.
1: Ya, baik, Bu. Kalau ternyata begitu, kita sampaikan ya.
0: Jadi saya belum yakin. Saya memang mendengar dari instansi yang terkait. Saya tunggu memang dari Senin, kemarin saya masuk Jumat ya. Jumat saya dengar hari Senin. Nah, ini Senin saya masuk lagi. Saya pengen dengar hari Jumat. Saya tunggu biar saya tidak belanja. Apa penjelasan dari instansi yang terkait yang berwenang?
2: Baik.
0: Mudah-mudahan didengar nih.
2: Baik, terima kasih Bu Nani.
0: Terima kasih ya, Bung Bu Faiz dan Mbak Ceri.
1: Terima kasih Bu Nani.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kita akan segera sampaikan ya Bu terkait hal ini ke instansi terkait. Semoga juga bisa segera mendapatkan respon ya Bang Fatih ya.
2: Betul, karena memang saat ini kita masih belum dapat terhubung ya bersama dengan pihak terkait mengenai apa yang sebenarnya sudah terjadi ya di Jalan Wahidin itu. Kenapa banyak sekali kendaraan besar yang parkir. Betul. Begitu ya. Memang saat kalau misalnya kita lihat sih memang sedang mengantri bahan bakar ya. Tentunya kalau misalnya mobilnya besar itu solar artinya ya.
1: Solar.
2: Dan ini kan juga soal kelangkaan solar yang mungkin masih terjadi juga di masyarakat kita. Ini juga menjadi perhatian kita bersama pendengar. Nanti kita akan dapatkan konfirmasi tentunya dari pihak terkait. Kami memang sebagai penyiar kapasitasnya hanya menyiarkan, tidak dapat berkomentar ataupun memberikan penjelasan yang bahkan kami sendiri belum tahu kepastiannya.
1: Betul sekali.
2: Nanti akan kami dapatkan konfirmasi dari pihak terkait. Seperti itu, terima kasih tadi sudah bergabung bersama kami di live TikTok juga. Ada beberapa, ada Mikaela, ada Ina, ada Iin Indrawati. Selamat bergabung, silakan untuk menyampaikan keluhan ataupun aspirasi Anda pendengar yang akan kami sampaikan kepada pihak terkait. Tetap bersama kami di sini di Halo RRI.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar di Halo RRI. Untuk ada yang ingin menyampaikan keluhan, pertanyaan ataupun aspirasi pendengar ya, silakan bergabung bersama kami. Baik Cherry, selain kita mengajak pendengar untuk bergabung menyampaikan pertanyaan, kita juga dapat update informasi ya untuk pendengar.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali, update informasi terkait pelayanan Samsat ya Fatih.
0: Betul.
1: Ini kalau Anda mau akses langsung pendengar ya, lebih lengkapnya gimana, kalau misalnya dengernya nanti sepotong-sepotong, bisa langsung ke Instagramnya Samsat Pontianak, huruf kecil semua ya.
0: Baik.
1: Jadi pertama, kalau di unit layanan kantor bersama Samsat itu Senin sampai Kamis, hari kerjanya jam pelayanan jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Sementara itu kalau Samsat Pontianak, Samsat Siantan itu Jumat, hari kerjanya jam 8 sampai jam 11. Terus kalau Samsat Rasau, ini Samsat Rasau juga sama ya, Jumat. Kalau Samsat Outlet baru Sabtu jam 8 sampai jam 12 siang. Kemudian Samsat Keliling, kalau Senin sampai Kamis itu jam pelayanannya dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Kemudian hari Jumat jam 9 sampai jam 11. Dan hari Sabtu jam 9 sampai jam 12 siang. Sementara itu kalau di Gerai Samsat BPD Kalbar, jam pelayanannya itu jam 8 sampai jam 2 siang. Kemudian hari kerjanya Senin sampai Kamis. Ada juga Gerai Samsat Mall Pelayanan Publik, yaitu hari Jumat jam kerjanya di jam 8 sampai jam 11 siang. Kalau Samsat drive-thru di Museum Provinsi Kalimantan Barat, nah ini yang paling sering dilewati ya Fatih ya, di
0: Betul.
1: Jalan Ayani. Ini sama kurang lebih ya jam pelayanannya, kalau hari Senin sampai Kamis jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Kemudian hari Jumat jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Hari Sabtu jam 8 sampai jam 12 siang. Dan hari Minggu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu panjang juga ini.
0: Betul, karena mungkin emang hari Minggu digunakan masyarakat untuk membayar pajak begitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Jam-jam Fatih. Kerja soalnya.
1: Mm-mm.
0: Setelah Car Free Day itu biasanya tuh kan.
1: Betul. Habis Car Free Day sampai jam-jam 8 udah jajan-jajan kan Fatih ya, baru ingat. Oh ya, harus bayar pajak.
0: Bagus ya.
1: Betul,
0: kalau gitu.
1: Bagus kalau ingat ya.
0: Setelah ngejajanin orangnya, ngejajanin kendaraannya begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi bagi pendengar yang mungkin belum sempat untuk pergi terlalu jauh begitu ya, kan juga ada Samkel. Samsat Keliling. Hari Senin ini juga beroperasi pendengar ya. Dapat kami informasikan pelayanan Samsat Keliling Senin hari ini 8 Juni 2026 pukul 9 hingga nanti 2 siang akan ada Samsat Keliling di 4 titik nih Cherry. Mungkin untuk
1: titik mana saja, Fatih?
0: Untuk Anda pendengar yang berada di sekitar Jeruju ya, ada Samsat Keliling Pontianak 1.1 Jeruju depan SD Negeri 56, mm-hmm. itu di Jalan Komyo Sudarso.
1: Okay.
0: Sedangkan untuk Anda yang berada di sekitar Jalan Merdeka dapat segera mengunjungi gitu ya Samsat Keliling 1.2 di depan SPBU Merdeka. Di sana juga kadang terparkir tuh Samsat Keliling.
1: Iya.
0: Lalu ada juga Samsat di Siantan pendengar ya, depan AR Gym di situ di Jalan Sultan Hamid 2, dan terakhir Samsat Keliling Kubur Raya di Taman Tugu Dirgantara, lapangan udara Lanut Supadio Pontianak. Oke, seperti itu pendengar ya. Informasi-informasi untuk pelayanan Samsat tentunya ini juga untuk
1: ada juga
0: publik.
1: Yang malam nih Fatih, ternyata
0: malam ada, baru tahu nih.
1: Ada pelayanan malam Samsat drive thru di Museum Kalbar. Ini ada penyesuaian jamnya. Jadi sekarang kalau di Museum Kalbar itu Samsat drive thru-nya kalau malam beroperasi Senin sampai Jumat pukul 14 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan ada juga kalau daerah yang Paris 2 dan sekitarnya, kalau malam-malam mau bayar ya, bisa ke Samsat Keliling yang di depan Singmart Kabupaten Kubur Raya ini.
0: Okay.
1: Nah, untuk jam operasinya Senin sampai Jumat dari pukul 18.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Okay.
1: Ada juga yang malam ternyata Fatih.
0: Jadi tidak perlu khawatir untuk Anda masyarakat yang taat pajak begitu.
1: Betul.
0: Ya. Ingin membayar pajaknya, mm-hmm. malam pun masih bisa ternyata.
1: Iya, ada di dua titik ya.
0: Begitu pendengar.
1: Okay.
0: Ya. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami di Halo RRI, silakan ya, masih ada beberapa menit lagi waktu kebersamaan kita. WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Tetap bersama kami di sini di Halo RRI.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Baik pendengar, pukul 9.53 waktu Indonesia Barat. Kita sudah berada di penghujung sesi ya, Halo RRI ya Sherry ya.
1: Iya betul sekali Fati. Sudah hampir 1 jam ya menemani pendengar betul. Di Halo RRI.
0: Dan aspirasi Anda telah kami catat pendengar ya. Dan nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait untuk dibacakan di edisi selanjutnya. Beberapa saat lagi pukul 10 akan ada pengaruh tambahan gender ya Sherry.
1: Iya betul sekali. Pengaruh utamaan gender dan inklusi nanti akan membahas terkait suara perempuan di dunia media. Nah
0: bersama dengan kami nanti hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak, salah satu jurnalis andal dari Pontianak dan Kalimantan Barat, staf media Shiken PPSW Borneo, Maria, yang akan on air bersama Cherry nanti ya.
1: Iya betul sekali Fatih.
0: Kalau begitu saya Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar, dan selamat bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Demikian, Halo RRI. Ruang interaktif masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan.
6: Melalui Halo RRI, setiap suara mendapat konfirmasi, tanggapan, hingga solusi dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
7: Halo.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini.
7: Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Siang ini pendengar Anda bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani Anda dari pukul 10 sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian program yang telah kami siapkan untuk menemani siang Anda, ada pengaruh utamaan gender dan inklusi yang akan kami hadirkan setelah ini. Nanti membahas terkait suara perempuan di dunia media bersama Maria, staff media Shiken dari PPSW Borneo. Lalu setelah itu nanti pada pukul 11 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak informasi olahraga terkini dalam dinamika olahraga. Kemudian kami hadirkan ragam musik dan informasi dari pukul 11.30 sampai pukul 12. Nanti pukul 12 kita ada obrolan siang pendengar sampai pukul 13. Lalu setelah itu ada warta berita siang dari pukul 13 sampai pukul 13.30. Dan pada pukul 13.30 kita akan ada Indonesia Banget, di mana Anda bisa request ya lagu-lagu pop Indonesia favorit Anda. Dan nanti juga bisa titip-titip salam ya, kirim-kirim salam. Bisa nanti bergabung bersama kami melalui line telepon 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Dan mengawali kebersamaan kita pada siang ini pendengar sebuah lagu dari Hi-Fi, Gadis Sampul.

0: Perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarusutamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarusutamaan gender dan inklusi, saatnya perempuan.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kali ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengaruh utamaan gender dan inklusi dengan tema Suara Perempuan di Dunia Media. Bersama dengan Maria yang pada pagi hari ini sudah bergabung juga bersama kami di studio. Selamat pagi Kak Maria.
1: Halo, selamat pagi teman-teman.
0: Nah, Kak Maria ini pendengar staff media dari Shiken PPSW Borneo. Dan gimana Kak Maria pagi ini, sehat?
1: Sehat, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan. Dalam perjalanan tadi gimana Kak, lancar?
1: Puji Tuhan, lancar banget sih tadi.
0: Lancar ya, enggak ada macet-macet berarti pagi ini ya. Syukurlah kalau begitu. Nah pendengar, jadi kalau kita berbicara soal media, ini punya peran yang penting ya dalam membentuk informasi, kemudian juga cara pandang masyarakat. Namun dibalik berbagai berita, kemudian foto, video, ataupun konten yang kita konsumsi setiap hari, ini masih ada tantangan terutama yang dihadapi oleh perempuan yang bekerja di dunia media. Dan kita akan bahas itu bersama Kak Maria pagi hari ini pendengar. Jadi sebelum kita masuk ke topik itu, kita juga ajak pendengar untuk bisa bergabung. Kalau ada yang mau bertanya, silakan pendengar bisa bergabung di WhatsApp kami 0811 5701042, atau di kanal YouTube kami di live chatnya di Pro 1 RRI Pontianak. Dan Kak Maria, nah sebelum kita bahas langsung ke temanya nih, suka dukanya di dunia media gimana kan, kita kenalan dulu sama Kak Maria nih. Kak Maria dulu awalnya mau jadi jurnalis tuh sejak kapan Kak?
1: Aku awal mula mau jadi jurnalis itu sejak duduk di bangku SMA sih. Jadi di bangku SMA aku dulu tuh ada namanya tuh ekstrakurikuler jurnalistik. Nah dari situ tuh kayak mulai tertarik dengan dunia jurnalistik. Akhirnya kayak, oh boleh nih dicoba nih. Terus pas di bangku kuliah, nyoba dong gitu. Karena ada juga jurusannya terkait jurnalistik. Akhirnya kecebur deh sampai sekarang.
0: Kecebur sampai sekarang ya Kak?
1: Iya.
0: Berarti itu kalau boleh tahu mengawali karir dari tahun berapa Kak?
1: Awal mula banget itu masuk ke media itu di 2019 sih ya. Masuk itu pun juga sebagai jurnalis magang jatuhnya, karena memang magang di salah satu media lokal gitu. Dulu di HI Pontianak sempat gitu berapa bulan, terus akhirnya lanjut gitu magang kampus, terus juga ditawarin di beberapa media lokal dan nasional juga ada gitu.
0: Oke, baik Kak. Nah Kak, kalau ke PPSW Borneo ini sendiri, Shiken, nah ini dari tahun berapa Kak, atau baru malah?
1: Nah ini baru nih, baru
0: banget.
1: Baru April kemarin aku gabung ke teman-teman di PPSW Borneo. Jadi aku gabung itu sebagai staff media khusus untuk program Shiken yang didapat dari PPSW Borneo.
0: Oke Kak, nah kalau kita boleh tahu nih soal Shiken, ini kan dari nama udah kayak perempuan banget nih. Nah sebenarnya apa Shiken ini Kak?
1: Jadi memang Shiken ini salah satu program yang didapat sama PPSW Borneo gitu. Nah dimana nanti programnya ini tuh kita akan mengajarkan ke beberapa atau ke masyarakat-masyarakat yang ada di beberapa daerah di Kalbar. Kalau memang kalau yang tahun ini kita memang terkhusus di 5 daerah ya, ada di Pontianak, Kuburaya, Sanggau, Sambas sama Singkawang gitu. Kita bakal ngajarin terkait inklusi keuangan gitu. Jadi bagaimana sih ibu-ibu, kakak-kakak, untuk teman-teman kita yang perempuan untuk mengolah keuangan mereka sehari-hari. Karena kita tahu ya, perempuan itu tuh yang megang keuangan di rumah gitu. Betul. Kayak gitu sih.
0: Oke, berarti ini kalau Shiken ini lebih ke programnya dari PPSW Borneo sendiri. Oke, Kak Maria berarti tadi di Shiken kalau yang kami dapat ini datanya sebagai staff media. Nah ini kan sebagai seorang perempuan terus staff media, biasanya kalau kita tahu ya kalau dokum-dokum gitu kan abang-abang nih biasanya nih. Kalau kita lihat misalnya di kalau misalnya kita ke wedding orang-orang deh ya kan Kak, itu kan dokum biasanya abang-abang gitu. Nah ini Kak Maria gimana nih ceritanya kok bisa tertarik untuk jadi staff media dan memilih menekuni di job desk sebagai dokum ini tadi, silakan Kak.
1: Oke, sebenarnya kalau gabung ke staff media kenapa ya? Karena sebenarnya memang awal aku itu ya berkarirnya sebagai jurnalis ya gitu. Dan memang keseharianku tuh kerja di media, aku juga yang ngevideoin kalau liputan, aku juga yang jadi tukang foto pas liputan gitu kan. terus mungkin kelihatan lah hasilnya kayak gimana gitu, kelirik sama mereka kayaknya boleh nih dicoba gitu. Akhirnya gabung jadi staff media yang memang juga bantu dokumentasi di situ kalau ada kegiatan foto video gitu, ngedit juga gitu, terus di post juga. Benar tadi kalau kata Cherry terkait biasanya kalau kita lihat tim dokumentasi itu kebanyakan selalu cowok ya gitu.
0: Iya, betul.
1: Kalau aku jatuhnya kecebur sih sebenarnya karena nggak ada yang sebenarnya nggak pernah belajar punya pelajaran khusus gitu. Biasanya selalu kayak aku otodidak belajar mengamati sekitar kayak gimana sih sebenarnya caranya. Cuman ternyata perempuan bisa loh gitu untuk masuk ke terjun ke dunia dokumentasi juga gitu, untuk ngambil gambar, video, kayak gitu sih biasanya. Ternyata bisa gitu. Padahal sama ini memang kan kita selalu lihat yang tim dokumentasi di wedding atau enggak di acara-acara lah gitu. I.O. yang megang kamera cowok.
0: Iya, cowok.
1: Iya kan?
0: Nah, itu Kak Maria kan biasanya kalau dokumentasi ini kan mostly cowok. Nah, jadi ini mungkin kan dikit ya temen ceweknya di kalau di bagian dokumentasi atau gimana, dan kadang enggak semua perempuan itu nyaman nih kalau lingkungannya laki-laki semua. Nah, kalau Kak Maria gimana, Kak? Apakah sempat ada rasa tidak nyaman itu sendiri atau memang dari awal udah nyaman? Atau kalau nggak nyaman, cara ngatasinya gimana gitu?
1: Aku jujur sempat minder sih mungkinnya di awal, karena lagi-lagi ya memang selalu ngelihat tim dokumentasi ya selalu cowok gitu. Jarang banget untuk dibilang teman-teman yang ngambil foto, ngambil video tuh adalah perempuan gitu. Gak usah jauh-jauh lah, teman-teman di dunia jurnalis aja untuk memang yang jurnalis foto aja cuma satu orang loh di Kalbar gitu. Nah, dari situ tuh kayak diberi kepercayaan kayak gini tuh aku sempat minder, bisa gak ya gitu. Tapi ternyata bisa gitu. Dan cara mengatasinya gimana, karena lebih ke ini sih, lebih ke mungkin pujian orang-orang sekitar ataupun omongan-omongan. Karena kayak pas udah lihat hasil, oh ternyata hasilnya bagus loh Mar, katanya bisa loh ini dipakai hasil-hasilnya itu gitu. Nah, itu kan membuktikan berarti sebenarnya kita yang perempuan juga punya hal yang sama ya gitu dengan teman-teman yang cowok. Cuman memang sayangnya mungkin dari dulu kebiasaan ya kalau untuk dokumentasi selalu cowok gitu. Cuman maksudnya bukan tidak memperbolehkan, tapi ternyata kalau makin tahun setelah perempuan itu bisa diterima ruangnya untuk menjadikan menjadi tim dokumentasi, tapi lama-lama kan kayak perempuan udah karena udah kebiasaan cowok terus kayak ya udahlah teman-teman cowok aja gitu. Jadi ujungnya perempuannya yang kayak nggak mau gitu. Padahal kita bisa loh sebenarnya gitu, nggak skill kita tuh nggak kalah gitu, kayak gitu.
0: Baik,
1: sih
0: Kak Maria. Nah, Kak, kalau menurut Kak Maria sendiri nih, kenapa penting sebenarnya perempuan ini untuk bisa punya ruang, kemudian punya kesempatan juga untuk bisa bersuara di media ini?
1: Oke, kenapa penting? Karena kalau aku nilainya sederhana sih, kayak kita tuh setara gitu. Nah, itu udah pasti punya ruang yang sama gitu. Kalau misalnya perempuan bisa memasak, laki juga bisa memasak. Ketika laki-laki bisa bermain bola, perempuan juga bisa bermain bola. Begitu juga dengan tim dokumentasi gitu kan. Harusnya juga perempuan bisa gitu. Apalagi kadang-kadang ada beberapa perspektif yang ada yang dipunya di teman-teman laki-laki, ada juga di yang dipunyai sama teman-teman perempuan gitu. Dan hal itu keduanya sama-sama menarik gitu. Nah, ketika cuman salah satu aja nih yang digunain, misalnya dari perspektifnya laki-laki, yang perspektif perempuannya tuh kadang tidak terambil. Nah, kadang kan orang pernah bilang kayak kalau laki-laki tuh lebih sering bekerja dengan otak kan. Kalau perempuan tuh lebih banyak empatinya. Nah, kadang hal kayak gitu tuh sebenarnya yang bisa digali, dan cara penggalian mereka itu beda-beda gitu. Nah, hal kayak gitu tuh yang sebenarnya menarik gitu. Tapi banyak keluput gitu. Nah, apalagi kalau aku kan memang di programnya Siken yang PPSW ini, aku bakal di lapangan nih, bakal banyak nih ketemu ibu-ibu, perempuan gitu. Nah, Sebenarnya bukannya nggak bisa teman-teman pria juga menggali gitu, cuman kan kadang ada suatu rasa kedekatan gitu kan,
0: betul,
1: ketika
0: sorry.
1: Kita pengen mengambil dokumentasi, nggak cuman yang sekedar merekam, kadang kita harus ngobrol kan, kadang tuh ada lebih masuknya kayak perempuan ngobrol sama perempuan tuh kayak ada lebih enak gitu, lebih nyambung gitu, kayak gitu sih kadang-kadang.
0: Setuju sih Kak Maria, karena kadang kalau kayak kita sama perempuan nih kayak oh ngerti nih rasanya begini nih gitu kan. Jadi kalau dari pengalaman Kak Maria sendiri nih Kak, sebagai tim dokumentasi kemudian juga sebagai jurnalis, pernah enggak ada pengalaman ketika Kak Maria misalnya sama ada satu yang lain yang cowok misalnya ngangkat berita atau mungkin mendokumentasikan ini, objeknya sama, tapi sudut pandangnya, angle-nya tuh bedanya tuh gimana gitu, pernah nggak Kak?
1: Itu pernah sih, mungkin baru-baru ini ya. Jadi tuh mungkin aku liputan ke salah satu daerah gitu, liputan ke daerah, ketemu, memang kita kesana mau wawancara masyarakat terdampaknya gitu. Nah kalau kebanyakan teman-teman yang laki-laki tuh mengangkat soal perekonomian laki-lakinya yang biasa mencari uang untuk menghidupi menafkahi keluarganya. Biasanya kalau aku ngambil perspektif perempuannya gitu. Jadi kayak ini ada nggak sih pekerja perempuan juga di sana. Terus juga meskipun keuangan dihasilkan oleh suami gitu atau penyel laki-laki, gimana sih cara mereka mengolahnya gitu, soal keuangannya, terus juga terkait bagaimana juga kehidupan rumah tangga mereka, karena sebenarnya kuncinya itu kan memang di ibu-ibunya kan gitu, kunci perekonomian di rumah itu meskipun dihasilkan sebenarnya yang diberikan oleh sang suami tadi, kayak gitu. Paling perspektifnya kadang gitu sih, kadang juga pas di lapangan kita yang perempuan ini nih disodorin nih sama teman-teman yang laki-laki, itu ada ibu-ibunya, wawancara dong, ngobrol gitu. Soalnya emang lebih nyambung kan. Kita tuh jatuhnya bukan wawancara kaku gitu, tapi kayak lebih bergosip sama ibu-ibu ya.
0: Betul, jadinya kayak ngobrol jadi sambil gosip. Saya kayak begini nih.
1: Iya, gitu kan jadi kayak. Tapi mereka tahu ya kita kita lagi wawancara, tapi emang bawaannya tuh enak aja gitu, kayak jadi bergosip jatuhnya gitu. Dan mereka kayak curhat gitu. Betul. Enak gitu. Jadi bawaannya
0: jadi lebih apa ya istilahnya, informasinya dapat tapi koneksinya juga dapat nih Kak ya.
1: Betul.
0: Oke, Kak Maria, kalau kita bergeser dikit ke tema kita nih Kak, suara perempuan di dunia media. Nah kalau dengar tema ini, apa yang terlintas di pikiran Kak Maria?
1: Kalau yang terlintas di pikiranku terkait aku pekerja media sekaligus menjadi perempuan sih, itu yang terlintas. Dua hal yang berbeda menurutku, pekerja media dan harus menjadi perempuan, karena menjadi perempuan di ruang media tuh ternyata masih punya banyak tantangan, kayak gitu.
0: Kalau tantangan yang paling sering Kak Maria hadapin, atau mungkin pernah yang sampai momen dimana tantangannya besar banget sampai kayak lanjut gak ya gitu, pernah gak Kak?
1: Besar banget sih mungkin enggak ya, cuman beberapa kayak kita menjadi perempuan di ruang media tuh sempatlah beberapa kali mendapatkan perlakuan tidak, bukan tidak mengenakan, tapi tidak menyenangkan gitu. Kadang masih ada bercandaan-bercandaan yang sebenarnya sulit untuk kita terima gitu. Tapi ya kadang, tapi kita gak bisa juga balas dengan marah gitu. Kadang harus balasnya dengan kayak dibalikin dengan bercanda lebih lagi, kasar lagi. Atau enggak, kadang kayak ya udah tunjukin aja kita nggak suka gitu, tapi nggak yang marah juga gitu. Itu masih sebenarnya entah bercandaan-bercandaan yang agak mengarah ke hal yang tidak mengenakan itu sempat. Terus juga kalau yang lain mungkin dianggap tidak mampu juga pernah kayak gitu. Cuman akhirnya kalau untuk dianggap tidak mampu kan, setelah beberapa tahun aku menjadi jurnalis kerja di ruang media juga, ternyata aku mampu dan ya hal gitu hilang sih dengan sendirinya.
0: Betul Kak, berarti kalau misalnya kayak nggak dianggap nggak mampu, kita masih bisa buktiin nih ya kan, nggak kayak pakai kemampuan sendiri. Tapi kalau ketika udah bercandaan yang kesana kemari, nah itu jujur kalau sebagai perempuan memang disitulah lemahnya kita ya kak ya. Seringkali kadang mendapat perlakuan yang tidak enak dan mau dibablasin juga gak bisa ya. Nah kak Maria, kalau misalnya kayak gitu nih kan, kadang perempuan-perempuan di luar sana juga pasti sama kayak kita, rasanya sakit hati kalau kadang bercandaannya bablas gitu kan kak. Kalau kak Maria sendiri meregulasi emosinya gimana gitu loh kak, karena kan kadang pasti kita langsung kayak udah males, kadang entah diemin terus pergi, atau kadang ada juga yang sampai nangis gitu kan kak. Ini seharusnya kita gimana sih kak supaya bisa lebih kayak
1: oke, kalau itu mungkin setiap orang beda-beda ya cara penampungannya. Ada mungkin yang memang tidak ini bukan menyudutkan ataupun menyalahkan, dan ini hal yang wajar gitu. Ada beberapa mungkin kawan-kawan yang ketika menerima hal-hal kayak gitu akan sedih, menangis, dan itu wajar gitu. Tapi kalau aku tipikal yang aku gak nangis gitu, tapi aku bales lebih ke kayak lebih menyadarkan posisi di

0: makin jadi.
1: Betul.
2: Nah, lebih baik tuh didiemin, tapi juga gak menutup kawan-kawan ya, kalau misalnya memang mendapatkan hal kayak gitu tuh, kalau memang sudah merasa sangat-sangat tidak nyaman, akan lebih baik dilaporkan.
1: Iya.
2: Nah, dilaporkan ke siapa sih gitu?
1: Mm-hmm.
2: Ada beberapa, mungkin aku sharing ya jatuhnya di sini. Bisa dilaporkan ke beberapa organisasi media, itu bisa juga untuk meminta perlindungan. Atau enggak, minimal sharing lah dulu ke kawan terdekat yang bisa dipercayai gitu. Kadang gak saran gitu, karena ada juga beberapa organisasi non profit juga yang bisa membantu untuk menghandle hal-hal tersebut gitu. Jadi kalau kita sebagai korban, jangan ragu untuk melapor sih, gitu. Tapi juga harus tahu gitu, mau melapornya ke siapa. Jangan sampai melapor ke tempat yang salah, karena kita tahu ya banyak beberapa hal kayak melapor di tempat yang salah, ternyata kasusnya dibeberkan kemana-mana gitu.
1: Dan tidak ditindaklanjuti juga ya kan Kak ya.
2: Betul.
1: Baik Kak Maria, berarti memang besar juga tantangan sebagai seorang perempuan di dunia media ini ya Kak. Nah setelah ini nanti kita akan bahas lebih lanjut Kak, kita akan jeda sejenak. Jadi pendengar, Anda tetap bersama kami di Pengaruh Utamaan Gender dan Inklusi.

0: perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Rosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarus utamaan gender dan inklusi Rosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan channel YouTube Rosatu RRI Pontianak. Pengarus utamaan gender dan inklusi. Saatnya perempuan.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi, di mana hari ini kita masih akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Kak Maria, staf media Shiken PPSW Borneo, dengan tema suara perempuan di dunia media. Tadi kita sudah bahas soal tantangannya ya, Kak Maria. Nah, kali ini kita mau bahas soal bagaimana sih representasi perempuan di dunia media saat ini. Silakan.
1: Oke, jadi kalau terkait perempuan di dunia media tuh memang saat ini sebenarnya sudah makin banyak ya, perempuan yang terlibat, apalagi di Kalbar. Aku tuh pernah pas di luar Kalbar gitu tuh, kegiatan gitu, pas mereka tahu jumlah wartawan perempuan di Kalbar tuh mereka cukup kaget gitu, karena kita di Kalbar ini cukup banyak gitu, apalagi sekarang tuh banyak wartawan perempuan Gen Z lagi terlibat langsung di lapangan. Nah, ternyata kita Kalbar agak lebih maju lah sedikit gitu, karena pun dibandingkan tempat lain memang, tapi mungkin karena daerah kita juga sih ya, yang tidak seluas di ibu kota mungkin, maksudnya dalam artian kotanya gitu kan, karena biasanya kita terpusat di kotanya gitu. Cuman memang kalau untuk keterlibatan liputan-liputan mungkin seperti indep ataupun investigasi, sebenarnya itu masih terbatas banget gitu untuk perempuan gitu. Kenapa sih? Karena kalau aku sendiri sebenarnya aku sudah terlibat ya di indep dan investigasi, tapi itu tuh bukan karena memang yang didorong gitu, tapi aku yang mendorong diriku sendiri gitu. Jadi kayak aku harus membuktikan dulu nih kemampuanku seperti apa gitu, baru kayak dilihat, oh ternyata dia bisa loh, kita ajak terus gitu. Nah, sedangkan kalau teman-teman yang lain itu tuh kadang kalau tidak menunjukkan itu, sayangnya masih belum dilibatkan gitu. Tapi untungnya di sini banyak sih ya, banyak wartawan-wartawan perempuan gitu yang mereka tuh punya kemauan, kita bisa loh juga melakukan investigasi ataupun membuat berita indep gitu, itu bisa gitu. Karena kan kalau orang-orang kan banyak berpikirnya, ya memang sih juga kenyataannya untuk peliputan indep dan investigasi itu lebih membutuhkan kemampuan, bukan kemampuan sih, lebih membutuhkan apa ya, keberanian yang lebih gitu. Nah, karena kan kita melakukan peliputan untuk mengungkapkan suatu kasus ya kadang-kadang gitu. Nah, kadang ada yang lebih tidak mau mengambil konsekuensi lebih, kayak ya udahlah aku liputan di kota aja gitu. Itu sebenarnya enggak apa-apa juga gitu. Nah, tapi ternyata kita di daerah ini ya mungkin ada lebih dari separuh jurnalis perempuannya yang punya ketertarikan dengan liputan indep di sini gitu. Nah, aku melihat kayak oh ternyata kalau di Kalbar enggak ada menutup ruang gitu, tapi dibatasi dengan kalau dirimu tidak menunjukkan kemampuanmu, kamu enggak bisa gitu. Jadi kayak kita harus punya, bukan yang dengan cara ditunjuk gitu loh. Kadang kan ada yang kayak ah tolong ya kamu handle liputan ini, handle ini gitu. Sedangkan kalau kita tuh, kita harus menunjukkan diri gitu. Gimana caranya oh ternyata dia ini bolehlah gitu untuk dikasih, dilibatin di liputan yang berbahaya gitu. Kadang tuh kayak gitu.
0: Berarti memang kalau kita perempuan ini di dunia media tetap harus kita yang kerja keras dulu, harus ekstra ya berarti kerja kerasnya ya, dibandingkan, bukan maksud membandingkan sama laki-laki, tapi memang seperti itulah faktanya di lapangan. Ketika laki-lakinya mungkin bisa langsung ditunjuk aja gitu, yang perempuan harus bersakit-sakit dahulu untuk membuktikan kalau dia ini bisa kok turun ke lapangan gitu ya kak ya.
1: Betul, kayak gitu sih.
0: Oke, tapi berarti memang kalau untuk sekarang, untuk istilahnya dilibatkan, dilibatkan, tapi tidak sebanyak itu juga, harus effort lagi ya.
1: Betul.
0: Oke, nah Kak Maria, kalau kita bergeser dikit nih Kak ya, kalau misalnya dalam peliputan atau menghadirkan konten-konten produksi, nah itu seberapa penting menurut Kak Maria untuk bisa menghadirkan perspektif perempuannya?
1: Oke, sebenarnya cukup penting ya gitu, karena balik lagi gitu, perempuan itu bukan sesuatu yang sebenarnya punya kespesialan sendiri gitu, sama gitu dengan laki-laki juga. Cuman ketika perempuan itu dihadirkan, berarti kan mereka juga punya suara ya. Juga bukan sebanyak-banyaknya kita harus ayo ajak si A, perempuan B sampai Z gitu. Bukan sebanyak-banyaknya, tapi seenggaknya kita memberikan ruang juga gitu. Karena balik lagi, cara pemikiran perempuan dan laki-laki itu kan berbeda ya gitu, kita tahu. Nah, ketika kita menggali sesuatu hal dari teman-teman yang laki-laki, ada suatu hal yang menarik gitu. Begitu juga dengan teman-teman yang perempuan, seharusnya kayak gitu gitu kan. Nah, kembali juga ke mungkin ketika kalau mau disandingkan dengan akhirnya punya pengaruh tersendiri gitu. Dimana akhirnya kan kalau kita lihat makin majunya perkembangan, kita makin lihat makin banyak pemimpin-pemimpin perempuan gitu, yang menunjukkan kalau perempuan tuh juga bisa loh berada di posisi itu gitu ya. Juga sebenarnya ini bukan untuk menyudutkan teman-teman yang laki-laki ya, maksudnya sama gitu, kita tuh di posisi yang ketika apa yang dilakukan perempuan bisa, harusnya teman-teman laki-laki juga bisa gitu. Dan ketika apa yang dilakukan teman-teman laki-laki, perempuan juga bisa gitu untuk di berbagai pekerjaan sih biasanya kayak gitu ya. Mungkin kalau kita bisa lihat tuh kayak teman-teman banyak pemimpin-pemimpin yang mungkin viral ya di TikTok tuh kadang tuh kayak yang mereka tuh, oh ternyata ketika si perempuan ini jadi pemimpin ternyata gini loh gitu. Nah kadang tuh kayak gitu. Mungkin kalau dilihat dari pengaruhnya seperti itu sih.
0: Oke, Kak Maria, kalau memang di dunia media sendiri Kak, dari pengalaman Kakak ini kan banyak sekali stereotip ke perempuan, kayak adalah perempuan pun adalah kayak tadi kan Kak. Nah itu masih banyak juga gak sampai sekarang, atau semakin hari udah makin berkurang gitu?
1: Kalau aku pribadi aku ngerasa udah semakin berkurang sih gitu. Tapi aku gak tahu ya berkurangnya apakah karena memang sudah tidak ada hal seperti itu, atau karena udah terlalu sering aku skakmat.
0: Iya kan, siapa tahu kan kayak gitunya Kak Maria doang
1: ya. Cuman sempat sih sharing-sharing ke teman-teman lain, memang udah jarang sih. Dan juga memang kawan-kawan sekarang udah lebih berani ya untuk bersuara gitu. Berani kalau misalnya mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan itu, mereka lebih berani melawan gitu. Karena kalau dulu-dulu kan gak berani ya melawan. Apalagi kalau dulu-dulu tuh jarang sekali yang disalahkan kan selalu perempuannya gitu. Ya entah karena ya kamu sih pakaiannya kayak gini, kamu sih omongannya gak dijaga gitu. Lah kenapa korbannya gitu yang akhirnya harus disalahkan. Sebenarnya kan kayak dia mau berpakaian gimana pun kalau dia diem-dieman juga gimana ya, dia juga disalahkan gitu. Cuman sekarang untungnya lebih banyak ya perempuan yang akhirnya berani bersuara gitu. Kalau misalnya mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, perlakuan tidak menyenangkan itu tuh juga jangan ini ya, maksudnya kawan-kawan tuh juga jangan menyepelekan hal-hal non-verbal. Kadang tuh hal verbal aja tuh yang kayak misalnya nih ada yang disentuh atau apa baru dilaporin. Kalau untuk terkait ucapan kayak ya udahlah itu ucapan doang, nggak usah lah aku laporin.
0: Bercanda aja, bah katanya.
1: Bercanda aja katanya tuh. Tapi kan kalau bercanda itu kan ketika dua orang saling sama tertawa, kan? Nah, ketika salah satunya tidak tertawa, harusnya itu bukan menjadi candaan dan tidak bisa dimaklumkan sebenarnya. Nah, tapi untungnya sekarang perempuan lebih banyak sih mau berbicara gitu. Itu yang sangat-sangat aku senang ya sekarang gitu. Berani melawan, kalau ketika ada hal yang tidak menyenangkan mereka juga berani menolak, hal kayak gitu, itu sih menariknya.
0: Nah ini boleh nih Kak juga disampaikan kepada perempuan di luar sana yang mungkin masih ragu mau terjun ke dunia media. Mungkin kayak ada nih cita-citanya pengen jadi wartawan, pengen jadi jurnalis, pengen kerja di dunia media, tapi karena kayak tadi ya Kak, stereotipnya gimana, mungkin dia punya pengalaman melihat lingkungan sekitarnya kok gini ya, ternyata lingkungan mereka jadinya takut gitu. Boleh silakan disampaikan Kak.
1: Oke, mungkin kalau dari aku jangan takut sih ketika kamu punya minat ke manapun, termasuk ke dunia jurnalistik kayak aku. Jangan takut untuk kalau misalnya mendapatkan hal tidak menyenangkan tuh untuk dilaporkan, untuk melawan gitu. Melawannya bentukannya seperti apa? Apakah harus selalu melaporkan ke pihak-pihak terkait? Enggak juga gitu. Berani bersuara, berani saat ada kejadian gitu mungkin langsung ditegur orangnya, ataupun kadang ya kita juga tidak menyalahkan kawan-kawan yang misalnya nge-freeze ya, itu memang kadang ada tuh yang kayak gitu, dan itu wajar juga gitu, tiba-tiba kaku saat mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, nggak apa-apa gitu, tapi tolong kasih tahu ke teman-temannya yang nyaman untuk di-sharing, kasih tahu bagaimana apa yang dirasakan, nah mintalah bantuan gitu untuk perlindungan, ada kok gitu, ada yang mau bisa membantu untuk melindungi kamu gitu. Nah mungkin kalau di Kalbar itu kita tuh ada jurnalis perempuan katulistiwa gitu. Okay. Nah di situ tuh itu jadi ruang kita tuh untuk jurnalis perempuan saling sharing atau enggak banyak mungkin kita dapat teman yang akrab di situ ya. Jadi ketika ada suatu hal yang tidak menyenangkan tuh kita sharingnya di situ gitu. Mungkin enggak semua, tapi ada 1-2 orang yang kita sharing dan mereka tuh bisa bantu kita gitu untuk ini harusnya kemana sih Mar gitu kalau misalnya mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan gitu. Nah juga terkait untuk masih kita masih butuh effort lebih ya untuk bekerja di ruang redaksi media sendiri sebenarnya kalau ngomongin redaksi, tapi nggak apa-apa juga sih gitu, namanya juga kita kerjakan, dan aku juga sebenarnya masih fine banget soal itu. Nah soalnya kan kalau misalnya emang kamu punya ketertarikan dan punya minat, menunjukkan kemampuanmu sebenarnya tidak akan sesusah itu kan gitu. Itu sih yang aku rasain, jadi ketika aku mampu menunjukkan kemampuanku itu, akhirnya kayak yang orang juga mandangnya, oh ternyata perempuan bisa, oh ternyata Maria bisa loh gitu. Nah itu juga aku rasa gak cuman aku gitu yang bisa merasa, aku merasa masih banyak banget teman-teman di luar sana yang bisa seperti aku, bahkan punya kemampuan lebih dari aku percaya itu gitu. Jadi jangan mungkin pernah ada yang mendapatkan perlakuan seperti itu, tiba-tiba udah down duluan. Sebenarnya wajar. Tapi kalau misalnya mau dicoba lagi, boleh banget.
0: Iya, boleh gitu. Banget. Nanti bisa cari Kak Maria juga nih, siapa tahu butuh rekan jurnalis kan?
1: Nah. Boleh banget.
0: Iya, Kak Maria. Nah, Kak, ini ada pertanyaan di WhatsApp. Nah, keterampilan apa Kak yang menurut Kak Maria ini perlu disiapkan oleh perempuan yang ingin berkarir di bidang media?
1: Oke, kemampuannya paling basic menulis sih ya. Itu yang perlu banget kita siapin. Sebenarnya nggak harus perempuan aja sih. Teman-teman semuanya, mau cowok mau cewek yang ingin berkarir di media, sebenarnya kemampuan yang perlu disiapin cuman wajib dasar harus bisa menulis gitu. Terus juga nggak malu ketika ketemu narasumber, karena kita butuhkan ketemu narasumber untuk mau bertanya gitu. Ya kadang-kadang adalah so akrab sedikit ya kelihatan kayak yang iya nih ini anak SKSD banget nih gitu, deket-deket nanya-nanya terus gitu. Itu juga kalau untuk sisanya yang lain ya menurutku bakal berkembang seiring jalan sih gitu. Sebenarnya nggak ada yang membedakan tuh apa yang harus dipunya perempuan sama laki-laki di ruang media tuh nggak ada gitu, sama kok gitu. Aku juga lihat teman-temanku yang lain ya udah gitu. Yang penting kamu bisa nulis. Nah kalau kamu bisa foto, bisa video tuh itu jadi nilai plus gitu. Nah apakah harus belajar di profesional? Kalau menurut kepercayaanku tidak perlu gitu.
0: Tidak perlu.
1: Tapi kalau misalnya punya kesempatan itu ambil gitu, punya kesempatan untuk belajar di profesional silahkan diambil gitu. Kadang kan itu lebih bakal punya apa ya, kelas yang lebih sih ya menurutku kalau misalnya memang punya kesempatan kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang belum punya nih Kak, aku belum punya dasar ngambil foto, ngambil video, ya Pak nggak apa-apa sih, coba aja. Pun juga sekarang ini tuh banyak banget kelas-kelas pelatihan yang dibuka gitu. Dan gratis juga gitu. Sebenarnya bisa sih cari di platform-platform di sosial media ya. Banyak kok kadang-kadang beberapa organisasi ataupun kelas-kelas kecil tuh dibuka, entah daring ataupun luring. Dan teman-teman bisa nyerap ilmunya dari situ. Aku juga sering kok, maksudnya aku meskipun udah beberapa tahun ini terjun di media, aku masih terus belajar gitu. Karena belajar kan tidak mengenal usia. Betul. Kan gitu. Dan juga ilmu itu dinamis gitu. Makanya aku masih juga terus belajar sampai sekarang. Dan aku gak ragu gitu buat ikut-ikut kelas-kelas kayak gitu.
0: Oke, baik Kak Maria. Karena kita udah di penghujung, boleh sampaikan terlebih dahulu nih Kak Maria terkait harapan Kak Maria terhadap dunia media yang lebih inklusif ke depannya?
1: Oke, harapannya sih kita pengennya teman-teman perempuan makin banyak ya mau terlibat bekerja ataupun belajar di ruang media gitu. Entah sebagai wartawan, jurnalis, staf media gitu juga termasuk gitu. Tidak ada ruang batasan kok untuk perempuan. Perempuan bisa mau melakukan foto, video gitu, bisa gitu. Terus juga aku berharapnya mungkin terkait semakin minim ya hal-hal yang mungkin terkait mungkin biasa kita nyebutnya pelecehan di ruang media itu makin minim terjadi gitu. Dan juga sebenarnya pelecehan tidak hanya bisa didapatkan oleh perempuan. Teman-teman laki-laki juga bisa mendapatkan pelecehan. Silahkan dilaporkan gitu, jangan ragu untuk melaporkan hal itu. Mari kita jadikan media itu ruang yang nyaman dan aman untuk kita semua gitu. Karena kita di dalamnya itu setara, tidak ada batasan untuk berkarir, berkarya ataupun bekerja di dalamnya gitu sih.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Kak Maria untuk sharingnya pagi hari ini bersama kami. Selamat beraktivitas kembali. Habis ini liputan, Kak?
1: Iya, lagi.
0: Semangat ya Kak Maria ya. Okay. Semoga tadi harapannya juga bisa segera terwujud. Lebih ada lagi ruang aman bagi perempuan dimanapun mereka berada. Pelecehan-pelecehan juga bisa semakin minim atau bahkan tidak ada. Semakin banyak yang sadar dan semakin menghargai perempuan. Terima kasih Kak Maria. Dan pendengar, demikian untuk dialog kita pagi hari ini. Sampai jumpa di Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi edisi berikutnya.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: Maya. Kak, maaf. Ini toko roti baru ya?
1: Iya, Bang. Baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya, Bang. Saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar, Bang. UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya, Kak.
1: Terima kasih, Bang. Setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali. Semoga suka ya, Bang.
2: Pendengar, setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak dinamika olahraga. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Pazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Cartier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
3: This sport is so special to me in so many ways.
4: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
2: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
3: It's not easy for me to talk.
4: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
2: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar, malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jacquin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jacquin kalah dari pasangan Malaysia Go Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk ke depannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Cheng Qing, Sang Chi sebagai

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tendukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasinya di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan yang sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Gelandang Timnas Indonesia Ivan Yener menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivan usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Just to play our tactics, what we always do.
3: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami, seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Becker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
3: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
1: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Putiloli.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Fafa Gebanua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Fafa Gebanua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tangkap gas. Di 25, Fafage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Tapi Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing. Semua bermain, berjuang. Nanti tidak takut, saya bangga kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama. Hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan. Hari ini juga sama. Yaitu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.

0: Pendengar, anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya anda dengar RRI Sambas 97.4 MHz.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id.

0: mendengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
2: Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: ولا أنتم عابدون ما أعبد.
2: Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.
1: ولا أنا عابد ما عبدتم.
2: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
1: ولا أنتم عابدون ما أعبد.
2: Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah.
1: لكم دينكم ولي دين.
2: Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terima kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz.

Selamat siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Senang sekali edisi hari Senin ini pendengar 8 Juni ya 2026. Di Samba Siang edisi hari ini pendengar, saya EL yang menemani Anda dari jam 12 hingga nanti ke jam 5 sore tentunya ya. Di siang hari ini pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk lagu-lagu daerah Sambas hingga nanti ke jam 1 siang. Dan nanti dari jam 1 siang kami akan ajak Anda mengikuti warta berita daerah siang dari Pro 1 RR Pontianak. Dan di jam 1.30 jangan lewatkan, jangan lupa nanti untuk ikuti Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dari jam 1.30 hingga jam 3 sore. Dan di jam 3 sore nanti kami akan hadirkan di ruang dengar Anda di hari Senin ya. Ada UMKM bicara, atau kalau misalkan nanti tidak ada UMKM bicara dari Pro 1 RR Pontianak, kami akan temani dengan rangkaian musik dan informasi. Dan di jam 4 sore nanti kita ikuti warta berita Kerwil 9 Nusantara. Dan di jam 4.30 hingga jam 5 nanti kami temani Anda dengan rangkaian musik dan informasi pendengar. Dan tentunya pendengar, siang hari ini Anda juga bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga di rri.co.id. Kita awali jumpa kita pada siang hari ini pendengar dengan lagu dari Sabar Siapar Kuba dengan judul lagunya Setia. Tetap bersama kami di 97,4 FM dan tentunya selalu setia bersama Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan siang hari ini mendengar dalam siaran seni budaya tradisional, tentunya masih ditemani oleh saya EL ya. Di siang hari ini mendengar, sudah Anda dengarkan juga lagu-lagu daerah Sambas. Dan kali ini mendengar dalam siaran seni budaya tradisional, kita akan berbicara mengenai ini salah satu kesenian yang berasal dari daerah Jawa Timur, pendengar. Ada namanya ludruk, yang mana ini merupakan kesenian teater rakyat Jawa Timur yang berasal dari kalangan rakyat jelata di Surabaya. Ludruk ini masih kerap dipentaskan, ditampilkan, dipertunjukkan ya, dan bertahan meski hanya dimainkan oleh beberapa puluh orang. Ludruk sendiri ini merupakan salah satu jenis teater tradisi. Ini artinya memang kalau untuk ludruk ini tumbuh dari ekspresi rakyat kebanyakan. Dan tema-tema ceritanya ini juga muncul berakar dari permasalahan keseharian rakyat. Jadi memang ini ada kaitannya lah dengan kehidupan sehari-hari masyarakat begitu ya. Dan juga dipentaskan dengan bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat kalangan bawah. Oleh karena itulah ludruk ini dinilai sebagai teater rakyat. Dan dalam pertunjukan ludruk ini biasanya ini terdapat unsur tari remo, dagelan, selingan, dan juga cerita atau juga lakon. Menurut James L. Peacock, dalam ritus modernisasi aspek sosial dan simbolik teater rakyat Indonesia, jadi memang untuk isi dari tarian remo ini ataupun juga dagelan, selingan, dan cerita ini bervariasi ya, dari satu pertunjukan ke pertunjukan lain. Kemudian isi dan juga elemen-elemen lain ini bervariasi secara hampir bebas lah ya, dari isi dari elemen-elemen lainnya. Dan sebuah rombongan ludruk ini biasa itu menampilkan 6 dagelan yang berbeda-beda ya, 6 cerita yang berbeda, dan 3 jenis ngeremo selama 20 pertunjukan berturut-turut. Tidak ada pakem yang pasti terhadap pertunjukan ludruk seperti jumlah pemain dan juga jumlah babak. Para pemain ludruk ini memang dituntut ya untuk berimprovisasi dan mengembangkan jalan cerita yang sudah dibuat terlebih dahulu. Jadi memang ini kalau untuk lambat mikir sepertinya ya agak kewalahan begitu ya. Jadi memang harus benar-benar cepat ya untuk mengembangkan jalan cerita. Sama halnya dengan berbalas pantun begitu ya. Kalau misalkan kita agak lemot ya seperti Bang El ini, agak susah sepertinya begitu ya. Dan memang kalau untuk ludruk ini mulai dikenal ya itu pada abad ke-12. Dan saat itu namanya ini ludruk Bandan, yang mana ini mempertunjukkan sejenis pameran pentas budaya kekuatan dan juga kekebalan yang bersifat magis dengan menitik beratkan pada kekuatan batin ya. Untuk ludruk Bandan ini biasanya itu tampil di tanah lapang, artinya memang ini di outdoor ya, bukan di indoor begitu ya. Dan pertunjukan ini seringkali digunakan ya sebagai pengobatan anak yang sedang sakit. Ini juga dicantumkan ya untuk ini dalam sebuah makalah ya berjudul Reog dan Ludruk, dua pusaka budaya dari Jawa Timur yang masih bertahan ya. Ini memang juga sudah ada kajiannya begitu ya. Kemudian untuk ludruk Bandan ini juga berkembang ini
menjadi lerok Pak Santik ya selama abad ke-17 sampailah ke abad 18. Kalau lerok ini berasal dari kata lira, yaitu alat musik petik seperti kecapi. Alat ini digunakan selama pertunjukan. Adapun untuk Pak Santik ini, berdengar ya, ini seorang petani dari Jombang, Jawa Timur, adalah tokoh yang memperbaharui kesenian ludruk. Selama pertunjukan dia itu memakai ataupun juga menggunakan riasan muka dan ikat kepala. Dadanya dibiarkan tanpa kain penutup. Celananya menjuntai hingga atas mata kaki dan berwarna hitam. Dia juga menyampirkan selendang yang disebut campur. Dalam pertunjukan, Pak Santik ini menari atau juga ngeremo sambil berbicara sendiri, mengungkapkan isi hatinya ataupun juga kidungan. Dia ini juga mahir nih, menggunakan mulut untuk menyuarakan bebunyian yang menyerupai alat musik. Kakinya seringkali ini menghentak-hentak tanah lapang sehingga menimbulkan bunyi gedrak-gedruk. Dan dari sinilah ya asal muasal kata ludruk dipercaya oleh warga begitu ya. Pak Santik biasanya ini tampil ataupun juga nanggap dalam pesta pernikahan atau juga kitanan dan kelahiran di kampung-kampung. Karena kelimpahan order, jadi banyak yang menggunakan jasanya begitu ya, untuk menghibur. Dia akhirnya ini mengajak teman-temannya ini untuk membantunya, dan semuanya memang ini adalah laki-laki begitu ya. Teman-teman Pak Santik ini berperan sebagai pelawak dan perempuan. Jadi memang ada yang berperan sebagai pelawaknya ataupun juga sebagai perempuan ya. Kalau pelawak ini disebutnya badut, kalau perempuan disebutnya teledek. Pak Santik tidak lagi berbicara sendiri. Mulai ada unsur dialog dan cerita lakon dalam ludruk. Mereka tidak hanya mengandalkan mulut sebagai pelempar guyonan, tetapi juga bahasa tubuh. Jadi memang ada gestur tubuhnya begitu ya, yang tentunya dipertunjukkan begitu ya. Dan pertunjukan semacam ini diikuti seniman lain dan berkembang di Surabaya, Malang, dan juga Mojokerto. Kemudian untuk ludruk ini identik dengan guyonan. Jadi memang awalnya lebih banyak memainkan lawak kasar fisik. Namun setelah muncul ludruk Cak Gondo Durasim ya pada era tahun 1920-an, banyak memang perubahan dalam konsep dagelan. Ludruk ini lebih cenderung ke lawak halus dengan permainan kata-kata dan sindiran sosial politik. Dan Cak Durasim ini adalah memang sosok yang melegenda di dunia kesenian ludruk ya. Jadi memang tadi ada munculnya ludruk Cak Gondo Durasim. Dan tentunya pemimpin kelompok ludruk Genteng yang lebih dikenal dengan nama ludruk Gondo ini juga melakukan pembaharuan terhadap kesenian ludruk. Seorang penulis ya bernama itu tadi ya, James L. Peacock ini juga menyebutkan sebuah deskripsi mengenai ludruk yang diterbitkan tahun 1930, yang mana Durasim ini baru saja mengorganisir sebuah jenis ludruk baru, pendengar. Dan tentunya untuk Cak Durasim ini juga memanfaatkanlah ya pertunjukan rakyat ini untuk menyampaikan ide-ide nasionalisme dan perlawanan pada masa Jepang. Meski dalam kontrol ketat, Cak Durasim menciptakan kidungan yang legendaris, yang mana ini pegupon umahe doro melok nipon tambah suro. Artinya pegupon rumah burung dara ikut nipon tambah sengsara. Sebagai akibatnya, menurut satu cerita, dia ini disiksa ya oleh tentara Jepang dan kemudian meninggal dunia pada 1944.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: ngapain be?
1: Kau ye be ngapain?
0: Ngapain udah?
1: Nggak indah, ngapain ye? Tang daan sadar-sadar?
0: Ngapain me? Daan jelas lalu.
1: Kaulah daan jelas, daan peka.
0: Masih belum paham juga ya? Parit, selokan, got, atau aliran air lainnya bukanlah tempat pembuangan sampah. Hentikan kebiasaan membuang sampah ke tempat-tempat tersebut sekarang juga demi lingkungan hidup lebih bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Zikir nazam merupakan seni bersair dalam bahasa Arab yang dilantunkan dalam pelaguan tertentu. Kesenian itu dimainkan secara berkelompok dan diiringi dengan alat musik perkusi seperti rebana, ketumba, dan tamburin. Syair tersebut berpedoman pada kitab Barzanji karya Syekh Ja'far al-Barzanji. Pada umumnya, zikir nazam terdiri dari dua larik serangkap dengan jumlah kata 4 hingga 6 selarik. Skema syairnya berjenis munirama, yaitu AA, AB, dan CB dengan beberapa variasi. Masyarakat Melayu Sambas biasa menyebut zikir nazam dengan nama serakalan dan menjadi tradisi wajib dalam setiap acara resmi seperti acara pesta pernikahan, akikah,

Selamatan hingga acara kitanan. Zikir Nazam telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2020 yang lalu. Zikir Nazam memuat syair puja dan puji kepada Rasulullah. Tradisi itu juga menjadi sebuah seni budaya masyarakat Melayu Kabupaten Sambas.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz. Kapankah waktu terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
1: No.
0: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta?
2: Yeah!
0: Waktu tidak bisa menunggu siapapun.

pendengar, tahukah Anda ada satu negara yang memiliki 3 ibu kota sekaligus dan ini hanya satu-satunya di dunia? Ya, negara Afrika Selatan yang memiliki 3 ibu kota negara. Ketiga ibu kota negara tersebut adalah Pretoria, Cape Town, dan Bloemfontein. Alasan negara Afrika Selatan bisa memiliki 3 ibu kota negara dilatar belakangi oleh adanya peristiwa Union of South Africa atau Persatuan Afrika Selatan. Ketiga ibu kota negara tersebut dibagi berdasarkan basis pemerintahannya, yaitu administratif, legislatif, dan yudikatif. Pretoria adalah ibu kota pertama negara Afrika Selatan yang menjadi ibu kota administratif. Kota ini terletak di Provinsi Utara Gauteng. Kemudian, Cape Town menjadi ibu kota negara Afrika Selatan yang kedua. Ibu kota ini menjadi ibu kota legislatif. Dan yang ketiga adalah Bloemfontein yang menjadi ibu kota yudikatif. Kota ini juga mendapatkan julukan Kota Bunga karena di kota ini diselenggarakan festival mawar setiap tahunnya.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas, dan kita juga masih dalam siaran seni budaya tradisional dan berbicara mengenai kesenian ludruk, ya. Dan ini juga menjadi satu tentunya informasi yang juga perlu kita ketahui, pendengar, ya, karena memang kalau berbicara mengenai kesenian, terutama untuk ludruk ini, sempat juga mengalami masa kepakuman, sempat redup di awal Orde Baru. Sejumlah seniman ludruk ini muncul ke permukaan dan meraih popularitas. Salah satunya Kartolo CS yang bukan hanya sukses dalam setiap pertunjukan, tetapi ini juga kaset rekamannya yang diterima baik oleh masyarakat. Puji Rahayu dalam penelitiannya berjudul Perkembangan Seni Pertunjukan Ludruk di Surabaya tahun 1980 hingga 1995. Dan ini juga sudah dimuat, ya, dalam jurnal Apatara volume 2 di tahun 2014. Dan ini menyebutkan bahwa memang kalau untuk kreativitas Kartolo dan kawan-kawan itu menampilkan lawak bergaya ludrukan itu mampu mengangkat kembali pamor ludruk yang sempat meredup di awal Orde Baru tersebut. Jadi memang tentunya dari Kartolo bersama kawan-kawan ini mengedepankan lawak dengan gaya ludrukan daripada menampilkan ludruk secara utuh. Hal ini disebabkan karena memang ludruk ini sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Panggung teater ludruk bisa bertahan, ya, hingga saat ini karena memang lakon-lakonnya yang dipentaskan sangat aktual dan juga akrab dengan budaya setempat. Tentu saja disampaikan dengan bahasa yang komunikatif dan disertai lawakan yang menghibur pendengar. Dan itu dia yang kami hadirkan, informasi kesenian berkaitan dengan seni ludruk, ya, teater rakyat yang penuh dengan guyonan dari Jawa Timur. Kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam siaran seni budaya tradisional. Dan nanti di jam 1 siang mendengar, kita akan ikuti terlebih dahulu Warta Berita Daerah Siang dari RRI Pur 1 Pontianak. Namun sebelum itu, kita dengarkan kembali lagu-lagu daerah Sambas.

0: Dan pendengar, kita akan segera merapat terlebih dahulu ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Daerah Siang.
1: Simak dan dengarkan setiap hari jam 1 siang hanya di Pro 1 RRI Pontianak. Ada informasi dan inspirasi.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Krisantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRIP.
2: Kita tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRIP di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentunya atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari berita penting.
5: Pemerintah pusat memperketat aturan alih fungsi lahan sawah untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
6: Jadi Juni ini akan selesai semua, namanya lahan yang berkelanjutan tidak boleh diubah-ubah lagi. Itu 87% lahan sawah tidak boleh diubah lagi dengan alasan apapun.
5: Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak tawarkan metode pengolahan lahan minimal tanpa bakar sebagai solusi mencegah kebakaran hutan dan lahan.
7: Artinya menggunakan bahan-bahan organik spesifik lokasi yang ada, gunakan itu karena biasanya mereka mengeluh itu lama baru bisa digunakan.
8: Pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang, edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Kita awali informasi siang ini. Pemerintah pusat memperketat aturan alih fungsi lahan sawah untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Melalui peraturan presiden yang baru, lahan sawah berkelanjutan tidak lagi dapat dialihfungsikan. Sementara lahan yang sudah terlanjur berubah fungsi, wajib diganti dengan pembukaan sawah baru. Berikut laporannya.
5: Pemerintah terus memperkuat perlindungan terhadap lahan pertanian guna menjaga produksi pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan saat jumpa pers di Pontianak, pemerintah telah menetapkan aturan terkait perlindungan lahan sawah berkelanjutan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026. Dalam aturan tersebut, lahan sawah yang telah masuk dalam peta lahan pertanian berkelanjutan tidak lagi diperbolehkan dialihfungsikan untuk kepentingan lain.
6: Juni ini akan selesai semua, namanya lahan yang berkelanjutan tidak boleh diubah-ubah lagi. Itu 87% lahan sawah tidak boleh dirubah lagi dengan alasan apapun. Mulai Juni, akhir Juni lah ya, itu tidak boleh. Tapi kan ada yang terlanjur ini sudah didata ada 600 ribu lebih kurang. Maka dia harus ganti 500 sekian ribu, hampir 600 lah. Gak sampai 600, 582 ribuan. Dia harus ganti, kalau irigasinya bagus dia ganti 3 kali sawah. Terserah dia mau bikin sawah di mana, 3 kali kalau irigasi bagus. Kalau tanah rawa itu 2 kali. Ganti 2 kali sawah. Terserah dia mau cetak sendiri, terserah. Kalau dia tak ada hujan, 1 kali. Jadi gedung-gedung yang sudah market lahan sawah itu pasti suruh ganti.
5: Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan lahan pertanian produktif sehingga luas sawah nasional tidak terus berkurang seiring pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pembangunan. Gulista Kisra, Syarusani, melaporkan.
8: Pendengar, Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak menawarkan metode pengolahan lahan minimal tanpa bakar sebagai solusi mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat, terutama di tengah potensi penurunan curah hujan dalam beberapa pekan ke depan. Berikut laporannya.
5: Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak, Paperta, terus mengedukasi masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan akibat pembukaan lahan dengan cara membakar. Dekan Paperta Untan Pontianak Dena Suswati mengatakan pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar rutin melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan petani terkait bahaya karhutla. Menurutnya kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak besar terhadap lingkungan, terutama meningkatkan emisi karbon CO2 serta kerusakan lahan yang dapat mengurangi masa produktif pertanian. Sebagai solusi, Paperta Untan menawarkan metode pengolahan lahan minimal atau tanpa bakar dengan memanfaatkan bahan organik spesifik lokasi. Metode tersebut dinilai lebih ramah lingkungan karena mampu menjaga kesuburan tanah, mengurangi risiko erosi, serta mengembalikan unsur hara alami ke dalam lahan pertanian. Namun ditambahkan Dena, dalam penerapannya, metode ini masih sering dikeluhkan petani karena membutuhkan proses lebih lama dibanding penggunaan bahan anorganik yang lebih praktis dan mudah diperoleh di pasaran. Meski demikian, Dena menegaskan penggunaan bahan organik memiliki manfaat jangka panjang bagi keberlanjutan lahan pertanian dan kelestarian lingkungan.
7: Artinya menggunakan bahan-bahan organik spesifik lokasi yang ada, gunakan itu karena biasanya mereka mengeluh itu lama baru bisa digunakan. Kalau menggunakan pupuk anorganik, pupuk kimia di pasar itu kan gampang.
5: Paperta Untan berharap kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar terus meningkat, terutama menjelang musim kemarau di Kalimantan Barat. Syarusani melaporkan.
9: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
8: Mendengar semangat kompetisi di lingkungan madrasah kembali menggelora. Kompetisi olahraga madrasah atau KORMA 2026 dipastikan digelar awal Juli mendatang di Kabupaten Kuburaya dengan melibatkan MAN dari seluruh Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
10: Kompetisi olahraga madrasah atau KURMA tahun 2026 dipastikan kembali digelar. Ajang yang mempertemukan pelajar madrasah aliyah negeri se-Kalimantan Barat itu akan berlangsung pada 1 Juli mendatang di Kabupaten Kuburaya. Ketua Kelompok Kerja Kepala Madrasah atau K3M MAN se-Kalimantan Barat, Solihin, mengatakan antusiasme kepala madrasah menjadi dorongan utama kembali digelarnya kompetisi tersebut. Saat ini panitia tengah mematangkan persiapan teknis.
11: Dan insya Allah untuk cabang lombanya meliputi voli, tenis meja, dan bulu tangkis. Jadi sekarang ini panitia sedang menyiapkan secara teknis.
10: KURMA 2026 diperkirakan diikuti MAN dari 14 kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat. Sejumlah madrasah pun mulai menyiapkan atlet terbaiknya. MAN 1 Pontianak misalnya telah melakukan pembinaan sejak dini dan menargetkan prestasi di cabang tenis meja yang selama ini menjadi andalan di sekolah tersebut.
11: Yang kita unggulkan adalah tenis meja. Karena untuk tenis meja kita sudah sampai ke tingkat nasional.
10: Selain menjadi ajang meraih prestasi, KURMA tahun 2026 diharapkan mempererat silaturahmi dan sportivitas antar pelajar madrasah di Kalimantan Barat. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
8: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Antusiasme masyarakat Kota Pontianak menyambut kemeriahan sepak bola Piala Dunia terlihat dalam kegiatan bola gembira yang digelar di kawasan CFD Ayani Pontianak. Ini merupakan hasil kolaborasi antara LPP RRI, TVRI, dan Kantor Berita Antara. Kita simak laporannya.
12: Event bola gembira merupakan bentuk sinergi media publik untuk menyukseskan siaran sepak bola Piala Dunia, sekaligus menghadirkan hiburan dan kegembiraan bagi masyarakat. Tingginya minat warga datang ke booth bola gembira kawasan CFD, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga kaum perempuan turut memeriahkan kegiatan dengan bermain dan menendang bola bersama. Kepala Stasiun RRI Pontianak, Budi Suwarno, menyampaikan kegiatan ini menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia, khususnya di Pontianak, memiliki kecintaan yang besar terhadap olahraga sepak bola.
13: Mudah-mudahan nanti pada pelaksanaan penayangannya juga banyak warga yang menonton siaran di TVRI, mendengar di radio, dan mengikuti di antara, sehingga tidak ada yang ketinggalan mendapatkan informasi kegembiraan kita siaran sepak bola Piala Dunia yang menjadi keinginan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.
12: Budi berharap antusiasme yang sama juga terlihat saat penayangan pertandingan nanti. Masyarakat diharapkan dapat mengikuti siaran melalui TVRI, mendengarkan melalui RRI, maupun memperoleh informasi melalui Antara, sehingga tidak ada yang tertinggal dalam menikmati kemeriahan pesta sepak bola dunia yang menjadi perhatian pemerintah. Dedi Kanza dari Antara Biro Kalbar mengatakan mendukung penuh dan mengajak masyarakat untuk antusias dalam menonton gelaran Piala Dunia 2026.
14: Nah, kami dari Antara Biro Kalimantan Barat sangat mendukung penuh dalam hal bagaimana sosialisasi kemudian mengajak masyarakat untuk antusias menyaksikan Piala Dunia dengan nonton di TVRI.
12: Salah satu pengunjung Aswin Pohan juga tampak gembira saat mengikuti games bola gembira tersebut. Menurutnya, euforia Piala Dunia makin terasa di Pontianak. Siaran Piala Dunia 2026 akan menyajikan 104 laga yang dimulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Wilhelmus melaporkan.
8: Sekian Warta Berita Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Cherry Lubis, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97.4 MHz.
2: Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Daerah Siang dari Pro 1 RRI Pontianak. Dan nanti di jam 1.30 hingga ke jam 3 sore kami akan temani Anda dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pastikan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kita akan ikuti beberapa selingan berikut ini.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.

Pirang to. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita, edisi hari ini, hari Senin 8 Juni 2026, ya. Tentunya Bang El yang temani Anda di Prodangdut. Dangdut adalah kita, hingga nanti kita ke jam 3 sore tentunya, ya. Kita buka di telepon, SMS dan juga WhatsApp di 0851760097. Cuaca di siang hari itu di Kota Sambas itu cerah berawan, ya. Tadi Bang El paginya jam 10 hampir jam 11 tadi, ya. Jam 10.45, ya. Panasnya luar biasa, ya. Tapi itu udah mulai sendu-sendu sampai macam semari pun dah tengah hari, ya. Biasanya memang suka na gelap-gelap sedikit dia, ya. Semari sempat juga hujan, ya. Hari itu bagaimana? Apakah akan hujan lagi? Oke lah, ya. Tentunya kita di Prodangdut pendengar, ya, dengan cuacanya yang tentunya tidak begitu panas, ya. Kita hangatkanlah suasana siang harinya dengan lagu-lagu dangdut pilihan dari pendengar kita, ya. Anda bisa kirimkan SMS atau juga WhatsApp di 0851760097. Cantumkan nanti namanya siapa, alamatnya dari mana, request lagunya apa, penyanyinya siapa, baru salam-salamnya, ya. Di telepon biasa, telepon WhatsApp boleh, kita buka juga Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita beri salam-salamnya 5 ataupun 6 orang, sesuailah dengan tradisi kita bersaprah, ya, 6 orang, ya. Karena waktu kita juga terbatas tentunya, ya. Jadi kita sepakati begitu, ya, 6 orang untuk salam-salamnya begitu, ya. Oke, di 0851760097. Dan tentunya yang belum sempat gabung semari, silakan gabung di hari itu, ya. Yang belum sempat gabung di hari itu di sesi pertama, silakan di sesi yang kedua tentunya, ya.

Oke, benar kita di WhatsApp dulu lah ya, karena di telepon biasa kita masih mencoba ini, sepertinya lagi ada kendala. Kita terima di WhatsApp terlebih dahulu lah ya. Dan ini untuk telepon biasa kita masih coba perbaiki begitu ya. Masih ini ya, masih cari sinyal ya. Bentar Bang, betulkan dulu ini.

0: Baik pendengar, sudah bisa ini kita di telepon ya di 0851-7670-0977. Baiklah, siapakah di sana ini? Kita terima dulu penelpon pertama kita ya. Baik ya, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut Arena kita. Apa kabar Bang El?
0: Kabar baik. Ibu Sri bagaimana di sini? Panas gitu eh?
1: Panas Bang El.
0: Panas, luar biasa panasnya iya.
1: Nah, ulukan lagi. Tapi nana, kemak cadenya aja lah. Di sama sih panas ke?
0: Panas ki, kan lagi AC panasnya.
1: Tapi ada panas, ada hujan untuk daerah panas solen.
0: Yeah. Oke lagi, nak lagu apa tu Eki?
1: Lagunya Tabir Kepalsuannya lah dari Bang Roma.
0: Bentar ya, Tabir Kepalsuan nih. Oke lah kita bungkus. Salam-salamnya ki, silakan ki.
1: Salamnya pertama buat Bang El yang gek bertugas, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Wanusyu juga, Mahusyu juga, Cik Ambi, Bang Parti, Cik Bulan juga. Yang lainnya diangkut ya lah, tanpa kecuali dari A sampai Z. Maaf yang ada disebut satu persatu ya. Buat Bang El. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri kita ya, menjadi penelpon pertama di siang menjelang sore hari itu ya. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Lanjut kembali pendengar di 0851-7670-0977. Baiklah, halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Pak De kita bagaimana di sini kabarnya tuh, sehat ke Pak De?
2: Sudah panas ya.
0: Sehat, panas.
2: Sehat badan hari panas.
0: Semari gimana tapi, hujan ke semari?
2: Mari hujan jo, dan lebat tadi.
0: Lebat sih. Oke lah, ya yes. Siang hari itu nak request lagu apa Pak De?
2: Lagu Pacar Dunia Akhirat.
0: Pacar Dunia Akhirat Rita Sugiarto. Ih, enggak salah ih.
2: Oh.
0: Oke lah kita bungkus. Nak salam-salamnya lah sih, silakan sih.
2: Salam ke rumah lo.
0: Tuan rumah. Saya pergi lah ke tuan rumah tuh eh.
2: Mudah-mudahan ya, kena mudahkan dari Yogi.
0: Amin.
2: Kena boleh kemudahan, kena boleh. Buat banyak lah, bapak. Tangkap.
0: Mantap semuanya.
2: Nah tadi ya Naki Busri,
0: Busri kita Kulan. Cik Kulan
2: Kak Iya Bang Alimin. Bang Nanda, Bang Pawadi, Kak Iya Kak Ella, Kak Iya.
0: Iya
2: yeah. Oke ya, berapa dia ya?
0: Berapa ya? 5 kali ya? 6 kira kali?
2: Bang Pawadi.
0: Bang Pawadi. Iya.
2: Yeah. Oh, yang lain dibungkus habis lah.
0: Oke, siap. Ya,
2: apa itu untuk nanti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa tadi? Pada kita ya. Lanjut. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, Dangdut Rasa.
0: Masuk kita bagaimana di sini kabarnya tuh masuk kita?
3: Kurang sehat, kurang habis si minggu
0: mulai lagi ke atau gimana itu eh atau gimana
3: mulai lagi penyakitnya,
0: mulai lagi mudah-mudahan cepat sembuh, diangkat penyakitnya masuk ya,
3: mudah-mudahan.
0: Baiklah, biar cepat sembuh tuh eh kita harus beri lagu tuh eh, lagu apa lah tuh eh,
3: lagu apa ya, Jakarta Hongkong merah.
0: Jakarta Hong Kong, dari Siti Badriah gede, bukan ke?
3: Oh.
0: Oke lah, nak salam-salamnya lah silakan.
3: Salam sami buat Ibu Sri. Pada Anusu. Wanaki. Bang Pawati. Pak De. Nah, yang lain di pembesalah dari A sampai C. Bang Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mak Suki Teddy Sijang Sinun ya.

Baik, tentunya kita doakan ya untuk maksud kita segera sembuh begitu ya. Lagunya dari Siti Badriah ya, Jakarta Hong Kong, udah kita persiapkan. Nanti sama-sama kita dengarkan begitu ya. Lanjut kembali. Siapakah di sana ini? Kita terima dulu ya penelpon berikutnya.

0: Baik ya, terputus sepertinya. Kita coba lagi. Siapakah di sana ini? Halo, Prudangdut. Baik ya, terputus kembali ya. Baiklah, halo Prudangdut.
1: Prudangdut adalah kita.
0: Cukulan kita.
1: Halo.
0: Bagaimana kabarnya di sini, Non? Panas ke? Hujan ke? Sendu ke?
1: Berawan, Teh.
0: Era berawan.
1: Panas tapi ada ramang banyak hujan.
0: Tapi si Mari sempat hujan keadaan si Nun malam hari, ke? Hujan nih.
1: Mari ya, dari jam 12 ke? Dari jam 1 lewat ke?
0: Lebat ke hujannya atau rintik-rintik nanya?
1: Sedang ya.
0: Sedang ya.
1: Sedang lebat. Sudah lebat mulai ya. Sedang lewat.
0: Teduh lagi. Hujan lagi. Tahu gitu lagu hujan di Samos tuh gini dia. Kadang hujan panas weh, punak serate deh. Baiklah ya. Oke lah. Nak request lagu apa tuh eh?
1: Lagunya Cintaku 100%.
0: Dari iya kayak Mas Idayu ke, bukan?
1: Jadi.
0: Cintaku 100%. Ya oke lah, kita bungkus lah pun dia nak salam-salamin silakan.
1: Salamnya pertama buat Bang El, tetap semangat, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Ibu Sri tadi ya, Pak dia juga, Bang Limin, Kak Tia, Tuan Aci, Bang Pawadi, Bang Andi, Bang Jaja, Ayah aja lah. Yang lainnya kita bungkus habis dari A sampai Z. Buat Bang El, makasih banyak.
0: Kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikulan kita ya dari Mengkudu Sinun sudah bergabung melalui via telepon di siang menjelang sore hari itu ya. Oke lah, lanjut lagi ya. Siapa kiri Sinun? Halo Prudangdut. Oke lah, diputuskannya Udi. Udah kita angkat, diputuskannya. Terputus kita pencet ke. Apa-apalah. Ya penting dan kepencet ke hidung ya. Pun kepencet ke hidung lah nak bernapas. Woi kan lu Prudangdut.
2: Setelah kita semua kembang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Ella kita panas ke sinun.
2: Selain panas hari Bang El mandung nak aja aja.
0: Kume keadaan hari itu eh. Kume keadaan hari itu.
2: Kelak,
0: nak kembang LCR nak weh. Pakalah, si An 40-100 pun ada pun ada beri.
2: Iya ni weh, pelan tinggal aja yang 5,000 pun pakai ya,
0: bang. Pun ada ya. $1,000
2: Ya dia 5,000 dolar aja cepat dah kaya bang.
0: Terlalu mahal tu be dolar.
2: Gimana kabarnya Bang El, tamunya cerianya nerte?
0: Alhamdulillah sehat, diceria-ceriakan tiap hari, diceria-ceriakan tuh
2: Ya gayalah Bang El, pakai keceriaan supaya gila aja hidup ya.
0: Jadi kalau susah dan terjun dalam sungai jadi ikan duyung. Nak pukati siapa?
2: Terjun dalam sungai kena tamun pakai jok Bang El.
0: Jadi ketangguk ke?
2: Ketangguk ke siapa ke? Kayak bubu.
0: Ikan duyung kali. Oke lah ya, kita tinggalkan dulu lah. Saya langsung ajak kita ke lagu tuh eh.
2: Lagunya kita bergoyang ajak lah tuh eh. Lagunya dari Lolita.
0: Tapi tuh Lolita ke?
2: Dari Lolita, Jangan Ganggu Pacarku.
0: Jangan Ganggu Pacarku. Oke lah, kita bungkus. Nak salam-salamnya lah silakan lah ya.
2: Salamnya buat Bang El, semoga kita selalu, semoga kita mah ganteng juga. Yo, kita nak raya ke tempat tu kan lah.
0: Baiklah, pun gaya.
2: Buat Pak De, wansu. Langsung jajak yang lagi tidur ya. Nah, buat Bang Limin, buat Kak Pagi ya. Ikulan. Pak Lonin, belum jauh gabung deh ya. Yang lain di rangkul habis aja lah Bang El.
0: Oke. Siap.
2: Bang El, terima kasih.
0: Saya juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari KLA kita dari Perjawi Sinon ya. Oke lah pendengar, kita udah dapat 5 penelpon ya. Kita ke lagu dulu pun gaya. Biar suasana pun sejuk ya. Kita ke lagunya dari Roma Irama, Tabir Kepalsuan, Rita Sugiarto, Pacar Dunia Akhirat, Siti Badriah, Jakarta, Hong Kong, Mas Idayu, Cintaku 100%, sampai dengan Cesan HP penuh ya. Terakhir dari Lolita, Jangan Ganggu Pacarku. Ya, nanti di SMS Bang Al akan juga bacakan ya. Ataupun juga WhatsApp nanti juga akan Bang Al bacakan, tapi kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar kita, Roma Irama, Tabir Kepalsuan.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Dan pendengar Anda kembali bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya. Kita lanjut kembali di sisi yang kedua pendengar di 0851-7670-0977, ya. Siapa gak di sana? Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciambike sapi.
1: Halo Ciambi.
0: Ciambi kita, kabarnya bagaimana Ciambi?
1: Alhamdulillah sehat. Lagi di kebun tuh.
0: Nginap ke disi ya?
1: Oh nginap.
0: Jauh ke dari rumah?
1: 6 malam gitu gambar turun.
0: Jauh ke Ciambi dari rumah ya?
1: Perjalanannya 1 jam.
0: Jauh juga ih.
1: Pakai motor air ya Bang?
0: Kamu motor air. Baiklah ya, yeah. Mudah-mudahan lancar lah ya, yeah. Di kebunnya ya.
1: Amin.
0: Ya, nak dengar lagu apa kita tuh di kebun teh ketibur tuh eh.
1: Dengarkan lagu Jatuh Bangun aja lah.
0: Nak dari Christina ke nak dari Maggie Z?
1: Yang perempuan tadi ya.
0: Christina.
1: Oh
0: iyalah, kita bungkus lah pun gaya lagunya. Nak salam-salamnya silakan lah.
1: Salamnya buat abang yang penyiar, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat nyak ibu Sri tadi ya. Mbak Ella.
0: Kak Ella kita. Iya.
1: Bang Pawadi kita. Itulah juga ya. Berapa ya Bang? 4 atau 5 ya.
0: Oke, 6 pun boleh ya. Yeah.
1: Tempat dia tadi juga ya. Yang lain kita bungkus aja lah Bang. Bagi-bagi waktu dengan kawan.
0: Terima
1: kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jambi kita ya. Dari Lubuk Laga ya. Akhirnya Bang Elo berjalan. Ternyata kayak motor air. Lumayan ya. Lubuk Laga ya. Lewat sebenua ya. Nak ke arah Subah ya. Ya Lubuk Laga sinon ya, masuk ke dalam ya. Oke, terima kasih untuk Cik Ambi ya, udah bergabung tentunya begitu ya. Oke, lanjut kembali di 0851-7670-0977 ya. Oke, ya di WhatsApp juga boleh pendengar kita buka di 0851-7670-0977. Di SMS ini sepertinya SMS-nya

0: Baik ya, SMS-nya ini terputus ya. Oke, udah masuk kembali. Assalamualaikum Bang El. Waalaikumsalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari Bang Oyat di Selako Gemuruh, request lagunya dari Ike Nurjanah, Bunga Dahlia. Salamnya untuk Pak Ade di Dungun Cundung. Kemudian Wan Aci di Saganggalik, Wan Usu, Bang Utih di Pekanbaru, Bang Tredi di Bentunai, dan Bang El yang bacakan, makasih. Dari Oyat di Selakau Gemuruh katanya. Hujan Angin. Baik, terima kasih ya untuk Bang Oyat ya lagunya. Bunga Dahlia, Bang El lihatkan dulu tuh dari siapa tuh sebenarnya tuh Bunga Dahlia tuh dari Mus Mulyadi dengan Ida Laila pun Ike Nurjanah ye. Belum ada sepertinya lagu ye. Baiklah ye, udah kita bungkus lagunya. Kita lanjut pindah dulu ke telepon lah ye. Sampai ke di sini. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pak Lonyin kita ke?
1: Nah, betul Bang El.
0: Sehat ke di Sinon?
1: Alhamdulillah sehat Bang El.
0: Panas ke?
1: Jadi panas.
0: Panas, baiklah ya. Nak request lagu apa kita tuh?
1: Lagu ini Titi Tera aja lah, sedang-sedang saja.
0: Sedang-sedang saja. Oke lah pun gaya kita bungkus lagunya. Salam-salamnya lah, silakan.
1: Salamnya yang pertama buat Bang Ella, selamat siang menjelang sore, yang selamat selalu.
0: Amin.
1: Buat Kak Ella, yang sejarahnya.
0: Iya.
1: Pak Iya, Bang Layannya. Bang Nanda di Matang Danau ye.
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Bang Kawadi yang lainnya kita rangkul lah.
0: Terima
1: kasih.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Di WhatsApp ya, kita juga tentunya terima pendengar ya, ataupun juga di SMS kan. SMS tadi udah bakal bacakan.

0: Baik, tentunya pendengar kita di Prodangdut ya. Tadi ini lagunya siapa tadi ya? Sedang-sedang saja ya. Oke lah, dari Pak Lunyin nih di Sukura Sinun ya. Oke, lagunya udah kita bungkus, nanti sama-sama kita dengarkan begitu ya. Lanjut dulu kita ke penelpon berikutnya pendengar. Siapa ke kira-kira di Sinun? Baik, halo Bro Dangdut. Halo Bro Dangdut. Baik, sian suaranya tuh eh. Halo Bro Dangdut. Baik ya, tidak ada suaranya ya. Oke lah, disilakan dicoba lagi ya. Oke lah, kalau begitu bakal pindah dulu ke telepon lagi lah kalau begitu ya. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut ada, kita Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tia.
1: Halo, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat Kak Tia, bagaimana itu eh Sinun?
1: Orangnya kakak nangis tuh bang.
0: Kesana nangis tolen bongkak nyan juga be
1: anak ya bang, lagunya aja bang ya.
0: Apa lagunya tuh eh?
1: Harga diri aja.
0: Harga diri nak kayak kilo ke nak pakai on
1: pada kilo
0: lah, kayak kilo dari itu i RP Karinai ya ke. Kita bungkus lah pun kayak gitu. Salam-salamnya lah sih, silakan sih.
1: Amin. Ya, Cik Gulan tadi ya.
0: Iya.
1: Cik Ambi. Buat Bang Adi. Bang Pak Wadi. Puan Haji. Yang lainnya kita panggul aja lah, Bang. Semoga
0: kita
1: selalu,
0: Pak. Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Kak Tia kita di Parit Jawa Sinun, ya. Oke lah, ya lanjut lagi. Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Maem.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alimin di Sungai Deden, sehat ke Sinun?
2: Alhamdulillah sehat Bang El.
0: Panas ke?
2: Itu ke cuacanya sedang sih, panas. Panas, tidak terlalu panas juga.
0: Sedang-sedang sajalah seperti piti perai. Panas aja. Panas dan juga gelap gaya, sedang-sedang saja.
2: Namun semari aw jam segitu dah turun hujan.
0: Terjun semari ya, lebat ke?
2: Lumayan lah, alhamdulillah.
0: Basah lah.
2: Jua,
0: punya pade pun guring tengah jalan basah jua nye. Basah lah, syukur-syukur yang lewat auto truck. Jadi keropok ya, oke lah ya. Bang Alimin, nak dengar lagu apa tuh eh?
2: Johnny Skander dah naik panggung ya belum?
0: Belum, masih kontang-kanting kakinya.
2: Johnny Skander ya lah naikkan, bukan pengemis cinta.
0: Bukan pengemis cinta, bentari, bakal lihat dulu Asia Adi. Oke lah, salam-salamnya lah silakan dulu sih.
2: Salam-salamnya buat Pak D, Pak Anja, Bang Jaja, Cik Gulan. Pak Ngah Marwan kita dan Pak Uning Sangsut kita. Yang lain kita bungkus saja lah Bang El.
0: Oke lah, siap.
2: Buat Bang El tetap semangat, sehat ceria selalu. Makasih Bang El.
0: Makasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alimin kita dari Sungai Deden Sinun ya. Oke lah, kita lanjut dulu ke lagu kalau begitu ya. Jatuh Bangun dari Kristina.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Dan pendengar, kita sudah tiba di penghujung acara kita di Prodangdut hari ini. Dan Prodangdut akan kembali pada esok hari pendengar di jam 1.30 hingga ke jam 3 sore. Dan nanti pendengar, di jam 3 sore kami akan temani Anda dengan program acara lainnya. Tentunya tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kita di jam 3 sore nanti akan ikuti untuk UMKM Bicara dengan judul atau juga topiknya, temanya Haoyun Hotspot, disiarkan langsung nanti dari Pro 1 RRI Pontianak, yang bisa Anda tonton juga melalui kanal YouTube-nya di @pro1rri pontianak. Saya AL di Prodangdut yang bertugas hari ini mendengar, pamit undur diri dari Prodangdut. Nanti bertemu lagi dengan Bang L di jam 4.30 dengan rangkaian musik dan informasi. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

Pontianak sore ini. FM 104.2 Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda dengan berbagai ragam acara untuk Anda yang sudah kami siapkan di kesempatan kali ini. Pendengar, di kesempatan kali ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami sebelum kita hadirkan ragam acara UMKM Bicara. Saya ajak Anda untuk menantikan kumandang azan asyhad untuk Kota Pontianak pukul 15 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Tetap di sini di Pro 1.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 dan selanjutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami sesaat lagi akan menggunakan azan asyar untuk kota Pontianak dan Yes waktu. Dan kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar bagi umat Islam di kota Pontianak dan yang sewaktu tetap di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Ya, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
2: Baik, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Di sore ini kami seperti di awal katakan akan menghadirkan ragam acara lainnya untuk Anda. UMKM Bicara akan hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir nanti akan dipandu bersama rekan saya juga Mariani. Tentunya kami mengucapkan selamat mendengarkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan yang menonton kami di kanal YouTube di UMKM Bicara. Saya tidak sendirian ya, ada rekan saya Jengmar di sore ini. Jengmar, selamat sore.
3: Sore Kang Budi. Oh salah ya, bukan Kang ya, Abang ya.
2: Mas.
3: Oh Mas. Sejak kapan bedanya Abang ke Mas?
2: Sejak tadi.
3: Oh,
2: gitu.
3: Sejak tadi. Gimana kabarnya? Baru ya.
2: Kabarnya
3: alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Ceria ya. Mukanya ya.
3: Oh, harus. Nanti kalau gitu. Saya enggak ceria nanti orang bertanya-tanya kenapa.
2: Asik.
3: Gitu kan.
2: Karena mungkin ketularan sama yang cantik di sebelah mungkin.
3: Oh iya.
2: Kenalin dong. Kenalin. Siapa nih?
3: Oke, sekarang kita mau mulai sekarang ya. Atau enggak nanti aja.
2: Tahun depan
3: atau
2: boleh.
3: Besok boleh. Oke, di UMKM Bicara hari ini edisi Senin 8 Juni 2026 ada How Yun Hotspot.
2: Hotspot.
3: Susah ya.
2: Bukan hotspot. Hotspot titik panas tadi.
3: Di sini ada Cece Sherly Gunawan yang mana?
4: Oh,
3: Cece Sherly.
2: Baju hitam.
3: Sebelahnya Cece apa? Oh, Cece Christina jatuh bangun. Oh,
2: bukan.
3: Terus di sebelahnya ada Direktur LPP Pak Agus. Lama enggak ketemu ya?
5: Iya.
3: Ada 3 tahun kita enggak ketemu
5: itu
3: Pak Agus.
5: Tambah itu
3: kayaknya. Oh iya kan. Apa kabar nih Pak Agus?
5: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat ya. Cece juga sehat ya Cece.
4: Sehat.
3: Oh, sehat. Ya, kok mukanya agak sama ya Bu Dian.
2: Oh gitu ya.
3: Kita sepantaran deh sama. Oke, kita mau tanya-tanya nih, saya tanya-tanya ya, ini orang kepo di RR ini enggak apa-apa ya Cece ya.
4: Seru-seru jadi.
3: Oke, ya seru ya.
2: Betul.
3: Orang ini katanya ya. Ini saya mau tanya ke Cece saya ini sebagai
4: owner, sama juga owner. Adikku juga owner.
3: Oh adiknya, oh dua berarti kita 3 dong.
2: Sama satu saya jadi kokonya gitu.
3: Oh,
2: gak masuk ya?
3: Lipas ya, 3 tri aja gak usah apa.
2: Oh gitu.
3: Oke, kita mau tanya tentang ini ya, bacanya How Yun ya.
4: How Yun.
3: How Yun, apa sih artinya How Yun dulu nih? Pada bertanya-tanya nih.
4: Keberuntungan.
3: Keberuntungan.
4: Iya. Dengan harapan kita bangun itu ada keberuntungannya.
3: Oke, okay, sekarang kapan dibangun ini? Hotpotnya ini
4: November 2025.
3: Iya.
2: Baru ya.
3: Itu kan hotpot itu kan masakan yang panas-panas itu.
4: Betul.
3: Ya.
2: Yang ada daging-dagingnya.
4: Betul.
2: Irisan daging.
3: Itu dapat idenya dari mana? Kok bisa mau ciptakan usaha itu? Kenapa enggak bisa goreng aja gitu kan? Jual apa gitu bawang.
4: Kita berdua juga pecinta hotpot. Jadi kuliner, kita suka makan. Jadi kita bawa hal-hal di luar yang belum ada di Pontianak gitu.
3: Iya, iya.
4: Jadi apa ya? Saya dilihat-lihat, oh ini boleh nih hotpot nih. Kan Pontianak panas, makannya panas. Gitu.
3: Makin panas.
4: Makin panas
3: gitu ya. Makanya mau Pontianak panas, bikinnya dingin.
4: Enggak ada.
3: Ini beda ya.
4: Senja.
3: Panas-panas.
2: Udah panas makin panas gitu, udah panas.
4: Hotpotnya juga sehat kan?
3: Oh iya, terus emangnya ada menu-menu apa aja?
4: Kita cuma ada hotpot kayak sabu-sabu gitu kan, celup-celupin. Terus kita cuma
6: ada sayuran, daging premium impor kita gunakan.
3: Itu yang best sellernya di situ.
4: Betul, iya Malaysian.
3: Tapi nggak ada menu-menu lain.
4: Ada. Ada. Malaysian Co. ini malas yang kobol. Itu kayak mie goreng yang dipakai bumbu malatang gitu.
3: Ini berarti sama semuanya ya atau beda-beda nih?
4: Sama. Soalnya kalau aku bawa hotpot enggak mungkin bisa sini masak-masak. Karena mesti ada kompornya.
2: Nanti bukan siaran kita masak-masak.
3: Kita juga mau masak. Benar. Terus kenapa ini dapat resepnya dari mana? Apa emang ada basic set gitu antara berdua cece-cece?
4: Ada. Memang hobinya makan aja, makanya gini bandarnya.
3: Saya juga hobi makan.
2: Berawal dari hobi.
4: Iya, berawal dari hobi yang makan ya, hobi makan.
3: Jadi resepnya ketemunya di YouTube.
4: Belajar. Kita belajar. Trial error terus sebelum buka.
3: Ah, berapa lama itu?
4: Lama ya, 4 bulan 5 bulan.
3: Iya, 4 5 bulan. Jadi gagalnya taruh kemana?
4: Dibuang lah.
2: Alah, sayangnya. Ya, pendapatnya kita dari awal gitu ya.
4: Kan kalau rasanya enggak enak enggak mungkin.
3: Apa itu yang bikin enggak enak? Apa bumbunya kah atau cara masaknya kah?
4: Oh, iya. Bukan dari ini kuahnya. Kan best hotpot itu enaknya di kuahnya, dicupin cuma barangnya kan barang segar. Jadi harus kuahnya yang enak.
3: Kurang apanya kemarin airnya?
4: Kurang wangi, kurang gurih, kurang asam, kurang asin, apalagi selera orang kan beda-beda semua ya. Jadi tuh ya
6: menurut kita udah cocok, buat orang lain belum cocok.
3: Siapa yang bilang enggak pas tuh? Siapa yang nyobain kemarin?
4: Waktu trialnya ya. Banyak lah kayak saudara, teman. Iya. Asemnya mereka yang repotin ya jadinya bolak-balik bikin lagi gitu.
3: Jadi enggak putus asa. Enggak. Jadi bulan ke berapa? 5, 6 baru
4: buka.
3: Pas gitu rasanya. Itu udah bilang katanya udah
4: 2024 deh, Dek. Tapi kami dari apa udah kepikiran mau bang buka terus. Cuma enggak kesampaian terus, mau enggak ya? Serius enggak ya? Serius enggak ya? Takutnya kita kan hawa ya kalau bisa kontennya hawanya banyak. Hawanya banyak kan. Ternyata benar-benar difokusin bisa gitu loh.
3: Oke, berarti bisa lah ya.
4: Kalau difokusin ya.
6: Awalnya dia cuma iseng, yuk bikin yuk. Aku bilang, yaudah serah kamu aja. Kukira dia cuma iseng-iseng doang. Benar-benar di, yaudah kita sewa ini, udah. Tutututututut.
4: Sewa tempat langsung semuanya segala macam.
6: Jadi dari sewa tempat sama renov tempat, ada di situ kita mulai riset.
4: Kuah-kuahnya.
2: Oke. Tiga bersaudara ya?
4: Iya, bertiga.
2: Dan satu kemana nih?
4: Di Jakarta.
2: Acoy.
3: Jakarta.
2: Jadi idenya tiga bersaudara ini.
4: Iya, ya. Yang bertiga tuh bantu saham aja sih, butuh duit aja kita.
3: Hebat lah yang di atas yang di Jakarta ini butuh.
2: Butuh lu.
3: Butuh duit. Yang tenaga ya sana duit.
4: Tenaga, pikiran itu duit aja itu yang
3: jadi
4: itu.
3: Jadi dibukanya jadi kapan? Tepatnya November itu udah fix, udah bisa
2: Desember,
3: dipasarkan.
4: Enggak, November kita openingnya.
6: 9 November.
4: Masih ingat
3: ya? Di mana sih ini tempatnya?
4: Di Setiabudi, Jalan Dr. Setiabudi di
2: Gajah Mada.
4: Gajah Mada betul.
3: Iya.
6: Sederhana sama lokalnya.
2: Oh, di situ. Tahu. Ya, karena sering ngopi di Setiabudi kan.
4: Nanti sebelum ngopi atau sesudah ngopi lanjut.
2: Di simpang itu belok kiri. Ya, mungkin tahu kali. Ya, warung kopi legend di situ kan. Oh, di situ.
3: Terus waktu pertama buka kan pastilah apa perasaan debat-debat bisa enggak nih sesuai enggak dengan lidah orang-orang Pontianak ya. Itu gimana tuh? Waktu awal buka pembelinya gimana atau teman-teman dulu nih?
4: Awal-awal kan kita enggak ada basic F&B ya sebelumnya. Okay. Kita tuh punya bisnisnya tuh florist. Jadi florist ke F&B itu jauh
2: sekali. Beda banget.
4: Beda banget.
3: Satu tadi.
4: Beda banget. Jadi ini tuh selera kan langsung dinikmati gitu kan. Terus jadi ketika kita mulai F&B ternyata enggak segampang itu. Gitu loh. Yeah. Selera orang tuh beda-beda. Jadi setiap mereka selesai menikmati makanan kita bakal tanya ada yang kurang enggak, ada yang ini enggak, itu enggak. Jadi mereka kasih kita saran, masukan gitu loh. Dan kita seneng banget loh kalau dapat kritik, saran, masukan dari customer. Itu tuh benar-benar buat kita tuh jadi tahu apa yang kurang gitu loh.
3: Jadi awalnya apa tuh yang ada apa kritik enggak
4: dari? Aduh, pasti katanya rasanya kurang gurih, masih kurang gurih atau rasa kaldunya itu terlalu gurih juga ada gitu loh. Jadi terlalu enak. Jadi saya nggak bisa menikmatinya.
3: Berarti
4: gitu.
3: Lidahnya beda-beda.
4: Beda-beda. Kayak tom yum kan asem, ada yang keasem lah, ada yang kurang asem lah. makanya dari itu, wow banyak banget. Maka dari itu kita menyediakan saus bar kita. Jadi di sana kalau misalnya rasanya kurang, kalian bisa
6: racik sendiri
4: rasanya sesuai selera. Jadi kalau kurang asin tambahin aja di sana ada micin gitu. Kurang asem ada jeruk nipisnya.
3: Kalau gitu. Ada yang kurang banyak tambah aja ini.
2: Banyak. Oh gitu, mantap sekali ya. Jadi Kenapa kok kepikirannya hotpot enggak apa namanya? Bidang lain steak atau apa?
4: Tadi saya udah kepikiran jawabannya. Jadi tuh kita ketika makan itu kita maunya tuh kita saling berkomunikasi dan makin hangat satu sama lain. Jadi kalau kita makan makanan cepat saja kan selesai makan pergi gitu loh. Kalau kita sambil hotpot kan lama. Ya kalian bisa sambil ngobrol-ngobrol,
3: dia kan masak sendiri,
2: bisa tiduran, ya.
4: Sofa lagi kan. Jadi tuh lebih apa ya? Lebih menghangatkan ya.
2: Quality time.
4: Quality time sama teman, sahabat, keluarga kalau lagi menikmatinya gitu.
3: Itu kalau misalnya lihat dari situ target pasarnya yang paling banyak untuk saat ini siapa? Apa kayak remaja, anak-anak ABG yang
2: Gen Z.
3: Gen Z atau mak-mak bawa apa keluarga, bapak-bapak.
4: Banyak sih dari kalangan ya sampai dewasa. Karena kita kan ada satu produk namanya kolagen sup. Itu benar-benar dari ceker ayam. Itu buat anak kecil bagus banget. Iya kan, kita orang tua kolagennya kan bagus ya. Jadi dari anak-anak bayi, dari
6: mereka pada anak-anak pada GTM makan itu pada mau makan.
3: Jadi sebabnya semua kalangan.
4: Betul, sampai orang yang tua biasa-biasa lihat orang tua pakai kursi roda, itu senang banget loh. Another level of happiness kalau kayak orang kursi, apa pakai kursi roda kayak senang aja lihat mereka ada niat buat datang gitu balik lagi tuh happy sekali.
2: Jadi yang masak nih yang berdua kan?
4: Oh, saya nggak bisa masak.
6: Ya risetnya tetap saya. Tapi dia yang coba. Tapi sampai sana emang udah prepare semua, tinggal karyawan aja yang ngurus.
3: Itu kan masak sendiri kalau di sana.
4: Iya.
3: Siapin mantap.
2: Dan yang kuahnya tadi itu loh.
3: Iya, masak sendiri itu kuahnya. Makanya kalau itu malah masaknya masuk.
4: Cepungin doang.
2: Tinggal cepungin, tunggu mantap ya.
4: Enaknya di restoran kita tuh saus bar kita lengkap. Jadi kan biasa kalau makan hotpot tuh harus ada cocolannya yang bikin enak. Kalau cuma kuah doang kan hambar ya,
6: kurang afdol.
4: Jadi saus cocolan kita lengkap yang bisa dibuatin sama karyawan kita juga.
2: Apa aja tuh?
4: Dia ada peanut paste, saus kacang.
6: Oh ya, saus kacang.
4: Ada
6: saus wijen.
4: Saus wijen.
6: Minyak wijen, cabean.
4: Ada 13-15
2: varian.
4: Varian. Tinggal diracik sendiri sukanya kayak gimana.
6: Sesuai seleranya aja.
3: Nah, itu kalau untuk bahan sendiri gimana? Emang tersedia kah di Pontianak ini atau sempat bisa minta beli keluar dari Pontianak untuk bahan sendiri?
4: Untuk bumbu-bumbu kita masih di luar,
6: di Jakarta.
4: Jakarta.
3: Sini enggak ada?
4: Kodok. Tapi enggak apa-apa lah kalau ada.

0: Ciri khasnya deh.
1: Oh, tentu aja pasti rasanya pasti beda dengan kualitas daging kita tiap hari kan banyak banget.
2: Iya, kita 2 hari sekali pasti refill daging karena kita nggak ngestok. Tapi kita ambil sama supplier sini.
1: Sayuran semua kita pasti fresh, ada yang ke pasar, tukang pasarnya.
2: Jadi setiap hari pasti datang sayuran segar.
0: Ada gini nggak menu yang mungkin lokal gitu?
1: Ayam goreng.
2: Ayam goreng.
0: Oke.
3: Okay, ada juga ya.
1: Ada ayam goreng. Masakan anak-anak kan makan gua aja, gua nggak ada
3: kerja. Berarti berapa menu sih sampai bisa banyak gitu? Sampai nasi goreng ada, ya kayak mie malai ada.
1: Nasi goreng nggak ada sih, mie goreng. Mie goreng.
3: Nasi nggak ada.
1: Nasi putih doang.
0: Nasi putih.
1: Kita juga nyediain yang enggak sempat buat hotpot kan. Jadi kalian bisa
2: beli yang single bowl, yang kita rebusin tinggal take away atau makan sempat juga bisa.
1: Jadi tinggal panasin kuahnya, tinggal ini udah direbusin semuanya, udah mateng tinggal direbusin aja gitu. Ada item-itemnya 70-an, 80-an ada.
2: Iya.
1: Tapi itu kan sayuran, kayak sayur yang belum direbus gitu. Kayak daging, beberapa jenis daging gitu.
2: Tapi kalau sadisnya kita ada ayam goreng, ada lumpia,
1: mantau.
2: Terus apa lagi?
1: Baik segitulah kurang lebihnya lah.
2: Sama ada dessert.
3: Oh, banyak juga
0: dimsum
3: ya.
0: Dimsum enggak ada dimsum.
1: Oh, enggak ada.
3: Enggak ada. Ada dong ya karyawannya ya.
1: Berapa ya? 13
2: kayaknya.
0: Mau nambah enggak?
3: Tapi Sabtu minggu aja.
0: Tapi Sabtu minggu kalau bisa.
3: Sampai jam 8 harus.
0: Kalau bisa langsung gajian gitu.
3: Kerja
0: doanya
3: langsung gajian gitu ya.
0: Benar.
1: Berarti kerja dulu ya. Kerja ya.
0: Sabtu minggu gaji, Sabtu minggu istirahat, Senin gajian gitu kan bisa.
3: Sekarang kita boleh ke Pak Agus nih kan.
0: Boleh.
3: Pak hanya kan jauh sampai ke Jakarta, enggak mungkin kan Pak Agus mengaudit sampai ke Jakarta kan.
0: Betul.
3: Terus Pak Agus gimana nih waktu mengaudit apa tadi namanya?
4: Hotpot.
3: Apakah Pak Agus ke Jakarta mencari bahannya? Agak
4: enggak
3: mungkin.
4: Iya. Gitu. Jadi kalau hotpot ini kan bahannya sudah sertifikasi semua kan. Jadi kalau sudah sertifikasi semua enggak ada masalah kita.
3: Berarti waktu gitu kan, dia melampirkan bahannya udah ada sertifikat
4: berkasnya ya. Itu sudah sertifikasi. Kemudian dagingnya juga sudah daging yang bersertifikasi seperti itu. Nah, juga sertifikasi halal ini juga termasuk nama kan. Haoyun kan biasanya kita ditanya kan Haoyun itu apa artinya?
3: Iya.
4: Ganti-ganti.
3: Iya, betul. Nama aja bisa mempengaruhi
4: orang.
3: Iya. Kan, ya, Pak ya.
4: Betul. Jadi nama-nama produk gitu kan itu juga termasuk yang dilihat seperti itu. Jadi enggak boleh menggunakan nama-nama yang tidak memenuhi kriteria halal kan gitu. Jadi misal bagi apa itu? Apa iblis kan?
1: nama menu nggak boleh
4: bahan-bahan yang digunakan mesti bahan-bahan yang sudah sertifikasi halal kan gitu ya. Nah kalau dia belum, kalau memang belum ya berarti kita akan apa lihat sampai sumbernya seperti itu. Itu yang biasanya apa SOP sertifikasi itu.
3: Tapi kalau untuk fasilitasnya Pak kan tempat usahanya gimana? Memenuhi
4: kah
3: standar untuk dari
4: LPPOM? Iya, jadi standar halal dia memenuhi. Kenapa? Karena memang dia dikhususkan hanya untuk produksi produk pangan halal saja, gitu kan? Dan nggak boleh kemudian di situ kemudian digunakan untuk produk-produk yang lain, seperti itu. Jadi memang khusus dikonsentrasikan hanya untuk produk pangan halal.
3: Oke, berarti waktu apa mengaudit fasilitas di restorannya juga apa ya maksudnya tidak terkena najis
4: ya,
3: apa
4: betul,
3: bersih gitu ya
4: betul,
3: Pak ya.
4: Pasti sudah di apa itu sudah di apa sarankan beberapa masukan. Misal kalau ada penempatan yang kurang pas, maka kita bisa disarankan. Termasuk juga alur produksi misal. Kok ini kok bikinnya ruwet toh semua, memungkinkan terjadinya kontaminan silang atau memungkinkan terjadinya apa kecelakaan kerja, kita tetap sarankan gitu. Jadi halal itu kan halalan thayyibah. Jadi thayyib itu yang baik, yang sehat, jangan sampai dia terjadi kontaminan dan yang lain. Orang makan kok kepingin sehat, kok jadinya sakit lah. Seperti itu. Jadi termasuk posisi, bagaimana tuh posisi kamar kecil, tempat pencucian, itu akan dilihat semua.
3: Tapi lama nggak kemarin waktu mengurus sertifikat dari LPPOM?
1: Enggak juga sih.
3: Ribet enggak waktu ngurusnya?
1: Enggak. Awalnya doang nih kayak gini.

0: Gulanya kan biasa kita beli kiloan nih, nggak ada label halalnya.
1: Iya.
0: Yang mesti cari gula ya ada label halal, gitu. Terus garam ya ada label halal. Itu aja sih yang kayak, yang menurut aku kayak gula nggak mungkin nggak halal, nggak halal kan gitu kan. Terus kok mesti ada label halal, udahlah. Jadi kita semua ganti produk kita ke yang ada label halal.
2: Tapi sebenarnya nggak susah.
3: Secara keseluruhan memang barang-barang yang halal kan memang udah ada sertifikat halalnya. Sebenarnya nggak susah.
2: Apa kemasan itu
3: betul,
2: ya?
3: Betul. Biasa kan mungkin mikirnya kan kalau beli yang kiloan kan lebih murah, ternyata sekarang nggak bisa. Berarti sekarang harus ada yang sertifikat halalnya gitu.
1: Gula itu kan ada gula rafinasi itu kan. Jadi gula rafinasi itu bagaimana dia bahan yang digunakan untuk merafinasi. Nah itu memungkinkan terjadi kontaminan barang yang halal. Itu makanya kenapa kalau kita minta gula di sertifikat apa gula yang digunakan sertifikat
2: ya, yang curah gitu ya, atau bukan, atau
1: rafinasi
2: apa sih
1: yang gula putih itu loh,
2: yang putih sekali ya,
1: seperti itu. Jadi itu memungkinkan ke sana gitu.
2: Terus kenapa cece kan kenapa kepikir untuk melaporkan apa usahanya ke LPPOM biar apa keluar sertifikat halalnya, itu kenapa?
3: Kita kan customer kita kan bukan dari, kita mau bilang kita halal 100% tanpa sertifikat nggak ada yang bakal percaya gitu loh. Sedangkan banyak teman-teman kita yang muslim kan suka menikmati hotpot ya kan, kenapa kita nggak berikan mereka sertifikat ini supaya mereka juga enak tenang gitu loh makanya. Benar nggak?
0: Karena banyak yang makan, teman-teman kita yang muslim makan tuh banyak nanya udah halal belum.
2: Jadi udah keluarkan ya sertifikatnya.
3: Nanti
2: dipanjang gitu aja tuh di pinggai, taruh di dinding itu restoran.
3: Besar, bentar lagi besar daripada logo perusahaan kita.
2: Berarti kita boleh kesana nih buat dia lihat apa benar di tempel di restorannya.
3: Udah di neon box kan Pak.
2: Berarti itu apa lebih leluasa kita berjualan.
3: Salah satu pencapaian kami loh dapat sertifikat halal.
0: Iya benar.
3: Jadi karena customer kami kan banyak dari muslim juga, ya kan? Jadi mereka tuh kayak, iya akhirnya ya udah keluar sertifikat halal. Iya kak, perjuangan loh nggak gampang gitu loh.
4: berapa lama waktu itu ngurusnya?
3: 5 bulan.
0: Keluarnya yang lama, tapi yang ngurusnya nggak terlalu lama sih. Karena kan katanya mau audit ke sampai Jakarta lagi ya Pak ya?
1: Iya.
2: Fatwa ya.
1: Kan itu fatwa. Ya biasanya ada beberapa bahan yang kita
3: make sure dulu ya.
1: Untuk kejelasannya, kehalalannya dan di situ kan biasanya dari Haoyuan kan perlu juga ada riset bahan ini bisa atau enggak kan gitu kan.
3: Benar-benar.
1: Nah, itu. Biasanya kalau apa yang diminta itu langsung di apa selesaikan, ya itu enggak lama itu.
3: Iya, udah ada nilai plus ya Pak, berarti kita serius ya Pak ya.
1: Iya. Karena ini kan memang makanan bukan khas Indonesia.
2: Iya.
3: Betul.
2: Namanya aja kan hot. Berarti kan panas. Pot panas.
1: Tapi karena biasanya makanan-makanan yang bukan Indonesia khas itu ya ada sisi kritisnya.
2: Apalagi ada bahan-bahannya bahan apa gitu kan ya, yang dibaca pakai lidah Indonesia itu kan agak-agak susah apa dilakukan bahannya.
1: Betul.
2: Kan ya Pak ya.
1: Betul. Jadi auditor nanti ya.
2: Ikut auditor boleh Pak.
3: Dari tim audit dari halalnya itu juga kerjasamanya baik banget loh.
2: Iya.
3: Ya dia selalu bilang misalnya kita ini belum ada, jadi dia bantuin kayak gitu loh. Dikasih tahu, diinformasikan gitu kan. Fast respon juga gitu. Gak menyulitkan perusahaan gitu. Jadi buat perusahaan yang mau bikin sertifikat halal itu sebenarnya gak susah gitu loh. Yang penting barang-barangnya tuh jelas dari mana asalnya. Betul enggak, Pak?
2: Berkasnya lengkap.
3: Iya. Dan benar apa teman-teman dari halalnya tuh iya, baik banget gitu loh.
0: Dibantuin.
3: Iya.
2: Bapak kayak audit bukan?
1: Enggak ya.
2: Bukan teman Bapak kayak gitu. Lah, kan kira-kira mungkin bawahnya
0: Novi.
1: Mbak Novi. Oh iya. Budi.
2: Kalau mau ada usaha silakan deh.
3: Biasa kan ada instansi yang memperlambain apa enggak? Enggak, ternyata kalau kayak yang halal ini gampang banget gitu loh dikasih taunya di mana-mana. Gitu.
1: Ya memang kan di proses audit itu, audit itu bukan kemudian menghakimi ya, salah itu proses audit dulu lah barangkali di beberapa. Tapi LPPOM sejak dulu itu yang namanya audit itu bukan menghakimi. Audit itu memberikan saran, ruang. Ketika tidak memenuhi, belum memenuhi, bukan tidak memenuhi ya, belum memenuhi maka diberi peluang untuk bisa memenuhi. Ada saran-saran gitu kan.
0: Iya benar-benar.
3: Iya betul-betul.
1: Ya ada pernah kok kita minta bahannya itu jangan apa itu bahan yang digunakan itu bahan A itu tidak memenuhi kriteria halal. Ada yang ngeyel kalau nggak pakai itu ya nggak bisa. Oh. Nah itu kan akhirnya mau gimana nggak halal kok bisa dipakai gitu kan. Makanya itu yang kemudian menjadikan susah. Kita pun juga susah. Kenapa? Karena targetnya itu sebetulnya ketika kita sudah turun kan harusnya halal.
0: Iya.
1: Iya. Makanya itulah apa kerjasama itu loh ya, sebetulnya antara auditor sama apa owner pemilik usaha. Kadang-kadang yang jadi masalah kan itu pemilik usaha ketika diminta ini minta untuk diperbaiki ya, misal ada tempat yang memang kritis bisa mengakibatkan kontaminasi najis, ya diperbaikilah. Nggak mau memperbaiki ya, ini kan jadi masalah ya, itu kan.
3: Ini yang jadi lama mereka ya, nanti salahin lagi kita ya, instansinya yang lama kan ya. Padahal pemilik usahanya yang nggak mau.
1: Pernah
3: ini
1: pernah kok kita ya. tempat pencucian itu kan, fasilitas pencucian itu sudah disekat saja, ini untuk fasilitas rumah tangga, ini untuk usaha, jadi jangan dijadikan satu. Karena kalau dijadikan satu kemungkinan terjadi kontaminan kan gitu. Karena memang ada beberapa yang dikonsumsi itu nggak memenuhi prasyarat halal. Nah, tapi di pabrik itu memenuhi standar halal gitu kan. Nah, ini kalau disekat selesai. Wah, sekatnya juga mahal, sempat satu minggu aja selesai.
3: Enggak
1: mau. Marah itu. Oh. Wah, enggak bisa. Ada lah itu. Padahal kita kasih peluang kita tunggu, enggak bisa. Sudah enggak bisa.
2: Ya, udah,
1: kita tunggu lagi ya, dinas turun. Orang dinas turun juga enggak bisa, enggak mau. Pak enggak mau. Waduh, kita turun ke sana lagi, kita kasih pemahaman lagi, enggak mau. Ah,
4: bingal kata bahasa Ponnya. Itu juga ya. Tahu ini dikasih tahu bingal. Oke, okay. Berarti agak reper Pak ya.
1: Ya itu kan gini ya. Kalau yang apa kalau punya pandangan maju saya pikir enggak susah kok. Ya jadi sertifikasi halal itu sebetulnya enggak susah-susah amat. Enggak susah lah pokok-pokok menurut saya enggak susah apalagi sekarang ya. Kalau dulu mungkin kita juga perjuangannya agak berat ya. Di awal-awal kita sertifikasi halal. Bayangkan kita kawan-kawan itu kan bikin kue itu mesti pakai yang namanya flavor kan. Dan flavor itu waktu itu belum ada yang sertifikasi halal. Wah, pusing kita. Ini gimana ini mau sertifikasi susah semua. Akhirnya kita temui Disperindak Nurati Pusat, Nurati Pusat ya kementerian. Akhirnya disertifikasi tahun berikutnya mudah ada beberapa mudah gitu kan. Dulu yang namanya resto-resto itu kita mau sertifikasi agak susah. Kenapa? Karena rumah potongnya itu nggak ada sertifikasi halal gitu kan. Nah kita mau datang untuk sertifikasi halal wah susah.
4: Oke, okay. Siap kita ke ownernya Haoyun lagi. Mungkin ada strategi pemasaran yang mungkin dilakukan begitu agar tentunya masyarakat Kota Pontianak ini bisa kenal lebih dalam, lebih jauh, bisa berkunjung dan makan gitu di Haoyun Hotpot begitu.
3: Kita memanfaatkan teman-teman TikTokers gitu ya. Kan sekarang udah zamannya TikTokers, Instagram, seleb Instagram. Jadi kita manfaatin itu sih sementara.
4: Selegram
2: ya. Ada promo ya beli satu gratis dua.
3: Ya. Biasa promonya di Instagram. Banyak kok. Kita sering ada promo-promo juga. Jadi pantengin Instagram kita aja. Kita beberapa kali juga ada melakukan promo kayak misalnya beli satu gratis satu juga ada. Jadi beli satu daging gratis satu daging gitu.
1: Tapi ada harus kok beli ya.
3: Harus.
1: Beli.
2: Gratis dari gimana nggak boleh beli dan gratis. Tapi dari November 2025 sampai sekarang Juni itu ada peningkatan nggak?
3: Oh, syukurnya ada.
2: Aku konsumennya pembeli gitu.
3: Iya, ada. Jadi kan mungkin repeat ya balik ya kan satu bulan sampai 4 bulan kan mereka kan lagi pertama coba. Ternyata itu cara kita menilai selanjutnya itu mereka bakal balik lagi atau enggak gitu loh.
2: Oke.
3: Jadi setelah 1 bulan 4 bulan itu kan 4 bulan pertama itu Itu masa-masa kita lagi berjuang-berjuangnya itu.
0: Kan satu bulan pertama sampai bulan ketiga, keempat kan lumayan kan? Kan mereka masih
2: mencoba.
0: Mencoba. Masih baru, viral masih kan? Viral. Naik. Pas udah selesai bulan keempatnya turun.
3: Enggak jebol juga tuh. Jadi gimana cara kita naikin lagi? Ternyata dia berhasil naik loh. Okay. Grafiknya berhasil naik ketika
0: kita
3: bulan
0: bertahan ya.
3: Iya, dan kita bertahan syukurnya.
4: Oke. Okay. Kalau kita itu nih minta spill harga dong kalau boleh tahu untuk paket-paketannya mungkin di sana tuh sabu-sabunya
3: berapa? Kita start dari yang makan berdua. Kalau paket makan siang kan orang kan maunya yang murah kan, gampang makannya kan, cepat keluar, itu dari 138.000 aja.
2: Itu yang berdua.
3: Berdua.
2: Kalau yang mungkin yang berkeluarga 4 gitu ya.
3: Kalau berkeluarga 200-an 289
2: 4 orang ya.
3: 289 itu udah free bisa pakai apa saus bar kita.
2: Kalau yang dua enggak pakai.
3: Dapat juga sih.
2: Dapat.
3: Pokoknya makan dapat gitu.
2: Pokoknya kesana dapat. Terus kalau di jam yang mana nih ramai apa
3: malam dong.
2: Kalau buka jam berapa?
3: Jam 10.
2: Oh, 10.
3: Jam makan siang ramai sama jam malam. Ini makan malam. Iya pasti ya. Apalagi mereka dingin-dingin kan carinya yang kuah-kuah.
2: Iya.
3: Itu tujuan kita. Makanya kami selalu berdoa Pontianak hujan dong.
2: Iya.
3: Iya,
2: cerita.
3: Syukurnya kita udah ini ya, udah ada di hati masyarakat lah ceritanya. Asik. Jadi mereka juga mau panas makan bakar-bakar tambah batuk ya kan.
2: Kalau hotpot di Pontianak emang ada enggak selain
3: ada. Oh, yes. Ada.
2: Ada ya.
3: Iya, kayaknya enggak banyak ya, paling basisnya sabu-sabu gitu.
0: Sabu-sabu sama hotpotnya agak beda.
3: Yeah.
0: Kalau sabu-sabu tuh itu lebih kayak kuahnya doang. Cuma satu jenis kuah doang. Kalau hotpot kan ada beberapa jenis kuah.
4: Ya, aku lihat di IG-nya itu pancinya itu spesial ya, ada apa namanya?
3: Iya.
0: Iya, ada
4: batasannya gitu ya, pembatasnya
3: gitu.
4: Jadi
3: bisa dua rasa.
2: Satu pedas, satu enggak.
4: Itu benar. Kalau sering nonton Dracin itu biasanya
2: iya, benar. Makanya kebanyakan kalau gitu sih.
3: Kadang-kadang abangnya dari tadi
2: gitu. Awalnya enggak tahu kan?
3: Mungkin grafik kita naik juga gara-gara sertifikat halal kita tuh pas keluar juga. Jadi orang tuh jadi makin percaya gitu loh. Jadi sekarang tuh kayak lihat teman-teman muslim datang tuh kayak udah hal yang biasa. Awal-awal kan muslim kan masih takut kayak namanya aja udah Hawin Hotpot gitu kan. Identik sama makanan Chinese food gitu kan. Jadi orang tuh bakal takut, tapi ketika sertifikat halal ini keluar, ternyata tuh pandangan masyarakat tentang hotpot itu enggak harus tentang yang tidak halal gitu loh.
2: Tapi depannya pelangnya ada enggak, terus halal.
3: Aku tempel, aku stikerin.
2: Oh, ya udah,
3: kita bikinin, udah kita bikin apa neon box-nya khusus. Biar teman-teman kita yang muslim tuh enggak usah takut karena kita tuh 100% halal.
2: Iya betul, karena namanya aja kan orang kan aduh pada punya Cina nih. Takut ya kan. Gitu. Berarti kalau udah ada yang untuk halal ya udah aman.
3: Aman.
4: Okay. Betul.
2: Besok boleh bawa tuh.
4: Boleh. Tapi nunggu promo dulu.
3: Info aja.
2: Kasih voucher.
3: Iya, dikasih voucher.
2: Ya, potongan.
4: Jangan vouchernya potongan 2.000 aja.
2: 20.000.
4: Oh, 20.000. Itu potongan kalau 2.000 parkir tuh.
2: Terus kalau untuk ini apakah ada untuk menambah kayak apa gitu, menu lain kah, atau udah kita cukup di sini dulu untuk mengembangkan yang ada gitu?
3: Sementara sih mengembangkan ini aja dulu. Kita biar jadi kan teman pasti ada. Nextnya kita bakal mikirin buat makanan barunya. Gitu. Tapi kalau disertifikasi halal, kalau kita ada menu baru tetap harus dilaporkan.
2: Iya, lapor lagi.
3: Makanya nanti aja. Sekalian dulu kita panjangin dulu, ada 10 menu baru kita keluarin gitu. Ya enggak, Pak?
1: Iya, biasanya kan kita nyarankan kan kita memang kalau di kita sarankan launching menu baru itu jangan cuma satu.
3: Iya.
2: Iya.
3: Gitu.
1: Kasihan juga
2: itu. Kasihan yang ngaudi juga kan. Iya. Kasihan juga yang bayar.
1: Karena kan sistem baru kan kita bukan kita yang megang regulasi kan. Kalau dulu megang regulasi.
2: Oktober ini ya?
1: Ya, ini sudah WHO ini masih pada Oktober.
2: Masih kan Oktober.
1: Iya, betul.
2: Oke, sekarang kalau misalnya teman-teman yang pengen beli itu di mana, pengen makan di sana di mana, silakan. Silakan.
4: Atau juga mungkin spill IG-nya
2: buat teman, harganya, promonya kapan-kapan aja ada gitu.
3: buat teman-teman yang mau nyobain hotpot kita, jadi tuh hotpot kita itu berada di Jalan Setiabudi Pontianak di Gajah Mada. Di sana kita ada promo special lunch itu dari jam buka jam 10 sampai jam 4 itu kita ada promo cuma Rp138.000 bisa makan berdua. Terus kita juga ada promo daging wagyu impor premium, itu harganya 19.000 dari harga 36.000. Itu worth it banget.
2: Setiap
3: itu
2: setiap hari kah? Ya. Atau weekend?
3: Weekend enggak berlaku.
0: Kalau weekend ada waktunya juga.
3: Kalau weekend berlaku enggak bisa saya balik. Enggak tahu saya kapan balik. Ya kan?
1: Ya maksudnya serbu banyak orang.
3: Ini manfaatin enggak weekend biar keluarga-keluarganya ngumpul, malah kita kasih promo. Yeah. Terus kapan balik modalnya? Oke, okay, Instagramnya itu ada di Haoyun Hotpot. Gampang banget, Haoyun, Haoyun Hotpot.
2: Berarti harganya mulai dari ini kayak gini berapa kan ya?
3: Ini yang single bowl kita itu start from 45.000, gak ada pajak lagi.
2: 45, berarti mulai dari 45 sampai lah.
3: Udah kita bayarin
1: pajak. Termasuk pajak.
3: Udah termasuk pajak. Ya, maksudnya udah termasuk pajak, Pak.
4: Okay. Mungkin sebagai penutup nih, mengapa masyarakat Pontianak ini wajib mencoba Haoyun Hotpot?
3: Biar chefnya aja yang ngomong. Karena dari segi kuahnya aja, kuah kita nggak pakai micin.
4: Oke.
3: Okay. Jadi buat anak-anak tuh
0: MSG,
3: nggak pakai MSG.
4: Nggak pakai yang pakai istilah pencerdas bangsa gitu.
3: Jadi aman buat anak-anak. Terus benar-benar barang kita tuh barangnya halal,
0: berkualitas,
3: berkualitas semua. Jadi aman lah ya.
0: Aman.
3: Mm-mm. Kita bisa jamin 100% aman dan halal.
2: Halal.
3: Dan karena kita juga semua muslim.
4: Ya. Siap.
3: Jadi mereka enggak aneh-aneh sih.
4: Dan satu lagi nih, kalau anak-anak ini kan kalau biasanya kalau kita bawa tuh memilih makanan yang enggak pedas gitu. Enggak ada mau apa mengandung merica apa segala macam gitu. Ada enggak?
3: Aman. Sama? Kolagen kita aman memang buat anak-anak.
0: Memang buat anak-anak. Dan itu buat anak GTM.
4: Oh.
3: Jadi biasa banyak teman-teman kita yang memang susah, kita punya anak masih kecil ya. Jadi bilang, aku mau ke tempatmu dong, anakku lagi GTM. Jadi makanya kuah kolagen. Dan itu aman, karena kita pure dari ceker ayam yang kita rebus 8 jam. Terus tulangnya kita blender, hasilkan kuah kolagen yang agak kental.
4: Enak tuh.
3: Iya benar.
4: Saya coba. Soalnya saya pecintaku ini ceker gitu.
3: Oh kan. Tapi nggak ada cekernya.
4: Oh nggak ada cekernya.
3: Ada. Cuma udah di blender. Dari blender. Lepas.
2: Tempatnya luas kan ya?
3: Apa?
2: Bisa nampung berapa gitu? Besar ya untuk tempatnya.
3: Bisa sampai kemarin reservasi belakang 40-an masih muat ya.
0: Iya,
3: 40. Depan mungkin sekitar
2: 40 nih orang.
3: Orang
2: atau meja.
3: 40 orang.
2: 40 orang.
3: Iya. Kalau meja
1: bah.
2: Berarti 20. Ya.
3: Mungkin sekitar
2: 20-an.
3: 60 orang bisa.
2: 60. Berarti besar juga.
4: Dua
2: ya?
4: Lantai kan?
3: Satu lantai.
4: Oh, satu. Aja. Berarti lantai bawah aja.
3: Iya.
4: Oke. Okay.
2: Tadi buat lagi bawah basement.
3: Lantai dua kita musyola.
4: Oh sih.
3: Iya. Jadi buat teman-teman yang muslim.
2: Oh lengkap ini.
3: Iya. Buat teman-teman muslim yang mau sholat bisa ke lantai dua kita.
4: Gitu. Kalau misalkan ada yang mau reservasi begitu, gimana tuh?
3: Cek. Boleh langsung chat ke WA aja untuk reservasi.
2: Ada
3: WA
2: di mana di?
3: Kita. Boleh saya cek ya?
2: Boleh.
3: Kan saya nggak hafal udah tua nama. Ntar ya, sambil di ngomong aja dulu, saya sambil cek dulu.
4: Oke.
2: Okay.
4: Jadi kalau untuk bulan ini ada promo nggak
2: yang ulang tahun kayak?
4: Yang ulang tahun atau?
3: Oke. Okay. Gitu kan? Kalau ulang tahun kita ada promo 10%
4: diskon.
3: Untuk terus kita ada free puding juga, gulingkau. Itu gulingkau tuh puding halal juga ya Pak ya? Itu puding dari Cina yang warna hitam agak pahit gitu, tapi dia kayak buat panas dalam gitu loh, bagus. Kayak cincau hitam
2: gitu,
3: tapi
2: ya.
3: Cincau dari Cina.
2: Jauh berat dari Cina.
4: Wih, jauh
3: cuma
4: juga.
3: Halal.
4: Oke, okay. Itu buat sendiri?
3: Enggak, dia memang ada sebukannya gitu loh.
4: Gitu.
3: Mungkin dia brand Indonesia yang ambil dari luar kayaknya.
4: Nah, tadi tuh Kak Kristin apa?
3: Ya, kalau mau reservasi bisa di nomor telepon 0823 1195 0077.
4: Pelan-pelan sedikit dong.
3: Pelan-pelan sedikit ya.
4: Okay. Apa nyatanya nih, disebut cepet-cepet.
1: Semangat.
3: Buat teman-teman yang mau nyobain hotpot kita dan mau reservasi, kalian bisa langsung chat di nomor WhatsApp kita di nomor 0823 1195 0077.
4: Oke.
3: Okay. Gampang ya.
4: 0077.
3: Bener.
2: Itu bukanya setiap hari dari jam
3: 10 sampai jam 9.
4: Malam.
2: 9 enggak jam 9 malam. Ya 10
3: dong. Yo nih karyawannya nanti ini mangkrak tuh mereka demo nanti.
4: Naikin gaji nanti.
2: Oh iya, sekarang kita ke Pak
4: Bagus.
2: Bagus, silakan untuk teman-teman para pelaku UMKM yang belum melaporkan produknya ke LPPOM, silakan ya, Pak.
1: Baik.
2: Bilang WHO itu loh.
1: WHO. Jadi sudah semua pelaku usaha ya makanan ya, sekarang usaha makanan itu sudah diterapkan WHO wajib halal Oktober kemarin, sudah di launching oleh BPHK. jadi hari apa itu, hari Kamis ya, jadi hari Kamis itu sudah di launching Babi Haikal, dan di launching itu sudah melibatkan banyak apa bidang ya, termasuk kepolisian, terus kemudian dari kejaksaan. Kita kepengen semua pelaku usaha, karena ini adalah merupakan kebijakan negara ya, jadi kepengen semua pelaku usaha bisa aman di dalam berusaha, kan kita kepengen pelaku usaha itu aman, terlindungi ya, gitu ya, tidak sampai kemudian di fitnah-fitnah ya, jadi dia terlindungi, kemudian apa bagi para konsumen juga terlindungi. Maka saran kita sesegera, karena 17 Oktober itu adalah akan diterapkan wajib halal Oktober gitu ya, jadi kalau tidak sertifikasi gimana, nah itu tadi kemungkinan tidak, ya? Tidak diperbolehkan apa mencantumkan logo halal. Kalaupun itu kan berarti dicantumkan logo tidak halal, kan repot juga. Gitu kan. Nah, kemungkinan seperti itu, ataukah mungkin nggak boleh kan gitu. Jadi beberapa pelaku usaha itu kan nggak boleh kemudian masukkan itu barang-barang ke apa supermarket, minimarket gitu ya, sehingga mereka kasihan juga, mereka nggak bisa laku, mungkin itu.
2: Siap. Ya. Teman-teman yang pengen melaporkan produknya silakan ke
1: BPOM
2: MUI di Komplek Mujahidin ya.
1: Mujahidin.
2: Mas yang harus jelaskan.
1: Itulah ya.
2: Karena
1: BPOM. Waduh, kasih tambahan nih.
2: Silakan datang ke sana teman-teman, mau bantu yang pakai calo lah
4: sih. Siap. Enggak terasa ya nih, udah hampir 1 jam nih kita berbincang ya.
3: Enggak kerasa ya.
4: Hampir jam 4. Sekali lagi terima kasih Cece Christine dan juga Kak Celi. Pak Agus juga makasih ya. Sukses selalu Jeng Mar, makasih juga ya. Dan next UMKM bicara kita akan berbincang-bincang lagi ya dengan yang pelaku usaha lainnya. Terima kasih, sukses selalu, dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di UMKM Bicara. Terima kasih atas waktu Anda, perhatian Anda, dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
1: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
4: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
3: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
4: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
3: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
4: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
3: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
4: Tambah sayang deh sama Bapak.
5: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Kordel Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: BPBD Kabupaten Sintang bersama perusahaan Palma melakukan sidak ke sejumlah perusahaan di Kecamatan Ketungau Tengah.
2: Kita minta juga bantuan perusahaan ya, juga mengawasi ya. Nah, ini kita lakukan inspeksi di beberapa perusahaan. Ya.
1: Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak tawarkan metode pengolahan lahan minimal tanpa bakar sebagai solusi mencegah kebakaran hutan dan lahan.
3: Artinya menggunakan bahan-bahan organik spesifik lokasi yang ada gunakan itu, karena biasanya mereka mengeluh itu lama baru bisa digunakan. Kalau menggunakan pupuk organik, pupuk kimia di pasar itu kan gampang.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: BPBD Kabupaten Sintang bersama perusahaan Palma melakukan kegiatan inspeksi ke sejumlah perusahaan di Kecamatan Ketungau Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang melakukan kegiatan inspeksi ke sejumlah perusahaan di Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang untuk memastikan kesiapan perusahaan dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kecamatan ini. Kegiatan ini mendapatkan sambutan baik dari warga. Salah seorang warga, Adi, mengakui kegiatan ini sangat bagus, menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang tentunya berdampak terhadap masyarakat.
2: Pengecekan ini sangat bermanfaat bagi kami karena melakukan pengecekan alat-alat sebelum terjadi kebakaran itu sangat penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk tim-tim yang melakukan pengecekan, terima kasih.
1: Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan seperti memastikan ketersediaan sapras karhutla, ketersediaan embung, apakah air sudah tersedia di embung, menara api, dan alat-alat pemadam kebakaran. Kusnidar menjelaskan kesiapan perusahaan sangat penting karena sebagian besar wilayah perkebunan memiliki potensi kerawanan kebakaran saat memasuki musim kemarau. Oleh karena itu, setiap perusahaan diharapkan memiliki tim tanggap darurat yang siap bergerak cepat apabila ditemukan api di area operasional maupun wilayah sekitarnya.
3: Kita minta juga bantuan perusahaan ya, juga mengawasi ya. Nah, ini kita lakukan inspeksi di beberapa perusahaan dengan perusahaan Palma untuk pemeriksaan sapras karhutla, yaitu memeriksa embung apakah di perusahaan itu airnya tersedia di embung, kemudian tiang menara api, kemudian alat-alat pemadam kebakaran.
1: Selain melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana, tim juga memberikan arahan kepada pihak perusahaan mengenai langkah pencegahan yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Edukasi kepada karyawan dan masyarakat sekitar dinilai penting agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai bahaya serta dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan dan kesehatan. Menurut Kusnidar, koordinasi antara pemerintah daerah, perusahaan, TNI, Polri, serta masyarakat harus tetap diperkuat. Adanya sinergi yang baik, proses deteksi dini dan penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat sehingga resiko meluasnya kebakaran dapat diminimalkan. Suryatini melaporkan.
0: Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak menawarkan metode pengelolaan lahan minimal tanpa bakar sebagai solusi mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat di tengah potensi penurunan curah hujan dalam beberapa pekan ke depan. Berikut laporannya.
4: Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak, Faperta, terus mengedukasi masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan akibat pembukaan lahan dengan cara membakar. Dekan Faperta Untan Pontianak, Dena Suswati, mengatakan pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar rutin melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan petani terkait bahaya karhutla. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak besar terhadap lingkungan, terutama meningkatkan emisi karbon CO2 serta kerusakan lahan yang dapat mengurangi masa produktif pertanian. Sebagai solusi, Faperta Untan menawarkan metode pengolahan lahan minimal atau tanpa bakar dengan memanfaatkan bahan organik spesifik lokasi. Metode tersebut dinilai lebih ramah lingkungan karena mampu menjaga kesuburan tanah, mengurangi risiko erosi, serta mengembalikan unsur hara alami ke dalam lahan pertanian. Namun ditambahkan Dena, dalam penerapannya, metode ini masih sering dikeluhkan petani karena membutuhkan proses lebih lama dibanding penggunaan bahan anorganik yang lebih praktis dan mudah diperoleh di pasaran. Meski demikian, Dena menegaskan penggunaan bahan organik memiliki manfaat jangka panjang bagi keberlanjutan lahan pertanian dan kelestarian lingkungan.
5: Artinya menggunakan bahan-bahan organik spesifik lokasi yang ada, gunakan itu karena biasanya mereka mengeluh itu lama baru bisa digunakan. Kalau menggunakan pupuk anorganik, pupuk kimia di pasar itu kan gampang.
4: Faperta Untan berharap kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar terus meningkat, terutama menjelang musim kemarau di Kalimantan Barat. Syahrusani melaporkan.
0: Nasib dan kepastian status guru honorer menjadi sorotan utama dalam konferensi kerja Kabupaten Pertama PGRI Sanggau tahun 2026. PGRI Sanggau memperjuangkan kejelasan nasib para tenaga pendidik yang hingga kini masih sangat dibutuhkan sekolah-sekolah di Kabupaten Sanggau. Laporan disampaikan Okto Ferandi.
6: Nasib guru honorer menjadi perhatian utama dalam konferensi kerja Kabupaten Pertama PGRI Sanggau tahun 2026. Ketua PGRI Kabupaten Sanggau, Supriyadi, mengatakan organisasi profesi guru ini akan memperjuangkan kepastian status guru honorer yang hingga kini masih dibutuhkan sekolah-sekolah di Kabupaten Sanggau. Hal tersebut karena tidak semua kekosongan tenaga pendidik yang ditinggalkan guru ASN maupun P3K yang pensiun dapat langsung terisi. Supriyadi menjelaskan persoalan guru honorer masih menjadi salah satu isu strategis yang dibahas dalam konferensi kerja tersebut. Selain mengevaluasi kinerja organisasi, forum itu juga menjadi wadah untuk mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi dunia pendidikan. Dia mengatakan, hasil pembahasan dalam konferensi kerja akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Langkah tersebut dilakukan agar berbagai persoalan yang dihadapi tenaga pendidik dapat memperoleh perhatian dan tindak lanjut.
7: Kemudian guru honorer yang isu mereka akan dihapus, itu juga perlu kami minta kepastian dari pemerintah daerah bagaimana menyelamatkan mereka guru-guru honorer ini. Karena walaupun bagaimana, sekolah itu sangat membutuhkan guru honorer. Karena begitu ASN-ASN, guru-guru ASN atau P3K yang pensiun, tidak begitu semerta langsung diganti oleh guru-guru ASN yang ada. Tentu ada formalisasi ataupun ada kolaborasi berikutnya yang harus mereka ikuti gitu.
6: Supriyadi berharap pemerintah dapat memberikan kepastian terkait masa depan guru honorer yang selama ini berkontribusi dalam dunia pendidikan. Kepastian tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar sekaligus memperkuat kualitas pendidikan di daerah. Okto Frandi melaporkan.
0: Persoalan sampah masih menjadi tantangan yang dihadapi Kota Pontianak. Meski pemerintah terus melakukan berbagai upaya penanganan, keberhasilan menjaga kebersihan lingkungan juga sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Berikut laporan selengkapnya.
8: Permasalahan sampah hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan berbagai langkah untuk mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan. Namun, upaya tersebut dinilai tidak akan maksimal tanpa dukungan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Usmulyono, mengatakan, pemerintah sebenarnya telah memiliki aturan yang melarang masyarakat membuang sampah sembarangan. Bahkan pelanggar yang tertangkap tangan dapat dikenakan denda paksa sebesar Rp500.000. Meski demikian, menurut Usmulyono, pendekatan yang lebih diutamakan saat ini adalah edukasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk membuang sampah sembarangan. Usmulyono menegaskan, masyarakat sendiri yang akan merasakan akibatnya apabila sampah dibuang ke saluran drainase seperti tersumbatnya aliran air yang memicu genangan hingga banjir terutama akibat sampah plastik.
9: Nah, tapi kalau bagi kami bukan penegakannya. Yang akan kami lakukan itu edukasi kepada masyarakatnya bahwa kalau mereka membuang sampah sembarangan, yang merasakan mereka sendiri. Nah, ini akibatnya seperti ini, bahwa sampah air tidak mengalir, genangan, banjir. Tapi kalau mereka bisa tertib membuang sampah, insya Allah saluran-salurannya akan berfungsi dengan baik.
8: Usmulyono menambahkan, pemerintah melalui berbagai organisasi perangkat daerah terus melakukan pembersihan lingkungan dan pembangunan saluran drainase agar terhubung dengan baik. Namun keberhasilan sistem drainase tersebut tetap membutuhkan dukungan masyarakat dengan tidak membuang sampah di dalam saluran air serta ikut menjaga kebersihan lingkungan secara gotong royong. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, pemerintah berharap persoalan sampah dan genangan air di Kota Pontianak dapat ditekan sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih, sehat dan nyaman bagi seluruh warga. Hermanta melaporkan.
10: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Ntkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Kepala Kantor Bulog Cabang Sanggau Kartika menyatakan bahwa BUMN Pangan saat ini menerima penugasan alokasi sebesar 35% dari jatah Domestic Market Obligation DMO produsen guna mengamankan stabilitas harga minyak kita di pasar SP2KP. Untuk mendapatkan pasokan ini, para mitra pedagang diwajibkan terdaftar dalam sistem SIMIRAH dengan memenuhi persyaratan dokumen berupa NIB, NPWP, dan KTP. Laporan disampaikan Tri Putri.
11: Kepala Kantor Bulog Cabang Sanggau Kartika menjelaskan bahwa BUMN Pangan saat ini menerima penugasan alokasi sebesar 35% dari total jatah Domestic Market Obligasi atau DMO pihak produsen. Melalui alokasi tersebut, Perum Bulog difokuskan untuk mengamankan stabilitas harga produk minyak kita, khususnya di pasar-pasar yang masuk dalam sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok atau SP2KP. Penyaluran minyak kita akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan di pasar SP2KP sebelum nantinya didistribusikan ke pasar-pasar tradisional lainnya. Para mitra atau pedagang yang ingin mendapatkan pasokan wajib mendaftarkan diri melalui sistem informasi minyak goreng curah atau SIMIRAH. Adapun syarat utama bagi mitra untuk terintegrasi dalam sistem SIMIRAH tersebut meliputi kepemilikan nomor induk berusaha atau NIP, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan kartu tanda penduduk atau KTP.
12: Saat ini penugasan yang diberikan ke BUMN Pangan itu adalah 35% dari jatah DMO ke produsen. Nah, jadi kami itu hanya mendapat 35%. Nanti kita bagikan ke, emang untuk saat ini Bulog itu mendapatkan penugasan untuk mengamankan harga di pasar SP2KP untuk minyak kita. Jadi memang fokus kami di pasar SP2KP, setelah pasar SP2KP itu terpenuhi baru ke pasar lain. Dan mitra yang bisa mendapatkan kami itu pertama memang karena minyak kita itu kan harus didaftarkan di SIMIRAH ya. Di SIMIRAH itu mesti punya NID, minimal mesti punya NPWP sama KTP, itu salah satu syaratnya.
11: Mereka berharap dengan langkah taktis ini mampu memutus rantai kelangkaan sekaligus menjaga harga eceran tertinggi atau HET minyak kita tetap stabil di tingkat konsumen. Melalui integrasi sistem SIMIRAH, Bulog juga memastikan bahwa penyaluran minyak goreng subsidi ini akan lebih tepat sasaran dan bebas dari praktik penimbunan. Tri Putri melaporkan.
0: Berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi peluang besar bagi Kalimantan Barat untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM naik kelas hingga menembus pasar internasional. Dan berikut laporannya.
8: Kedekatan Kalimantan Barat dengan negara tetangga dinilai menjadi modal penting untuk mempercepat langkah UMKM menembus pasar internasional. Peluang ini dinilai lebih besar dibandingkan sejumlah daerah lain yang harus menghadapi biaya distribusi dan logistik lebih tinggi. Praktisi ekonomi Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak Muhammad Fahmi mengatakan, meski jumlah UMKM Kalbar yang telah go internasional belum diketahui secara pasti, potensi yang dimiliki daerah ini sangat menjanjikan karena letak geografisnya yang strategis.
13: Tapi yang jelas, kalau saya melihat ini tuh jalan sedikit menambah, karena kita sebelahan orang lain, misalnya dari Jawa atau daerah Sumatera dan macam, untuk pergi ke negara tetangga itu perlu koneksi atau perlu istilah logistik yang agak costly. Tapi ketika kita sebelahan, relatif tidak besar kosnya ketika kita tinggal dorong aja udah masuk perbatasan, masuk negara tetangga.
8: Fahmi menilai potensi tersebut harus didukung dengan grand design yang terukur. Kawasan perbatasan tidak hanya dibangun dari sisi infrastruktur, tetapi juga harus menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mampu menghubungkan produk UMKM dengan pasar regional. Menurutnya, berbagai pemangku kepentingan perlu menghadirkan langkah nyata melalui pendampingan akses pembiayaan hingga pembukaan jaringan pemasaran. Peran asosiasi usaha juga dibutuhkan untuk menghadirkan model pengembangan UMKM yang dapat direplikasi di berbagai daerah. Selain itu, pelaku UMKM perlu diperkuat melalui wadah kolektif seperti koperasi atau kelompok usaha agar lebih mudah mendapatkan pembinaan dan akses pasar. Dengan roadmap yang jelas dan dukungan berkelanjutan, UMKM Kalbar diyakini tidak hanya mampu naik kelas, tetapi juga bersaing di pasar nasional hingga internasional. Hermanta melaporkan.
0: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang terus menunjukkan tren positif. Pemkab Sintang optimis laju pertumbuhan ekonomi daerah pada semester pertama tahun 2026 dapat mencapai 6%, lebih tinggi dibandingkan capaian akhir tahun di angka 5,9%. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Zita.
14: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang terus menunjukkan tren positif. Pemerintah Kabupaten Sintang optimistis, laju pertumbuhan ekonomi daerah pada semester pertama tahun 2026 ini dapat mencapai angka 6%, lebih tinggi dibanding capaian akhir tahun sebelumnya yang berada di angka 5,9%. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Katius. Ia mengatakan, peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar pula peluang peningkatan taraf hidup masyarakat. Ia menjelaskan, capaian tersebut akan membuat Kabupaten Sintang tidak tertinggal jauh dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat. Kartius menilai, pertumbuhan ekonomi yang positif juga berpengaruh terhadap berkurangnya angka kemiskinan dan meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik. Menurut Kartius, salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang adalah investasi di sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Investasi tersebut dinilai mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan perputaran uang di daerah.
15: Yang terakhir tahun kemarin per Desember itu angka sudah 5,9%. Harapan aku di semester pertama tahun ini bisa di angka 6%. Itu harapan kita. Berarti kita tidak tertinggal jauh dari provinsi. Provinsi kan 6,4%. Bahkan provinsi 10 besar di Indonesia kan. Makanya kalau angka pertumbuhan ekonomi kita bagus, itu indikator kita kesejahteraan masyarakat bertambah, meningkat. Dari situ kita melihat, berarti orang miskin kita berkurang, orang yang mampu makin bertambah dengan angka pertumbuhan ekonomi itu ya. Jadi langkah utamanya, kenapa pertumbuhan ekonomi secepat? Karena investasi di bidang perkebunan itu besar.
14: Kartius berharap iklim investasi di Kabupaten Sintang tetap terjaga dengan baik sehingga perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi dapat terus berkembang dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Sintang. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan investasi yang tetap terjaga, pemerintah Kabupaten Sintang berharap kesejahteraan masyarakat semakin membaik, serta berbagai sektor usaha dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian daerah. Dari Indra Sita melaporkan.
16: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak. Kami sudah bersama Debbie. Silakan Debbie.
17: Baik, terima kasih rekan Budiman yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sambas. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Selasa 9 Juni 2026 diperkirakan beberapa wilayah di Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Adapun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat kami perakirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayung Utara, Kabupaten Skadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan pada tanggal 9 sampai dengan 15 Juni 2026 masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debbie, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Budiman.

Rangkaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kelab kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 97,4 FM di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi juga sudah Anda ikuti dan juga dengarkan untuk Warta Berita Kerwil 9 Nusantara. Sore hari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

pendengar, tentunya di sore hari ini ya, di Radio Republik Indonesia Sambas, masih ditemani oleh saya AL pendengar. Jam 4 lewatnya 49 menit, udah terdengar suara gerantum-gerantum di atas. Langit pun udah gelap ya. Jadi memang hari itu yang tadi panasnya luar biasa pagi hari, siang hari mulai berawan, sore hari itu udah gelap, angin pun udah terasa. Dan dengan kondisi cuaca yang tidak menentu begitu pendengar ya, tentunya kita juga disarankan untuk selalu menjaga kesehatan begitu ya. Yang habis kena hujan memang kadang gampang sakit tenggorokan lah, flu, batuk lah, pilek lah, demam lah. Nah tentunya pendengar, dalam kondisi cuaca yang tidak tentu, kadang panas kadang hujan, laka iye, habis hujan panas lagi, tentunya kita juga perlu lah ya untuk memenuhi asupan air putih kita pendengar. Karena memang sebagian besar tubuh manusia ini pendengar ya, itu terdiri dari air yang berperan penting untuk mendukung kerja sel, jaringan dan juga organ. Oleh karena itu asupan air putih sebagai pasokan cairan tubuh ini juga sangat penting. Kurang minum air putih bisa mengarah pada masalah serius yang tentunya dehidrasi, yang mana ini bisa membawa pada kondisi yang lebih berbahaya. Kondisi ini juga perlu diperhatikan karena tubuh memerlukan cairan yang cukup agar berbagai fungsi organ tetap berjalan optimal. Ada beberapa ciri tubuh yang tentunya kekurangan cairan yang mudah dikenali. Dan kalau mengalami kondisi ini, tandanya tubuh ini perlu segera mendapatkan asupan cairan yang cukup. Tandanya yang pertama, merasa haus. Nah tentunya ini menjadi tanda yang paling umum lah ya, kalau tubuh kita itu kurang minum air putih, adalah munculnya rasa haus yang terasa lebih sering dari biasanya. Kondisi ini merupakan sinyal alami bahwa persediaan cairan tubuh mulai berkurang dan perlu segera dipenuhi. Kurang minum air putih menurunkan produksi air liur sehingga mulut dan bibir terasa kering, tidak nyaman, ini juga terjadi. Begitu ya. Akibatnya, bakteri di dalam mulut lebih mudah menumpuk dan memicu bau mulut yang terasa mengganggu kesehatan. Jadi memang mulut kering serta napas tidak sedap, ini menjadi tanda yang kedua. Yang ketiga, urin berwarna lebih gelap bisa menjadi tanda tubuh kekurangan asupan air putih yang seharusnya terpenuhi setiap hari. Yang mana memang kondisi ini terjadi begitu ya, karena tubuh ini menahan cairan sehingga limbah seperti urea dan natrium lebih pekat di urin. Kemudian kurang minum air putih itu juga membuat tubuh lebih cepat lelah karena dehidrasi dapat mengganggu kualitas siklus tidur malam. Orang yang kekurangan cairan cenderung kurang tidur sehingga tentunya diperlukan lah ya, yang mana memang minum air putih. Dan tentunya minum air putih ini asupannya yang cukup ya, itu mendukung istirahat lebih berkualitas. Dan yang terakhir ya, konsentrasi menurun, ini juga menjadi tanda ya pendengar ya. Jadi kalau misalkan kurang asupan air putih itu dapat mengganggu konsentrasi karena tubuh tidak memiliki cukup cairan untuk mendukung fungsi otak. Yang mana memang dehidrasi ini dapat menurunkan daya ingat dan membuat fokus mudah terganggu pendengar ya. Itu dia pendengar informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, sekaligus juga menjadi informasi terakhir sore hari ini. Nanti di jam 5 hingga ke tengah malam akan dilanjutkan dengan rangkaian program acara lainnya, dan juga nanti akan ditemani oleh penyiar lainnya ya. Sore hari ini saya El yang bertugas di meja siar yang menemani Anda dari jam 12 hingga saat ini pendengar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Saya juga harus pamit undur diri ya. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu ya, tentunya di Radio Republik Indonesia Sambas ya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Dari lintas Tangerang di Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi seluruh para pendengar RRI Sambas dimanapun Anda berada. Dan ya, kami temani Anda dengan berbagai program acara di RRI Sambas ini. Pendengar, di edisi hari ini, sore ini kita bertemu Senin 8 Juni 2026. Dan ya, mudah-mudahan semua para pendengar senantiasa dalam keadaan baik dan sehat. Insya Allah juga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa ya. Untuk para pendengar yang saat ini sedang beraktivitas, mudah-mudahan aktivitasnya tetap lancar apalagi yang saat ini juga pulang dari tempat kerja masing-masing. Insya Allah selamat hingga tujuan. Kita doakan bersama pendengar ya, semuanya tetap dalam keadaan baik. Dan para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM, kami temani Anda diantaranya dengan lagu-lagu religi menjelang kumandang azan maghrib nantinya pendengar ya. Kita juga akan mendengarkan diantaranya selain lagu religi, informasi untuk Anda, termasuk juga dengan zikir petang dan tahrim menjelang azan maghrib. Yang untuk azan maghrib akan berkumandang pada jam 17.51 menit waktu Indonesia Barat di hari ini pendengar. Dan terpantau juga cuaca sangat gelap sekali, ada kemungkinan mau turun hujan gitu pendengar ya. Tadi udah rintik di sekitar jam 4 mau jam 5 gitu pendengar ya. Jadi ya harapannya para pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan tetap selamat aja deh, insya Allah ya, selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Dan kalau sebagian besar kita cek di BMKG ada yang berawan hingga badai petir ringan dan hujan gitu pendengar ya. Suhu diperkirakan sekitar 28 derajat Celcius saat ini pendengar. Dan ya para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM, tentu juga Anda setelah itu akan ditemani dengan informasi di jam 6 setelah azan maghrib nantinya ya, di RRI Sambas ini dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga di antaranya informasi-informasi viral yang hadir di ruang dengar Anda hingga jam 7. Kita juga akan ikuti warta berita malam RRI Pro 3 Jakarta. Di berikutnya jam 7.30 malam kita juga hadirkan untuk Anda mimbar agama. Dan dilanjutkan di jam 8 ada mini drama. Selanjutnya ada ngobras ataupun juga seni budaya tradisional kami hadirkan untuk Anda hingga jam 9 malam nanti di ruang rindu pendengar ya. Di RRI Sambas ini kami hadirkan untuk Anda hingga jam 11 malam. Dilanjutkan dengan lagu-lagu koleksi kami untuk Anda ya, dan juga berbagai jeda iklan untuk para pendengar hingga jam 12 malam. Dilanjutkan di warta berita dini hari RRI Pro 3 Jakarta, obrolan dialog malam juga akan Anda dengarkan dari sana hingga besok harinya juga ditemani oleh teman-teman kita yang bertugas di RRI Sambas ini pendengar ya. Bersama Melsa menemani Anda di sore hari. Dan ya, lagu-lagu religi sudah ada kami selipkan untuk Anda di RRI Sambas ini. Dan tetap aja bersama di 97,4 FM. Selamat mendengarkan.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Komunikasi masih bersama di FM 97,4 MHz. Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

jangan pernah meremehkan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan sangat bermanfaat bagi orang lain. Karena kebaikan itu layaknya aroma bunga yang menyebar hanya mengikuti arah mata angin. Mari tebarkan kebaikan. Kebaikan dalam sikapmu, kebaikan dalam wajahmu, kebaikan dalam matamu, kebaikan dalam senyumanmu.

0: Assalamualaikum, Ujang. Oh yeah, Waalaikumsalam. Oh Pak Pung, Kak Ye, ada apa Pung?
1: Ah, maaf tuh I, sebelumnya itu Enjang. Saya itu cuma nak merik tahu, bisa ke kacikan sikit lagumu ya. Bukan apa, itu dah jam 10 malam. Itu be bisa ngacau tetangga sebelah kalau tak ke orang istirahat juga.
0: Oh, oke, maaflah mun gue Pak Pung. Anlah deh saya kenyaringan gasaknya. Maklumlah, baru sempat nyari hiburan.
1: Wow, betul. Ya memang kita perlu hiburan, Be. Tapi, Be, ingat juga lah nganti tangga tuh, Apa lagi rumah dah berdempet? Tak kaya ada orang nak tidur awal atau ada biok kacik yang perlu suasana tenang.
0: Nyan juga, I. Auk lah, Mungi, ya. Mulai hari itu, saya akan perhatikan lagi jam dan volume lagunya. Goredaan ngaca orang lain.
1: Ah, gede bagusnya. Jadi nampak kita yang jaga adab di tetangga. Ya penting ya, karena kita saling membutuhkan satu sama lain. Mun kita saling menghormati lingkungan be, tentunya jadi lebih nyaman untuk semuanya.
0: Au, makasih untuk Pak Pungnya atas pencerahannya. Saya ngacikan lagunya dulu lah. Dan saya janji akan lebih hati-hati ke depannya.
1: Ye, sama-sama. Itu pun tah lagu apa be jok yang didengar ya.
0: Maklumlah Pak Pung, lagu biak muda.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Sambas.
3: Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.
4: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik hari pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb.
0: Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia.
1: Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
0: Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.
1: Sayasla naran dhat lahab.
0: Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka.
1: وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ.
0: Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah.
1: فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ.
0: Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.

0: Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Welcome to Mobile Legend.
2: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
2: Ya, kalah lagi.
1: Serius amat.
2: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
1: Ya elah, cuma game doang.
2: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

0: 4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas 97,4 FM dengan cuaca di Sambas yang habis hujan pendengar dengan begitu derasnya lumayan ya. Dan sekarang pun masih hujan dengan intensitas ringan atau gerimis-gerimis pendengar ya. Tetap berhati-hati tentunya bagi para pengguna jalan ya, jalur 2 Sengrambi memang kayak kita lihat banyak basah-basah gitu ya. Atau ya banyak genangan air maksudnya ya. Oke deh para pendengar, di malam hari ini masih ditemani oleh saya Melsa pendengar di udara. Dan kita juga akan suguhkan selain lagu pop Indonesia, informasi untuk para pendengar. Nah kali ini membahas tentang wedding organizer, seperti dikutip dari rri.co.id atau kita kenal dengan WU biasanya ya. Nah, jadi ada dugaan penipuan pendengar yang banyak melibatkan penyelenggara jasa pernikahan. Kali ini Dharma Wangsa, ya wedding organizer WO berinisial SCR yang mencuat di media. Setelah sejumlah calon pengantinnya itu mengaku mengalami kerugian akibat layanan yang tidak berjalan sesuai dengan perjanjian yang ada. Nah, berdasarkan keterangan para korbannya, jumlah pihak yang terdampak itu diperkirakan mencapai sekitar 140 orang dengan nilai kerugian yang disebut mencapai sekitar 2,4 miliar rupiah. Wow, ya angka yang begitu fantastis sekali ya. Dan salah satu calon pengantin Sun Nugraha Sindik menyebut pendengar ya, sudah terjadi adanya permasalahan terkait pelaksanaan pernikahan yang terancam tidak terlaksana karena sejumlah vendor yang dijanjikan itu belum menerima pembayaran dari pihak WO. Nah, dirinya mengatakan telah menggunakan jasa penyelenggara tersebut untuk pernikahan yang dijadwalkan berlangsung pada 21 Juni 2026 dan mengaku tertarik deh menggunakan layanan yang disebut karena menawarkan paket pernikahan dengan harga yang dinilai lebih terjangkau dengan dibandingkan penyedia jasa lainnya. Nah, menurutnya dana sekitar 70 juta rupiah itu telah ditransfer kepada pihak penyelenggara sebagai bagian dari pembayaran paket pernikahan yang dipilih. Nah, hingga saat ini komunikasi dengan pihak wedding organizer cukup sulit dilakukan meskipun para korban masih membuka peluang penyelesaian secara musyawarah apabila pihak penyelenggara bersedia memberikan penjelasan dan pertanggungjawabannya. Dan disebut juga sejumlah korban telah mendatangi Polda Jawa Barat untuk berkonsultasi terkait langkah hukum yang akan ditempuh. Dari proses pelaporan masih menunggu kelengkapan dokumen pendukung dan ternyata keluhan yang serupa disampaikan oleh calon pengantin lainnya, Bisri Bernger. Dirinya mengaku komunikasi dengan pembahasan teknis terkait persiapan pernikahannya yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026 berjalan sangat terbatas ya. Dan pertemuan terkait konsep pernikahan pun baru dilakukan satu kali di awal tahun. Nah, setelah itu belum ada deh pembahasan lanjutan yang signifikan katanya. Nah, berbagai keluhan dari calon pengantin lain pun ternyata bermunculan nih di media sosial pendengar. Nah, itu terkait layanan yang diberikan oleh penyelenggara tersebut. Nah, menanggapi berbagai persoalan, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombespol Hendra Rohmawan yang mempersilahkan kepada masyarakat yang merasa dirugikan dalam hal ini untuk melaporkan terkait peristiwa yang dialaminya kepada kepolisian dan memastikan setiap laporan yang diterima itu akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku. Dan sampai sekarang pun belum terdapat keterangan resmi dari pihak Dharma Wangsa Wedding Organizer terkait berbagai keluhan yang disampaikan oleh para calon pengantin. Nah, penipuan atau diantaranya juga kayak dana yang lebih murah gitu ya, yang sering terjadi ya pada wedding organizer yang memang mengatur pernikahan yang pada awalnya ya para pengantin kedua mempelai itu membayangkan pernikahan yang sangat terorganisasi dengan baik ya, manajemennya bagus, istilahnya juga semuanya deh dengan harapan bisa lebih tertata rapi lah gitu pernikahannya gitu ya, dengan membuang rasa ya mungkin kalut ya, apalagi ya acara besar pernikahan yang memang sekali seumur hidup kadang ya dirasakan oleh pengantin itu merasakan impian yang pernikahan yang cukup apik, cantik, tanpa memikirkan beban apapun ya, dilimpahkanlah kepada wedding organizer, dicari deh gitu ya, yang ternyata dalam artian terjangkau tapi nyatanya itu jebakan ya untuk mereka masuk ke dalam kategori ataupun juga dari penipuan the wedding organizer ini. Jadi berhati-hati ya, apalagi ya sekarang zaman sekarang mudah banget gitu ya penipuan dalam bentuk apapun ya, apalagi ini kan acara besar ya, wedding ya, pernikahan gitu ya. Jadi jangan sampai dengan tergiur dengan harga yang mungkin murah ya, kadang udah kenalan gitu ya, udah lama ya memperkirakannya, ya tahu-taunya ya kita namanya musibah nggak tahu ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa ditindak tegas ya, karena peristiwa yang mengenai wedding organizer penipuan dalam hal ini berdengar ya sering kali terjadi ya, mudah-mudahan ada efek jera yang sejera-jeranya bagi mereka. Kasihan ya para mempelai ataupun para ya di antaranya pengantin-pengantin tersebut yang mengharapkan impian pernikahan yang baik, bagus ya, tahu-taunya tertipu oleh si wedding organizer. Dan ya mudah-mudahan wedding organizer yang ada yang saat ini juga banyak gitu ya, yang memang ya lagi-lagi kita harus cek deh benar-benar gitu ya, tetap kepercayaan dari para customer lah yang paling utama gitu ya, dicek ya rekam jejak mereka ya, ataupun juga mungkin saran dari teman-teman yang lain gitu ya, ya terhadap penggunaan jasa wedding organizer itu benar-benar harus teliti banget gitu pendengar ya. Dan mudah-mudahan kejadiannya gak ada ya di daerah kita, amin ya. Mudah-mudahan yang lalu pun ya bisa diatasi dengan sebaik mungkin, ketemu deh pelakunya siapa dan bisa diselesaikan dengan sebaik mungkin. Oke deh para pendengar, kita masih lanjut dengan lagu-lagu yang lainnya, nanti kita sampaikan informasi yang lain, tetap aja bersama di RRI Samba. Selamat mendengarkan.

Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Dan ya, mudah-mudahan semua para pendengar yang mendengarkan saat ini tetap baik senantiasa juga dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin amin ya Robbal Alamin. Dengan lagu-lagu pop Indonesia, barusan kita juga dengarkan lagu dari Raisa dan Barsena Bestandi, Awal Kisah Selamanya pendengar. Nanti kita dengar lagu yang lainnya ya. Nah, kali ini pendengar, kita ke yang lagi trending lainnya. Kali ini di platform TikTok dan juga Instagram dengar ya. Dan di sana itu ada kayak tren-tren nostalgia yang ramai diperbincangkan dengar ya. Dari 2026 lompat ya ke 2016 kita bernostalgia. Bukan zaman purba beneran sih. Ya tahun 2016 gimana nostalgianya di tahun itu dengar ya. Dan ini yang jadi perbincangan di media sosial dengan tajuk tren 2026 is the new 2016. Banyak anak muda yang mendadak nostalgia tuh ya dengan masa-masa 10 tahunnya. Atau ada yang baru lahir enggak tahu apa-apa. Tapi ya kalau tahun 2016 kayaknya itu saya baru masuk kuliah deh gitu ya, kayak masih muda-muda banget. Dan ya menurut laporan baru-baru ini, Gen Z juga jenuh ya dengan dunia internet sekarang. Katanya medsos hari ini tuh kayak padet banget ya, banyak dengan terlalu algoritmanya itu, itulah ada konten yang diulang-ulang lah, plus serbuan teknologi AI lah. Jadi banyak yang kangen nih masa internet yang lebih simple, autentik kayak di tahun 2016. Vibe-nya memang beda jauh sih ya. Kalau sekarang kita apapun kayak langsung ketemu A ya, B, C, D. Banyak yang lainnya dengan mudah ya. Kalau dulunya di tahun 2016 mungkin kita effort ya, masih banyak memikirkan sesuatu, kayak pikiran kita itu banyak yang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sulit untuk dijawab masih ya. Nah, tapi pendengar ya, di tahun 2016 tuh ternyata seru-serunya mainin filter-filter gitu yang kocak-kocak gitu pendengar ya. Ada di Snapchat ataupun juga berburu monster yang viralnya itu Pokemon Go. Ada juga lagu The Chainsmoker, Drake sama Justin Bieber yang tiap hari diputar juga ya. Nah, yang sering juga ada gerakan disebut Great Meme Reset. Ini bukan cuma sekedar pamer foto-foto lama aja dengan filter yang jadul, tapi jadi cara anak muda nih untuk healing sejenak dengan masa-masa yang cepat ini ya. Menikmati juga masa-masa indah sebelum adanya namanya virus COVID-19 ya, sebelum adanya teknologi berkembang secepat sekarang ini pendengar ya. Dan pendengar ya, kalau Anda nih kira-kira apa sih yang dikangenin di tahun 2016 ya, atau hanya ya sekedar nostalgia di zaman itu aja deh, atau ada sesuatu yang menarik di tahun 2016? Kalau saya sih memang baru masuk kuliah, jadi kayak five anak-anak kuliahan gitu ya. Baru belajar itu apa namanya presentasi sendirian gitu dengan materi-materi yang baru banget gitu ya, atau mengenal orang-orang baru yang kala itu saya pendiamnya super pendiam. Emang sih waktu sekolah itu kayaknya di waktu kuliah lah saya berubah menjadi anak yang cukup lumayan hiperaktif sekarang. Dan gak malu-malu ya. Kalau dulu lebih ke malu banget ya, kalau sekarang malu-maluin kali ya. Waduh ya. Tapi ya lagi-lagi dengan berbagai hal itu juga memunculkan masa muda yang sangat muda banget ya. Saya kala itu masih berumur berapa sih ya? Belasan tahun kayaknya ya, atau hampir mau 20 kali ya. Belasan tahun sih ingatnya sih ya, hasilnya kayak 18 tahun deh gitu pendengar ya. Dan itu masa yang kayak saya masih mukanya masih sangat hiper, banyak jerawatnya. Karena kala itu pernah sempet juga kayak hormon naik-naiknya gitu pendengar, aja kayak malu jadi bawaannya, kenapa sih tiba-tiba kayak gini gitu ya. Tapi
kala itu memang seru sih ya. Pertama-tama kita mengenal dunia perkuliahan kalau saya di tahun 2016 ya. Tapi gak tahu nih kalau para pendengar apa yang dikerjain di tahun 2016 nih. Ataupun ya pengen beralih ke masa itu lagi deh. Enggak ya. Tahun sekarang memang banyak gitu ya. Serba cepat sih bener ya. Kita kayak hampir enggak semuanya sih, hampir kalau anak-anak muda sekarang ini lebih ke dialihkan gitu perhatiannya ke media sosial gitu pendengar ya. Tak terkecuali enggak lepas dari yang namanya handphone atau smartphone-nya. Dan apapun tugas sekarang juga melalui itu dan dipermudah lagi dengan AI. Kalau dulu zamannya kita HP juga masih lumayan jadul kayaknya. Tapi kayak jadi keren banget kalau itu ya. Foto-foto kayak filter itu kan banyak banget ya, itu hype-hype-nya mereka gitu ya. Dan ada video-video TikTok mungkin ya, baru-baru viral mungkin ya TikTok itu penggunaannya. Dan banyak digunakan kalau sekarang meledak banget ya dengan segala umur. Dan ya lagi-lagi jadi pengingat kita di tahun 2016. Ya mudah-mudahan juga ya semuanya hal yang baik sampai sekarang kita lakukan sampai saat ini gitu ya, itu membawa kita lebih semangat lagi untuk menjalani kehidupan yang akan datang. Jadi penasaran beberapa tahun ke depan gimana kita ya? Apakah sudah peot banget ya? Atau mungkin makin glowing, makin bagus, atau makin masa depannya cerah ya? Kita harapkan yang terbaik aja deh. Mudah-mudahan selalu datang hal-hal yang baik untuk kita semua. Oke, kita dengarkan lagu berikut ini dari Tohpati dan Nadib, Basa Lama Semusim. Selamat mendengarkan.

0: Oke, kita dengarkan lagu dari Isyana Sarasvati pendengar ya, dan juga Raisya, Anganku Anganmu, yang lagu ini juga identik dan erat banget ya di tahun 2016 lalu. Dan lagu dari para diva pop terbesar Indonesia dalam satu panggung ini, yang iramanya kayak kangenin tahun-tahun lalu ya, 2016. Oke deh, mudah-mudahan mengobati rasa rindu kita beberapa tahun yang lalu. Puluhannya. Oke, saatnya kita akan ikuti pendengar Wota Berita Malam RRI Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya, dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan menangani satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Baca, orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut, menurutnya, membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
7: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
6: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah.
9: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
9: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
10: Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
9: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 abad Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
12: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
11: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
13: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
11: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik. termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Raharjo. Yang benar dikatakan Puji Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Pro 3 dari Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
16: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
17: Jemaah kloter BDH 6 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohit.
16: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
18: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu antara 7.445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, jadi 445.
16: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
19: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
20: Ini yang sekarang berjumlah 453, yang kembali 351, yang akan 49 yang di sana, dan yang baru yang keluar yang kita masuk. Kita bangga dan berbahagia.
19: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
22: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan, pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
23: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
22: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
24: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
22: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setio Agung dari RRI Jakarta.
25: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Mohammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
1: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
25: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
2: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
3: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
2: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
25: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Oke, di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Ya, kita juga setelah kita ikuti pendengarnya barusan di Warta Berita Malam RRI Pro 3 Jakarta, kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik pendengarnya di edisi hari ini. Dan untuk Anda tetap bersama di RRI Sambas bagi umat Katolik, selamat mendengarkan.
1: 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudariku pendengar RRI yang terkasih. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat dan penyertaan-Nya kita kembali dipertemukan di dalam siaran mimbar Katolik pada hari ini. Semoga sukacita dan damai Tuhan selalu senantiasa menyertai kita semua dimanapun kita berada. Kembali lagi bersama kami, saya Yulistin Tamara,
1: saya Octavius,
0: dan pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari kitab pertama Raja-Raja dan Injil Matius, di mana di dalam bacaan pertama kita akan mendengarkan kisah Nabi Elia yang dengan setia melaksanakan perintah Tuhan di tengah situasi yang sulit yang ia hadapi. Di mana ketika kekeringan melanda negeri, Tuhan tetap memelihara hidup Elia, yaitu melalui cara-cara yang tidak terduga. Sementara itu, di dalam Injil Matius, Yesus menyampaikan sabda bahagia yang menjadi pedoman hidup bagi setiap pengikutnya. Yesus menyebut, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, yang lemah lembut, yang murah hati, yang membawa damai, dan yang tetap

0: Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa kami rasakan di dalam seluruh kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu yang begitu menyejukkan hati kami. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, agar mampu memahami kehendak-Mu, dan ajarilah kami untuk selalu percaya pada penyelenggaraan-Mu sebagaimana Nabi Elia, dan mampukanlah kami untuk hidup menurut sabda bahagia yang diajarkan Putra-Mu Yesus Kristus. Semoga sabda yang kami dengarkan hari ini sungguh menjadi terang dan pedoman dalam perjalanan hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Amin. Amin.
0: Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead berkata kepada Raja Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian Tuhan bersabda kepada Elia, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Maka Elia pergi dan berbuat seperti disabdakan Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

0: Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius.
1: Dimuliakanlah Tuhan.
0: Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah Injil Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.
0: Para pendengar setia Radio

0: Republik Indonesia Sambas, dimanapun saat ini kita berada. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada berbagai persoalan yang membuat hati menjadi cemas dan khawatir. Tidak jarang kita bertanya-tanya, apakah Tuhan sungguh memperhatikan hidup kita? Apakah Tuhan mengetahui kesulitan yang sedang kita alami? Dan terkadang dalam hati kita bahkan berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Bacaan pertama hari ini memberikan jawaban yang meneguhkan iman kita. Nabi Elia hidup pada masa yang tidak mudah. Pada saat itu negeri Israel mengalami kekeringan dan kelaparan yang hebat. Namun di tengah situasi yang sulit itu, Tuhan tidak meninggalkan Elia. Tuhan memerintahkannya untuk pergi ke tepi sungai Kerit, dan di sanalah Tuhan memelihara hidupnya melalui burung-burung gagak yang senantiasa membawakan makanan setiap hari. Kisah ini mengingatkan kita bahwa penyelenggaraan Tuhan seringkali bekerja melalui cara-cara yang tidak kita duga. Ketika jalan yang kita harapkan tertutup, Tuhan dapat membuka jalan lain yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Yang Tuhan kehendaki dari kita adalah kesetiaan dan kepercayaan kepada-Nya. Seringkali kita ingin Tuhan bekerja sesuai dengan rencana dan waktu yang kita inginkan. Ketika doa-doa kita belum terjawab atau keadaan hidup tidak kunjung berubah, kita menjadi kecewa dan mulai kehilangan harapan. Namun pengalaman Elia mengajarkan bahwa Tuhan selalu memiliki cara untuk menolong umat-Nya. Tugas kita adalah tetap setia melangkah bersama-Nya. Sekalipun kita belum melihat dengan jelas bagaimana Tuhan akan bertindak. Para pemirsa yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Yesus mengajarkan sabda bahagia. Menariknya, ukuran kebahagiaan menurut Yesus sangat berbeda dengan ukuran dunia. Dunia sering menganggap bahagia berarti memiliki banyak harta, mempunyai kekuasaan atau kedudukan yang tinggi. Namun Yesus justru menyebut kebahagiaan mereka yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Mereka yang lemah lembut, yang berduka cita, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang bermurah hati dan yang membawa damai. Melalui sabda bahagia ini, Yesus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada apa yang kita miliki. melainkan pada hubungan kita dengan Allah. Orang yang mengandalkan Tuhan akan menemukan kedamaian, bahkan ketika ia berada di tengah kesulitan sekalipun. Orang yang hidup dalam kasih dan kerendahan hati akan mengalami sukacita yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Sabda bahagia yang kita dengarkan pada hari ini juga menjadi undangan bagi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang Allah. Ketika dunia mendorong kita untuk berlomba-lomba menjadi yang paling hebat, Yesus justru mengajarkan kepada kita kerendahan hati. Ketika dunia sering membalas kebencian dengan kebencian, Yesus mengajarkan belas kasih dan pengampunan. Ketika dunia dipenuhi perpecahan, Yesus memanggil kita untuk menjadi pembawa damai. Inilah jalan hidup seorang murid Kristus. Dalam sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk memiliki hati yang percaya kepada Tuhan dan hidup menurut nilai-nilai kerajaan Allah. Seperti Elia yang percaya pada pemeliharaan Tuhan, kita pun diajak untuk tetap berharap kepada Allah. Dan seperti yang diajarkan Yesus dalam sabda bahagia, kita dipanggil untuk menghadirkan kasih, kerendahan hati, belas kasihan, dan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Ia selalu hadir dan bekerja serta berkarya dalam hidup kita. Bahkan ketika kita merasa berjalan sendirian, sesungguhnya Tuhan sedang menyertai dan menopang kita dengan kasih-Nya. Karena itu, marilah kita belajar untuk semakin mempercayakan hidup kita kepada-Nya. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai hati kita. Sebaliknya, marilah kita memelihara iman melalui doa, mendengarkan sabda Tuhan dalam kitab suci, serta melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama kita. Dengan cara itulah kita semakin membuka hati bagi karya Tuhan dalam kehidupan kita. Para pendengar setia yang dikasihi Tuhan, semoga melalui sabda yang kita dengarkan hari ini, kita semakin berani menyerahkan hidup kepada Tuhan dan semakin tekun menghidupi nilai-nilai sabda bahagia, baik di dalam keluarga kita masing-masing, di dalam lingkungan pekerjaan dan di tengah masyarakat. Dengan demikian, hidup kita menjadi kesaksian nyata tentang kasih dan kebaikan Allah yang luar biasa bagi kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita.
1: Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu dan permenungan yang telah kami dengarkan dan renungkan bersama. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu memelihara dan menyertai seluruh kehidupan kami. Teguhkanlah iman kami agar senantiasa percaya kepada penyelenggaraanmu, terutama ketika kami menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan hidup. Bantulah kami Tuhan untuk menghidupi sabda bahagia yang diajarkan Yesus dengan menjadi pribadi yang rendah hati, murah hati, pembawa damai, dan setia kepada kebenaran. Semoga sabdamu terus bertumbuh di dalam hati kami masing-masing dan menghasilkan buah-buah kebaikan bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita dimanapun kita berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih penyiar masih bersama di RRI Sambas dan kami hadirkan untuk Anda mini drama temanya kali ini dari RRI Mataram ya, sawah yang dipertaruhkan. Untuk Anda tetap bersama di RRI Sambas, selamat mendengarkan.
2: Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun bagi Rata, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi untuk mempertahankannya memang tidak mudah.
3: Maka kita jual saja sawah ini. Sudah ada yang menawar mahal.
4: Apa? Ayah serius?
3: Ayah capek. Bertani tidak cukup lagi untuk hidup.
4: Tapi ini warisan ya. Masa kita jual gitu aja?
3: Warisan tidak bisa mengenyangkan. Ayah capek, Raka, lelah. Toh hidup kita begini-begini saja, tidak ada peningkatan sedikit pun. Hanya cukup untuk kita makan saja.
4: Karena ayah selalu pesimis, buktinya sekarang ayah sudah menyerah. Kalau ayah menyerah, tidak untuk saya.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Ah, inovasi, inovasi. Makan tuh inovasi.

Pagi yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor dinas pertanian menjumpai Maya, sahabat kecilnya, yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum, Maya.
1: Waalaikumsalam. Hai, kamu kah? Ayo duduk. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
0: Insyaallah, Mai. Saya siap.
1: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Raka, kamu ini gak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
0: Aku takut gagal, Mai.
1: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha, ya.
0: Usaha aja gak cukup.

0: Mungkin ayah benar.
1: Tidak, Raka. Ini belum selesai loh.
0: Aku sudah gagal.
1: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
0: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendiri.

0: keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu, Pak. Beri saya satu kesempatan terakhir.
2: Raka, cukup.
1: Tidak ya. Kalau kali ini gagal, saya akan setuju menjualnya.

0: dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu, pertanian modern. Jadinya banyak teknik. Mantap-mantap ya. Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
2: Ini luar biasa.
3: Iya, Pak. Dan produk ini sudah laku di pasar online lho, Pak.
4: Saya akui, saya salah, Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
2: Ayah bangga sama kamu, Raka. Kamu sudah berusaha dengan baik sejauh ini.
5: Terima kasih, Ayah. Kita jaga sawah ini, Ayah. Sama-sama.
2: Iya, Nek.

Perjuangan tidak selalu mudah, tapi dari tangan-tangan petani, kehidupan tetap tumbuh. Ketahanan pangan dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah. Demikian mini drama Sawah yang Dipertaruhkan, produksi LPP RRI Mataram, dimainkan Angkasawan RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Dan ya, kami harapkan semua para pendengar tetap baik, sehat, dan ya tetap dalam keadaan yang berbahagia. Setelah lagu-lagu Nusantara kami perdengarkan untuk Anda, kita juga akan sampaikan informasi untuk para pendengar di RRI Samba pendengar ya. Dan kali ini kita ke Festival Budaya pendengar ya. Nah, kita kutip dari Kementerian Pariwisata, ada namanya Festival Tabut pendengar ya. Nah, Festival Tabut ini digelar nanti di tanggal 16 hingga 25 Juni 2026. Dan ini festival yang biasanya hadir di Kota Bengkulu pendengar ya, ataupun di daerah Bengkulu nih berdengar ya. Dan ini katanya juga tradisi yang dilaksanakan untuk menyambut tahun baru ya, di tahun baru Islam berdengar ya, yang memang beberapa saat lagi gitu ya. Dan ini menjadi budaya, agenda budaya unggulan juga di tahun baru Islam 1 Muharram berdengar, yang jatuh beberapa ataupun tempatnya minggu depannya gitu pendengar ya, tanggal 16 kalau nggak salah pendengar ya, di jadwal ataupun kalender. Nah, kalau di sana festivalnya itu jadi bagian program unggulan Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 pendengar ya, yang ada di Pulau Sumatera Bengkulu ini. Dan mereka dari Kementerian Pariwisata yang mengharapkan semakin meningkatnya kualitas penyelenggaraan event memberikan dampak ekonomi tentunya bagi masyarakat setempat. Dan inilah yang disampaikan oleh Hafiz Agung Rifai, PLD Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan Event Kementerian Pariwisata. Penyelenggaraan tahun ini menandai tahun ke-6 Festival Tabut di sana, nah, yang jadi bagian dari Karisma Event Nusantara ya. Dan ya, festival Tabut tradisi tahunan yang diwariskan secara turun-menurun oleh masyarakat Bengkulu Sumatera ini berdengar dalam menyambut tahun baru Islam. Nah, selain punya nilai sejarah yang kuat, festival Tabut ini katanya ya mencerminkan kekayaan budaya masyarakat Bengkulu dan jadi salah satu daya tarik wisata unggulan daerah pendengar. Nah, tradisi yang berakar dari peristiwa bersejarah di Padang Karbala Irak yang mengenang ya gugurnya Imam Hussein bin Ali, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tahun 680 Masehi. Nah, di sana tradisi tersebut kemudian dibawa ke Bengkulu pendengar oleh para pekerja muslim keturunan India yang datang pada masa kolonial Inggris. Nah, kalau dari perkembangannya, tradisi tabut di sana itu mengalami berbagai proses akulturasi dengan budaya lokal Bengkulu, tapi nilai religius yang menjadi dasar peringatan itu tetap terjaga pendengar. Tapi kemudian juga berkembanglah jadi ekspresi budaya masyarakat yang jauh lebih luas dan jadi bagian penting dari identitas budaya Bengkulu ya pendengar ya. Nah, jadi di sana Festival Tabut itu akan digelar selama 10 hari pelaksanaan yang menghadirkan berbagai rangkaian prosesi dan ritual adat. Itu ada doa memohon keselamatan, kemudian pamit Rajo Agung, ngambil tanah, nuduk penja, menjara, arak penja, arak sarban, gam, tabut naik punca, arak gedang atau tabut bersanding, soja, tabut tebuang, hingga doa penutup. Nah, keseluruhan rangkaian upacara adat tabut Bengkulu ini pendengar menggambarkan perjalanan kehidupan dan perjuangan syiar Islam yang syarat dengan nilai kebersamaan, penghormatan juga terhadap sejarah, hingga ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Nah, temanya kali ini tentang Semarak Muharram Haram Festival Tabuhut 2026 yang diramaikan dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya khas Bengkulu Penyengar ya. Ada musik dol yang memang udah dikenal sebagai sampai ke mancanegara, kemudian tari kreasi tabut, ada juga permainan rakyat, ikan-ikan dan telong-telong. Lengkap banget di sana ya. Nah, festivalnya itu katanya juga menghadirkan berbagai kegiatan ekonomi kreatif yang ramah akan anak, kemudian penyandang disabilitas, kayak dongeng, cerita rakyat Bengkulu, lomba mewarnai, showcase ekrab unggulan, business matching, talk show, fashion show, pasar rakyat, street food, hingga pameran pembangunan pernah. Dan penyelenggaraan festival tabutnya itu harapannya kata masyarakat di sana juga ya mengedepankan pelestarian budaya, keterlibatan aktif masyarakat di sana juga menghadirkan pengalaman wisata yang jauh lebih berkualitas dan memperkuat identitas budaya daerah. Nah, event-event seperti ini pendengar ya yang meningkatkan ataupun melestarikan kebudayaan yang ada sekaligus juga sebagai hiburan masyarakat, lagi-lagi nggak jauh hiburannya itu adalah pesta budaya gitu pendengar ya, yang dalam artian juga keren banget gitu ya. Dan di satu sisi kita terhibur dengan adanya kebudayaan yang ditampilkan ya, ataupun juga festival yang ditampilkan, satu sisi kita juga mengenal ternyata banyak banget ya, ya festival-festival yang ada di Indonesia ini keren-keren yang menonjolkan kebudayaannya masing-masing. Di satu sisi juga bernilai ekonomis bagi kita, teman-teman UMKM kita gitu pendengar ya. Dan mudah-mudahan juga makin sering festival ini, makin sering juga pelestarian kebudayaan yang terus dilestarikan ke anak bangsa ini pendengar ya. Oke, lanjut lagi kita dengarkan lagu-lagu untuk Anda ya, termasuk lagu dari Sumatera, Ayam dan Lape. Selamat mendengarkan.

0: Demikian pendengar, telah kita dengarkan bersama lagu-lagu Nusantara untuk Anda. Dan berikutnya kami hadirkan Ruang Rindu, tetap bersama di RRI.
1: Terima kasih, masih bersama di FM 97,4 MHz.

rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

1.3 MHz. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: selamat malam di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan ya, kami harapkan semua para pendengar tetap senantiasa sehat, bahagia, dan semangat tentunya di malam hari ini. Walaupun agak dingin malamnya ya, tapi gak apa-apa. Kece yakin semua para pendengar kita insya Allah selalu dalam keadaan berbahagia. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Bagi para pendengar yang mau gabung bersama kita di malam hari ini, yuk gabung yuk di 0851 767 0977. Di Ruang Rindu edisi kali ini berdengar ya, Senin malam Selasa 8 Juni 2026. Ya, para pendengar tentu bisa bergabung bersama kami melalui via telepon, SMS, WhatsApp, ataupun di media sosial kita yang lain seperti di Facebook RRI Sambas, Instagram RRI Sambas 974. Jangan lupa di follow dulu, atau follow juga media sosial kita yang lain seperti di TikTok RRI Sambas, kanal YouTube RRI SP Sambas. Ya, para pendengar saat ini juga bisa mendengarkan di aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id atau di radio terestrial kita di FM 97,4 MHz. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, kita coba terima penelpon. Siapakah penelpon kita yang pertama? Oke, sudah masuk. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Wadi. Apa
1: kabarnya Eca yang cantik?
0: Alhamdulillah, masya Allah, baiknya luar biasa. Gimana Bang Pawadi kabarnya? Oh, semangat dan tante dapat yang pertama itu.
1: Akhirnya ramai-ramai tempat Bang Pawadi itu.
0: Oh, ramai yang ngumpul ya, ngumpul malam.
1: Ngumpul malam. Tante nanyakan Eca lagi ya.
0: Salam aja ke sana kerabat sumsumeng lah di sini. Mudah-mudahan ya tetap sehat selalu.
1: Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Ya.
0: Amin ya Allah, amin. Akhirlah malam hari itu sajuk hujan ke juga sini tapi.
1: Ah, hujan dari jam berapa siang sampai ke akhir maghrib.
0: Alhamdulillah tapi setelah sekian lama ya. Mudahan barokah insya Allah hujannya di sini.
1: Amin. Mudah-mudahan barokah semuanya kita dari baliknya hujan.
0: Amin.
1: Hujan ya mereka satu rahmat juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita.
0: Amin ya Allah, selalu barokah. Oke, lagunya malam hari itu mau lagu apa Bang Pawadi?
1: Lagunya dari Niada Niat ya, ya. Apalah yang ada di. Carikan nama si Kak Eca.
0: Oke, Nia dan Nianti. Di situ ada apa itu? Gelas-gelas kaca. Jangan sakiti cintamu, cinta apa? Kemudian tikar merah, kaulah segalanya.
1: Cintamu cinta apa coy ya, Kak Eca?
0: Oke lah.
1: Yang menangani cinta itu memang nasuke, jangan
0: Ada. Oke lah, salam-salamnya sila ya Bang Pawadi.
1: Salam nih pertanian tentunya buat kawan-kawan yang ramai itu. Selamat malam juga semuanya. Ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin ya Allah. Ini
1: untuk Pak Eca yang nge siarannya ya. Siap. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Nah, terus saya juga dengan Newanusu. Nah, Kak Ella juga dengan Bang Senja. Pak Ade juga di Dungun Cundung. Nah, terus Pak Langti kita yang mungkin lagi mendengarkannya. Selamat malam juga. Mm-mm. Mudah-mudahan sehat selalu juga.
0: Siap.
1: Nah, terus dengan Pak Cipulan. Nah, Bang Tredi, Bang Tardi, Kak Tia juga dengan Bang Yayan, nah, nih, dengan Bunda Ari, nah, terus lagi dengan Kak Jenab, Ki Andi, nah, terus lagi dengan Bang Eli, nah, yang misin tangan lama dengan gabung dengan kita. Nah, juga dengan Bang Andi, nah, terus lagi dengan Pak Bujang Cahye, Bujang Kerenceng, Anak Warnaci, Kak Amok, Mama Nasa. Buat semuanya lah Kak Eca. tanpa terkecuali. Siap. Baik yang belum kita sebut, yang belum kita singgung, mohon maaf aja.
0: Nah,
1: mudah-mudahan bagi yang mendengarkan, selamat mendengarkan, mudah-mudahan tetap terhibur, tetap sehat lah semuanya.
0: Insyaallah.
1: Buat Kak Eca, ucapkan selamat malam, selamat bertugas, mudah-mudahan Eca dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin ya Allah.
1: Jadi yang benar luntur-luntur. Iyalah Kak Eca, ini doa kita.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng mencantik dan luntur-luntur. Permanen rating make up. Pakai spidol kali viral. Oke lah ya, yang penting insya Allah tetap sehat. Terima kasih Bang Pawadi, semuanya, kawan-kawan semuanya tetap sehat juga. Ya, terima kasih juga doanya. Oke, lanjut kita ke menelpon berikutnya ya. Ada siapa di sini? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori, buat lagi.
0: Hei, sukenye Pak Deyak.
2: Sukenye, tidak suka. Tidak suka lagi.
0: Jadi sama juga dengan Bang Pawadi, tumben-tumbenan awal. Gabung gitu ya, Masya Allah.
2: Yang besar nyiru, lapangan bol, sudah kena suka.
0: Sampai dah bawa nyiru ya.
2: Lapangan orang besar nyiru ya, lapangan nembul lagi orang besaran lagi.
0: Jadi ya Allah ya Allah.
2: Saya kan suke.
0: Jadi masya Allah. Oke lah yang penting insya Allah. Gimana kabarnya sehat ya?
2: Sehat lah masih itu.
0: Jadi alhamdulillah.
2: Saya kan suke si anbuatnya gitu.
0: Hujan kena sih
2: tu. Dah siang malam lagi tu malah
0: ya. Iya dia sukeng lah ya, kesiangan ke malam sumeng sih, tabus sih. Akhirnya insya Allah yang penting sehat. Gimana hujan tak di sini Pak Ude?
2: Tadi hujan.
0: Hujan, lambat ke juga hujan.
2: Lama lagi. Tidak lama lagi.
0: Oh bentar, tapi adik kayaknya menyeluruh tadi ya hujannya ya. Jadi insya Allah.
2: Menggoreng di jalanan buat tanya bosa.
0: Oh, sikit inyan tempias sendiri kali nangnya. Oke, nah, sampai dah nak guring di tapi jalan lah hujannya. Aduh-aduh lah. Pak Ude nak minta lagu ke?
2: Lagu Rinto Harahap yang berdua tapi.
0: Nah, duet Rinto Harahap. Ini kita cari dulu. Agak jauh tuh kursinya.
2: Dengan HP deh, dengan...
0: Duet iya. Kita cari lo iya. Di situ ada dengan Nur Afni Oktavia, Aku Tak Pernah Bosan.
2: Iya.
0: Iya gede, betul kayak atau dengan Betaria Sonata, Jangan Sebut Namaku.
2: Sebut Namaku.
0: Iya. Itu atau dari Sugianto, Aku Pun Ingin Cinta. Anak cinta-cinta.
2: Yang mana itu? Dua-dua.
0: Yang mana itu?
2: Dua-dua yang bagus, satu yang bagus, yang mana yang bagus?
0: Ah, tidak juga tahu tuh, itu gantung selera tuh ya.
2: Kita cinta kan. Pak Adi yang cinta-cinta sukanya.
0: Iya dia, itu ya Pak Udi yang mana itu?
2: Yang cinta lah juga.
0: Same, bayi ya. Itu dari Ii Sugianto dengan Rinto Harap. Aku Pun Ingin Cinta, ya ikut-ikutan tuh. Aduh nih, salamnya lah. Salamnya lah sih le.
2: Berharga dengan tuan rumah dulu. Tuan ni kalau hari sihat kalau tak boleh.
0: Amin.
2: Cukup le lah. Segala-galanya ye.
0: Jadi.
2: Cukup makan, cukup pakaian, cukup duit, cukup apa.
0: Nak cukup duit sih, mau.
2: Pertama kali daftar rumah selalu dia no ya on hitung ya rumahnya.
0: Oh, dah ada ya, dah ada.
2: Kali Bang Pawadi, Cik Kulan, Pak Limin, Kak Tia, Kak Ella, dengan musim jahnya, lo Kak Iwan Su, Bang Pawadi le, Kak Iye, Naki Busri, Bang Yayan, Bang Yayan kena selamat. Ano? Siapa
0: itu?
2: Siapa namanya? Diubah namanya, Bang Ayan ya?
0: Oh, Bang Andi kan?
2: Pak Lantik.
0: Apa namanya? Pak Longin ya lah, Pak Longin memang Andi.
2: Aduh, apa namanya? Motong kambing deh gua ya, gua ya.
0: Nyan, lebih ya.
2: Buat namanya, tahu. Pak Longin. Dah duit ya dia ini.
0: Dah tahu.
2: Mau ke sini apa duit lah ya?
0: Oh, alah ya. Eh.
2: Tahu, duit lah ya. Dah
0: tahu ya.
2: Dah bungkuk kalau.
0: Oh, ya Allah. Ya Allah, lo, lo, ya.
2: Pak Longin, sama dia ya. Ah, lo kaya anak ya, bujang undang mancar ya.
0: Bujang cahye.
2: Bujang es. Ah, bujang es. Lo kaya Pak T. Lo kaya Bunda Ari. Yang lagi dibungkus habis lah ya. Yang lagi dibungkus habis dari A sampai Z. No, okay. Sambut namanya.
0: Mm-mm.
2: Oh, yang ada di mana-mana. Di, maaf lah.
0: Sip.
2: Salam timenya gitu.
0: Oke okay lah.
2: Ah, adalah ya.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih lah untuk Pak Ude yang udah gabung bersama kita di malam hari itu. Mudah-mudahan ya, insya Allah tetap selalu sehat ya Pak Ude ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke deh, bagi para pendengar yang ingin gabung, silakan kita lanjut ke penelpon yang berikutnya di 0851-7670-0977. Kali ini mungkin kita terima dulu di via WhatsApp. Ini sudah ada yang gabung, kita coba terima, ada siapa di sana. Oke, halo, selamat malam di ruang rindu. Oke, halo. Terputus ya. Oke, terputus. Bisa kembali menghubungi kita di 0851-7670-0977. Oke, sudah masuk. Kita terima, ada siapa di sana. Halo, selamat malam di ruang rindu.
3: Halo, selamat malam di ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu, Ca.
0: Halo, selamat malam juga, Wanusu. Ha, awal jatuh, gimana kabarnya, Wanucu?
3: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Lagi kesajukan tuh, Ca.
0: Laka
3: hujan, Ca, dari jam 4 tadi, jam 5.30 baru berhenti.
0: Iya, di. Mangga
3: carekan labot, mangga agen angin-anginnya ya, Gie.
0: Dengan ngeraguman juga kali, iya, iya.
3: Tau lah, iyalah, sengari juga rasanya kuatnya nangin juga.
0: Jadi mudah-mudahan, Ca, si an ade halnya lah. Mudah-mudahan, Ca, membawa barakah aja, insya Allah, ya.
3: Iyalah, aku. Tapi, labot yang ngari, Ca, ya, repari.
0: Jadi ya bele ya, kita udah lama dan kena hujan.
3: Tahu cari belenya hujan.
0: Sekali hujan, alhamdulillah lah ya. Tapi mudah-mudahan aman selalu, enggak ada musibah apapun ya.
3: Enggak ada apa-apa, cuman jelah rasa ngari nak kita menangin kuat gaya weh.
0: Jadi hati-hati us nak bepakep di po anu batang kayu sah.
3: Ya di dalam rumah lah be kancing lawang.
0: Jadi rana-rana dituk di dalam kamar aja ya.
3: Banyak-banyak udah tampur lo kelabu aja.
0: Allah ya ai ya ki tidok bawaannya ya kesadopan ya.
3: Tadi orang sajak tadi eh.
0: Ada nih. Oke lah, Wanusu nak minta lagu ke?
3: Lagunya dari anak jering mak. Yo lagunya ya, hatiku untuk kau miliki.
0: Kau miliki dari
3: hatiku
0: siapa?
3: Hatiku untuk kau miliki.
0: Dari Triani.
3: Dari Triani.
0: Triana atau Triani?
3: Triana, kita Triani.
0: Triana di situ.
3: Ah, iya deh.
0: Oke, siapa? Salamnya untuk siapa?
3: Salamnya pertama buat Eca yang lagi bertugas ya, mudahan sehat selalu.
0: Siap, insya Allah.
3: Pertama salamnya tuh buat Uning Sangsut, buat Nia, Dedi, Ella, Tia, Bang Yayan, Bang Senja, Bang Nanda, Pak De. Mama Eti, Wanaci, Maksu, Bang Bujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, buat Bang Pawadi, buat Risa, Alimin, Bang Bujang S. Kak Mar, Pak Anjang, Bang Imanabela, Bang Roni, Kak Meme, dengan Bang Ariantonye, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Utih, Lanius, Mama Nasa, Pak Ngah Marwan, yang lain dirangkul aja Ca dari A sampai Z.
0: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Oke, itu dia tadi Wanusu ya, mudah-mudahan tetap sehat selalu. Oke, di 0851-7670-977 kita coba terima kembali nih via WhatsApp ya. Ada siapa di belakang Wanusu?

0: Oke, halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Selamat malam di Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
0: Oke, ini Aki, apa kabar?
1: Alhamdulillah, agik kujonan, tadi ca sajuk lah jak tu.
0: Sami lah dengan Wan Nusu tu.
1: Iyalah, cuma hujan, tapi nak jalan lambat gila. Hari api, hari hari dulu, bukan lagi habis, tetapnya Aki celayang ke lah angin. Tuduh, hai rumah ni Aki.
0: Ya Allah.
1: Iyalah, nak dia masih, ya, nunggu tukang lah, mikirnya baru bisa, ya.
0: Bocor lah ya tadi, ya, hujannya, ya, kayak hujan.
1: Nak jauh bocor, betul ya, dia anak dari dalam kayak betul dari dalam
0: ditambah
1: tapi nak dari atas dan dari atas naik lagi kayak kita nak manjat dan enggak mampu kayak
0: ngolok-ngolok aja nenek Aki yang manjat
1: dan nak tukang lah kayaknya baru bisa
0: nyari leh yang nangarnya jadi suruh aja anak buah banyak ini
1: ada rumah-rumah jahat di dia mek kayak dia
0: ada tolen deh bagus ke rumah hangat edah kita
1: jadinya rumah nenek Aki coba-coba lah ya rumah Aki berat percaya.
0: Insyaallah rumah di surga macam istana. Amin.
1: Balai dah selama tahun 70 lebih udah bangunnya dah berapa puluh tahun. Kau pun belum lahir lari.
0: Alhamdulillah deh ketempatkan betaduh. Banyak orang yang dalam betaduh. Saya pun numpak.
1: Terima kasih ajak lah. Kita hidup tu saja. Pikiran mati belum tentu lah kak mertibah tu eh. Ngeriangan pikiran lah nak ngilang-ngilangkan
0: dia kemana. Bok suki ya Becky. Insya Allah tetap jadi bos. Oke lah, ini Aki Busri. Nak minta lagu ke?
1: Kita lagunya ajak lah.
0: Lagu apa tu? Sip.
1: Lagunya ya, anak jalah dari anak jalah dari Kuplus Muda Mudi jalah siapa ya hendak cari lagu
0: Kuplus Muda Mudi siap lanjut salamnya.
1: Salamnya pertama potong rumah kini yang pak budi ye rumah dalok lah semoga sehat selalu untuk rumah kita ye mudah sehat ye dan bisa siaran tentang rumah kita itu ya mudah-mudahannya lah selalu diberi kesehatan penyiar-penyiar kita ye dari Eca sampai ke Bang Us berkaela anak ye Kak Ulan semuanya lah penyiar RRI ya kali sama sih. Semoga selalu diberi kesehatan supaya dia dapat siaran melalui RRI sama sih. Nah, gua ya buat Pak Lang pin kita ya, apa kabar Pak Lang? Nah, bang kawan di kita juga bersama kawan-kawannya juga ya yang ada di Samad ya. Ya, buat dikenal dengan Nek Aki ya yang di Samad ya.
0: Terkenal, artis bos.
1: Kecuali dok yang muda lah. Tapi pun masih kenal yang muda. Tapi lagi, Wan Nusu, Mak Usu, Wan Naci, Bang Ujang Cahye, Bang Ujang SMK Marnye, Kak Ella Bang Senja, Kak Tia Bang Yayan, Kak Jena, Ki Ambi, Mama Nasa, sampai lagi. Banyak pun ada sabute Bang Andi kita, Bang Dedi kita juga, Bang Budiman, Bang Teridi, Bang Pardi, apa kabar Bang Pardi? Cik Ipul juga ya, apa kabar juga Cik Ipul kita. Sampai lagi banyak pun disabut cok cai. Imana Bella, Pak Deju, Jungan Cundung, Cik Kulan, Kak Diani juga ya di Paluh ya, apa kabar Kak Dini kita ya, mudah-mudahan ya Kak Dini mendengarkan.
0: Insya Allah.
1: Ya, Kak Meme kita juga, Bu Ari, semoga dia menangkan juga, Bang Ariantonya juga ya, mudah-mudahan sehat selalu. Yang lain dirangkul je lah tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Okay.
1: Buat Eja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Aki Busri udah gabung bersama ya malam hari itu. Tetap sehat selalu. Amin. Oke, kita kemana dulu nih? Ini chatnya lumayan banyak ya. Tapi kita coba di sesi pertama ini terima telepon dulu di 0851 7670 0977. Atau Anda juga bisa gabung nih di aplikasi RRI Digital di kolom komentar. Oke, sudah ada penelpon, kita coba terima. Siapakah penelpon kita? Oh, terputus ya. Baru aja menerima tuh. Oke, di 0851-7670-0977. Siapakah penelpon kita berikutnya? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lagu.
0: Oke, Cik Kulan, apa kabarnya itu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Masya Allah, mudah-mudahan tetap sehat. Gimana nih, dapat hujan gak di sini, Undi? Mukundurin.
2: Hujan di sini tipe deh.
0: Oh, empat. Ada juga lah. Iya.
2: Mari nak lepas.
0: Bisa nak sampai dia nih tiga letak ke jalan, macam apa Undi? Oke lah, siap insya Allah membawa berkah walaupun sedikit hujannya. Iya. Oke lah, lagunya mau lagu apa Cik Kulan?
2: Lagu Daddy Dores tuh.
0: Daddy Dores, judulnya?
2: Di sebuah lagu untuk Nicky Ardila.
0: Sebuah lagu untuk Nicky Ardila. Oke, siap. Ade, lanjut salamnya.
2: Salamnya katanya buat Keja. Semoga saya selalu.
0: Insyaallah.
2: Selamat, selamat menyambut raya atau cepat lagi.
0: Akhir raya Muharram lagi. Raya tolong juga gitu. Raya tolong
2: senang lagi kalau ya.
0: Insyaallah sehat terus.
2: Buat Mama Asa, Bang Pelapa, Bang Alimin, Pak Suanan juga, Ciambi, Kak Nia, Kak Tia, buat Kak Ida, Bang Jaja, Bang Andi juga, Bang Pawadi, Bujang Krenteng, Pak Anjang, Ipul, Pak De, Pak Ngamarwan, Bujang Cahaya, Bang Tredi, Bunda Hari, Bang Senja dan Kailannya, Wanaci, Bang Nanda di Matanganau, Bang Darul, Bang Utih, Bunda Ari, Niki Busri. Nah yang lainnya kita pumpung habis lah. Dari Asan Tazir. Buat Keca, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, Cik Kulan tadi ya baru gabung bersahmi. Mudah-mudahan ya tetap sehat selalu. Di sesi pertama udah ada 5 orang pendengar yang gabung. Kalau kita lanjut ya di sesi kedua, kita akan terima berbagai atensi dari Anda. Kita masih lama kok waktunya ya, jam 11 malam. Bagi penikmat music ya, silahkan mendengarkan kita di RRI Sambas ini. Semuanya selamat bergabung yang baru bergabung ya, dengarkan RRI Sambas sambil di Ruang Rindu pendengar ya, sambil dengarkan lagu kesukaannya ya, lagu-lagu nostalgia ataupun lagu-lagu pop Indonesia terbaru ya, asal genrenya pop ya, jazz ataupun juga mungkin rock ya, asal jangan dangdut karena kita ada program khusus ya di Pro Dangdut. Bagi yang mau gabung gimana Keca? Oh, gampang banget ya. Di nomor kita 0851-7670-0977 ya. Anda juga bisa gabung ya. Tadi selain via telepon, SMS ataupun WhatsApp di nomor tadi yang disampaikan, Anda juga bisa gabung di aplikasi RRI Digital di kolom komentar ataupun juga di media sosial kita Facebook RRI Sambas, Instagram RRI Sambas 974. Jangan lupa di follow. Oke deh ya, kita lanjutkan untuk mendengarkan lagu-lagu yang direquest oleh para pendengar. Yang pertama tadi Bang Pawadi sampai ke yang barusan dari Cik Kulan ya, ada Daddy Dores, sebuah lagu untuk Nike Ardila. Oke, dimulai dari Nia Danianti, Cintamu Cinta Apa. Selamat mendengarkan.

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan di sesi kedua kita bertemu kembali pendengar untuk Anda. Ya, tadi udah kita dengar lagu-lagu yang request di sesi pertama. Kita lanjutkan sesi kedua bagi Anda yang ingin request di 0851-7670-0977. Oke, siapakah penelpon? Kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Kaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alimin, apa kabar? Oke, halo. Oh, terputus sepertinya ya.

0: Oke, sepertinya jernihnya kali ya. Oke dah, gak apa-apa. Kita bacain SMS terlebih dahulu. Kali ini dari Bang Oyot di Selakau Gemuruh. Assalamualaikum Kak Eca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu. Mau request lagu Siti Nurhaliza Wajah Kekasih ya. Dan salamnya buat Kak Eca. Selamat malam buat Wanusu, Bang Tredi, Wanaci, Kak Meme, Bang Arianto, Pak D, Didungun, Kak Tia, Kak Ella, Kak Aida, Bang Yayan, Bujang Cahye, dan yang lainnya dibungkuslah aja. Buat Kak Eca yang baca, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Oyer udah gabung sama kita. Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya, amin. Oke, lanjut ke penelpon lagi. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Eca.
0: Waalaikumsalam, terputus ya Bang ya. Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Kak Eca.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga selalu sehat deh untuk Bang Alimin. Gimana di Subah, sempat hujan dan tadi sore?
1: Kalau tadi sore enggak Kak Eca, kalau kemarin ya hujan, angin.
0: Oh, ternyata arah-arah sana gak hujan tadi ya. Oke dah, gak apa-apa. Yang penting insya Allah tetap selalu sehat untuk Bang Alimin. Amin. Oke dah, mau lagu apa nih Bang?
1: Lagunya Menunggumu ya Kak Eca, dari Peter Pan featuring Krisha.
0: Menunggumu, Peter Pan dan Krisha ya. Oke, lanjut salamnya.
1: Salam-salamnya buat Cikulan, Pak Anjang, Bang Jaja, Pak Uning Sang Shoot Kite, Pak Ngah Marwan, Pak Lang PI, Pak Tamruslinya, Ibu Sri, Wanusu Wanaci, Kak Tia, Bang Yayan, Kak Ela, Bang Senjanya, dan juga Kak Jenap, juga buat Kak Meme dan Bang Riantonya, dan juga buat Bang Imanabela. Yang lain kita bungkus saja lah Kak Eca ya.
0: Oke, siap.
1: Buat Kak Eca-nya tetap sehat, tetap semangat.
0: Insya Allah.
1: Ceria-ceria selalu memberikan hiburan untuk pendengar semuanya.
0: Tentu, siap.
1: Makasih Kak Eca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk tadi ya Bang Alimin udah gabung sama kita. Mudah-mudahan ya tetap selalu dalam keadaan baik dan sehat. Oke, kita terima via WhatsApp ada yang bergabung bersama kita. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu Eca yang paling cantik dan paling seksi sedunia.
0: Alalala. Gimana kabarnya Bang Anil? Selalu kompak nih dengan kabarnya, Bang Alimin ya.
2: Iya itulah. Besi, beda ya. Beda desa saja, kecamatannya satu kan. Ternyata kayak ini Bang, kayak sudah ini ya, dah calling gitu ya. Iya, kayak sudah kan? Berjanji gitu ya.
0: Luar biasa, feelingnya kuat banget gitu ya.
2: Itulah. Okay, dari tadi Deca sempat lupa tadi itu. Apa? Saya abang mikir kan ini cek kan, biasa kan relay itu kan ke Pontianak ya. Coba lagunya beda dengan Eri Sambas. Oh, berarti ini Eri Sambasnya lagi siaran sendiri. Penasaran ini siapa nih penyiarnya? Tabung Adi, Tabung Wahyu. Bung Wahyu kayaknya jarang siaran malam ya.
0: Bang Wahyu ada kok jadwalnya ya, mungkin ada kegiatan lain kali ya, sering sih.
2: Oh gitu. Kalau Bung Adi yang masih kerja di Kominfo masih ya?
0: Benar, di Kominfo kebanyakan jadwal mereka Bang Adi Kak Ulan. Jadi ada beberapa aja di sini.
2: Nah itulah, yang berarti yang sering aktif Bung El, Deca sama Bung Wahyu ya yang aktif masih ya. Nah, Bung Uus juga Bung Uus juga. Kalau Bung Uus pagi terus beliau.
0: Betul.
2: Jarang ya malam. Jarang beliau malam tuh, jarang beliau.
0: Oh, padahal gitu. Ada jadwalnya ya.
2: Mungkin karena ini karena benda kali, ya. Ada gitu lain. Tidak apa-apa lah begitu ya.
0: Siap.
2: Oke, dapat lagu ya.
0: Dapat dong. Mau lagu apa nih?
2: Lagunya dari Mai ini.
0: Mai.
2: Judulnya itu Resah.
0: resah. Oke, kita cek dulu ada enggak ya?
2: Ada, pasti dong. Ada
0: siapa?
2: Deja sih pasti tahu dong.
0: Tahu dong. Kita cari aja di
2: I adalah
0: abangnya gitu ya. Bang lagu ya. Oke deh, salam-salamnya silakan, Bang.
2: Iya, salamnya yang pertama buat Deja yang makin imut yang paling seksi sedunia ya. Yang makin seksi, yang makin apa? Makin ma'am-ma'am gitu ya.
0: Jadi ma'am-ma'am.
2: Oh iya, makan gitu. Kak abangnya belum makan nih,
0: enggak ngerti nih Deja. Oh belum makan, silakan Bang makan apa yang ada, yang ada di mata.
2: Nanti ini sayurnya itu sayur ini deh Cak, sayur apa namanya tuh?
0: Apa tuh? Sayur asem.
2: Anu apa tuh? Itu jamur sawit.
0: Oh jamur, oseng-oseng jamur ya?
2: Iya, jamur sawit, terus ada kangkung.
0: Wah, enak
2: sambel,
0: tuh.
2: Sambal sama ikan asin.
0: Waduh. Silakan lo disegerakan makannya. Itu pasti ya, enggak satu piring, dua piring, tiga piring habis lu.
2: Kalau Deca kalau makan gimana kalau makan nambah enggak?
0: Kalau makan makanan kayak gitu ya, apalagi kayak pucuk ubi ataupun kayak rebus-rebus kacang yang apa ya, lalapan lah gitu ya, hobi banget sih. Sama ikan asin.
2: Oh,
0: sama ikan asin sambal ya. Iya, sambal ikan teri. Waduh. Sambal apalagi irisan ini, jeruk lagi. Waduh.
2: Apalagi Deca, apalagi ini daun ubi ditumbuk. Suka Abang tuh.
0: Oh, itu apa namanya?
2: Kan tahu kan daun ubi ditumbuk?
0: Itu pernah dengar sih, pernah coba juga sih. Memang mungkin lain selera ya. Kalau saya lebih suka di apa ya, jadi lalapan aja, direbus gitu.
2: Gitu.
0: Kayak gitu sih.
2: Soalnya rata-rata sini ya, di sini tuh rata-rata ada yang Melayu dari Melayu kita sini itu ditumbuk tuh daun ubinya juga, sama dengan kami juga. Kami tuh suka yang ditumbuk.
0: Habis ditumbuk
2: enak
0: tuh maksudnya dalam keadaan mentah atau dimasak lagi atau gimana?
2: Ya kan daun singkong itu kan mentahan. Nah, nanti kasih sedikit supaya halus, tumbuk sampai dia tuh halus gitu kan. Sampai dia jadi nanti kita nyayur, kita kasih bumbunya dulu gitu, bah bumbunya dulu.
0: Oh.
2: Kalau selera kasih tabe, kasih terasi juga bisa, kasih
0: gulai ya, jadi gulai gitu ya Bang ya.
2: Enggak digulai. Kasih ikan teri dulu kan, nanti kalau udah bawang putih bawang merah dah masak campur daun ubi gitu.
0: Oh, kering ya?
2: Kayak kalau selera kering boleh juga.
0: Oh, ada yang kalo agak basah
2: kuah,
0: juga,
2: bisa juga.
0: Gitu. Oke deh.
2: Mau terasa lapar deh.
0: Oh, yuk buat sekarang.
2: Ini lalu kuliner ya, kita makan kuliner.
0: Iya, sambil denger lagu nanti kan.
2: Iya. Siap. Oke, lagunya muncul ya.
0: Oke, ada. Siap, nanti kita denger bareng ya Bang ya.
2: Iya. Salamnya buat Wan Usu, Dek Ella, Dek Tianya, Dek Mei-nya. Terus ada Pak Busri, Pak Pawadi. Ada tadi yang di mana tuh, yang di Subah si ini
0: Bang
2: apa
0: Alimin.
2: Di Bung Alimin, suka nyebutnya lupa Bung Alimin nih.
0: Jangan dong. Satu daerah soalnya.
2: Iya, ini ada juga teman kita juga dari Subah tuh, namanya tuh Bung Randy namanya. Nah, kemarin ada gabung di Entikong tuh sama Sanggau. Manusu mendengar. Mana dari Sambas ini yang belum pernah ada gabung nih, tapi pernah lewat sih katanya gitu.
0: Oh, malu kali mau gabung nih.
2: Soalnya masih sekolah, dia.
0: Oh, masih sekolah ya.
2: Sekolah kelas 8 dia.
0: Oh, mas.
2: Kelas 8 SMP.
0: Kenal masih keluarga atau gimana Bang? Tetangga?
2: Tetangga.
0: Oh iya deh.
2: Gitu. Terus yang lain kita rangkul Deca. Sehat selalu, tersemangat ya.
0: Siap.
2: Lagi minum kopi nih Deca.
0: Lanjut.
2: Sambil dengar. Cocoknya deh Eca gitu ya.
0: Oke, terima kasih. Okay. Selamat menikmati kopinya.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, selamat malam dan tentu selalu mendengarkan RRI Sambas Dumo ya. Oke, kadang malu ya orang-orang Sambas gabung di RRI Sambas. Wah, kenapa malu? Takut ada yang kenal, tahu gitu ya. Gak apa-apa, nama samaran kan bisa. Oke deh, terima kasih ya Bang Lanius dan teman-teman yang lain. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Oh, sayang sekali ya, baru sepersekian detik. Oke, bisa menghubungi kembali di 0851-7670-0977. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori luar lagu. Assalamualaikum, Encha.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Wanaci, apa kabar?
3: Alhamdulillah, dah golek-golek tu weh.
0: Golek-golek, iyalah. Yang penting insya Allah tetap sehat saat itu. Amin. Dan kedepan-kedepannya.
3: Amin, sehat.
0: Kisah jokan ke, kepanasan.
3: Itu malah kepanasan.
0: Oh, oke. Dan hujan kerating sih tadi.
3: Hujan, tapi malah berdambur kipas tu weh.
0: Oh, alah. Jadi, hawenya be, maklum musim kemarau tu.
3: Bulan. Aku dah nak bulat nak andau time kan kipas tu eh.
0: Jadi yang penting insya Allah tetap bugar sehat untuk wanaci kita itu. Akhirlah.
3: Amin.
0: Amin. Nak minta lagu kita.
3: Nak nangarnya lah aja, usah dipinta habis ya lah isupkan lagi.
0: Bisa di kita sampai jam 12 malam pun kita.
3: Aku dah nangarnya aja lagu Madah Berhela aja lah.
0: Madah Berhela. Oke, dari Ziana Zain ya. Lanjut salamnya.
3: Nah, salamnya buat Eca, buat Tegas.
0: Dan
3: Insyaallah. Buat Ella, buat dia. Buat Mawan itu. Buat Yo Tia nak numpang tu eh.
0: Oh, Kak Tia. Gantian deh Kak Ella ya. Biasanya beliau yang kasih.
3: Nah, ya udah
0: masuk. Oke, halo. Selamat malam. Gimana kabarnya Kak Ella?
3: Kak Ella nyeting Tia.
0: Oh, Kak Tia, katanya Kak Ella tadi.
3: Kak Tia.
0: Oke, apa kabarnya kakak kita teh? Sehat ke?
3: Jalannya masih kelah Kak.
0: Oh, demam.
3: Oke.
0: Alah musim karena hujan keratinya.
3: Gak
0: jauh ya, kita di rumah sang. Timpias ya kan. Musimnya juga tuh hati-hati dah. Mudah-mudahan ya insya Allah diberikan kesembuhan untuk Kak Tia biar bisa semangat. Lagi deh, lagunya mau lagu apa ya?
3: Lagunya dari Andra Respati.
0: Andra Respati, judulnya
3: Rela Demi Cinta.
0: Rela Demi Cinta. Oke, okay, salamnya.
3: Assalamualaikum buat
0: Kak Cahaya,
3: terima
0: kasih untuk selalu. Insya Allah.
3: Buat Wanaci, ya terima kasih Wani. Yang lainnya kita rangkul aja Mas Cahaya.
0: Oke, siap.
3: Oke, Cahaya Wanaci, terima kasih. Halo, terima kasih. Buat semua-semua ini, Jai lah, Jai ya, Jai.
0: Siap.
3: Makasih
0: Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Tia dengan Wanaci tadi udah gabung bersama kita. Mudah-mudahan ya insya Allah selalu baik dan sehat. Amin. Kita baca dulu chat WhatsApp dengar ya dari Bang Jaja. Dari yang sudah kembali ya katanya keseret ayun tebas. Oh, selamat datang ke kampung kita itu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Teh Milsa, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik insyaallah ya. Request lagu Manja When the Smoke is Going Down ya, vokalnya Scorpion. Salamnya untuk Neng Echa yang lagi memandu acara Ruang Rindu di malam ini. Semoga baik-baik saja dan selalu mendapatkan ridho serta anugerah yang maha kuasa. Amin. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Insyaallah juga doa yang sama untuk Bang Jaja. Sehat bahagia selalu juga ya. Salamnya juga untuk Cik Kulan, Wanusu, Wanaci, Katia, Bang Alimin, Bang Uti, Pak Anjang, Bang Senja. Dan terima kasih banyak untuk yang bacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah para pendengar di RRI Samba 97,4 FM ya. Kita gimana nih, mau lanjut lagi ya? Nanti ya di sesi ketiga kita dengar beberapa dulu deh lagunya untuk para pendengar. Nanti di sesi ketiga bagi para pendengar mau chat, SMS, WhatsApp, kita buka selebar-lebarnya sampai jam 11 malam pokoknya. Tuntas nanti ya. Oke, bagi para pendengar ada Siti Nurhaliza ya, Wajah Kekasih, dan beberapa lagu yang lain. Tetap bersama di Ruang Rindu. Selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Terima kasih pendengar masih bersama di malam hari ini di RRI Sambas bersama dengan Eca di sesi ketiga. Oke, kita lanjut ke penelpon berikutnya. Sudah ada yang menghubungi, kita coba terima. Ada siapakah di sana? Halo, selamat malam di Ruang Rindu. Halo? Oke, apakah gangguan lagi? Oke, baik, kita coba terima kembali ya di 0851-7670-0977. Kali ini kita beralih ke via WhatsApp terlebih dahulu. Ada siapakah di sana? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, Pak Anjang, apa kabar tuh?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik saja.
0: Oh, alhamdulillah, masya Allah, mudah-mudahan selalu baik, sehat untuk Pak Anjang gitu di Tabas yang kepanasan kisah juga.
1: Sanjuk campur panas tuh.
0: Oh, campur-campur. Ngapain deh, sehat tapi insya Allah ya.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Jadi yang nak diharapkan mudah-mudahan pendengar kita semua yang juga sehat kan dengan Pak Anjang hari itu. Akhirnya Pak Anjang mau lagu ke?
1: Lagu apa lagi itu?
0: Nah, nak minta lagu apa ya? Kak tidak.
1: Tommy lah lewat ke Tommy.
0: Tommy J bisa ke?
1: Ah,
0: belum. Dari judulnya apa itu?
1: Suratan aja lah.
0: Suratan, oke. Lanjut salamnya.

0: salamnya kita pumpung habis aja dah.
1: Kedaluan nih.
0: Kedaluan nah. Ya kita opo lah habis dah weh. Yang masuk ya yang belum masuk ya weh.
1: Ingin di.
0: Buat Eca, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anjang udah gabung bersama kita. Sehat, bahagia, bugar selalu. Amin. Oke, di via telepon tadi ada yang mencoba menghubungi ya. Oke, di 0851-7670-0977. Kita terima, ada siapa di sana? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
2: Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat aku.
1: Oke, Bang Senjaya, gimana kabarnya ye?
2: Alhamdulillah, sehat, kaya-kaya.
1: Alhamdulillah, Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat. Gimana-gimana? Udah tidur kayak Kak Ella ya?
2: Sudah tidur, tapi sudah meladi lagi.
1: Meladi lagi. Oh, iya. Kenyaringan kalau ya, sampai dah mak biak kebangunan dah ya.
2: Santeng aja di bangunnya.
1: Oh, kapa ohoi mak biak ini siarian. Banyak kerjaan.
2: Siarian nandur sore.
1: Aduh nih, Bang Senja nak minta lagu ke?
2: Lagunya dari Sting aja, Sabu Air Mata Perpisahan.
1: Sting, Air Mata Perpisahan. Sadihnya, ya Allah. Lanjut salamnya. Ini
2: agama haram tuh yuk.
1: Jadi salam-salamnya sih leh.
2: Salam-salam
1: depan
2: Pak Ajang. Gila Pak Ajang, saya kerupi gila ya aku. Sudah kan pikulannya tadi ya Pak Ade. Buat nanti Bang Jaga Pak Ade. Nah, yang lainnya dilanjutkan lah Kak Ella aja lah.
1: Oke Kak Ella, halo.
3: Halo, Assalamualaikum Kak Eca.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sakit perasa yang udah dibangun.
3: Baru nak bangun tidur Kak Eca.
1: Iya, diolok-olok be, Bang Senjaya. Kawan kita sadap tidur. Tapi dah berapa dah. Tak
3: capek lah Kak Eca. Yang pun bangun dek, tak bergabung tadi dengan Kak Eca. Iya,
1: biar malam-malam dah dalu gitu, alhamdulillah.
3: Iya, dah dalu, dah capek Kak Eca. Yang penting kan namanya nunggu giliran.
1: Iya deh, ada gilirannya Dudi dah Dudi.
3: Ya, cutting dah weh. Biar tak sampai jam tak malam sekali aja. Belum nak tidur tu weh.
1: Okey lah, dapat lagu, siap. Mau lagu ke?
3: Ah, lagunya Obati Rinduku aja weh.
1: Sip, dah hilang dah salung nanti.
3: Ini dari kita nih.
1: Cerani ya, siap lanjut salamnya.
3: Salamnya buat Kak Eca, semoga sehat selalu.
1: Insyaallah kakak juga bersama Bang Senja.
3: Buat Kak Tia dengan Bang Yayannya ya, semoga sehat selalu juga sekeluarganya.
1: Amin.
3: Buat Wanasi, Wanusu, Bang Alimin, Pak De, Si Kulan, Pak Anjang, apa tuh tadi nyembungin Pak Anjang. Saya cari ke cewek panjangnya.
1: Kalau kalian mau kelemukutan sampai habis kan aku mau nge-spill.
3: Amin kawadi, naik ke busri. Ayo lainnya dirangkul habis saja lah Kak Eca.
1: Siap.
3: Buat Kak Eca, terima kasih.
1: Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih untuk Kak Ella dan Bang Senja tadi udah gabung bersama kita, mudah-mudahan ya bahagia terus, amin. Oke, pendengar ya, kita baca jajat yang masuk dari pendengar kita satu persatu. Itu ada voice note nampaknya itu. Kita coba dengarkanlah sami-sami ya, dari Bang Tredi itu pendengar.
4: Ruang Rindu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Eca.
1: Waalaikumsalam.
4: Berjumpa lagi dengan Bang Jingga, Bang Kredi. Bang Alung Jingga ya, nama Facebookku ya. Dengan Bang Kredi bin Dunai Sakau. Dah asing lagi monitor lama tu. Mungkin kawan pun dah kenal. Kenal suara gitu, yang kenal wajah sih belum. Karena kita di radio tu tidak ada yang mengadakan pertemuan langsung. Pertemuan langsung. Kalau ada acara nanti, saya cari itu sebagai termasukkan untuk ketanalan monitor-monitor kita ya. Bagaimana kaya camun kita adakan acara perkenalan langsung, pertemuan di radio gitu ya. Untuk acara-acara tertentu, acara perkenalan lah gitu. Bagi yang nak kenal ya, datang ke radio misalnya hari apa ya. Kita janjikan.
1: Boleh juga sih.
4: Untuk termasukkan juga ya, Cah.
1: Atur je agenda
4: pun setuju. Jadi monitor-monitor kita tu satu sama lain jadi kenal. Okeylah. Itu termasukkan dah diomongkan. Nak minta lagu dari Kangen Band. Dari Kangen Band yang berjudul, kalau tidak salah, betul, mudah-mudahan betul salah ye. Pujaan Hati.
1: Betul lah ye.
4: Kalau tidak salah ye be, Pujaan Hati dari Kangen Band ke Kak Eca. Coba dia nak dulu sih.
1: Betul nyan, betul ya. Ade nyan.
4: Pundisi lagu Pujaan Hati mun bukan dari Kangen Band berarti aku salah ge.
1: Betul.
4: Pokoknya dari Kangen Band napi pun pakai lah ge. Si lama dah dengar lagu ye dari vokalis Kangen Band. Kak Eca itu langsung juga nak jumpai kawan-kawan. Cenak Kak Diani, Bang Pelapa di Paluh. Selamat malam kawanku yang di Paluh, yang di Lumbang, Cipul, Bang Busri, Dalwi, masih ingat juga, di Dungu Cundung, Pak De, Dungu Cundung, Pak De Yusuf, juga yang di Mensamat, siapa ya? Mensamat.
1: Wadi.
4: Lupa aku. Kak Ye, Bang Fardi, Kak Ida. Bang Bali Tangga Mas kaya dah di pergi piai. Kaya Cik Kulan Kudu. Kaya di Sungai Toman Budari Panusu di Kawakan. Panah Cik juga. Entah di mana Panah Cik Kawakan ke juga. Kaya Kak Ella, Kak Ita, Bang Bujong Es, Kibusri, Bang Alimin, Yenop juga. Kaya siapa lagi kaya cai? Kawanku yang di Jawa, Bang Bujang Cahye. Dah lah ih. Terima kasih panjang dah tu. Buat Eca, terima kasih banyak. Mudahnya. Badan sehat. Tambah cantik. Pokok tambah segala-galanya lah. Kak Eca.
1: Amin ya Allah.
4: Tambah segala-galanya. Mudahnya keluarga-keluarga Kak Eca sehat dan juga kru-kru RRI Sambas ya sehat-sehat.
1: Amin.
4: Kenyar-kenyarnya ya. Dan juga monitor-monitor seperti kami itu sehat juga. Sudah dulu. Kak Eca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Tredi tadi udah gabung melalui pesan suara WhatsApp pendengar ya. Mudah-mudahan dia tetap sehat selalu. Lagunya betul, betul lalu 100 sejuta senyumiliar. Kangen Band ya Pujaan Hati. Tapi jadi harus sabar nunggu lagi Bang Tredi itu irama. Ya lagu yang nak kita putar kala ya. Oke, dan kayaknya itu menjadi awal terakhir awal terakhir, sesi terakhir gitu ya, yang di pengujungan dah itu pendengar ya. Oke, Bang Tredi ya, terima kasih tadi katanya mau ada acara kumpul-kumpul. Nah, itu ya boleh juga, ide bagus sebenarnya ya. Pendengar-pendengar kita mau kumpul bersama di Radio RRI Sambas, mungkin nanti bisa chit-chat ataupun ngomong-ngomong aja langsung ya dengan pendengar-pendengar kita yang lain. Nanti diagendakan mungkin kumpul di Radio RRI Sambas ini gitu ya. Nanti kita izin juga kepada Pak Koordinator kita mungkin ya. Maklum lah gitu itu ya. Ini kantor kami itu ya rasanya besar. Kayak sadang lah juga besereng ya, kacik beringat ya. Dan masuk per rutan-utan. Jadi naknya ya. Nah, insya Allah kalau misalnya di waktu yang baik kita bertemu bersama para pendengar kita yang masya Allah luar biasa itu ya. Nah ya, siapa tahu mungkin ada yang nak silaturahmi silahnya ya, ya. Gitu macam halal bihalal mono dan juga ya, silaturahmi sile RRI Samba selama ade masuk ke aja tuh siaran tuh salah terbuka lah untuk para pendengar kecuali tengah malam gitu dan juga berani nak buka kan lawang tuh ya pendengar ya. Oke lah, terima kasih untuk Bang Tredi ya. Kita lanjut ke chat yang berikutnya, itu masih ada beberapa yang nak kita bacakan pendengar, termasuk dari Kak Mimi dan Bang Rianto ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Mbak Eca yang camil. Selamat on air. Semoga Mbak Eca sekeluarga sehat selalu dan juga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan sama ya. Doa yang terbaik juga untuk Kak Meme, saudara melindungi yang Maha Kuasa. Meme mau request lagu Pelangi dari Yuni Sara. Oke, salamnya buat kedua orang tua Meme di Singkawang Tengah, suami Meme Bang Haryanto, Pak Abdurrahman sekeluarga di Bundaran Kartiasa, keluarga besar Meme di Singkawang Tengah, Kak Firdaus, Kak W, Kak Adi, Kak Wahyu, Mbak Wulan, Kak Elianto, Wanaji, Wanusu, Bang Hitam Kresek, Cik Loha, Bang Putra Galau, Bang Oyot, Bang Limin, Kibu Sri, Kak Tias, keluarga Mama Nasya, keluarga Bang Palapa, Bang Darius, dan juga salam kenal buat Bang Daro di Mempawah, Pak D, dan buat semua sahabat Radio RRI Sambas dimanapun berada, yang lagi dengarkan acara Ruang Rindu bersama Mbak Eca pada malam Selasa. Lagi istirahat bersama keluarga sambil mendengarkan acara Ruang Rindu bersama Mbak Eca. Terima kasih banyak Mbak Eca dari Meme di Singkawang Tengah. Terima kasih ya Kak Meme udah gabung. Ya mohon maaf ya chatnya baru dibaca sekarang karena tadi ya kita terima tensi lewat WhatsApp dan telepon-telepon gitu ya. Oke, lanjut ke chat yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Eca. Waalaikumsalam. Semoga Kak Eca sehat selalu. Amin ya Allah. Ya, saya Haryanto mau request lagu Asmara dari Meriam Belina. Oke. Salamnya buat kedua mertua saya di Singkawang Tengah, Bang Hitam Kresek, Cik Cipul kali ya ataupun Cikulannya, Bang Oyot, Wanusu, Wanaci, Aki Busri, Bang W, Wanaci, Wanusu, Bang Uus, Bang Wahyu, Adi, Kak Ulan, Bang El, Bang Limin, Bang Lanius, Bang Pawadi, Kak Tias, keluarga, dan juga buat semua sahabat Radio RRI Sambas dimanapun berada yang lagi dengarkan acara Ruang Rindu bersama dengan Kak Eca. Lagi kumpul sama keluarga sambil dengarkan musik Ruang Rindu bersama Kak Eca. Makasih buat Kak Eca dari Haryanto di Singkawang Tengah. Oke, terima kasih kembali untuk Bang Haryanto dan juga Kak Meme, sepasang kita malam hari ini juga yang udah gabung melalui chat WhatsApp. Mudah-mudahan tetap sehat, bahagia, dan ya insya Allah juga selalu dalam keadaan semangat. Ya, amin. Oke, lanjut ke chat yang berikutnya dari Bang Asmiri ya. Oke, ini agak-agak panjang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Kak Eca. Selamat malam dan pendengar RRI Pro 1 Sambas dimanapun berada. Saya Asmiri Nanang dari Sebalum Desa Berlimang. Ya, terima kasih Ruang Rindu sudah kasih tempat buat berbagi kenangan lagu yang selalu buat saya rindu seperti yang kau minta dari Krisye. Oke, ini nanti kita denger ya lagu dari Krisye. Tadi kita duetnya aja ya. Oke, setiap dengar lagu tersebut karenanya saya langsung terbawa balik ke tahun-tahun saya kerja di Pekanbaru Riau. Waktu itu saya jadi operator ekskavator dan ada teman saya orang sayang sedayu jadi helper saya. Kami satu mes kecil hanya berdua, kerja dari pagi sampai ke sore gali tanah, buat parit, badan capek, debu di mana-mana, lumpur di mana-mana, masya Allah ya. Mudah-mudahan lelahnya jadi lillah ya. Tapi kalau malam tiba, kami selalu punya ritual kecil katanya. Tapi butut kami nyalakan katanya. Tap ya tap. Karena waktu ye pakai kaset pita, lagunya terbatas. Christian nyanyi seperti yang kau minta. Kami berdua diam sebentar, duduk di beranda mes sambil ngopi dan banyak ngobrol. Tapi rasanya hangat. Lagu ye jadi penutup hari kami berdua. Masya Allah. Sekarang kami udah lama dan ketemu dia di Sayang Sedayu, saya di Sebalom katanya. Tapi setiap dengar lagu ye, saya seperti dengar suara dia ketawa kecil di sebelah saya. Nah bagi saya lagu ye pengingat kalau dulu kebersamaan itu sederhana, cukup tap butut kecil dan kawan kerja yang setia. Mohon Kak Eca bisa putarkan lagu seperti yang kau minta buat mengobati rindu saya dan mungkin juga rindu pendengar yang lain di Samba sampai masing-masing mereka dulu katanya. Terima kasih RRI Pro 1 Samba sudah jaga memori lewat lagu. Salam sehat buat Kak Eca. Masya Allah, suatu kehormatan yang sangat besar ya untuk Bang Asmiri, lagu nostalgianya bersama temannya pada saat kerja ya. Kala itu gitu ya, di masa-masa nostalgianya. Mudah-mudahan ini mengobati rasa rindunya sama temannya. Insya Allah ada waktu mungkin bertemu kembali bersama temannya yang ada di Sayang Sedayu katanya. Iya, mudah-mudahan ada waktu dan tempatnya nanti dipertemukan dalam keadaan baik, sehat, bahagia. Amin. Oke dah para pendengar, mungkin juga ya setiap pengalaman cerita yang para pendengar sampaikan bersama RRI Sambas ini suatu kebahagiaan juga bagi Kak Eca mendengarkan cerita-cerita itu, informasi segalanya. Kak Eca sangat bahagia gitu pendengar ya, apalagi semuanya ini tentang pengalaman yang telah dilalui oleh para pendengar kita dan ini menjadi bagian kenangan kita gitu pendengar ya. Sama-sama ini juga yang membuat radio sebagai wadah untuk para pendengar ya, bukan hanya untuk request ataupun salam-salam aja, tapi di sanalah kita bercerita bareng ya, mengenal satu sama lain dan mungkin jadi pelajaran bagi kita bersama ya, setiap cerita yang hadir ya untuk kita di tengah-tengah acara ataupun juga di saat ini di radio gitu pendengar ya. Dan semoga radio RRI Sambas ini selalu menjadi tempat bagi para pendengar, tempat yang enak, indah untuk sharing satu sama lain atau bahkan berbagi informasi-informasi penting. Dan harapannya kami juga bisa selalu memberikan kualitas yang terbaik bagi para pendengar kita ini ya. Masya Allah, luar biasa semangat dan cerita ya. Terima kasih Bang Asmiri dan semua para pendengar kita yang udah bergabung di acara Ruang Rindu ini. Kita akan perdengarkan lagu sampai tuntas, sampai terakhir nanti ya, lagu kenangan dari Bang Asmiri yang kita dengarkan penyanyi dari Krisha seperti yang kau minta ya, seperti yang Bang Asmiri minta kita akan dengar nanti ya. Tapi mohon maaf ya, memang lagunya memang agak lama baru terputar gitu ya, itulah ya karena kita juga sesuai dengan antrian. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, mungkin satu lagi penelpon ini ada yang menghubungi ya, kita coba terima, ada siapa di sana. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
5: Halo, assalamualaikum, Pak Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pardi.
5: Saya ya.
1: Gimana kabarnya ya? Ya Allah.
5: Selamat dan yang lain.
1: Iya di be. Kemarin carikan sibuk kawan kita yang satu ini.
5: Audi malam jalan lagi ada waktu tempat, insya Allah kita gabung.
1: Jadi alhamdulillah hari itu bisa gabung ya, cari bahagianya kayak aja banyak nyan para pendengar kita itu yang luar biasa dengan cerita cerita
5: dengan Bang Tredi ya tadi ya.
1: Jadi
5: Bang Pawadi masuk Bang Pawadi tadi.
1: Oh Adi tadi awal malah ya Bang Pawadi gabung sesi pertama.
5: Mungkin semuanya lah, insya Allah ya lah, selalu diberi kesehatan gitu ya.
1: Amin ya Allah ya. Insya Allah Bang Pardi pun tetap dalam keadaan bahagia, sehat selalu. Amin.
5: Allah, amin.
1: Oke.
5: Bang Pardi, bagaimana mau nanya?
1: Gimana?
5: Ukur di setiap nafas wajah lah. Coba-coba dengar lagu ya.
1: Syukur di setiap napasku ya. Dari siapa itu penyanyinya?
5: Dari Syanum
1: Indra. Indra, Indira ya. Oke, adik siap. Nanti kita dengar sama-sama ya. Lanjut salamnya. Oke, halo Bang Pardi. Oke, sinyal kali ya. Terima kasih banyak untuk Bang Pardi yang udah gabung. Dan ini menjadi penutup ya, ya di ruang dengar kita. Dan ternyata kegeser ya. Tadi kiranya tadi bang lagu Bang Asmiri yang terakhir, ternyata lagunya Bang Pardi. Nanti kita akan dengar ya, Syukur di setiap nafasku. Ini mungkin menjadi lagu penutup terbaik juga malam hari ini, agar kita selalu bersyukur di tiap hembusan nafas yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa untuk kita hingga sampai saat ini ya. Mudah-mudahan ya kita bisa terus berjuang yang menghadapi berbagai perjalanan hidup yang nantinya ke depan yang gak tahu gimana gitu. Tapi insya Allah kita tetap menjalaninya dengan baik dan sip, semangat. Oke deh para pendengar, kita dengarkan lagu-lagu perjumpaan akhir di Ruang Rindu. Nanti hingga jam 12 malam nanti kami juga hadirkan untuk Anda Warta Dini Hari RRI Pro 3 Jakarta. Mungkin para pendengar juga ingin dengar obrolan-obrolan yang ada di sana, silakan dengan tema-tema yang menarik juga di RRI Pro 3 Jakarta. Hingga besok hari juga teman-teman kita bertugas ya jam 5 sore untuk Anda. Jadi tetap aja bersama di RRI Samba 97,4 FM. Selamat malam, selamat mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal, dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
4: Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di RRI Sambas dalam edisi kali ini. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran RRI Pro 3 Jakarta hingga besok pagi kami kembali menemani Anda. Kami segenap angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Dari Bidang Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada perubahan kebijakan sektor minerba terkait sistem gross split.
1: Atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada...
2: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada perubahan kebijakan dalam sektor mineral dan batubara atau minerba. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini. Bahlil menjelaskan sistem gross split yang kerap menjadi pembahasan hanya diterapkan pada sektor minyak dan gas atau migas. Kebijakan tersebut menurutnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku serta arahan dari Presiden.
1: Sistem di SDM yang menganut mazhab gross split itu hanya ada pada sektor migas. Saya ulangi, di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas. Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu.
2: Sementara itu, Danantara melalui DSI akan beroperasi sebagai perantara tunggal dalam kegiatan ekspor sumber daya alam untuk periode Juni sampai dengan 31 Desember 2026. COO Danantara Doni Oskaria menjelaskan, langkah ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadi praktik under invoicing maupun transfer pricing dalam ekspor SDA nasional. Seluruh pelaksanaan kebijakan akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
3: Dan kita sedang mendevelop satu sistem digitalisasi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi sumber daya alam kita itu dilakukan secara wajar dan transparan. Jadi buat seluruh pengusaha dan juga masyarakat Indonesia tidak perlu ada yang dikhawatirkan bahwa semua kontraknya berjalan dengan normal. Kami hanya memastikan sampai dengan nanti kita menemukan pola yang lebih baik setelah 31 Desember tahun 2026.
2: Lebih lanjut, Doni memastikan kontrak-kontrak yang telah dimiliki oleh perusahaan tetap berjalan normal. Pemerintah turut mempertimbangkan dinamika global termasuk ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada fluktuasi harga komoditas. Kebijakan produksi juga akan disesuaikan secara fleksibel dengan kondisi pasar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pelaku usaha kecil di Kota Gunung Sulawesi merasakan omset berkurang akibat menurunnya daya beli masyarakat imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
1: Karena rupiah melemah, pencarian orang sekarang sulit. Dampak yang lebih besarnya lagi, harga barang tiba-tiba melonjak naik. Jauh.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah memicu kenaikan harga modal cabai melonjak tajam. Seperti diungkapkan salah seorang pedagang di kawasan pasar tradisional Jalan Sudirman, Kecamatan Gunung Stoli, Miska, akibatnya harga jual di pasaran naik dan pembeli terpaksa memangkas porsi belanjaan mereka yang secara langsung menyebabkan omset pedagang menurun drastis.
1: Untuk tingkat penjualan kami sekarang ini sangat lemah. Karena rupiah melemah, pencarian orang sekarang sulit. Jadi kami pun sebagai pedagang merasa omset kami itu menurun. Bukan hanya menurun sedikit, tapi memang banyak yang berkurang dari sebelumnya. Dampak yang lebih besarnya lagi, harga barang tiba-tiba melonjak naik. Jauh sekali naiknya. Dari cabai yang kemarin itu sempat 25, 20, sekarang sudah menuju ke 45. Begitu juga harga bawang. Sekarang sudah mencapai harga 48.000 sekilo. Besar harapan kami semoga adalah usaha dari pemerintah agar bisa mengurangi bagaimana dampak negatif dari kesulitan ekonomi ini. Entah ada dari pemerintah, program-program untuk membantu masyarakat gitu kan.
2: Hal yang sama juga disampaikan salah seorang pedagang kain di pusat pasar Kota Gunung Sitoli. Hendra mengaku daya beli masyarakat saat ini semakin menurun. Masyarakat sekarang ini semakin selektif dalam berbelanja.
3: Adapun dampak dari melemahnya rupiah pada saat ini, daya beli pembelinya berkurang. Karena kenapa? Otomatis mereka mungkin ya mengutamakan kebutuhan hari-hari. Ya kalau seperti kami pedagang kain ini, mungkin mereka bisa ngambil alternatif untuk kedepannya lah. Yang penting kebutuhan primer dulu seperti sandang pangan. Harapannya semoga kedepannya pemerintah dapat menstabilkan kembali nilai rupiah sehingga kami para pedagang dapat kembali menikmati bagaimana daya jual dan daya beli yang semaksimal mungkin.
2: Hendra merasakan keuntungan pedagang tergerus sehingga dirasakan pada omset harian anjlok drastis karena sepinya pembeli dan volume penjualan yang semakin berkurang. Warga berharap kebijakan strategis dari pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tingginya tekanan ekonomi global. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rri.program3. Saya Fajar Nugroho, selamat dini hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di kesempatan hari ini. Hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026. Saya Fajar Nugroho bersama Bung Wisnu dan juga Bung Irfan dan tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Topik kita pada Kopi Pro 3 edisi kali ini akan disampaikan Bung Wisnu ya. Bung Wisnu, halo. Oke, okay. Oh enggak. Oh ya. Ya kita. Baik, saya sampaikan strategi pemerintah menjaga stabilitas harga pangan di tengah dinamika ekonomi global. Beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan khususnya, yang terus memantau harga kebutuhan pokok masyarakat di berbagai daerah tanah air. Dan Pro 3 RRI juga dalam warta berita pukul 20 waktu Indonesia Barat pada setiap hari kerjanya menyampaikan juga sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP beberapa harga komoditas di beberapa wilayah di tanah air. Kami terus menghadirkan informasi itu, dan beberapa di antaranya itu mengalami kenaikan, bergerak di atas harga eceran tertinggi. Walaupun tidak semua, ada beberapa daerah yang masih stabil harganya. Salah satu di antaranya adalah menggelontorkan beras SPHP untuk menekan harga beras, minyak kita untuk menekan harga minyak. Bantuan sosial digelontorkan, intervensi pasar seperti sidak ke pasar-pasar untuk melihat bagaimana kondisi di pasar. Kalau ada yang di kenaikannya itu melebihi kewajaran akan di investigasi terlebih dahulu, bagaimana sebenarnya pengawasan pendistribusiannya, stok barangnya dan lain sebagainya. Itu beberapa langkah yang akan di yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan mencari solusi keseimbangan harga ya, harga pasar sekaligus juga melindungi produsen seperti petani, peternak, nelayan dan lain sebagainya, sehingga tidak hanya menjaga stabilitas harga untuk konsumen, untuk hilirnya pembeli akhir seperti saya dan mungkin Anda pendengar, tapi juga penjualnya di perantaranya ya, seperti penjual, agen dan maupun produsennya seperti petani, peternak, nelayan dan lain sebagainya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Nah, ini perlu adanya keseimbangan kebijakan ya. Karena tentu saja bicara soal produsen seperti petani misalkan, beberapa kebutuhan petani untuk biaya pupuk memang sedang ada kenaikan, terutama yang tidak bersubsidi ya, karena bahan bakunya beberapa diantaranya itu juga sedang mengalami masalah distribusi karena kondisi ekonomi global ataupun kondisi geopolitik di Timur Tengah. Lalu juga ada bawang putih, bawang merah, telur, susu, dan terutama gandum. Produk-produk yang membutuhkan bahan baku gandum, roti, mie instan, jajanan UMKM ya, yang biasanya membutuhkan tepung juga, dan itu juga mengalami kenaikan. Oleh karena itu, kita akan pantau juga nih, sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyeimbangkan atau menjaga stabilitas harga sudah dirasakan oleh masyarakat belum? Bagaimana harga kebutuhan pokok masyarakat di daerah Anda? Anda bisa menyampaikan informasi kepada Pro 3 RRI di Kopi Pro 3 edisi kali ini.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, memang di tengah rutinitas Anda yang mungkin tengah berbelanja ataupun membeli kebutuhan pokok, terasa ada yang naik ataupun juga perbedaan harga dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Ini mungkin terjadi di sekitar Anda. Kalau kita tarik lebih jauh, kondisi ini ternyata bukan tanpa sebab. Ada beberapa faktor yang menyebabkan, diantaranya adalah nilai tukar rupiah yang belakangan melemah, kemudian ditambah situasi konflik global yang belum reda di sejumlah kawasan. Ini juga menjadi faktor-faktor yang dianggap ikut memberikan tekanan pada perekonomian termasuk di sektor pangan. Dan di tengah situasi ini, pemerintah pusat termasuk tingkat daerah tentu punya peran penting untuk menjaga agar harga tetap terkendali dan juga pasokan tetap tersedia. Lalu seperti apa kondisi real di lapangan saat ini dan apa saja langkah yang sudah dilakukan untuk menahan gejolak harga agar tidak membebani masyarakat? Kita akan cari tahu ya bagaimana kondisi terkini di lapangan terkait dengan harga bahan pokok khususnya dan juga bagaimana langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menahan gejolak harga sehingga ini tidak membebani masyarakat. Saat ini telah tersambung bersama kami Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada DPKP Kabupaten Tangerang, Abdul Munir.
1: Wawancara Pro
2: 3. Kabar baik hari ini Pak Abdul Munir.
3: Alhamdulillah, kabar baik juga.
2: Kabar baik. Kita bicara soal ini ya, stabilitas harga ya, Pak Munir. Kita bicara soal stabilitas harga ya, di tengah dinamika ekonomi global yang saat ini di tengah ketidakpastiannya juga ya, Pak Munir. Kalau bicara soal harga pangan yang naik turun di wilayah Tangerang seperti apa?
3: Baik, pemirsa, untuk wilayah Kabupaten Tangerang ya, untuk pemantauan kebutuhan bahan pokok atau harga bahan pangan ya per minggu 1 Juli 2026 memang ada beberapa terjadi kenaikan harga ya untuk di beberapa pasar karena kita memang selalu monitoring memantau beberapa sampel pasar menjadi pasar yang dipantau oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang gitu ya. Untuk minggu pertama ini memang terjadi kenaikan harga pada 6 komoditas ya, yaitu gula pasir naik sekitar 250 per kilo, telur ayam ras naik 250 per kilo, jagung naik 500 per kilo, kacang kedelai impor naik 500 per kilo, minyak goreng curah naik 500 per liter, dan ubi jalar naik 1.250 per kilo. Ini tertinggi terjadi pada ubi jalar ya dari beberapa komoditas. Sementara itu untuk 7 komoditas yang mengalami penurunan harga yaitu beras premium turun 250 rupiah per kilo, beras medium turun 400 rupiah per kilo, daging ayam ras turun 250 per kilo, tepung terigu turun 500 per kilo kilogram ya, bawang merah turun 1.250 per kilo, bawang putih juga sama turun 1.250 rupiah per kilo, cabai rawit merah ya turun 5.000 per kilo, dan cabai merah keriting turun 6.250 kilo.

0: Komoditas ya mengalami kenaikan. Yang paling signifikan tadi di apa Pak? Kedelai ya. Kemudian setelah kedelai apa? Minyak goreng atau gula pasir?
1: Kalau yang kenaikan tinggi terjadi pada ubi jalar ya.
0: Oh, ubi jalar justru ya.
1: Ubi jalar ya.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Munir, kita juga sudah tersambung ya bersama dengan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sapa terlebih dahulu. Iya, ada
1: Pak Munir.
0: Betul, ada Kepala Bidang Ketahanan Pangan Tangerang, Pak Abdul Munir. Oke.
1: Iya, Pak Munir.
0: Baik. Pak Wahono ditahan terlebih dahulu, saya ke Pak Munir sebentar ya.
1: Ya, pergi.
0: Pak Munir, kalau dari 6 komoditas tadi, bagaimana upaya dari Kabupaten Tangerang untuk menjaga stabilitas harganya, Pak?
1: Oh, baik ya. Kalau untuk dari dinas, langkah yang kita ambil memang kita melaksanakan monitoring pertama ya. Monitoring kaitannya dengan harga di beberapa pasar dan ketersediaan stok. Yang kedua, kita juga melaksanakan gerakan pangan murah GPM ya, sebagai langkah untuk membantu masyarakat ya, kaitan dengan harga-harga tadi yang naik itu ya. Contohnya kan mempengaruhi dengan inflasi ya. Itu pemerintah daerah melaksanakan langkah-langkah intervensi. Intervensi salah satunya gerakan pangan murah. Baik yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Tangerang maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang dan juga beberapa atau 29 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang.
0: Oke, baik. Saya ke Pak Wahono ya. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Munir. Pak Wahono, kalau di wilayah Jogja, bagaimana untuk harga bahan pokok ataupun pangan di situasi akhir-akhir ini? Tadi di Tangerang ada 6 komoditas yang naik, kalau di Jogja seperti apa?
2: Oh iya, terima kasih Mbak Safira. Untuk di Jogja kami memang fokus di pasar pantauan ya. Kita kebetulan di DIY itu ada 5 kabupaten kota ya, tapi kita punya 6 pasar pantauan. Jadi memang kita untuk kenaikan harga di minggu-minggu terakhir Mei dan awal Juni itu kan kelihatannya bawang merah Mbak. Jadi memang bawang merah, bawang putih itu ada kenaikan sedikit karena memang guys terkait impor ya. Itu seperti itu, tapi secara stok di pasar-pasar pantauan kita di pasar raya itu aman Mbak gitu.
0: Oke, okay. Yang menjadi
2: kalau
0: concern.
2: Kalau komoditas yang lain insya Allah kita masih harga dan stok aman-aman gitu.
0: Oh, lainnya aman tapi konsentrasinya aman, di bawang merah dan juga bawang putih. Kalau di cabai rawit bagaimana Pak?
2: Untuk di cabai rawit ini ya di awal sini malah ada penurunan. Jadi kemarin itu di cabai rawit merah di data pasar SP2KP ya Mbak. Itu kemarin kita itu di bulan minggu keempat bulan Mei itu 75 ya. Sekarang sudah turun di 70 cabai rawit merah gitu.
0: 70.000 per kilogram.
2: Iya,
0: Bagaimana dengan kedelai ya Pak? Ini juga menjadi konsentrasi dari masyarakat Indonesia karena memang sebagian besar ini adalah hasil dari impor Pak. Kalau di Jogja seperti apa?
2: Iya Mbak, jadi memang kalau terkait kedelai itu kan memang pasokan kita banyak dari luar yang impor. Jadi memang ada kenaikan itu memang teman-teman pelaku usaha khususnya industri tahu tempe tercampak ya. Apalagi ditambah dengan kenaikan plastik ya Mbak.
0: Betul.
2: Sebagai apa istilahnya bahan untuk membungkus. Ya. Jadi kadang itu juga berpengaruh kadang teman-teman di pelaku usaha itu tidak ngurangin anu ya Mbak, istilahnya cuma mengecilkan ukuran ya kadang yang dianu seperti itu.
0: Mensiasatinya seperti itu ya.
2: Iya. Atau beralih ke kita arahkan ke pakai daun Mbak, kembali ke tradisional.
0: Iya, pakai daun pisang. Tapi kadang dari perajin saya sempat berbincang juga, itu memang sulit Pak ditemukan di saat-saat ini ya. Jadi akhirnya memutuskan memakai plastik juga.
2: Iya, kadang memang lebih praktis Mbak doanya itu. Iya.
0: Oke. Jadi kalau dari kenaikan harga pangan di Yogyakarta, kira-kira penyebabnya apa Pak? Apakah dari konflik di luar sana ataupun dari ada pengaruhnya dari nilai tukar rupiah Pak?
2: Saya kira loh Mbak kalau terkait kondisi konflik semua terdampak ya. Kemudian terkait karena jalur distribusi ya, apabila kita dulu jalur distribusi kolahan di mana terus harus lewat mana kan berputar ya, jadi ada kos lagi. Jadi terus kemudian terkait kurs dolar pasti terdampak kan kita beli dari luar seperti itu.
0: Oke. Tapi sudah berapa lama Pak untuk bawang merah dan juga putih ini mengalami kenaikan?
2: ini kita baru kita cek di harga itu dari minggu-minggu kemarin, Mbak. Taruh cuma ini aja kita
0: Okay.
2: Ya. Gitu.
0: Baik. Kalau dari sisi rantai pasok seperti apa, Pak Wahono? Apakah ada gangguan juga? Ada pengaruh juga?
2: Kalau selama ini kita insya Allah aman, Mbak. Untuk pasokan di pasar rakyat nih terkait komoditi sembako ya gitu. Bahkan kita di produk-produk yang lain kita juga aman ya. Umpamanya kayak di pasar rakyat kita kan minyak kita itu kita harga di bawah di bawah HIT juga seperti itu. Kita udah agak lama ini. Kondisinya stabil itu kayak gitu.
0: Baik, saya coba ke Pak Munir lagi terkait dengan strategi ya, strategi untuk menjaga stabilitas. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Tangerang di waktu-waktu ini ataupun mendatang sehingga masyarakat tidak khawatir terhadap harga bahan pokok yang mereka beli tinggi ya, Pak Munir ya?
1: Oke, baik Mbak Fira ya.
0: Iya.
1: Terkait dengan apa? Strategi kita laksanakan tadi seperti tadi kita laksanakan monitoring gitu ya, pengurangan dan juga menyampaikan informasi-informasi terkait dengan perkembangan harga dan ketersediaan stok yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Itu yang sering terjadi, kita laksanakan sosialisasi baik melalui media maupun website kita tingkat daerah itu sendiri gitu ya.
0: Jadi kalau dari sisi pasokan sebenarnya sudah aman ya, tapi kendalikan harganya ini ya Pak Munir ya?
1: Ya benar, karena kaitan dengan pasokan sih aman gitu ya. Cuma memang kan ada kendala itu kaitan dengan barang impor ya, gitu ya. Tapi akan terjadi pengaruh, misalnya tadi kacang kedelai
0: Gasing
1: juga naik, akan mempengaruhi juga ke harga telur ayam dah. Karena kan kaitan dengan pakan atau apa ayamnya gitu ya. Itu pasti apa kayak lingkaran gitu Mbak gitu ya, pasti ada kenaikan. Tapi secara keseluruhan memang ketersediaan pangan berdasarkan neraca yang kita punya itu aman gitu yang di wilayah
0: Okay. Baik, Pak Wahono, kalau di Jogja seperti apa antisipasi yang dilakukan untuk menekan harga ya, gejolak harga di masyarakat?
2: Kalau kita di Jogja Mbak, istilahnya untuk stabilisasi harga kita ada kegiatan operasi pasar ya Mbak. Jadi kita kemarin itu di bulan Mei itu di pasar pantauan yang 6 ya, pasar rakyat itu kan. Itu kita udah menggelontorkan sembako kurang lebih

0: koordinasi dengan instansi terkait ya, baik mungkin seperti Pulau Polda, kan ada Satgas Pangan ya, kita juga dengan teman-teman Dinas Perdagangan Kabupaten Kota itu ikut apa istilahnya, kita jadi tim terpadu untuk menjaga stabilitas harga maupun pasokan. Jadi kita juga sampaikan jangan sampai ada penimbunan seperti itu. Kemudian kami juga nyampaikan ke masyarakat belanja yang bijak, jangan panik buying. Kalau umpama produk-produk sembako di pasar agak berkurang, kan bisa belanja di swalayan-swalayan yang grosiran itu bisa gitu. Kita juga itu seperti itu. Jadi memang kondisi seperti ini, kita ya seperti ituannya, kebijakan ke masyarakat.
1: Jadi tidak perlu khawatir, barangnya tidak langka, tapi memang pemerintah sedang melakukan upaya untuk stabil harganya ya.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, masih dalam Kopi Pro 3, Anda bisa menyampaikan informasi Anda soal harga kebutuhan pokok di daerah Anda ya. Dalam warta berita pukul 00 tadi ya, pukul 24, kami hadirkan informasi dari Kupang ya, bukan dari Kupang, dari Gunung Sitoli. Pelaku usaha kecil di kota Gunung Sitoli merasakan omset berkurang akibat menurunnya daya beli masyarakat imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Untuk Anda yang juga mempunyai usaha UMKM ya, bagaimana pendapatan Anda beberapa hari terakhir ini? Anda juga bisa menyampaikan informasinya kepada Pro 3 RRI. Ada Pak Matoli di Sibolga. Pak Matoli, selamat dini hari Pak.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
1: Iya, stabilitas harga pangan. Bung Fajar ya.
0: Iya.
1: Di pemerintah. Iya, di tengah krisis ekonomi global. Saya pikir pertama dulu rupiah dulu, Bung Fajar. Karena ketika rupiah jadi 18.000, semua jadi melata kan. Karena memang kebanyakan impor punya di masyarakat desa ini kan, dari gandum, ya kan, dari apa kedelai. Kok kita nggak bisa sampai sekarang ya ilmuwan kita membuat ini, padahal China itu bukan tropis loh, tapi bisa memproduksi tanpa melihat cuaca mereka kan, dengan diversifikasi teknologi pertanian yang sudah masuk ke 5.0 dan AI. Sementara mungkin kita kayak di revolusi industri di Inggris, masih revolusi 1.0 gitu. Intensifikasi pertanian, pakai cangkul, masih kerbau. Robotik 2.0, 3.0 kayak belum tersertifikat. Jadi untuk 80 juta kita penduduk ini, entah kenapa ya selalu ada istilah, ya kan gagal panen, terus musim pancaroba, udah ada impor. Ketidakjujuran ini yang terkadang pemerintah dan pengapa pasar, apa namanya, diserahkan ke pasar ya. Memang ada operasi pasar gitu kan.
0: Okay.
1: Memang komoditas itu langka. Tapi itu tadi mau kita bilang, food estate kemarin waktu Pak Jokowi, apakah nggak dilanjutkan ya dengan Pak Prabowo gitu kan, atau berhenti gitu. Karena ini kan pangan ini kan juga dipakai sama SPPG ya. Tadinya kobes merah putih, hasil-hasil pertanian itu bisa di-drop ke sana. Tapi kalau rupiah sangat melemah terhadap dolar ya, gimana lagi Bung Fajar, harapan kita gitu.
0: Baik.
1: Jadi harapan kita nanti ada Pro 3 mengkaji ketahanan pangan kita ini udah seperti apa, keseriusan Pak Prabowo gitu. Kita mau swasembada, kita mau apa namanya, libatkan para ilmuwan pertanian, peternakan, sejahtera. Kalau nggak dibuat secara apa namanya kolaboratif begitu antara pusat dan daerah, akhirnya akan seperti ini aja lah.
0: Oke, okay, baik.
1: Belajar apanya, warung-warung toro warteg itu kemarin kan udah naik harganya ya.
0: Iya.
1: Sarapan pagi gitu, itulah.
0: Oke, okay, baik, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik di Bali. Selamat dini hari Pak. Selamat pagi.

0: Selamat pagi, di hari
1: iya, saja. Iya, baik, alhamdulillah.
0: Selamat selalu.
1: Ya, terima kasih. Silakan Pak Taufik. Kalau di Bali gimana nih harga kebutuhan pokok masyarakat? Untuk Anda mungkin punya usaha UMKM atau dari sektor pariwisata di Bali gimana tuh?
0: Ya, saya kembali ke ini dulu. Semestinya pemerintah ya membatasi import agar produk dalam negeri ini normal. Ini kan imbasnya dari produk import.
1: Iya.
0: Semestinya mengurangi produk import. Kenapa? Kita bisa bertahan di bidang pangan kemarin kan import beras, sekarang bertahan di beras kan sudah punya saldo yang banyak kan di bidang beras. Kenapa seperti bawang putih apa kedelai tidak digalakkan memproduk kedelai dalam negeri supaya tidak import gitu. Dan mengenai di Bali ya, begini lagi mengenai minyak itu untuk alternatif minyak goreng, alangkah baiknya masyarakat pindah ke margarin karena margarin itu lebih efisien, dan kalau sudah bisa digorengkan ikan apa segala macam digoreng pakai margarin atau blue band. Okay. Itu nanti sisanya itu bisa digoreng kembali, bisa mencair lagi gitu, bukan seperti minyak jelinta, bahkan lebih orsinil lagi gitu.
1: Oke, baik, terima kasih. Jadi, Pak Taufik ya.
0: Kalau masalah import ini UMKM gitu, bahkan dolar menurun itu lebih bagus imbasnya kepada produk-produk, bahkan rupiah diserbu terus oleh bule-bule karena
1: Pak Taufik jual apa di Bali?
0: Ini interior body seperti aksesoris, gelang, kalung.
1: Aksesoris untuk fashion gitu ya?
0: Iya, interior body lah, gelang, kalung, anting itu kan dari.
1: Itu justru laris manis tuh untuk dibeli sama turis mancanegara.
0: Wah, kalau kemarin itu punya stok langsung diborong itu.
1: Oke.
0: Jadi kita untung.
1: Untung ya. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih ya Pak Taufik. Ya, selamat ini hari. Salam sehat. Ya. Di tengah pelemahan rupiah, ternyata ada imbas dari mendulang rezeki bagi tempat-tempat pariwisata seperti di Bali. Bagi pelaku UMKM, menjual cedera mata, oleh-oleh dan sebagainya itu banyak diborong ataupun dibeli oleh turis mancanegara khususnya ya. Kalau untuk domestik mungkin sama aja, tapi untuk turis mancanegara ini karena rupiahnya melemah, jadi harganya tuh lebih murah lah bagi mereka yang mempunyai mungkin mata uangnya lebih kuat dari rupiah, baik itu ringgit Malaysia atau dolar Australia ataupun Singapura ataupun dolar Amerika Serikat. Dari Brebes, Pak Caswa, halo.
2: Halo, selamat pagi Bung Pajak.
1: Pagi, silakan Pak Caswa. Untuk harga kebutuhan pokok di sana gimana nih?
2: Kalau bahan pokok di sini masih melambung sih.
1: Apa tuh yang melambung tuh? Bawang, beras, minyak, telur, apa?
2: Kalau bawang saya kurang paham ya, karena meskipun wilayah saya sebelah apa ya, di kebupatannya itu tani bawang, nanam bawang, kalau di saya itu kan pari ya, jadi Bung. Jadi kalau beli misalkan taruhlah 10.000 lah, sekarang masih sedikit lah, hitungannya masih sedikit.
1: Oke.
2: Okay. Terus kalau cabai.
1: Oh cabai, oke.
2: 100.000 sekilo.
1: Oh cabai 100.000 sekilo, cabai merah keriting, apa cabai rawit, apa?
2: Cabai yang gede-gede sih.
1: Oh cabai merah keriting, oke.
2: Okay. Cabai yang kecil pun seperti itu sama.
1: Mm-hmm.
2: Terus minyak curah, karena saya suka membeli minyak curah ya.
1: Iya.
2: Yeah. Itu 24 sekilo.
1: Oh bukan liter ya, sekilo 24.
2: 24 ya, terus gula pasir 20.000.
1: Gula pasir 20.000.
2: Iya. Terus beras awal mulanya kalau di sini kan menjualnya per kilo ya, Bung. Hitung aja per kilo. Sekarang di tempat itunya gilingan tarinya itu ada yang menjual 14, ada yang menjual 13.
1: Oke, okay. Tapi itu kalau terus, itu kan bukannya stabil kalau itu harga segitu?
2: Enggak, belum.
1: Biasanya berapa?
2: Stabilnya kemarin-kemarin itu 10.000.
1: Oh, 10.000. Oke, oke, oke.
2: Kemarin-kemarin belum naik. Terus telur.
1: Mm-hmm.
2: 30.000 sekilo.
1: Tahu. Oh, oke. Okay.
2: Terus makanya kan kayak gini, Bung. Kalau di wilayah saya kayak gini, lagi musimnya habis Lebaran, Idul Fitri, terus habis Idul Adha, itu kan kebanyakan kalau di saya itu orang-orang itu membuat rumah yang hajatan, membuat rumah kan harus ngasih beras sama barang bawaannya itu, bangsa semacam
1: gula. Iya.
2: Semacam
1: sembako lah, ya.
2: Iya, sekarang berasnya aja udah segitu.
1: Belum, beras itu kan satu jualnya di sana tuh 1 kilo ya, bukan liter ya, 1 kilo.
2: 1 kilo kalau di saya, kalau di kota-kota itu liter, sistemnya kalau di saya kiloan.
1: Oh, beras berapa 1 kilo?
2: Di 1 kilo itu ada yang menjual 14-13.
1: Oh ya, oke, okay, baik. Jadi sudah mulai berasa tuh kalau ada yang hajatan biasanya ngasih sembako gitu ya, berkurang ya gitu ya Pak Caswa ya.
2: Iya, biasanya kan ibarat beras 10.000 kan sekilo kan berasanya aja udah 2 kilo
1: misalkan, okay.
2: Seperti itu ya. Misalkan itu bawahannya kan misalkan sembakonya itu 2 kilo. Berarti kan udah berapa ya?
1: Iya, oke, okay, baik.
2: Iya, saya sih berharap ya, karena tempe pun masih melambung.
1: Tempe, oke.
2: Okay. Itu 5.000, Bung, tempe, Bung.
1: Satu biji.
2: Satu biji. Yang rada medan, rada gede lah.
1: Oke.
2: Okay. Rada gede sedikit gitu. Biasanya kan nggak segitu, 3.000 aja.
1: 3.000, ya, oke. Okay. Baik, Pak Jaswa, terima kasih informasinya.
2: Terima kasih, ya.
1: Yuk, selamat ini hari, salam sehat. Iya, itu... mungkin tidak hanya di Brebes ya. Kalau untuk pengusaha pengrajin tahu tempe juga mengeluhkan itu juga beberapa diantaranya, dan direspon oleh Menteri Keuangan Purbaya yang juga sudah mengetahui informasi soal nasib dari para pengrajin tahu tempe yang melonjak harga bahan bakunya impornya, yaitu kedelai ya, imbas dari pelemahan nilai tukar rupiah. Dan Menteri Purbaya berjanji akan mensinkronasi total antara kebijakan fiskal dan moneter yang sedang digodok oleh pemerintah saat ini dan menstabilkan kembali nilai tukar rupiah secepatnya. Pak Ismail di Pariaman, selamat dini hari.
3: Salam dini hari, Bung Fajar.
1: Ya, silakan. Kalau di tempatnya Pak Ismail gimana nih?
3: Inilah yang agak unik di tempat saya ini.
1: Stabil.
3: Tapi mungkin
1: uniknya kenapa? Stabil. Agak uniknya kenapa?
3: Iya, begini, mungkin juga ini pengaruh dolar yang melonjak naik itu mungkin juga. Tapi ini terjadi kenaikan harga-harga di tempat saya ini sebelum ada pengumuman dolar naik ini.
1: Oh.
3: Nah, ini agak unik, jadi 4 hari sebelum harga itu, sebelum diumumkan bahwa mata uang dolar itu lebih tingginya sampai 18.000 itu per dolarnya, itu 4 hari sebelum itu teman saya toke itu pedagang beras
1: ya,
3: udah mengumumkan beras yang 1 kilonya 15.000 udah naik jadi 16.000 per kilo.
1: Iya, yeah.
3: Nah, kalau masalah bawang, cabai, itu ya sejak Lebaran Haji itu sampai sekarang tidak ada turun-turun yang tinggi.
1: Apa? Yang naik?
3: Tidak ada kenaikan gitu.
1: Oh, apa tuh? Cuman, apa tuh? Apa yang nggak ada kenaikan?
3: Tidak ada kenaikan dari Lebaran Haji naik sampai sekarang, naik aja segitu aja tinggi gitu.
1: Apa? Yang tinggi apa? Mohon maaf.
3: Bawang, tadi. Bawang, cabai.
1: Oh, ya, oke.
3: Okay. Semua... Ya, demikian juga gula,
1: nah,
3: kopi,
1: iya.
3: Apalagi kopi ini sangat tinggi juga. Kopi sekarang semakin melonjak ini.
1: Kopi?
3: Iya, kopi yang buat diseduh buat minuman
1: saset, pagi itu. Enggak sasetan
3: kopi
1: nih.
3: Kopi pahit, kopi itu. Kopi
1: enggak,
3: itu,
1: ini kopi asli, produksi, kopi asli. Ya, atau produk kemasan pabrikan?
3: Bukan ya yang dibikin di
1: yang ada mereknya. Bukan yang merek kan, tapi bukan yang merek yang naik harganya
3: ya, tapi udah sebagian udah standar yang punya merek juga yang udah
1: itu juga naik kopi ya. Berapa sih kenaikannya kalau kopi naiknya?
3: Wah, sekarang bukan main harga kopi. Bisa dibilang yang biasanya kemasan yang biasa dijual 8.000 itu sekarang udah 28.000-an.
1: Oh iya.
3: Nah, yang dulunya sekitar 6 bulan yang lewat dibeli itu cuma 8.000, sekarang 28.000-an. Tapi kemasannya yang sama itu.
1: Ini yang kopi bubuk murni kan, enggak pakai gula itu kan, yang dari yang ya, asli
3: kopi
1: Pariaman.
3: Kopi hitam istilahnya.
1: Iya. Itu nah. Kok naiknya drastis banget ya, Pak Ismail?
3: Bukan main. Jadi para pedagang kopi biasa itu kan, kopi tubruk di warung.
1: Iya.
3: Menjerit gitu. Menjeritnya udahlah, pembeli nggak ada, harga bahan-bahannya akan diseduh juga naik melambung tinggi.
1: Oke.
3: Jadi nggak boleh dibilang nggak mati total ekonomi dia beli masyarakat ini kayak gini.
1: Oke. Baik. Terima kasih Pak Ismail ya informasinya.
3: Terima kasih Bu.
1: Selamat ini hari. Ini menarik juga. Tapi kalau dari yang di Brazil, kemarin saya baca beritanya untuk kopi. Brazil kan Brazil dan juga kopi dari Afrika, Ethiopia, saya lupa. Itu ada kenaikan juga untuk kopi. Tapi ini bukan karena gejolak politik dan pelemahan mata uang mereka, Brazil ya, di Afrika, Ethiopia ini. Tapi karena iklim El Nino yang gersang sekali sehingga produksinya itu menurun drastis, kualitas bijinya juga hancur, dan akhirnya supaya untuk balik modal menutupi kosnya mereka menjual agak lebih tinggi, akhirnya menjadi ada kenaikan. Kalau untuk di negara penghasil kopi selain Indonesia seperti Brasil dan beberapa negara lain itu, kalau itu, tapi nggak tahu kalau di Indonesia itu kenapa tuh, apa karena juga musim juga ya, cuaca ya, saya nggak tahu juga. Pak Pandu di Riau. Halo Pak Pandu.
4: Ya. Halo Mas Fajar ya.
1: Ya, silahkan Pak Pandu, di mana kalau di Riau gimana tuh harganya, harga kebutuhan pokok?
4: Kalau dengar orang istri ngomong sebab naik kan?
1: Naik apa?
4: Bawang naik. Bawangnya, cabai juga, beras itu.
1: Beras naik?
4: Iya, di biasa 180. Ya 180 sekarang. Naik 10 kilo.
1: Iya.
4: Nah, biasa kan 17, 16 gitu. Nah ini di sini dalam diskusi ini, strategi pemerintah jaga stabilitas harga kan, belum tahu nih, nggak disebutkan strategi apa kan?
1: Iya.
4: Nah, kalau menurut saya itu, kalau untuk stabilitas harga ini kan, perbanyak aja demandnya kan, supply-nya kan?
1: Iya.
4: Banyak yang dibutuhkan itu diperbanyak, beras ya kan?
1: Iya.
4: Cabai dan lain-lain, ini nanti harga stabil sendiri dia.
1: Diperbanyak itu maksudnya dimasifkan tanamannya, petaninya gitu.
4: Produksinya beras.
1: Iya.
4: Diperbanyak produksinya.
1: Okay.
4: Jadi kalau menurut saya itu razia pasar itu percuma sih.
1: Kenapa? Kenapa tuh Pak Pandu?
4: Iya, nanti datang petugas, ini berapa harganya? Ya harga standar diberinya, tapi gitu dia pergi bertugas
1: naik lagi harganya gitu.
4: Okay, jadi terus satu hal lagi adalah mata uang kita yang harus dinaikkan harganya.
1: Jadi harus lebih kuat uang lagi, jangan melemah lagi gitu ya.
4: Kalau perlu satu rupiah itu kita makan satu keluarga misalkan.
1: Amin. Baik, terima kasih Pak Pandu. Sebelum saya ke Bung Wisnu ya, di WhatsApp mungkin ditahan dulu ya untuk WhatsApp, beberapa nanti dikumpulkan untuk di sesi yang kedua. Kita jelang dulu Warta Berita, nanti kami buka lagi line telepon dan juga untuk informasi dari Anda ya, sebagai dampak dari kondisi geopolitik global, ekonomi secara global karena ketegangan di Timur Tengah ataupun di Selat Hormuz. Beberapa bahan baku memang mengalami kenaikan seperti biji plastik, lalu bahan baku serat dan kain ya, untuk tekstil, untuk kedelai, untuk pupuk, bahan baku pupuk, dan banyak lagi lah. Dan itu sangat terutama gandum, karena Indonesia ternyata juga membutuhkan gandum yang cukup besar seperti untuk pembuatan roti ataupun mie instan ataupun UMKM. Kalau ada perhatikan di kanan kiri Anda di jalan-jalan gitu ya, ada yang jualan gorengan ataupun dadar gulung ataupun cireng, cimol dan lain sebagainya, itu juga membutuhkan tepung ternyata. Nah ternyata bahan baku seperti gandum dan bahan baku tepung itu juga masih kita impor. Dampaknya itu sebenarnya masif juga untuk dirasakan di UMKM. Jadi untuk Anda yang memiliki usaha, baik itu barang maupun jasa, baik itu produk makanan, minuman ataupun pakaian ataupun jasa ya, jasa apapun itu, bagaimana pendapatan Anda beberapa minggu terakhir ini, Anda juga bisa memberikan informasinya kepada Pro 3 RRI selain untuk pantauan harga kebutuhan pokok masyarakat di tengah pemerintah sedang berusaha untuk menstabilkan harga kebutuhan masyarakat saat ini ya, di tengah kondisi ekonomi global yang masih belum ada kepastian juga.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Bekasi mengalami kenaikan.
1: 20-30% lah. Ya, dengan harga apa aja ya, sembako, beras, bawang, apa itu, balau plastik untuk plastik turun dikit.
2: Sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bekasi mengalami kenaikan kisaran 20%. Salah satu kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan seperti beras. Pedagang sembako di Pasar Keranji, Kota Bekasi, Sahwadi, menjelaskan beras per karung naik hingga Rp20-30.000. Sedangkan untuk harga per liter naik rata-rata Rp500. Selain beras, harga tepung juga mengalami kenaikan sekitar Rp3.000. Hampir semua jenis tepung, begitu juga harga bawang putih dari Rp23.000 per kilo menjadi Rp33.000 per kilo. Meski terjadi kenaikan, akan tetapi stok atau ketersediaan bahan pokok relatif aman, dengan kata lain tidak sampai terjadi kelangkaan.
3: Selaku pedagang sendiri, Pak?
1: Merasa berat
3: ya, Pak? Yeah. Okay. Tapi sejauh ini nggak ada keluhan dari masyarakat?
1: Keluhan banyak.
3: Oh, banyak juga. Banyak. Okay. Biasanya keluhannya kayak gitu?
1: Ya, berat lah orang pedagang. Untuk pedagang ya berat. Kalau untuk naik, karena kan nggak sesuai sama gaji, ya. Nah, itu aja.
3: Rata-rata pedagang yang ngeluhin itu pedagang apa, Pak?
1: Pedagang UMKM.
3: UMKM, ya.
1: Okay.
3: Harapan Bapak selaku pedagang apa nih?
1: Ya, minta turun lah.
3: Minta turun, ya?
1: Harus turun lah, ya.
3: Tapi stok kebutuhan harga pangan aman?
1: Ya, aman. Nah, kalau untuk stok aman, tapi untuk pembeli ya agak berat lah.
2: Sementara itu, salah seorang pedagang nasi goreng, Musa Rofah, berharap harga kebutuhan pokok kembali normal. Pasalnya kenaikan harga kebutuhan pokok memberatkan pedagang kecil seperti pedagang UMKM.
4: Apalagi kita pedagang kecil ya.
3: Pedagang apa nih, Bu?
1: Ya.
3: Nasi goreng. Apa aja nih, Bu, yang dirasa cukup naik, kerupuk atau apa?
4: Kemarin sempat plastik ya. Plastik. Semua barang udah naik.
1: Sayur.
4: Pokoknya semuanya pada naik.
3: Pengennya harga normal lagi gitu ya, Bu?
4: Normal lagi. Apalagi kita pedagang kecil.
3: Harapannya gimana, Bu, selaku pedagang nasi goreng nih?
4: Ya, harapan kita yang sebagai pedagang kecil ya, semuanya kembali normal lah. Biar kita juga gimana ya, nggak ngendirit-ngendirit amat lah. Susah juga ngatur ininya, keuangannya, buat modal lagi, muter lagi, nggak ada. Ya pokoknya kembali seperti awal lah.
2: Baik pedagang maupun masyarakat berharap harga bahan pokok kembali normal. Pasalnya kenaikan harga berdampak bukan hanya kepada masyarakat selaku pembeli kebutuhan pokok, namun juga bagi pedagang itu sendiri. Dari Pasar Keranji, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Perum Bulog, kantor wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, memasifkan distribusi beras SPHP dan minyak goreng minyak kita.
5: Perum Bulog, kantor wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, bersama dengan Satgas Pangan dan juga stakeholder terkait melakukan pemantauan sejumlah komoditi di Pasar Pabayeng-Bayeng Kota Makassar. Dari hasil pemantauan tersebut, didapati sejumlah kebutuhan pokok seperti beras premium, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan minyak goreng mengalami kenaikan. Pimpinan Kanwil Perum Bulog Sulsel Bar Fahru Rosi menjelaskan, pemantauan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya laporan kenaikan beberapa komoditi pangan dan melihat langsung adanya indikasi kenaikan, di antaranya beras premium naik Rp400, mahalnya dengan minyak goreng. Namun memang jika harganya ada yang menjual di atas HEP karena mengambil dari luar, bukan di Bulog langsung. Untuk itu, Fahru Rosi menyatakan beberapa langkah dilakukan, di antaranya memasifkan distribusi beras SPHP ke masyarakat, termasuk juga untuk minyak goreng minyak kita.
6: Rangka menstabilisasi harga komoditi tersebut, saat ini kami sudah meminta seluruh jajaran di Bulog, bahkan sampai tingkat kepala gudang, untuk memasifkan SPHP, menggelontorkan beras SPHP agar semua, agar akses masyarakat terhadap beras tersebut tidak ada kendala. Yang kedua, kami minta distribusi minyak goreng untuk memasifkan penjualan juga. supaya kenaikan-kenaikan yang muncul pada hari ini bisa diredam di hari ini.
5: Ia juga memastikan ketersediaan stok beras cukup aman di mana Bulog menguasai 894 ribu ton secara keseluruhan stok aman dan meminta jangan ada panik buying di kalangan masyarakat dengan kondisi kenaikan harga dan sebagainya. Sementara itu, Kepala Unit Indaksi atau Kanit Polda Sulsel AKP Jabar Siajo dari Satgas Pangan Polda Sulsel menjelaskan, pengawasan terus dilakukan oleh Satgas Pangan untuk memastikan ketersediaan dan harga di pasaran sesuai. Walaupun masih ada didapatkan kenaikan Rp400 untuk beras premium, dan ini akan terus dilakukan pengecekan. Setelah dari pengecer akan masuk ke distributor.
7: Kita turun secara bersama-sama untuk memastikan apakah ketersediaan di pasar dan harga yang sesuai dengan itu. Walaupun saat ini memang kita buktinya kita bisa lihat bahwa ada kenaikan sekitar 400 perak kalau beras ya untuk premium. Nah ini kan tugas kita lagi untuk menelusuri apa yang membuat harga itu bisa naik. Nah, ini sekarang di tataran pengecer. Besok mungkin akan kita kunjungi lagi di tataran produsennya.
5: Terkait dengan minyak goreng minyak kita, Jabar menjelaskan yang ada di pasaran ini berbeda produsennya dan yang dipastikan sesuai head adalah Bulog dan BUMN. Memang dari hasil pemantauan ditemukan ada kenaikan, namun semua tetap diawasi. Ketika ada kenaikan, ini akan dicek penyebabnya untuk dilakukan langkah stabilisasi.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game! 3-2 up!
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
4: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
1: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait dengan topik perbincangan kami pagi hari ini, yaitu stabilitas harga pangan dan juga penyerapannya, kami akan berbincang bersama dengan Bendahara Umum Asosiasi Bawang Merah Indonesia atau ABMI, Ahmad Soleh. Pak Ahmad Soleh, iya. Kalau ABMI atau ABMI melihat kelonjakan harga bawang merah saat ini, bahkan menyentuh harga 50.000 ke atas. Ini bagaimana, Pak?
2: Jadi mungkin pertama saya terima kasih dulu atas wawancaranya ya. Terus kedua kami sampaikan begini ya, itu kadang yang kita beritakan itu kan yang terjadi di tingkat konsumen ya.
1: Ya.
2: Itu kan ada beberapa faktor. Padahal di petani ini barusan saya dapat laporan dari anak buah saya juga ini dari pasar Johar kebetulan.
1: Oke.
2: Okay. Harga ini udah mulai ada penurunan. Jadi kenaikan harga ini memang dipicu oleh beberapa faktor ya Pak ya. Pertama faktor produktivitas dan profitabilitas kita itu sangat menurun di tahun 2026 ini. Jadi rata-rata dulu itu per hektar rata-rata itu 10 ton bisa produksinya. Sekarang itu bisa menurun 35-65% penurunannya.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Ya, jadi mungkin kemungkinan ya dari sisi pasokan mungkin agak kurang.
1: Oke. Okay. Baik, tapi informasi yang Bapak terima tadi dari petani langsung Pak ya di Pasar Johar, dari petani sebenarnya dari petani itu harganya memang sudah tinggi atau bagaimana sih Pak?
2: Ya. Di tingkat petani masih biasa, Mas.
1: Masih biasa.
2: Iya, bahkan mengacu di peraturan Bappanas nomor 12 tahun 2024 itu diatur kalau di tingkat petani itu rogol kering itu harus 35.000 ya.
1: Mm-hmm.
2: Sekarang di tingkat petani itu masih 30 itu. Berarti artinya belum terlampaui harga ya acuan pemerintah yang ditetapkan oleh Bapak Anas.
1: Oke, masih di bawah 35.000. Oke, alurnya gimana sih Pak? Dari petani kemana sampai kepada pasar dan ke konsumen ini Pak?
2: Pasar alurnya kalau biasa petani rata-rata itu kan rata-rata belinya di tebas ya. Tebas, jadi tengkulak itu nebas di sawah, lalu mereka proses dibawa ke pasar, ya kan, dari pasar nanti ke pengepul, pengepul nanti ke pedagang besar ke pedagang kecil, baru sampai konsumen.
1: Artinya ya. Dari petani sampai penebasan tadi itu harga masih normal ya Pak ya?
2: Masih normal sebenarnya.
1: Ya, nah terjadi kenaikan harga ini di mananya nih Pak ya? Kalau bicara alurnya nih Pak?
2: Rata-rata di tingkat ini, berarti di tingkat pengepul.
1: Pengepul, sebelum ke dari pengepul ke pedagang besarnya.
2: Iya.
1: Oke. Dari pengepul ke pedagang besar, kemudian pedagang kecil, barulah ke konsumen. Berarti tingkat kenaikan harganya itu ada di pengepul ini, Pak ya?
2: Ya pengepul, mulai pengepul lah ya, mulai pengepul, pedagang besar, lalu ke konsumen itu ya.
1: Iya. Kenapa itu Pak ya? Biasanya terjadi di pengepul kenaikan harganya cukup tinggi sampai ke pedagang besar sampai ke konsumen ini Pak?
2: Iya, pertama gini ya. Ya sebenarnya saya itu sedang berusaha keras untuk bagaimana rantai pasokan ini bisa kita pangkas dari minimal 4 kita saya pangkas, makanya saya juga mendirikan koperasi. Cuma petani nggak mau ribet ya, artinya dari panen sendiri repot sendiri gitu kan. Rata-rata jadi mereka itu melalui ya itu broker segala macam. Nah itu yang ini, dan saya sangat berharap pemerintah sebenarnya kalau dulu skema yang saya bangun beserta Bulog itu dijalankan secara real.
1: Okay.
2: Sebenarnya persoalan semacam ini tuh gak ada, bahkan ketika harga murah petani pun tidak dirugikan kan begitu ya.
1: Iya, karena
2: cuma
1: diserap oleh
2: iya, ini mudah-mudahan didengar oleh para pengambil kebijakan agar seperti ini tidak terulang. Artinya dulu itu skemanya udah bagus, jadi ada penyerapan di saat ada penyerapan oleh badan usaha milik negara di bidang pangan, ya, untuk bisa disimpan dulu. Karena bawang merah sebenarnya secara teknologi kan bisa disimpan 4 bulan.
1: Oke, harapannya dipotongnya di mana Pak alurnya itu, rantai pasoknya nih? Dari petani kemana ini? Enaknya langsung, saran Bapak.
2: Kalau saran saya, jadi kalau dari petani dikumpulkan kayak macam saya di macam di kelompok saya di koperasi, lalu dari koperasi itu langsung ke pedagang anu eceran gitu ya, langsung ke pedagang eceran. Jadi minimal itu ada dua mata rantai mata rantai penjualan itu bisa kita pangkat. Atau mungkin bisa ya, bisa kayak misalkan negara kita bisa hadir, misalkan Bulog itu bisa menyerap sekian, dan nanti misalkan di bulan-bulan tertentu di saat defisit produksi bisa dikeluarkan. Itu pun skema seperti itu sebenarnya sangat-sangat bisa.
1: Oke, baik. Artinya harapannya adalah dipangkas tadi alurnya ya,
2: betul,
1: sehingga dapat betul. Harganya tidak seperti sekarang, lebih terkendali ya, begitu ya.
2: Ya,
1: okay,
2: dengan
1: baik.
2: Halnya seperti ini, Bapak, itu kan tidak serta-merta kesejahteraan petani bisa terangkat ya.
1: Ya, ya.
2: Satu, karena memang produktivitas dan profitasnya menurun. Kedua juga kadang yang nikmatin itu malah pedagang-pedagang besar kan begitu.
1: Oke, baik. Tadi Bapak katakan tingkat produksi juga menurun ya Pak ya, dari tahun 2025 ya, sampai dengan 2026. Apakah itu faktornya cuaca atau ada faktor lain sehingga terjadi penurunan produktivitasnya nih Pak?
2: Ya, berdasarkan pengamatan saya juga tanaman saya sendiri begitu ya, itu memang terkait dengan cuaca. Ya, ya cuaca kan imbasnya nanti terhadap OPT kan, serangan OPT. Jadi ini faktor cuaca sangat berperan. Kemarin di ini baru beberapa hari ini cuaca terang bagus. Kemarin kan sekali hujan langsung panas, hujan panas ya. Yeah. Tanaman-tanaman bawang itu memang rentan, begitu kira-kira.
1: Oke, nah dengan kondisi produktivitas yang rendah, tetapi harga tetap stabil di tingkat petani nih Pak ya, saat ini.
2: Ya.
1: Tidak ada gejolak apapun juga di tingkat petani.
2: Ya, dengan tidak ada. Ya cuma ada peningkatan kemarin-kemarin itu di petani 25,
1: okay.
2: 20 ada peningkatan ya. Sedikit.
1: Tapi kan petani tetap harus ada kos produksinya di situ Pak, yang dikeluarkan petani. Pupuk, kemudian bibit. Nah ini apakah tidak berpengaruh terhadap harga jual panen petani nantinya nih Pak?
2: Ya sangat berpengaruh. Apalagi dengan kondisi sekarang itu bibit saja benih di tingkat petani itu ya, petani membeli itu sudah mencapai angka mendekati 70 ribu per kilo.
1: Wow, benih?
2: Iya, benih.
1: Biasanya?
2: Iya, biasanya harga normal itu kan 45, Pak.
1: Hampir 100% loh, Pak, naiknya.
2: Iya, betul. Maka itu kadang berarti BEP kita ada peningkatan, kan? BEP kita sekarang di angka 18 ribu A. Ya, memang stabil sih dengan harga-harga di atas 25 menyentuh 30 ya. Itu 30 itu yang super per ya, yang super cross. Artinya petani belum bisa menikmati keuntungan karena tadi imbas dari profitas dan produktivitas tadi yang menurun.
1: Tapi lahannya ya, tetap sama, tetap luas juga.
2: Iya.
1: Oke, baik.
2: Dulu ketika petani itu per hektar bisa mendapatkan 10 ton ya kan? Kalau sekarang untuk mendapatkan 6 ton saja itu kan sangat sulit.
1: Susah, iya. Jadi cuaca salah satu faktornya ya. Baik.
2: Iya, iya. Karena harga ini tidak serta-merta.
1: Ya, baik.
2: Iya.
1: Kapan Pak diperkirakan wilayah sentra produksi bawang merah ini akan panen raya untuk dapat meredam harga yang signifikan naiknya saat ini Pak?
2: Ini di Pasar Johar berdasarkan pengamatan saya, kemarin malam sudah masuk bawang-bawang dari arah timur, Probolinggo sudah masuk, Bima sudah masuk, ya kan?
1: Yeah.
2: Nah, kemungkinan besar sebentar lagi Enrekan juga masuk.
1: Oke.
2: Okay. Tapi memang ini agak terkendala, kemungkinan besar nanti biasanya itu di bulan Agustus September itu mungkin kemungkinan besar itu kan Brebes juga panen raya. Tanaman berbunyinya kendatang ini juga ada kendala mengenai benih ini harganya lumayan. Ini dikhawatirkan kalau harga benih tetap seperti ini, berarti untuk pasokan Agustus September itu akan ada pengurangan pasokan karena harga benih tadi gitu.
1: Baik, Pak Mat Soleh, terima kasih banyak Pak ya untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI Pak.
2: Ya.
1: Sehat selalu Pak. Ya, demikian tadi kami berbincang bersama dengan Bendahara Umum Asosiasi Bawang Merah Indonesia atau ABMI atau APMI, Ahmad Soleh.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kami akan lanjutkan tema perbincangan kami terkait dengan stabilitas harga pangan. Jika tadi kami sudah berbincang bersama dengan Inkopas, kali ini kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kami, PLT Kepala Unit Pasar Kerenang, Niwayan Metawati. Bu Meta, iya. Baik Bu Meta, terkait dengan topik kita atau gambaran situasi dan aktivitas belanja di Pasar Kerenang di tengah kenaikan harga pangan ini bagaimana nih Bu?
4: Baik, dapat kami laporkan pagi ini dari Pasar Kerenang, situasi pengunjung dan pembeli cukup ramai, apalagi menjelang Hari Raya Besar Keagamaan umat Hindu, terjadi kenaikan yang signifikan pengunjung dan pembeli, untuk terutama untuk kebutuhan upacara.
1: Oke, ya kalau untuk pangan sendiri, suasananya bagaimana situasi di sana, Bu?
4: Kalau untuk situasi di harga pangan, ini mengalami kenaikan yang signifikan untuk tiga komoditi.
1: Iya.
4: Cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah, Pak.
1: Cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah. Signifikan kenaikan harganya seperti apa ini, Bu Meta?
4: Seperti contoh di bawang putih itu hari ini ada kenaikan sebesar Rp10.000, Pak.
1: Oke, jadi berapa? Dari sebelumnya berapa, Bu Meta?
4: Sebelumnya di 4 hari yang lalu itu masih di kisaran 32.
1: Iya.
4: Hari ini sudah di 45, Pak.
1: Itu di tingkat bawang pedagang, putih. Pak ya, Bu ya, sampai ke pembeli ya.
4: Jadi pembeli.
1: Bawang putih mengalami kenaikan 10.000 dari 32 menjadi 42.000. Untuk bawang merah bagaimana, Bu?
4: Bawang merah ini sudah hampir seminggu ini kenaikan di 50 untuk bawang lokal, 55 yang bawang Bima.
1: Oke, sebelumnya berapa harga untuk bawang merah lokal ataupun yang bukan ini, Bu?
4: Sebelumnya di 40, 45. Hari ini sudah menembus 55 untuk yang bawang ini, bawang Bima.
1: Artinya kenaikannya juga sekitar 10.000 juga nih, Bu ya, untuk bawang merah ya.
4: Iya.
1: Cabai rawit bagaimana, Bu Meta?
4: Cabai rawit hari ini mengalami kenaikan 5.000, seminggu kemarin itu masih stabil di angka 70, hari ini 75.000.
1: Masih stabil 75.000 saat ini.
4: Iya.
1: Normalnya berapa cabai rawit ini, Bu?
4: Normalnya kemarin di 50, sempat 55, terus semakin merangkak.
1: Iya.
4: Akhirnya ketemu di angka 75.
1: 75 itu sudah bertahan ya beberapa hari ini ya?
4: Sudah bertahan ya.
1: Sudah bertahan.
4: Sudah
1: artinya
4: bertahan 2 hari ini.
1: 2 hari ini.
4: 3 hari yang lalu masih 70.000.
1: Oke. Artinya kenaikan paling tinggi ini di cabai rawit ini ya, Bu ya?
4: Iya.
1: Tapi 75. Pasokannya lancar ini, Bu. 3 komoditas
4: pasokan
1: itu.
4: Pasokan lancar.
1: Oke.
4: Lancar, Pak.
1: Untuk pembeli atau konsumen sendiri bagaimana melihat harga yang cukup naik atau signifikan ini, Bu, di 3 komoditas itu?
4: Artinya kalau khusus di Denpasar mungkin tidak, artinya pembeli tingkatnya masih stabil segitu-segitu aja karena mereka mungkin lebih fokus ke perlengkapan upacara karena kita kan mau hari raya kebesar keagamaan.
1: Iya. Tapi artinya, tidak ada penurunan daya beli masyarakat terkait dengan tiga komoditas itu.
4: Masih stabil, Pak.
1: Oh, masih stabil ya.
4: Iya.
1: Oke, untuk beras sendiri lancar, Bu, di sana ya, terutama SPHP dari Bulog gimana?
4: SPHP dari Bulog masih pedagang masih kontinu mendapatkan di setiap minggu jatah 2 ton itu.
1: Iya. Minyak kita ada tidak, Bu, di Pasar Kerenang, Bu?
4: Minyak kita ada.
1: Ada ya? Pak. HET-nya berapa atau mereka, dijual berapa ini, Bu, minyak kita?
4: Minyak kita dijual 15.700, Pak. 15.700
1: artinya masih masuk dalam HET ya.
4: Masih ya,
1: normal ya.
4: Memang sudah ditentukan ya.
1: Iya, tidak pernah terjadi kekosongan stok atau kesulitan stok.
4: Tidak pernah.
1: Sampai dengan saat ini, Bu ya, lancar ya.
4: Oke.
1: Nah, ini bagaimana nanti pengelola pasar melakukan pengawasan ataupun pengecekan secara berkala, Bu, terkait dengan komoditas-komoditas yang adanya fluktuasi harga ini, Bu Meta?
4: Kami dari Perumda Pasar selaku pengelola pasar dalam upaya untuk stabilitas di tengah lonjakan pangan selalu berkoordinasi dengan PPID Denpasar.
1: Oke.
4: Yang rutin melaporkan harga kebutuhan pokok setiap hari.
1: Ya.
4: Dan bila ada bahan pangan yang mengalami lonjakan, kita rutin mengadakan giat operasi pasar, Pak.
1: Mm-hmm. Tapi tidak ada yang terancam tutup, Bu, ya, lapak dari pedagang, ya. Kalau misalnya upacara itu sudah selesai, bagaimana ini, Bu?
4: Upacara sudah selesai, kegiatan berjalan.
1: Artinya kembali, tingkat daya beli masyarakatnya masih tetap tinggi kah di pasar Kerenang
4: masih
1: itu?
4: Tetap tinggi.
1: Masih tetap tinggi, ya.
4: Normal, ya.
1: Karena mereka datang ke pasar kembali. Kan untuk memenuhi kebutuhan upacara tadi, ya.
4: Kebutuhan, ya.
1: Iya, artinya masih begitu upacara selesai, tetap masih daya beli masyarakat masih normal di sana, ya.
4: Masih normal, Pak.
1: Iya, apa yang bisa Ibu sampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami terkait dengan kondisi harga tiga komoditas tadi tertentu dan juga bagaimana untuk bisa tetap melihat kondisi yang ada saat ini. Silakan, Bu Meta.
4: Baik, kami selaku pengelola pasar menghimbau kepada masyarakat di tengah kenaikan harga bahan pokok agar membeli sesuai kebutuhan, artinya tidak memonopoli, agar stok di pasar juga tetap stabil, serta memanfaatkan momen operasi pasar yang kami selenggarakan.
1: Yeah.
4: Agar bisa kebutuhan di masyarakat berjalan dengan aman.
1: Baik. Ibu Meta, terima kasih, Bu, untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI, PLT Kepala Unit Pasar Kerenang, Niwayan Meta.
0: Catatan Peristiwa.
5: Mayor Jenderal Anumerta Donald Isaac Panjaitan atau DI Panjaitan adalah seorang pahlawan revolusi Indonesia yang begitu terkenal. Selama hidupnya, DI Panjaitan dikenal sebagai sosok pemberani dalam mempertahankan tanah air Indonesia. Tepat hari ini, 9 Juni 1925 silam, DI Panjaitan dilahirkan. Dalam catatan sejarah, DI Panjaitan ditembak oleh prajurit Cakra Birawa di rumahnya di Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 1 Oktober 1965. Tanggal 9 Juni 2007 adalah Hari Arsip Sedunia yang dirayakan secara internasional. Tujuan dari peringatan hari penting ini adalah untuk menyadarkan orang-orang tentang betapa pentingnya dokumentasi dari berbagai kegiatan di masa lampau. Alasan tanggal 9 Juni dipilih sebagai Hari Arsip Internasional adalah karena pada tanggal tersebut bertepatan dengan terbentuknya sebuah lembaga yang diberi nama Konsulat Arsip Internasional di dalam naungan organisasi UNESCO.
6: Ini kita akan simak laporan dari reporter kami di mana sejumlah pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bekasi mengeluhkan naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga itu membuat mereka kesulitan dalam mengatur keuangan. Laporannya bersama dengan Leni Kurniawati. Leni.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sudah berada di Bekasi. Sejumlah pelaku UMKM sektor kuliner atau makanan di Kota Bekasi mengeluhkan naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok di Kota Bekasi. Pasalnya kenaikan harga membuat mereka kesulitan dalam mengatur keuangan mereka. Salah seorang pedagang bernama Mas Sorova selaku pedagang nasi goreng di Kota Bekasi mengaku kenaikan harga bahan pokok yang sangat menyulitkan. Pasalnya dengan kenaikan tersebut, ia harus mengeluarkan modal lebih banyak dari biasanya. Bahkan di tengah naiknya harga kebutuhan pokok, ia tidak serta-merta bisa menaikkan harga jual karena akan berpengaruh kepada pelanggan yang biasa membeli dagangannya. Berikut adalah pernyataan dari salah seorang pedagang nasi goreng di Kota Bekasi, Musarofah.
8: Pedagang apa nih, Bu?
9: Ya.
8: Nasi goreng. Apa aja nih, Bu, yang dirasa cukup naik, kerupuk atau apa?
10: Kemarin sempat plastik ya. Plastik. Semua barang kadang naik.
9: Sayur.
10: Beras. Pokoknya semuanya pada naik.
8: Pengennya harga normal lagi gitu ya, Bu?
10: Normal lagi. Ya, apalagi kita pedagang.
8: Harapannya gimana, Bu, selaku pedagang nasi goreng nih?
10: Ya, harapan kita yang pedagang kecil ya. Pokoknya kembali normal lah. Biar kita juga gimana ya, nggak ngirit-ngirit amat lah.
9: susah juga ngatur ininya, keuangannya, buat modal lagi, muter lagi, nggak ada, ya pokoknya kembali seperti awal lah.
11: Dan pihaknya juga mengaku kondisi harga kebutuhan pokok yang naik, maka ia juga berharap harga bisa kembali turun sehingga tidak memberatkan para pedagang kecil sepertinya. Dan sekedar informasi juga bahwa sejumlah

0: adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
1: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
2: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.

0: Ya, di sesi yang kedua ini silakan Anda bisa memberikan informasi juga sekaligus ya untuk Anda yang mempunyai usaha UMKM atau apapun itu, bagaimana penghasilan atau omset Anda ya beberapa hari terakhir ini. Pak Wibi di Makassar. Halo Pak Wibi.
1: Halo, selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi. Silakan Pak Wibi.
1: Ya, kalau di Makassar ya, tanggal 6 itu kemarin saya ke Pasar Terong. Pasar tradisional itu saya bawang merah sudah tembus 57.
0: Bawang merah?
1: Iya, 55-57 dari harga awal 45-43.
0: Iya.
1: Sekarang tembus 57-55 satu kilo. Telur juga saya lihat tadi satu rak itu isinya 30 butir.
0: Oh iya.
1: 47. Padahal biasanya itu 42-43.
0: Wah. Kok banyak ya, banget ya. Naik ya beberapa komoditas itu.
1: Iya. Kalau naik itu harga-harga jangan heran, Bang. Memang begitu. Iya, kalau naik nih.
0: Oke.
1: Kalau bawang putih saya lihat masih normal ya, sekitar 35 itu. Kalau gitu.
0: Bawang putihnya masih normal. Oke.
1: Iya. Tidak tahu kalau sekarang ya, saya lihat di tanggal 6 hari Sabtu itu saya ke Pasar Terong itu.
0: Oke, berarti sudah beberapa hari ya, mungkin ya. Saja berbeda harganya ya.
1: Ya, sudah 5 hari ya. Kalau cabai itu ya, menurut penjual sayur keliling itu, kalau cabai naik semua. Mau cabai rawit, cabai keriting, naik semua kalau cabai. Sehingga penjual sayur pun juga pusing-pusing keliling karena ya untungnya jadi berkurang. Saya tahu, saya bijang-bijang sama penjual sayur keliling. Ya, terima kasih Bang.
0: Oke, terima kasih juga. Dari Lampung, Pak Leman. Halo Pak Leman.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, silakan Pak Leman.
2: Iya, apa tadi Bang, sama tadi?
0: Iya, ini soal harga kebutuhan pokok di daerah Lampung gimana? Dan juga mungkin Anda, Pak Leman punya usaha UMKM, warung atau apapun itu, omsetnya gimana nih beberapa hari terakhir ini?
2: Oh gitu, ya betul Bang ya. Emang ya akibat apa namanya dolar naik ini semua mengalami segala apa aspek gitu kan. Jadi semua kebutuhan itu pada naik semua itu.
0: Oke.
2: Ya sebagai spesies sagu itu kan naik itu.
0: Sagu.

0: Oh, gandum maksudnya?
1: Ya, gandum betul. Tadinya sekian, satu saknya itu mengalami kenaikan sampai 10 ribu gitu kan. Ataupun terigu, gandum, minyak makan, gula dan sebagainya.
0: Oke.
1: Okay. Semua pada naik. Jadi segi penjualan itu juga mengalami kelesuan itu. Pembeli itu kan sekarangnya sepi.
0: Sepi. Gitu. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Oke. Okay.
1: Akibat penaikan ini, tadinya aja harganya satu kilonya hanya 1000 menjadi 12 itu kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi pembeli itu kan pada kaget gitu. Kenapa gitu kan? Jadi mengurangi keuntungan penjualan gitu, Bang.
0: Oh iya. Jadi penjualannya menurun ya omsetnya ya?
1: Iya, betul omsetnya itu. Jadi
0: okay.
1: Ya semuanya itu serba salah lah. Beli salah, tidak juga salah gitu, Bang.
0: Iya.
1: Jadi begitulah.
0: Okay.
1: Bisa kembali lagi ke semula gitu.
0: Oke, okay, baik.
1: Tinggi gitu, gitu saja. Oke, okay, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam. Bu Ria di Tebet dulu. Bu Ria, halo.
2: Iya, Bang Pojanegoro. Selamat datang dini hari malam ini.
0: Iya.
2: Pasti besok hadir lagi ya.
0: Iya, mudah-mudahan. Iya.
2: Oke lah, Bang Wisnu semua yang kembali lagi dinas ya. Kopi Pro 3 ini.
0: Iya, gimana nih kalau di Tebet?
2: Ya, Bang Fajar, memang kita terasa banget ya Bang Fajar ya.
0: Apa
2: Bang,
0: tuh yang terasa tuh?
2: Minyak, aduh, seperti orang pernah lagi kan, minyak-minyak kayak barco gitu ya, mahal, apalagi kan
0: minyak-minyak yang bukan minyak kita ya. Oh, minyak kita juga?
2: Minyak kita juga udah 22, Bang.
0: Oke.
2: Beras, itu cabai, daging,
0: beras,
2: singkong pun itu harganya naik.
0: Oh, yang singkong juga? Waduh.
2: Iya, Bang. Gitu, Bang. Ini singkong aja makan naik ya, Bang. Gitu, makanan kita juga ini, Bang. Gitu,
0: waduh. Bang. Tahu tempe naik juga ya, jangan-jangan.
2: Iya, ya kan. Harusnya bagaimana ya, Bang. Ya, itu angka-angka yang tidak bisa ya kita ini ya. Seperti cabai, Bang. Aduh, kalau ada cabai rasanya gimana ya, Bang. Gak pakai sambal ya, Bang. Ya.
0: Iya.
2: Ini, pokoknya semoga ini apa, Bang. Komentar kita ini apa namanya. Global depresiasi ya nilai tukar rupiah ya Bang.
0: Iya
2: kan bisa ya, dan cuaca ekstrim memicu lah lonjakan inflasi apa luput ya, walaupun pemerintah telah melakukan banyak intervensi
0: seperti
2: operasi pasar atau SPHP katanya gitu.
0: Tingginya
2: fluktuasi harga ini mengindikasikanlah bahwa kebijakan jangka pendek saja tidak cukup, akar masalah seperti rantai distribusi katanya terlalu panjang dan ramanya produksi petani lokal harus diatasi secara struktural begitu, Bang.
0: Oke, baik, sama-sama.
2: Semangat, salam sehat, salam.
0: Salam sehat, salam tangguh, Pak Soleh di Pasuruan. Halo Pak Soleh.
3: Assalamualaikum Bung Fajar.
0: Waalaikumsalam, silakan Pak Soleh.
3: Ini Bung Fajar, kalau di sini tuh yang merasakan naik itu semua pengusaha UMKM. Contohnya sekarang misalnya kayak beli nasi gorengnya, orang-orang itu nggak berani, memang nggak berani menaikkan harganya, cuma mengurangi porsinya itu dikurangin Bung Fajar.
0: Oh, oke.
3: Okay. Iya. Ya misalnya tadinya 15.000 harganya tetap, cuman porsinya dikurangi. Umpama timbangan ya, misalnya 1 kilo jadi 1 kilo dikurangi setengah, mungkin kayak gitu loh.
0: Oh.
3: Tadi ya misalnya tempe itu Rp6.000 per potong, itu masih tetap segitu, cuman diperkecil sekarang gitu. Iya, kalau saya tanya, lupa kenapa nggak dinaikkan aja harganya? Saya takut dampaknya ke konsumen, Mas. Biasanya nanti kalau dibuat, jangan tinggi-tinggi naikin Rp500 aja.
0: Nanti malah nggak beli gitu, mikir
3: iya,
0: lagi.
3: Dinaikkan Rp500 aja nanti bisa pindah ke yang lain. Karena di sini kalau kayak gitu,
0: sudah
3: dicari yang, dicari yang lebih murah, biasanya gitu.
0: Nasi goreng ini, gitu. Bahan bakunya jelas aja nasi ya, biasanya itu ada mie juga, itu mie juga dikabarkan mie instan juga agak naik harganya, karena gandum dan tepung
3: tapi kalau mie instan saya kira kayaknya kalau yang mie instan yang biasa dikonsumsi masyarakat yang siap di itu ya, saya nggak berani nyebutkan produknya, karena ini apa itu namanya, dia sifatnya dibelinya langsung sama bungkusnya, dimasak sendiri di rumah gitu. Mm-hmm. Tapi kalau yang naik itu, yang dirasakan itu yang bikin bumbu sendiri kayak cabai.
0: Oh
3: kayak,
0: iya benar-benar.
3: Apa kayak gitu-gitu itu.
0: Bumbunya malah harus beli lagi ya di pasar ya.
3: Iya, iya. Wah, sekarang warung apa itu, warung nasi rawon kalau di Jawa Timur itu kan kebanyakan nasi
0: rawon. Iya benar-benar.
3: Itu dulu satu piring itu agak gimana ya, agak banyak isinya. Kalau sekarang di perkecil itunya. Tapi orang juga bilang, maaf ya mas, ini sekarang harganya semua naik, kita nggak berani naikkan harganya.
0: Oh iya iya.
3: Nggak apa-apa bu. Nah, jadinya orang-orang di sini pembacar misalnya beli apa di warung itu suka rela pembacar, misalnya pembacar beli makanan apa terus habis umpama 18.000,
0: yeah,
3: uangnya 20.000 umpamanya, itu kembaliannya nggak diambil pembacar.
0: Kok bisa?
3: Iya, kan dilihat kalau yang jualan itu sudah ibu-ibu, sudah tua gitu.
0: Sekalian aja maksudnya sedekah juga, iya, gitu.
3: Iya, nggak diambil. Kecuali okay, kalau yang jualan masih
0: muda,
3: tergolong agak sedikit milenial misalnya, ya diambil.
0: Oke, menarik. Oke, makasih Mas Soleh.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ojak di Gunung Sitoli. Pak Ojak, silakan.
4: Ya, Horas Bang Pajak.
0: Horas, gimana tuh kalau di Gunung Sitoli?
4: Kalau di Gunung Sitoli, minyak kita itu sudah naik sekarang ke 20.500 saya beli di market.
0: Oh, di online.
4: Enggak, di apa? Di namanya Pelajar Market, entah. Kartas market Pelajar lah itu.
0: Oke, okay. itu bukan online ya, beli langsung ya. Itu naik itu 20 ribuan.
4: Iya. Minyak kita itu, lalu di apa pasti tertulis jual 1.500.
0: Benar, ya itu HET, ya.
4: Katanya apa sudah naik? Nggak dijawab.
0: Nggak dijawab, maksud?
4: Nggak dijawab, kenapa kok? Katanya
0: 20 ribu. Ya, ada yang langka nggak? Kayaknya gas LPG tabung gas 3 kg, minyak kita, telur, ayam, apapun itu, beras, itu nggak ada yang langka tapi ya? Ada semua stoknya, cuma harganya ya, naik.
4: Nggak bahal apa, tomat.
0: Oh, sayur-sayuran.
4: Dari 10 ribu. Hah? Sempat juga 22 ribu per kilo.
0: Tomat?
4: Iya.
0: Oh, oke.
4: Okay. Bawang 40-an.
0: Bawang 40-an.
4: Iya, Pak, bawang merah.
0: Oke. Pak Ojak ini Pak Ojak ini sebagai petani apa nih? Usahanya ada usahanya apa? Apa profesinya apa? Pak W, kalau boleh tahu. Pak Ojak.
4: Siapa saya?
0: Iya.
4: Gitulah kelir apa? Serabutan.
0: Oh, serabutan. Tapi dengan kondisi ini gimana nih untuk omsetnya? Biasanya tuh ada perbedaan nggak bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun lalu dengan yang sekarang-sekarang ini untuk omset pendapatan Pak Ojak karena serabutan ini?
4: Ya, nggak normal lah.
0: Nggak normal ya?
4: Nggak normal. Tapi saya kira kalau polisi bertugas dengan baik, harga-harga minyak kita itu nggak apa itu.
0: Kenapa?
4: Baik.
0: Kenapa harus ada polisi? Emang ada permainan?
4: Nah, itu kan tugas polisi menjaga harga-harga yang resmi kan?
0: Oke, ya. Itu salah satu di antaranya Satgas Pangan. Ya, oke, betul. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Jack.
4: Oke.
0: Yo, selamat dini hari.
4: Ada yang saya tanya dulu, kenapa kok RR itu di Gustoli lewat pukul 24 malam itu nggak bisa lagi kedengaran?
0: Selalu begitu? Sejak hari apa?
4: Iya.
0: Sejak
4: tahu apakah?
0: Sejak kapan, Pak?
4: Apakah RRI Gunung Sitoli itu tidak merelai lagi? Nggak tahu saya.
0: Sejak kapan, Pak Ojek? Halo, Pak Ojek?
4: Ya.
0: Sejak kapan?
4: Udah sebulan lebih.
0: Oh, sebulan. Itu. Tapi biasanya sebulan yang lalu nyala ya? Ada ya?
4: Ya, kadang-kadang sampai pagi. Tapi ini...
0: Mati.
4: Hanya 24.
0: Oh gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ojak informasinya. Selamat dini hari. Pak Awe di Sidoarjo. Pak Awe, silakan Pak Awe.
5: Selamat dini hari Bung Pak.
0: Selamat dini hari. Sidoarjo gimana nih?
5: Iya, sebelum ke situ saya juga mau ada keluhan yang sama soal RRI Pro 3 di Surabaya. Tidak merilai, malah pemancarnya 3 on terus ini.
0: Oh, pagi, siang, sore, malam, dini sama aja. Nggak ada.
5: Sama saja, tidak. Padahal yang Pro 1, Pro 2, Pro 4, dan Pro 5 semua on 24 jam. Ada, tidak sampai 24 jam.
0: Sudah berapa hari, Pak Awe?
5: Sudah lama, Bung.
0: Oh, sudah lama. Memang sudah memang nggak ada. Terus kalau gitu Pak Awi mendengarkan Pro 3 itu pakai apa?
5: Ya, saya karena nggak suka pakai streaming ya, jadi jarang-jarang, Bung. Saya hanya dapat topik menarik.
0: Oh, oke. Okay. Baik. Dari kalau kita
5: di broadcast, wah ini menarik.
0: Oke, okay. Baik.
5: Karena sebenarnya putus-putus ini di sini.
0: Oke, okay. Baik. Silakan Pak Awi.
5: Ya, untuk harga-harga ya, Bung Bajang. Mm-hmm. Ini saya mirip dengan yang tadi Mas atau Bapak yang Jawa Timur juga yang
0: Pasuruan.
5: Iya, Pasuruan mungkin ya, rawon dikurangi, nasi goreng dikurangi itu ya. Kalau saya ya sama, nasi goreng sih saya lebih sering kalau malam beli nasi goreng.
0: Porsinya dikit, lebih dikit.
5: Ya kalau dikit betul
0: enggak,
5: tapi ya, kelihatan berkurang iya
0: gitu. Oh iya,
5: ini gitu loh, mungkin yeah, belum misalkan full ini sekarang menjadi 3/4 lah, berkurang
0: okay
5: banget porsinya. Harganya tetap, harganya tetap 13.000.
0: oh, 13.000 di sana pakai telur.
5: Pakai telur 13.000, pakai telur.
0: Oke, okay.
5: Nah kalau untuk bahan-bahan kebutuhan ini saya mau cerita. Karena saya tidak pernah membeli mungkin seperti ibu-ibu
0: mama itu ya. Yeah.
5: Saya hanya belinya misalkan cabai 2.000 lah nanti.
0: Oh iya.
5: Yeah. Pasti gitu. Itu yang dikurangi itu pembuatan.
0: Oh iya. Yeah.
5: Betul, berkurangnya drastis kalau cabai.
0: Oh, jadi lebih sedikit ya biasanya itu.
5: Ya, biasanya saya dapat satu genggam.
0: Iya, yeah, ini nggak sampai ya.
5: Iya. Yeah. Di plastik itu kelihatan banget. Yang agak parah ini yang sayur.
0: Oh, sayur.
5: Ya, kalau begini, kalau apa ikatannya jadi kecil-kecil. Jadi ikatan panjang dulu satu ikat itu
0: yeah
5: dapat apa gitu ya,
0: yeah, agak
5: kelihatan banyak. Ini sekarang berkurang, nyaris separuh. Makanya tetap.
0: Iya, itu sayur udah mulai terasa naik. Nah, untuk yang kebutuhan yang lebih pokok seperti beras, minyak dan sebagainya itu enggak terlalu, enggak ada naik, enggak ada kenaikan.
5: Soalnya saya kebetulan dapat kiriman dari
0: anak. Oh, jadi enggak tahu ya, enggak pernah beli ya. Oke.
5: Okay. Ya, kalau saya sekali-sekali pernah beli sih iseng di minimarket atau supermarket, harganya masih tetap itu, Bung.
0: Iya, tetap ya, alhamdulillah. Nah, minyak goreng nggak beli, Pak Awi?
5: Minyak goreng naik, Bung. Naik 1.000-2.000.
0: Oh, 1.000-2.000. Oke.
5: Okay. Ya, bermerek itu ya, Bung.
0: Soalnya oh, yang bermerek. Bukan minyak kita, tapi ya?
5: Minyak kita di minimarket nggak ada.
0: Oh, iya, benar juga. Nggak ada.
5: Janjinya kan di minimarket.
0: Oke, okay. Baik. Jadi udah mulai terasa ya. Pak Awi nih, kalau boleh tahu nih, ada usaha nggak UMKM atau apa gitu, profesi apa gitu? Saya ingin tahu soal omset ya.
5: Iya, kalau saya secara pribadi tidak, tapi kalau saya bantu-bantu teman, iya.
0: Oh, omsetnya gimana selama beberapa minggu terakhir ini?
5: Ya, teman saya mengeluh harga-harga naik semua. Teman saya kan usaha kayak warkop itu, Bung Bajar.
0: Oh, pembelinya gimana? Masih tetap atau berkurang?
5: Iya, berkurang omsetnya karena pembelinya juga menurun, Bung.
0: Oke.
5: Okay. Pembelinya okay. Satu pembelinya menurun, harga-harga naik tipis-tipis lah ya. Jadi ada cerita, tapi naik dikit.
0: Oke. Iya. Baik. Makasih Pak ya. Kita harus jeda warta berita. Terima kasih ya. Ada Bung Wisnu. Bung Wisnu. Ya.
6: Ya. Ini ada beberapa yang sudah masuk.
0: Iya, silakan.
6: Tadi banyak pendengar yang mengeluhkan banyak sekali yang naik ya harga-harganya nih. Tapi ini dari Bu Rina di Yogyakarta ini. Saya melihat pemerintah ini sering mengklaim stok pangan aman. Di lapangan harganya beberapa kebutuhan pokok ini masih naik turun. Yang perlu dievaluasi ini adalah distribusi dan pengawasannya, rantai pasoknya itu sendiri.
0: Oke. Okay.
6: Sampai ada praktik penimbunan atau permainan harga yang membuat masyarakat itu bisa membeli pangan dengan harga yang lebih mahal.
0: Oh.
6: Lalu ada Pak Dedi di Balikpapan.
0: Iya.
6: Ya, menurut saya ketergantungan terhadap impor ini masih menjadi tantangan besar ya.
0: Iya.
6: Kan nilai rupiah melemah.
0: Itu akan dampaknya luas tuh ya, iya, bisa terasa.
6: Betul. Okay. Atau terjadi gangguan perdagangan dunia, harga di dalam negeri ini
0: bergejolak.
6: Iya, langsung terdampak nih.
0: Okay.
6: Dan tentunya pemerintah perlu mempercepat program swasembada dan meningkatkan produktivitas pertanian agar ketahanan pangan tidak terlalu bergantung pada kondisi ekonomi global.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bung Wisnu.
6: Baik.
0: Yo, selamat dini hari, Bung Wisnu dan juga pendengar. Terima kasih sudah berinteraksi. Kita berjumpa lagi di kesempatan dengan topik yang berbeda.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan, tapi dipotong lagi kalau nggak salah. Tahun 2000.
2: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
1: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
2: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar rupiah atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun rupiah.
3: Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
2: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sørene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana nggak pakai helm. Surat kendaraan nggak kebawa.
6: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Harga sejumlah barang kebutuhan pokok di berbagai daerah terpantau mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Data menunjukkan komoditas seperti beras, minyak goreng, gula, hingga telur ayam masih tertahan di harga tertentu, ditambah dengan fluktuasi tajam pada bawang merah dan cabai rawit. Bahkan tadi pendengar kami di Makassar mengatakan bawang merah saat ini di harga atau di angka Rp57.000, sebelumnya dalam Rp42.000. Dan untuk memperbincangkan hal ini, bagaimana kondisi di pasar secara nyata ataupun kondisi harga saat ini, kami sudah tersambung bersama dengan Sekretaris Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar atau Inkopas, Andrian Lame Muhar.
7: Wawancara Pro 3.
8: Pak Andrian Lame Muhar,
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kondisi umum para pedagang pasar tradisional di bawah naungan Inkopas dengan kondisi harga saat ini bagaimana, Pak?
9: Ya, selamat pagi semua para pendengar Pro 3 FM RRI yang berbahagia. Insya Allah selalu mendapatkan berkah dari Allah Zawajalla.
8: Amin.
9: Ya, pedagang pasar yang dibawa Inkopas itu pasti yang memiliki koperasi pedagang pasar di dalamnya.
8: Yeah.
9: Kita tidak hanya melakukan supply chain di dalam pasar tersebut lewat koperasi, tapi kita juga melakukan simpan pinjam terhadap pedagang sehingga mereka mendapatkan modal dengan bunga yang murah seperti itu. Nah, jadi dengan dampak harga pangan yang meningkat, pasti omset mereka akan menurun. Dan apabila omset mereka menurun, pasti terkendala pula mereka terhadap pinjaman ke koperasi pedagang pasar, itu pasti. Tapi kami lalu dari koperasi pedagang pasar memberikan dorongan, okay, baik stimul seperti bantuan pemerintah seperti SPHP tersalurkan ke koperasi pedagang pasar ini. Di setiap pasar yang ada kopasnya, koperasi pedagang pasar. Kemudian juga selain beras SPHP, juga kita menyalurkan juga daging murah kemarin lewat daging sufi. Kemudian kita menyalurkan minyak curah karena minyak kita sedang langka ya, karena sedang sedikit pasokannya, jadi kita menyalurkan minyak curah, jadi para pedagang mengemasnya sendiri. Paling tiga hal itu yang kita dorong.
8: Ya, selain tiga hal tadi, Pak, komoditas apa yang mungkin membuat pedagang kesulitan modal akibat harga yang fluktuasi ini?
9: Kalau misalnya untuk kesulitan modal, saya kira pedagang tidak begitu hiraukan ya, karena kan ada koperasi, koperasi pedagang pasar, kemudian juga bantuan juga dari pemerintah. Tapi yang paling jadi masalah buat mereka itu adalah apabila ketersediaan bahan pangan tersebut tidak ada di pasar.
8: Okay.
9: Sekarang minyak kita kan mulai langka di daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur sudah mulai langka, kemudian juga di daerah Jakarta Timur juga sudah mulai sedikit pasokannya, sehingga dengan pasokan sedikit itu mereka membutuhkan yang ada adalah minyak-minyak yang bermerek kelas 1 yang harga sangat tinggi. Dan itu agak lama karena pasti para konsumen ingin mengencangkan ikat pinggang ya, karena harganya terlalu tinggi kan. Nah, sekarang mereka mengakalinya dengan minyak curah. Dengan minyak curah itu mereka bisa bikin kemasan dalam bentuk gelas, dalam bentuk plastik yang lebih kecil, sehingga bisa terjangkau oleh konsumen para pedagang pasar. Itu yang paling signifikan itu adalah minyak goreng. Kemudian yang kedua, walaupun beras ada beras SPHP, masyarakat juga kebanyakan kan tidak begitu berselera juga, banyak juga masyarakat tidak berselera dengan SPHP, karena SPHP itu kan dia stok berasnya kan random ya.
8: Okay.
9: Jadi dapat pasokan dari petani modelnya seperti apa, langsung diserap oleh Bulog, kemudian langsung dikemas. Tapi kan ada juga beberapa konsumen-konsumen yang suka dengan merek-merek tertentu yang itu sedang tinggi harganya. Kemudian juga beberapa konsumen juga ingin minta dicampur atau bahasa kita dioplos gitu kan. Bukan pedagang pasar ingin mengoplos, tapi konsumennya yang minta dioplos. Nah, itu kan kita tidak mungkin membuka kemasan 5 kilo kemudian kita oplos, tidak mungkin ya.
8: Okay.
9: Jadi kesulitan para pedagang pasar dalam menanganinya seperti itu.
8: Tapi pasokan SPHP yang diterima pedagang pasar sudah cukup sesuai dengan atau memenuhi permintaan konsumen, Pak Adrian?
9: Yes, selama ini alhamdulillah cukup, sudah banyak masuk, walaupun beberapa daerah juga cukup masih berat ya, khususnya daerah timur itu pasti terbatas pasokannya, tapi untuk daerah Jabodetabek sampai Jawa Tengah, sampai Jawa Timur, saya rasa sudah cukup lah masuk ke pasar-pasar kami.
8: Oke, untuk harga-harga yang diinformasikan naik ini Pak, dampak kenaikan harga pangan ini terhadap omset harian para pedagang pasar yang dipantau Inkopas, seperti apa ini Pak Andrian?
9: Yang jelas dengan kenaikan harga pangan ada efek dominonya ya, dengan harga pangan tersebut naik tidak sesuai dengan biasanya gitu. Walaupun itu sering terjadi setiap tahun, cuman saya lebih fokus ke yang sekarang ya, meningkat pasti konsumen pun juga mengecamkan ikat pinggang untuk datang ke pasar untuk berbelanja secara banyak. Terus kemudian juga dengan konsumen mengecamkan ikat pinggang pasti permintaan menurun, tetapi sekarang kan ada program pemerintah lewat MBG yang sekarang kita berharap banyak pelaku-pelaku dapur umum gratis ini membeli langsung ke pasar rakyat kami, sehingga bisa dirasakan langsung oleh pedagang pasar rakyat pembelian mereka untuk melaksanakan tugas makanan bergizi gratis ini. Nah, itu yang kita harap, walaupun sekarang kita melihat itu belum signifikan, mungkin karena banyak tengkulak-tengkulak yang memborong itu tidak langsung ke pedagang pasar rakyat kami, sehingga itu belum terlihat signifikannya untuk perbelanjaan. Yang jelas yang terlihat signifikannya itu di sektor hulu.
8: Okay.
9: Karena harusnya masuk ke pedagang pasar rakyat, tapi juga ada yang memborong lewat program pemerintah, lewat BGN, sehingga pasokan ke pedagang pasar rakyat itu sedikit. Itu membuat harga, salah satu faktor membuat harga menjadi naik, karena permintaan memang ada BGN ini.
8: Ya, tapi pantauan kami di reporter kami di Bekasi tadi juga terjadi penurunan pembeli, Pak. Untuk pantauan dari Inkopas sendiri bagaimana? Apakah terjadi penurunan jumlah pembeli secara signifikan?
9: Kalau misal penurunan pembeli konsumen ke pasarnya sudah pasti, tapi kalau kita jelaskan faktornya banyak tuh, nggak akan cukup saya jelaskan di sini. Karena bukan masalah harga aja, kalau harga kan fluktuatif naik turun sudah biasa ya, itu pertama pasti. Kemudian kedua, daya beli masyarakat sudah turun sekarang dengan banyaknya pengangguran. Kemudian yang ketiga juga, pasar rakyat ini kan sekarang bersaing dengan online. Itu yang kita sedang dorong juga ke Komdigi supaya mengatur lah tentang regulasi online ini. Jangan sampai nanti para pelaku hulu itu langsung ke online. Kalau bisa pelakunya itu lewat pedagang pasar rakyat atau dia lakukan di pasar. Kemudian juga permasalahan dengan pengelola pasar. Kalau kita lihat pasar sepi juga bukan karena konsumennya sepi. Itu karena mungkin pasarnya, pedagangnya juga berkurang karena permasalahan dengan pengelola, baik permasalahan dengan retribusinya atau permasalahan lainnya ya, pihak ketiga, sehingga pedagang itu berkurang. Sehingga konsumen datang ke sana pun juga semakin sedikit karena melihat pedagang berkurang. Jadi faktornya sangat banyak kalau
8: konsumen. Artinya penurunan pembeli ke pasar ini bukan semata karena kenaikan harga ini, Pak ya?
9: Semata karena kenaikan harga kan ini kan sosok yang naik pun. Tapi karena banyak faktor lain yang mempengaruhi keadaan pasar rakyat sekarang ini, di era sekarang ini.
8: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Andrian untuk waktunya Pak, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RR.
9: Ya.
8: Sekretaris Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar atau Inkopas, Andrian Lame Muhad.
10: Penasihat Presiden Prabowo Subianto bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Said Iqbal, buka suara soal nasib demonstrasi buruh usai dirinya masuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Seperti kita ketahui, Said Iqbal yang memimpin Konfederasi Serikat Pekerja se-Indonesia atau KSPI dan Partai Buruh sering menggelar aksi demonstrasi masa buruh. Said mengatakan masalah upah selalu menjadi isu utama unjuk rasa yang dilakukan buruh setiap tahun. Dan kini, usai resmi menjadi penasihat khusus Presiden, Said berjanji berusaha agar masalah upah bisa diberikan dengan adil, sehingga buruh tak perlu lagi berdemonstrasi. Said Iqbal menambahkan tetap berjuang bagi kalangan buruh meski kini bergabung dalam pemerintahan. Kami sudah tersambung bersama dengan penasihat Presiden Prabowo Subianto bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Pak Said Iqbal.
7: Wawancara Pro 3.
10: Pak Said Iqbal,
11: Mas Lukman dan pendengar RRI Pro 3.
10: Ya.
11: FM di seluruh Indonesia.
10: Pak Said, sebelumnya selamat atas amanah barunya sebagai penasihat Presiden ya bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Pak Said.
11: Terima kasih. Ini amanah yang harus kita jalankan sebagaimana harapan Presiden ingin mensejahterakan buruh dan rakyat Indonesia.
10: Ya, Ini menariknya, Pak Said, ketika Pak Said berada di luar pemerintahan, begitu memperjuangkan nasib buruh, dan ketika Pak Said dilantik tadi ya, ada dua pandangan yang berbeda. Di satu sisi justru mempermudah aspirasi teman-teman buruh ke dalam pemerintahan, dan di sisi lain ini takutnya Pak Said sudah bergeser ini dari perjuangan buruh. Ini bagaimana Pak Said?
11: Ya, selalu dalam pilihan strategi. Jadi bedakan antara tujuan dan strategi. Kalau kita belajar ilmu manajemen sederhana kan, strategi adalah tentang cara. Bisa berbagai macam cara bisa kita lakukan dalam pilihan-pilihan yang ada. Kalau tujuan, sepanjang itu baik, tentu sama. Bisa kita pergi tujuannya ke Surabaya, bisa lewat Bandung jalur selatan, bisa lewat Cirebon jalur utara, dan sebagainya. Intinya kita ke Surabaya. Nah, di dalam KSPI dan Partai Buruh yang saya pimpin, kami menggunakan namanya strategi konsep lobby aksi plus politik. Jadi KLA project. KLA project dari dulu itu, dari tahun 2006 kami canangkan. Jadi aksi tidak tabu bagi KSPI, bagi FSPMI, bagi Partai Buruh, tapi selalu dimulai dengan membuat konsep dan melakukan lobby. Lobby adalah cara kita mencari titik temu kompromi. Nggak mungkin lobby itu mau menang-menangan. Oleh karena itu, yang saya mau bilang, ini bukan sesuatu yang baru bagi KSPI dan Partai Buruh untuk kemudian mencari titik temu dengan pemerintah terhadap isu-isu yang diperjuangkan oleh buruh. Tujuannya adalah isu buruh bisa dilaksanakan kan, dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah dan kemampuan perusahaan tentu. Kita juga nggak mau kan misal naik upah tapi perusahaannya tutup, ya siapa sih bohong dong,
10: makin fatal nanti ya.
11: Tutup, iya, itu tentu kita tidak mau. Naik upah perusahaan tetap jalan, perusahaan untung bagi dong mau buruh. Nah, kira-kira itu. Strategi ini udah lama kami jalankan. Nah, akhirnya ketemulah masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Nah, tentu semua pemirsa tahu KSPI adalah pendukung setia Pak Prabowo dari 2014 pemilu, 2019 pemilu. Nah, 2024 pun kami sebenarnya memilih Pak Prabowo, cuma mendeklarasikannya di Surabaya, tidak di Jakarta. Jadi ini menunjukkan apa? Ada pertama kesetiaan tentang cita-cita, yang kedua kami percaya bahwa Pak Prabowo bisa mengangkat persoalan working class. Working class itu siapa? Petani, buruh, nelayan, guru. Ini kan tentang keyakinan, tentang pilihan, ya. Dan itu sudah kita lakukan dari 2014. Nah, 2019, tapi kan Tuhan belum menentukan Pak Prabowo menang. Ketika 2024 kami mendeklarasikan di Surabaya, memang tidak ikut di arus utamanya kemenangan Pak Prabowo. Tentang ada yang duduk jadi menteri, ada yang duduk di lembaga, badan. Kami tetap tidak ada masalah. Bagi KSPI dan Partai Buruh tidak ada masalah. Yang penting Pak Prabowo bisa melaksanakan apa yang menjadi isu-isu buruh. Isu upah layak, isu jaminan sosial, isu tentang hapus outsourcing. Itu isu-isu lama, silakan dilihat deh di Google. Itu isu perjuangannya KSPI dan Partai Buruh. Nah, tapi belakangan kita akhirnya berpendapat kalau begini harus meminta waktu kepada Bapak Presiden, dalam hal ini melalui orang yang dipercaya, Pak Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR. Kita mau dari hati ke hati. Bagaimana caranya buruh, tidak hanya KSPI, tapi buruh benar-benar bisa memberikan pandangannya langsung ke Presiden. Nah, terjadilah dialog dengan Pak Sufmi Dasko beberapa kali, dan Pak Sufmi Dasko memfasilitasi, memang harus, kata Pak Sufmi Dasko. Karena kan kebijakan Pak Prabowo pro kepada selain pro kepada growth, pertumbuhan, Pak Prabowo kan ingin pertumbuhan itu merata, pro poor dan pro job, di mana pertumbuhan harus menciptakan lapangan kerja. Dan itu sudah mulai terlihat kan. Tentang ada yang tidak setuju, ya biasa. Setiap pilihan ideologi dalam menjalankan negara kan beda-beda. Kalau presiden sebelumnya beda, sebelumnya lagi beda. Ini tentang pilihan untuk melaksanakan cita-cita sesuai apa yang diamanatkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pada titik itu kita setuju, maka akhirnya terjadilah titik temu, ya kita harus ikut membantu Pak Prabowo memberikan keseimbangan. Kan kawan-kawan pengusaha, kan saya sempat bicara tuh, ada Pak Luhut, ada Pak Airlangga, Menko Perekonomian, ada Pak Rosan Roslani, ada Pak siapa lagi ya, Pak Bahlil. Itu kan memang jalur-jalur di pengusaha kan, untuk memberikan masukan tentang dunia usaha. Nah pertanyaan, jalur buruh siapa? Ada sahabat kita Jumhur, tapi kan lingkungan hidup nggak nyambung, gitu kan? Nah akhirnya ketemulah dan Pak Prabowo menyambut baik. Maka apa yang mau saya katakan, tidak ada yang berubah dalam perjuangan ini. Karena strategi yang dari lama, konsep lobby aksi tentang ada orang yang masih curiga, tentang ada orang yang masih khawatir bahwa nanti elit-elit buruhnya terbeli, termasuk saya patut diduga terbeli. Biarlah waktu yang nanti membuktikan. Saya hampir 30 tahun baik pada posisi apapun, bisa dilihat di jejak rekamnya kan. Itu kan saya ngomong apapun kalau belum bisa membuktikan ketika masuk dalam lingkaran kepresidenan, ya saya tidak bisa bicara apa-apa. Mari doakan kami, insya Allah tidak ada yang berubah. Kesejahteraan kaum buruh adalah tujuan kami seirama dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Kira-kira begitu.
10: Yang jelas pokoknya dengan masuk Pak Said masuk dalam pemerintahan ini tidak melemahkan perjuangan buruh selama ini gitu ya. Intinya ya Pak
11: justru,
10: Said ya.
11: Justru menguatkan.
10: Menguatkan.
11: Kenapa saya jadi Presiden Partai Buruh?
10: Iya.
11: Ya kan partai pasti kekuasaan.
10: Iya.
11: Kita jujur aja, dan di Eropa sudah terbukti dengan serikat buruh masuk ke dalam kekuasaan ketika partainya menang, maka kebijakan-kebijakan tentang jaminan sosial seperti di Norwegia, Skandina, Finlandia, di Swedia, Denmark, di Jerman Barat, banyak menguntungkan kaum buruh. Kebetulan saya ILO Governing Body, jadi bisa benchmarking ya. Sekali lagi, perdebatan ada yang setuju dan tidak setuju, itu bagian dari sebuah keputusan yang harus diambil. Itu aja.
10: Dinamika ya. Nah,
11: dinamika, dan kita harus perhatikan yang yang kontra. Tapi itu harus mengingatkan kita kan, apakah yang kontra itu buruk bagi saya misal? Enggak, bagi saya itu justru positif.
10: Masukan ya.
11: Ingatkan terus kan, artinya kamu katanya kalau masuk ke dalam kekuasaan tetap akan berjuang buat buruh, tapi apa yang kamu lakukan kok berbeda dengan ucapan? Nah itu mengingatkan kita terus kan untuk terus berjuang kan, untuk tidak menyimpang ya. Tentu bahasa agamanya ya, doakan kami untuk tidak berubah dalam perjuangan. Kira-kira begitu.
10: Pak Said ini kan resmi sudah dilantik gitu ya oleh Presiden Prabowo Subianto gitu ya. Dan apa nih, mau digaspol atau bagaimana nih langkah selanjutnya? Karena kan di depan sudah ada permasalahan buruh ya, ancaman PHK ini, Pak.
11: Misal contoh ya, kalau teman-teman ikutin beberapa waktu yang lalu media, ketika Pak Prabowo hadir diundang oleh Menko Perekonomian dalam sarasehan perekonomian. Kalau saya nggak salah 2025 yang lalu. Di situ Pak Prabowo langsung memimpin rapat itu, dimulai dengan beberapa pembicara. Kemudian saya disuruhlah oleh beliau langsung, Pak Presiden Prabowo, untuk apa pertanyaan kamu sebagai buruh? Coba saya mau dengar. Nah, kemudian saya bilang kan, waktu itu kita lagi diskusiin ART itu ya, apa agreement reciprocal trade dengan perdagangan Amerika. Dengan perdagangan Amerika yang perang tarif itu, yang tentang tarif. Saya bilang, Bapak Presiden, kalaulah terjadi, kalau jadi dampak PHK akibat ART, reciprocal agreement tadi, maka harus ada mitigasi. Nah, pembentukan Satgas PHK menjadi penting. Langsung kan beliau kan? Inilah gunanya kita berkumpul. Saya setuju dengan usulan buruh. Ini kan usulan buruh yang kebetulan saya aja yang ngomong. Nah, itu kan menunjukkan betapa responsifnya. Bahkan saya bilang Pak Prabowo, Permendag nomor Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2023 yang membolehkan impor, terutama impor barang-barang dari Cina, tekstil, ugal-ugalan, membuat industri tekstil kita kepukul. Kan langsung, coba saya minta langsung direvisi Permendag nomor 8 dan sudah direvisi. Nah, itu kan menjelaskan kepada kita, kalau kita bisa langsung bicara dengan Presiden, yang kebetulan Presidennya, dalam hal ini Presiden Prabowo, dia pro, ada keberpihakan dengan buruh, dengan petani, dengan nelayan, beliau bangun desa nelayan, itu kesempatan. Kan kita demonstrasi bukan mau otot-ototan atau popularitas. demonstrasi bukan hanya untuk hancur-hancuran. Kan demonstrasinya tadi saya bilang, hanya cara. Hari ini kita pakai demonstrasi, ternyata dengan menggunakan cara dialog bisa dapat. Karena kebetulan presidennya tidak keberpihakan. Apakah kemudian jalan demonstrasi akan ditinggal? Tidak juga. Demonstrasi dilindungi oleh konstitusi. Kan presiden berulang-ulang menyampaikan, boleh demonstrasi, tapi jangan rusuh, jangan mengakibatkan bakar-bakaran gedung-gedung milik pemerintah. Kan itu merugikan uang rakyat. Kan beliau menyampaikan itu. Dan demonstrasi muncul akibat tersumbatnya saluran dialog. Nah, sekarang presiden memberi ruang itu dengan menempatkan saya sebagai dan menerima saya mewakili buruh sebagai penasihat khusus presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh yang dalam Perpres Peraturan Presiden nomor 137 tahun 2024 itu berkedudukan setingkat dengan jabatan menteri. Kan betapa pentingnya. Kita bisa ngomong langsung seperti kasus yang sarasehan ekonomi itu tadi loh. Dan ketika saya ngomong di My Day tentang ojol dikembalikan tarif aplikatornya 10%, presiden bahkan mengabulkan menjadi 8%. Nah, dialog-dialog seperti itu sekarang ada ruangnya yang diberikan oleh presiden. Maka KSPI berijtihad bersama partai buruh ambil ruang untuk dialog tersebut tanpa melarang kalaulah sumbatan-sumbatan dialog itu masih ada melalui demonstrasi. Tapi kalau dialognya bisa menghasilkan, demonstrasi tidak dilakukan dulu. Begitu kira-kira.
10: Pak Saita, adakah agenda dalam waktu dekat ataupun komunikasi ya dengan serikat buruh agar informasi yang tadi Pak Said katakan dari pemerintah ataupun pengusaha ini tidak tersumbat?
11: Ya, ada pasti. Kita akan berkumpul seluruh pimpinan serikat buruh tingkat nasional. Tapi kan yang paling penting tidak hanya di tingkat nasional. Yang paling penting tingkat daerah. Insya Allah saya akan keliling ke beberapa daerah industri ya. Seperti daerah industri yang pasti itu Jabodetabek, Rawang, Purwakarta, Subang. Itu kan kawasan industri semua tuh. Bandung Raya, Cianjur juga mulai berkembang. Banten, Tangerang Raya, Serang, Cilegon. Jawa Timur itu kan mulai Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto. Mulai berkembang Tuban, Jawa Tengah itu Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan. Nah, tempat-tempat itu perlu kita datangin. Tapi kan nggak mungkin, saya kan tubuh saya satu.
10: Iya, bertahap lah ya.
11: Iya, tapi kan saya punya jaringan. Itu mungkin juga kenapa Presiden melalui orang kepercayaannya Bang Dasko memilih saya, mungkin ya. Saya punya jaringan. Jadi saya punya jaringan partai buruh aja 38 provinsi saya punya. 493 kabupaten kota saya punya. Dan mereka rata-rata adalah serikat buruh. Jaringan serikat buruh itulah yang saya ingin bangun.
10: Sudah cukup ya untuk menjaring aspirasi teman-teman buruh di Indonesia.
11: Mudah-mudahan. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa.
10: Pak Said, saya penasaran ini setelah pelantikan tadi ada pesan khusus tidak Pak dari Presiden ke Pak Said?
11: Nggak ada, karena kan nggak ada sambutan.
10: Nggak ada
11: salaman,
10: ya.
11: Hari di lantai salaman.
10: Usai dari itu ada pertemuan khusus gitu, ada...
11: Nggak ada. Ya. Oh ya, sibuk sekali beliau. Tapi saya berkeyakinan gagasan-gagasan beliau tentang bagaimana mensejahterakan. Maka namanya kan ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh. Tadinya saya pikir ketenaga kerjaan doang. Tapi ditambah oleh beliau kan, dan kesejahteraan buruh. Itu menunjukkan, beliau menginginkan... apa amanat yang diberikan kepada saya sebagai penasihat khusus beliau harus memikirkan juga tentang kesejahteraan buruh itu, roadmap-nya lah, peta jalannya apa. Saya ambil contoh yang terdekat ini, Permenaker nomor 07 tahun 2026 tentang pekerja alih daya atau outsourcing. Kita kenal dengan outsourcing. Saya kan bisa komunikasi ke menterinya, ke Wamenaker-nya, wakil menterinya, dan ke Dirjen. Nah, yang sudah saya coba ke Dirjen. Nah, di situ ada titik-titik temu yang nanti mungkin kita akan bertemu dengan menakernya atau wamenakernya. Di situ kita bisa revisi. Sehingga harapan buruh, sebagaimana juga Bapak Presiden Prabowo setuju, bisa dicerminkan, nggak ada penolakan lagi. Sehingga kalaulah outsourcing tidak dihapus, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat. Sesuai perintah hak Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024. Ya, kira-kira begitu. Itu contoh, contoh saja.
10: Tapi kan tidak mudah ya Pak Said ya. Saya membayangkan bagaimana memenuhi harapan atau kesejahteraan buruh dengan kondisi pengusaha saat ini. Bagaimana cara menyeimbangkan itu Pak Said?
11: hukum peradaban tidak ada buruh itu semuanya sempurna, karena pertarungan ini kan pertarungan ideologis. Kelompok buruh disebut sosialis, termasuk petani dan sebagainya. Kelompok pengusaha disebut kapitalis. Di Amerika saja, negara yang sudah berumur panjang begitu, antara kelompok buruh dengan kelompok, misal serikat buruh transportasi, kan paling kuat tuh. Truk-truk itu di Amerika. Teamster namanya, kalau saya kata namanya Teamster. Itu selalu berdebat, bahkan sampai terjadi pembunuhan oleh mafia dengan para pengusahanya. Betul loh. Atau TGV di Perancis, serikat buruh kereta apinya. Begitu melakukan pemogokan, kota Paris lumpuh kan. Jadi agak sulit ya kita untuk menyatukan pandangan yang sama antara kelompok yang beraliran tanda petik sosialis dengan yang kapitalis. Tapi sekali lagi, dialog-dialog yang sedang kita persiapkan dan sikap Bapak Presiden Prabowo menempatkan seorang penasehat khususnya di bidang ketenaga kerjaan dan kesejahteraan itu suatu itikad baik. Jarang loh. Ini hanya Lula. Saya tahu itu. Lula juga punya penasihat khusus tentang bidang ketenagakerjaan. Itu kawan saya. Saya lupa namanya. Itu mantan General Sekretari International Metal Workers Federation, Federasi Serikat Buruh Sedunia. Kemudian balik lagi ke Brazil. Oleh Lula diangkat penasihat khususnya. Nah, Pak Prabowo juga melakukan itu. Itu satu itikad baik kan. Good faith. Nah, tinggal sayangnya, apakah amanat yang diberikan oleh Pak Prabowo agar buruh menjadi seimbang kesejahteraannya dengan kepentingan pengusaha, itu bisa dicapai. Tapi kalau ditanya, wah susah, ya susah di Amerika, tidak pernah ada jadi. Gak usah jauh-jauh di Jerman deh. Jerman dan Perancis, itu negara sosialis. Jerman sosial demokrat, Perancis sosialis. Itu saja, pengusahaannya tetap aja gak akur dengan serikat buruh. Tapi mereka bisa mencapai titik temu kan dengan dialog yang mereka sampaikan, tergantung partainya yang menang mana. Kalau partainya lagi menang SPD misal di Jerman, itu pasti buruh sejahtera tuh. Tapi kalau yang menang CDU-CSU, itu ya pengusahanya yang lebih kuat. Sama di Prancis, misal yang menang partai konservatif, pengusahanya kuat. Begitu partai sosialis, ya buruhnya yang sejahtera. Nah, Pak Prabowo, saya meyakini, saya ya, dan mayoritas buruh, dengan kemenangan Pak Prabowo menjadi presiden, kami berkeyakinan ada keberpihakan Pak Prabowo kepada buruh, meninggalkan kepentingan dunia usaha. Kira-kira begitu.
10: Tanggapan dan harapannya itu dari pendengar yang mungkin juga memang menjadi buruh ini, bagaimana Pak Said, silakan.
11: Nah, yang kayak gini, inilah tugas yang saya senang sekali ya. Memang saya juga nanti mencoba sekali lagi. Ini bukan berjanji, tapi saya akan mencoba sungguh-sungguh membuat hotline service pengaduan ya, 24 jam. Sehingga yang seperti saya bisa menampung apa yang dilakukan oleh RRI 23 FM ini kan bagus. Saya akan mulai dari penanya tersebut. Ada tiga hal. Satu adalah tentang job security. Job security itu ada kepastian kerja, termasuk tadi dengan era digital atau kita kenal dengan revolusi industri 4.0. Apa akibatnya buat masyarakat yang ingin bekerja? Bagaimana lapangan kerja? Yang kedua itu adalah tentang income security, yaitu kepastian upah. Tadi kan bagaimana upah bisa memenuhi kebutuhan

0: kebijakan. Hmm. Itu tugas pertama. Tugas kedua, menjalankan tugas tertentu yang diberikan oleh presiden. Karena yang mengeksekusi kan nanti Kementerian Tenaga Kerja.
1: Yeah.
0: Tapi dengan bermodal tugas yang kedua, menjalankan apa yang diminta oleh presiden, saya bisa berkomunikasi kan dengan Menteri Tenaga Kerja, Menteri Koperasi, Menteri Perumahan untuk hak-hak buruh. Hmm. Saya ambil tadi tentang job security, kepastian kerja. Kan saya sudah singgung bagaimana nanti kita membuat bursa kerja, pasar kerja. Nggak ada lagi itu job-job fair itu. Orang yang diambil cuma 5 orang, yang ngantri 100 ribu orang, akhirnya desak-desakan, hmm. yang pingsan-pingsan. Kita menggunakan kan udah ada teknologi HP. Hmm. Jadi setiap hari orang bisa mencari, oh saya mau cari kerja di Bekasi. Maka dia tinggal pencet dari aplikasi yang nanti disediakan oleh negara. Saya mungkin usulkan pada Pak Presiden, tapi gratis ya, tidak seperti job seeker-seeker itu loh, job seeker atau hunter, apa pencari-pencari kerja, bukan begitu kan, berbayar. Ini benar-benar dulu di zaman Orde Baru adanya namanya kartu kuning. Jadi setiap orang mau nyari kerja, lulus sekolah, isi kartu kuning.
1: Yeah.
0: Jadi negara punya database, isi pendidikannya sekian, keterampilan sekian. Terus yang kedua, ada namanya wajib lapor. Pengusaha itu wajib lapor tuh kalau buka lowongan kerja. Dulu ditempel di apa itu dinding-dinding di snaker.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian perusahaan membuka PO Box. Jadi orang kalau mau ngelamar kerja bukan datang ke perusahaan tapi naruh di PO Box di tiap-tiap kantor pos. Nah, mekanisme itu, itu harusnya dipindahkan ke digital.
1: Betul.
0: Kan sudah teknologi, sehingga orang nggak perlu ketemu dengan perusahaan, orang nggak perlu berdesak-desakan, orang nggak perlu pingsan, gunakan teknologi digital. Cuma lihat HP, oh di Bekasi, PTX membuka lowongan kerja untuk pendidikan ini, keterampilan ini. Atau, oh investor dari Cina mau masuk, dia butuh tenaga kerja, tinggal dia klik. Oh di daerah Serang, kebutuhan saya tentang tenaga IT ada di sini, tinggal panggil melalui telepon dan aplikasi itu. Nah itu contoh kepastian kerja. Jadi betul penanya tadi, memang terjadi deindustrialisasi, tapi Pak Presiden selalu mengingatkan kita harus optimis dengan kemampuan kita menghidupkan kembali industri. Misal Presiden sudah memutuskan menghidupkan kembali industri tekstil yang merupakan padat karya yang menyerap tenaga kerja ratusan ribu. Dan kalau saya nggak salah sudah disiapkan anggaran 101 triliun rupiah. Dan itu dalam bentuk BUMN. Nah, tugas saya kan mengingatkan Pak Presiden, ini saatnya membangun apa reindustrialisasi, sehingga dengan reindustrialisasi itu maka akan terjadi penyerapan tenaga kerja. Kalau Presiden kan mikirnya banyak. Nah, karena tadi saya ditugaskan mengingatkan beliau sebagai penasihat khusus, mungkin saya sampaikan itu tentang job security. Yang kedua income security, tentang upah. Tentu kawan-kawan kalau ngelihat sosial media atau semua apa jejak digital, saya kan selalu kalau masalah upah keras. Nah, ini kesempatan saya. Sudah ada peraturan pemerintah nomor 25 bagaimana yang telah diputuskan oleh presiden dengan indeks tertentu 0,6 sampai 0,9 bagaimana bisa didapat 0,9. Tidak ada lagi campur tangan gubernur atau menteri tertentu yang mengurangi apa yang sudah diputuskan presiden. Di sini kan saya bisa memberikan pandangan, analisis kebijakan pada presiden. Misalkan saya pernah ngomong, Pak Presiden, bagaimana kok upah di Jakarta, upah minimumnya lebih rendah dari upah minimum Bekasi. Kan gak masuk akal Pak Presiden. Nanti Pak Presiden pasti akan mempertimbangkan. Ini kan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan itu sesuai tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden. Dan saya yakin Presiden akan mau. Kalau gak mau, buat apa beliau tunjuk? Orang sudah ada 9 atau 10 penasihat khusus kok. Buat apa ditambah lagi? Ini karena dalam pikiran Presiden tentang ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh itu penting. Nah itu tentang upah seperti itu. Begitu pula jaminan sosial. Banyak hal, misal program perumahan. Itu kan bisa nanti dijadikan jaminan sosial dalam bentuk jaminan rumah. Setiap orang harus punya rumah. Nah, bagaimana mekanisme skema punya rumah? Nah disitulah mungkin saya akan memberikan analisis kebijakan termasuk gagasan-gagasan berkenaan dengan kalau orang sudah punya jaminan hari tua dijadikan DP untuk beli rumah. Nah, cicilannya adalah dari upah dia. Sebulan dipotong misalnya jangan terlalu tinggi, hanya 500 ribu atau 600 ribu saya kecil.

0: cicilan motor gitu loh.
1: Iya.
0: Tapi cicilan motor rata-rata bisa. Nah, tapi
1: ringan, ya?
0: Kita bentuk, iya, kita bentuk satu badan leasing seperti motor.
1: Iya.
0: Jadi bisa over kredit. Kan orang takut cicil rumah berhenti nggak bisa over kredit, uang mati.
1: Iya.
0: Nah, kita bangun satu sistem leasing yang dikelola oleh negara dengan melibatkan swasta tentu, sehingga kayak model orang beli motor dia nggak takut. Kalau gue mau nanti nggak punya uang lagi, ah gue jual aja. Walaupun gue belum lunas, namanya over kredit.
1: Iya.
0: Kenapa di rumah kita nggak bisa melakukan itu? Misal, nah gagasan-gagasan itu bagi saya tadi, kesejahteraan buruh sebagaimana yang diinginkan presiden, dengan tidak memberatkan dunia usaha, akan lebih mudah kalau saya diberi kesempatan bertemu langsung atau memberikan langsung gagasan itu ke presiden.
1: Iya, nanti juga begitu. Bisa berkolaborasi dengan RRI ini, Pak, dalam menyerap aspirasi teman-teman buruh di seluruh Indonesia.
0: Iya, saya pikir iya, betul. Yeah. Jadi dengan media-media seperti RRI ini menjadi penting. Seperti ini kan udah kebaca tuh, aspirasinya ada.
1: Yeah.
0: Tadi aja udah 5 aja udah berat-berat semua tuh, kalau nggak ngerti masalah nggak bisa jawab.
1: Iya, baik. Tapi sekali lagi selamat ya Pak Said atas amanah baru sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Semoga semua harapan itu dapat juga diwujudkan dan juga dapat menyeimbangkan tadi ya bagaimana harapan atau kesejahteraan buruh dengan kondisi pengusaha saat ini. Terima kasih, sehat selalu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pendengar penasihat Presiden Prabowo Subianto bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh Said Iqbal.
2: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
3: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hey, bersiaplah.
1: Saya akan lanjutkan perbincangan ini bersama dengan Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI, Pak Timbul Siregar. Pak Timbul, gimana tanggapannya nih Pak Said sudah masuk dalam pemerintahan? Apakah ini memang memudahkan teman-teman buruh gitu dalam menyampaikan aspirasi atau seperti apa ini Pak?
5: Ya, ini kan gelombang berikutnya sebelumnya Andi Gani, Staf Khusus Kapolri, Jumhur,
1: Menteri
5: Lingkungan Hidup, Eli Rosita Silaban, Komisaris di anak perusahaan Pelindo Ilhamsa, demikian juga Komisaris Riden juga di pos. Jadi ini kan politik akomodir yang menurut saya sih ya, ini strategi pemerintah juga untuk bagaimana kalangan pekerja buruh itu tidak mempersulit pemerintah, ada tidak protes-protes gitu.
1: Yeah.
5: Nah, apalagi menjelang, ini momennya menjelang pembahasan pembuatan undang-undang ketenagakerjaan baru yang diperintahkan amanat putusan Mahkamah Konstitusi 168/2023. Nah, kan tenggat waktunya Oktober 2026 ini kan. Nah, jadi momennya itu kalau dari strategi pemerintah ya tepat mengakomodir mereka di pemerintahan, di kekuasaan dengan jabatan-jabatan sehingga kalau saya melihatnya ini menjadi potensi membuat ya perjuangan untuk mendapatkan undang-undang tenaga kerjaan yang lebih baik itu akan sedikit sulit gitu ya Pak. Artinya akan ada persoalan karena elit-elitnya sudah bergerombol masuk kan begitu.
1: Bukan mempermudah ya, karena ini kan langsung dekat dengan presiden.
5: Enggak, kalau menurut saya sih kan kebanyakan kan orang bernarasi ketika masuk, wah kita akan memperbaiki dari dalam, bukannya memperbaiki malah larut dalam kedalaman itu kan gitu. Ya itulah, artinya kita lihat fakta aktivis-aktivis pun yang masuk ke lingkaran kekuasaan pun akhirnya larut gitu loh. Tidak bisa untuk memperjuangkan. Nah sekarang kalau dibangun hipotesis seperti itu, ya kalau udah kita bilang itu kan narasi mereka, tapi kemungkinan akan larut juga dengan kekuasaan. Nah, cuma kan sekarang masalahnya buruh itu kan tidak hanya mereka gitu. Yeah. Nah, tinggal nanti bagaimana mengkritisi kebijakan pembuatan undang-undang tenaga kerjaan baru itu yang memang juga satu harus melibatkan partisipasi gitu ya.
1: Yeah.
5: Kalau melibatkan hanya mereka, partisipasi yang hanya melibatkan mereka-mereka ya sulit juga dianggap sebagai partisipasi yang berkualitas, yang meaningful participation lah kata putusan MK. Nah, yang kalau saya sih melihatnya ya kita harus memberikan masukan sesuai dengan putusan MK, karena sebenarnya pembuatan regulasi undang-undang ketenaga kerjaan baru ini relatif lebih mudah karena apa? Ada koridor-koridor yang sudah diputuskan MK. Misalnya terkait outsourcing, itu dibatesin. Nggak bisa dibuka untuk seluruh ruang. Nah, kalau yang sekarang kan di Permenaker 7 2026 kan dia pasal 3 ayat 2E itu. Ya. Nah, jadi kembali harus tegas bahwa putusan MK terkait dengan upah layak itu yang 64 item. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit kalau nanti mengacu pada putusan-putusan MK yang menurut Undang-Undang Dasar 45, putusan MK itu bersifat final dan mengikat, kan begitu. Tidak diinterpretasikan lain. Nah, jadi tarik-menarik di DPR dan pemerintah nanti ketika pembahasan terjadi, iya. Nah, cuman saya agak ragu untuk melihat kondisi politik akomodir ini yang memperlemah.
1: Iya,
5: gitu. Jadi kalau saya sih ya melihat begini ya, kalau dari sisi ketenaga kerjaan sebenarnya kan presiden itu punya pembantunya itu menteri ketenaga kerjaan. Dia punya penasehat sebenarnya di LKS tripartit nasional yang memang dari unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah sendiri. Itu ada SK-nya Pak Presiden. Nah sekarang muncul penasehat. Kalau pertama saya katakan di tengah gejolak persoalan ekonomi, trust penggunaan APBN yang semakin berat, muncul lembaga lagi penasehat ke presiden yang kan dibiayai nama APBN. Ya ini kan persoalan kita sudah sangat berat APBN kita, fiskal kita, tapi sekarang ditambah lagi gitu. Satu, kedua, coba perhatikan statement awalnya, dia mengkondisikan Pak Bang Iqbal ini pertarungan kelas gitu loh, bahwa kami buruh kan sudah ada di sana, si ini, menteri juga kan semua disebutkan gitu, yang memberikan nasihat presiden, kan artinya ada pertarungan kelas yang mau dihadirkan, padahal bagaimana menghadirkan iklim investasi untuk kesejahteraan pekerja dengan pembukaan lapangan kerja, itu tidak lagi tepat memainkan pertarungan kelas. Terus kemudian disebut, ya kami akan berusaha untuk menghapus outsourcing. Kan udah kita bilang, outsourcing itu secara konstitusi oleh Mahkamah Konstitusional disebut, Mahkamah Konstitusi disebut outsourcing itu konstitusional. Nah, dari berkali-kali diuji untuk dihapus, itu kan gak berhasil. Nah, cuma kalau ada kembali semangatnya untuk menghapus, ya artinya kontraproduktif juga nanti bagaimana dengan iklim investasi. Ini kan sudah menjadi tren bisnis internasional ketika masuk ke Indonesia pun menjadi hal yang sangat umum dipakai. Kalau nanti semangat dinasehatin Pak Presiden untuk menghapus outsourcing, akan semakin runyam iklim investasi.
1: Tapi kita tadi sebelumnya kita berbincang ini masalah mungkin lebih ke pembatasan ini ya, pengetatan pembatasan kan kalau sourcing itu kan tidak semua sektor gitu ya, Pak
5: Timbul. Iya. Iya, justru yang lebih ditekankan adalah pembatasannya. Tidak menghapus. Satu, tentang Permenaker 7 2026. Betul. Iya. Di pasal 32 itu ngambang sehingga yang sebelumnya di PP 36 seluruhnya bisa, akhirnya Permenaker 7 membuat beberapa kriteria, tapi karena ada pasal 3 ayat 2E jadi ngambang lagi semua. Jadi artinya masih bisa dipakai untuk lebih banyak jenis pekerjaan. Nah, itu aja fokus gitu. Yeah. Nah, terperkuat juga pengawasan karena regulasi, struktur hukum juga mempengaruhi substansi hukum. Kelemahan hubungan industrial kita selama ini adalah di pengawas ketenagakerjaan. Regulasinya jelas, tapi ketika diimplementasikan dilanggar, penegakan hukumnya rendah. Sehingga ini yang terus menjadi persoalan. Nah, jadi itu yang harus diperkuat nantinya. Nah, terus kemudian juga terkait dengan persoalan ada statement bahwa kami akan melaporkan menteri yang tidak pro pada buruh gitu. Jadi kesannya kan antara pembantu dengan penasehat ini bertarung gitu. Baik. Sebenarnya nggak begitu. Ya. Nah, jadi persoalannya kita bagaimana ketenaga kerjaan ini bisa sinkron, lebih objektif melihat kondisi, memperjuangkan apa yang menjadi persoalan buruh selama ini untuk lebih baik kan begitu. Nah, baik. Cuma kembali bahwa persoalan kehadiran elit-elit buruh di pemerintahan itu menjadi awalan kesulitan untuk memperjuangkan gitu ya. Semoga yang lain masih bisa lah dan sebagainya.
1: Baik, nanti kita lihat ya, karena baru tadi dilantik, nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih Pak Timbul, sehat dan sukses.
5: Terima kasih.
1: Ya, pendengar Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI Timbul Siregar, kami berbincang bagaimana nasib buruh 2026 setelah Said Iqbal ya masuk dalam penasihat Presiden Prabowo Subianto bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.
6: Wawancara Pro 3. Kabar Tanah Suci.
7: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
8: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
9: Sendiri.
8: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
9: Insya Allah.
6: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
10: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
11: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
6: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta PT PLN memberikan kompensasi atas pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Indra Widyastuti.
1: Dari PLN Sumatera Utara ini sepakat sebenarnya setuju kalau harus ada kompensasi ya.
2: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegur PT PLN agar bertanggung jawab atas dampak pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat. Selain menyoroti gangguan layanan, Bobby juga menilai komunikasi PLN kepada pelanggan terkait pemadaman belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat meninjau kantor PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara, Jalan Yosudarso Medan, Senin 8 Juni 2026. Bobby Nasution menyampaikan, masyarakat di berbagai daerah mengeluhkan pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini. Apalagi pelanggan tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai jadwal maupun wilayah yang terdampak pemadaman, sehingga masyarakat tidak memiliki waktu untuk melakukan persiapan. Atas kondisi tersebut, Bobby Nasution meminta PLN memberikan kompensasi kepada seluruh pelanggan yang terdampak di Sumatera Utara.
1: Saya mintanya bukan dalam bentuk uang tunai ya, buat tahu nanti bulan ini atau bulan depan biaya listriknya bisa didiskon karena ada pemadaman seperti ini, karena usahanya banyak yang terdampak, yang rumah makan, warung kopi, salon, misalnya itu yang butuh listrik. Jadi saya tadi sampaikan dan GM seluruhnya di sini sebenarnya sepakat. Poin yang kedua yang paling penting juga adalah penginformasian. Kalau memang ada hal yang kejadian di luar kendali kita, seperti kita tahu kemarin ya, cuacanya juga sangat-sangat ekstrim, menyebabkan ada beberapa transmisi yang terganggu. Tapi saya minta penginformasiannya lah, daerah-daerah mana yang harus mati. Jadi yang mau jualan itu, kalau kebagian malam matinya, ya mereka nggak usah jualan sampai malam, jadi nggak rugi lagi.
2: Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara Mundakir Salman menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumatera Utara atas gangguan layanan yang terjadi. Ia mengatakan PLN saat ini terus melakukan percepatan perbaikan terhadap 12 tower saluran udara tegangan ekstra tinggi yang mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrim.
3: Memang kami coba melakukan best effort ya, yang bisa kami lakukan. Kami mengupayakan semaksimal mungkin bisa kami lakukan dalam 2-3 hari ke depan ini bisa selesai. Tentu kami juga punya strategi bagaimana untuk mempercepat recovery daripada sutet tersebut. Jadi yang kami prioritaskan adalah 275 kafenya, karena itu merupakan jalur backbone ke kota Medannya.
2: Terkait usulan kompensasi bagi pelanggan, Mundakir mengatakan pihaknya akan meneruskannya kepada Kementerian ESDM sebab kewenangan penetapan kompensasi berada di pemerintah pusat. Dari RRI Medan, Indra Widyastuti melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose, yang mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar Pro3 ini, kami akan mengetengahkan topik terkait siap siaga hadapi musim kemarau dan potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ya, baik, pendengar Pro3, musim kemarau tahun 2026 mulai dirasakan di berbagai wilayah Indonesia, di mana kondisi dari cuaca yang lebih kering, kemudian curah hujan yang menurun, serta meningkatnya suhu udara membawa sejumlah konsekuensi yang perlu diantisipasi bersama. Selain potensi kekeringan dan krisis air bersih, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau disingkat karhutla kembali menjadi perhatian serius karena dapat menimbulkan dampak luas, mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan akibat kabut asap, hingga kerugian ekonomi. Dan tentunya menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci utama. Pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat sistem peringatan dini, pemetaan wilayah rawan, serta langkah-langkah mitigasi dan penanganan darurat. Di sisi lain, peran masyarakat dan organisasi lingkungan juga sangat penting, pendengar Pro3, dalam mendorong upaya pencegahan serta menjaga kelestarian ekosistem yang rentan terhadap kebakaran. Lalu, seperti apa proyeksi musim kemarau tahun ini dan seberapa besar potensi karhutla yang perlu diwaspadai dan bagaimana strategi pemerintah dan berbagai pihak dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman tersebut. Dalam kesempatan kali ini, saya sudah bersama 3 narasumber yang terhubung secara virtual bersama kami. Akan langsung saya sapa dan perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah bersama kami Bapak Dr. Abdul Muhari, SSI MT, beliau adalah Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana atau Kapus Datin BNPB. Bapak Muhari, ya, apa kabar Pak Muhari hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama program EWS. Berikutnya saya juga sudah terhubung dengan Mas Indra Syahnanda, Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat. Mas Indra.
3: Ya, Mbak Gia.
1: Ya, baik. Mas Indra, apa kabar ini?
3: Alhamdulillah, baik.
1: Baik, terima kasih sudah bergabung dengan EWS, dan kami juga bersama dengan Bapak Teten Ali Mulku Engkun, PhD, beliau adalah Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat. Bapak Teten, ya, beliau masih belum terhubung, nanti kami akan coba sapa kembali. Pendengar, langsung saja kami akan mulai perbincangan untuk malam hari ini, dan untuk mengawali saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Muhari selaku Kapus Datin BNPB. Pak Muhari, bagaimana BNPB melihat proyeksi musim kemarau di tahun 2026 dan wilayah mana saja Pak yang saat ini perlu mendapatkan perhatian khusus?
2: Ya, untuk kemarau di 2026 memang di beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu kita mendapatkan informasi dari BMKG bahwa ada potensi musim panas tahun ini itu lebih panas dari rata-rata musim panas dalam 20 tahun terakhir. Apakah itu sudah masuk dalam fase El Nino? Masuk dalam fase El Nino, tetapi prediksinya 2027 itu adalah peak El Nino-nya. Memang ada peneliti BRIN yang menyampaikan El Nino Godzilla, El Nino istilah yang menggambarkan bahwa mungkin El Nino di tahun ini lebih ekstrim dari sebelumnya, tetapi BMKG menyampaikan bahwa istilah sainsnya itu adalah El Nino itu apakah El Nino weak, moderate atau El Nino strong, dan tahun ini itu diprediksi masih dalam kategori weak hingga moderat. Tetapi terlepas dari itu, tentu saja kita di hilirnya, di bagian masyarakatnya, di bagian pemerintah daerahnya, di bagian implementasinya, BNPB bersama pemerintah daerah di bawah koordinasi Menko Polkam, kita sudah melakukan hal-hal untuk upaya kesiapsiagaan dan mitigasi, khususnya kalau menyangkut pit fire, kalau menyangkut pada pit forest, lahan gambut, itu kita sudah memiliki historis kejadian dan daerah-daerah yang dalam tanda kutip menjadi langganan karhutla karena ini berulang di lokasi yang lebih kurang kawasan kabupaten kotanya relatif itu-itu saja. Di 6 provinsi yang secara historis selalu memiliki kejadian pit fire yang signifikan, Riau, Jambi, Sumsel di Sumatera, kemudian Kalbar, Kalteng, Kalsel di Kalimantan. Tetapi ada kecenderungan di Sumatera sendiri, itu Sumatera Utara dan Aceh itu mulai intens juga karhutla meskipun lahan gambutnya tidak sebanyak di 3 provinsi tadi, termasuk di Kalimantan, itu Kalimantan Timur dan Utara juga dalam 2 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan dampak karhutla. Yang kita lakukan sejauh ini adalah memastikan bahwa alat perangkat personil dan anggaran di daerah itu sudah standby, sudah ready untuk operasi kesiapsiagaan. Dan sudah ada daerah yang menetapkan siaga darurat, Riau dan Jambi di Sumatera Selatan juga sudah menetapkan status siaga darurat, dan Kalimantan juga ada Kalimantan Barat yang sudah menetapkan status siaga darurat. Kita harapkan atensi di provinsi lain itu juga bisa segera menetapkan status siaga darurat supaya pemerintah pusat bisa menurunkan intervensi dalam penguatan pemerintah daerah dan melakukan hal-hal yang sifatnya preparedness atau mitigasi. Nah, yang kedua, ini berkaitan dengan kebakaran tempat pembuangan akhir sampah. Kita tahu di 2023, peak El Nino sebelum ini, itu di puncak musim kemarau di periode Agustus, September, Oktober 2023, itu ada 41 titik TPA, tempat pembuangan akhir sampah, yang mengalami kebakaran. Dan ini memadamkannya juga kadang lebih sulit daripada memadamkan api di lahan gambut. Karena apa? Karena tempat pembuangan sampah kita itu didominasi oleh sampah plastik. Dan sampah plastik ini kemudian kalau dia terbakar, itu sama menjalarnya bahkan sampai ke bawah. Dan kita tahu timbulan sampah di TPA-TPA ini kadang-kadang tingginya lebih dari 50 meter. Dan kalau kita siram dari atas, karena itu sampah plastik, apinya nggak tembus sampai ke bawah. Sehingga BNPB itu sangat-sangat mengingat sulitnya memadamkan api di tempat sampah ini sampai kita membangun kanal-kanal di samping timbulan sampah ini, dan itu sangat berisiko adanya longsoran sampah dan seterusnya. Tetapi hal utama yang perlu kita sampaikan adalah untuk kebakaran di Indonesia, baik itu lahan gambut maupun tempat sampah, itu tidak terjadi dengan sendirinya. 99% kebakaran lahan gambut dan tempat sampah itu pasti perbuatan manusia, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Nah, ini yang kami menghimbau kepada masyarakat, mari kita sama-sama melihat, menjaga dan memperhatikan kondisi lingkungan masing-masing supaya hal-hal seperti ini bisa kita hindari. Kalaupun harus terjadi, itu segera dilaporkan supaya bisa kita ambil tindakan tanggap darurat yang cepat sebelum api meluas ke kondisi krisis yang sulit dipadamkan. Itu dulu, Mbak.
1: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi, Bapak Muhari, sebelum saya bergeser ke Pak Teten. Pak Muhari, berdasarkan data BNPB, apa saja potensi bencana yang paling sering muncul selama musim kemarau, Pak, selain kebakaran hutan dan juga lahan?
2: Selain kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sudah sampaikan ada kebakaran tempat pembuangan akhir sampah, dan ada satu lagi itu kesulitan air bersih. Ini biasanya di daerah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, di bagian tengah ke selatan. Jadi kalau Jawa Tengah itu DIY bagian ke selatan, Gunung Kidul, Kulon Progo, Kebumen, kalau di Jawa Timur itu Pacitan, Trenggalek, dan seterusnya sampai ke Banyuwangi. Ini biasanya mengalami kesulitan air pada saat puncak musim kemarau. Untuk ini pun kita juga sudah melakukan koordinasi intensif bahwa hingga nanti masih ada awan-awan hujan yang bisa kita semai. Ini dalam beberapa waktu sesuai rekomendasi BMKG, BNPB terus melakukan operasi modifikasi cuaca yang tujuannya adalah mengoptimalkan volume tempat-tempat penampungan air, baik itu danau, waduk, empang, dan seterusnya, supaya nanti pada saat musim kemarau termasuk juga membasahi kawasan hulu das, supaya tetap ada air tanah yang kemudian mengalir ke sumur-sumur masyarakat. Kalau kemudian ini karena puncak musim kemarau ternyata kering nantinya, kita juga sudah menyiapkan skema-skema dukungan darurat untuk distribusi air bersih berbasis pada kabupaten kota di sekitar daerah terdampak. Di El Nino 2023, skema yang sama kita kembangkan, dan meskipun cukup banyak daerah yang mengalami kekeringan di tengah hingga selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, tetapi untuk distribusi air bersih ke masyarakat masih bisa kita optimalkan.
1: Oke, baik, nanti kita lanjutkan lagi Bapak Muhari, saya bergeser ke Bapak Teten. Baik Pak Teten, tadi menindaklanjuti pemetaan risiko dari BNPB Pak, saat ini bagaimana kesiapsiagaan Jawa Barat dalam menghadapi musim kemarau tahun ini Pak Teten?
4: Ya, terima kasih. Tadi Pak Kapus menjelaskan bahwa memang sudah ada kajian risiko bencana ya, dari pemerintah pusat melalui BNPB. Demikian pun juga secara detailingnya pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memiliki kajian risiko bencana ya. Beberapa langkah strategis yang sudah kami lakukan, kami diawali dengan pemetaan data-data terjadi berdasarkan sejarah terjadi kebakaran lahan dan hutan dan kekeringan yang ada di Jawa Barat yang terdekat di tahun 2023. Nah, setelah itu kami melakukan rapat koordinasi dengan teman-teman kabupaten kota, dengan multi stakeholders ya, diantaranya dari pihak TNI Polri, kemudian BMKG, kemudian juga dari pihak dunia usaha juga kita libatkan. Kita melakukan rapat koordinasi memastikan ketersediaan yang pertama yang kita cek, setelah data kita cek, kemudian kita memastikan logistik, kemudian sarana deteksi dini dan protokol respon cepat untuk meminimalisir dampak kekeringan dan kebakaran lahan dan hutan. Jadi kami membagi beberapa fokus yang kami lakukan. Yang pertama, wilayah dan pengawasan kebakaran lahan dan hutan dan kekeringan. Jadi biasanya kejadian ini biasanya tidak jauh berbeda gitu ya, berulang, dan mungkin ada penambahan, bahkan ada pengurangan, tetapi sejarah gitu ya, data-data sejarah, histori seperti yang terjadi di beberapa kabupaten kota, diantaranya Cirebon, Indramayu, Majalengka, Karawang, Purwakarta, dan sebagian wilayah Bogor, Sukabumi, dan Kabupaten Bandung. Ini kita lakukan intensitas, peningkatan intensitas dalam hal memantau sejauh mana sebetulnya ketersediaan air di wilayah tersebut gitu ya. Pemantauan ini dilakukan di area-area juga terkait dengan area-area yang wilayah perkebunan, lahan gambut, dan hutan yang cukup kering gitu ya. Kemudian kita juga melakukan strategi deteksi dini dan respon cepat. Jadi kita melihat dalam sebuah sistem yang dibuat oleh teman-teman Kementerian Keuangan yaitu SIPONGI, dan optimalisasi posko-posko pemantauan lokal melalui BPBD Kabupaten Kota di beberapa titik rawan. Nah, tim juga kita sudah sebar kolaborasi dengan teman-teman Kabupaten Kota dan kerjasama juga dengan teman-teman kewilayahan, baik itu dari camat, lurah, kepala desa, agar melaksanakan piket 24 jam ya, 7 kali 24 jam melalui koordinasi di bawah koordinasi teman-teman kabupaten kota yang di dalamnya ada berbagai unsur relawan maupun dunia usaha gitu ya. Kami juga menitipkan gitu ya, menitipkan strategi-strategi bagaimana pemadamannya, termasuk termasuk alat-alat yang kemungkinan bisa mendukung dalam pemadaman api maupun kekeringan yang ada di kabupaten kota gitu. Kemudian langkah berikutnya yang kami lakukan tentu tadi fokus utama kita tidak bisa berdiri sendiri, betul tadi kata Pak Kapus, bahwa kita kolaborasi dengan berbagai unsur ya, penglibatan kita pemerintah daerah, kemudian masyarakat dan pemerintah desa, kemudian dengan dunia usaha, karena kejadian kekeringan ini keterbatasan armada yang kita miliki itu kita juga harus bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, diantaranya adalah dunia usaha. Misalnya di perusahaan A biasanya memiliki tangki-tangki atau dari PDAM atau dari tempat-tempat yang lain yang bisa membantu kita dalam mengatasi masalah kebakaran lahan hutan maupun kekeringan. Kita juga call center kita di kabupaten kota maupun di media sosial kita aktifkan ya. Nah, dan pembelajaran dari penanganan musim kemarau sebelumnya ini menjadi hal yang harus kita lakukan. Kejadian kebakaran lahan dan hutan termasuk kebakaran lahan di dalamnya, kejadian kebakaran di Sarimukti menjadi pembelajaran kita. Makanya kemarin Pak Gubernur hari kemarin mengadakan kerjasama juga dengan teman-teman dari TNI Angkatan Darat untuk mengantisipasi datangnya kemarau maupun kebakaran lahan dan hutan dan maupun peningkatan intensitas yang terkait dengan El Nino ini sendiri, demikian.
1: Ya, sudah dijelaskan secara jelas oleh Pak Teten, tapi saya penasaran Pak, mungkin bisa memberikan tips bagi masyarakat, misal Pak, melihat secara langsung ada kebakaran lahan atau mungkin dalam kondisi kekeringan, apa saja yang perlu dilakukan? Mungkin yang pertama ini Pak, kebakaran lahan dulu, baru nanti ketika kekeringan itu langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan? Tipsnya Pak?
4: Yang pertama dilakukan adalah jangan sekali-kali ya melakukan pembakaran yang sekecil apapun juga yang dianggap, misalnya ngebakar sampah agar cepat selesai gitu, karena ya jauh gitu ya, dan biasakan untuk jauh ke tempat pembuangan atau jauh ke lokasi malas, dan kita biasakan yang pertama melakukan pemilihan sampah dan mana yang harus dibuang di tempat sampah sebagaimana mestinya, dan ini perlu keterlibatan dari teman-teman kewilayahan RT RW ya, kemudian desa dan kecamatan, ini harus kolaborasi bersama-sama. Kedua, jangan sekali-kali juga membuang puntung rokok yang masih menyala gitu. Jadi intinya sih sebetulnya pola hidup bersih dan sehat kita untuk membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Yang berikutnya juga karena di kita pola pemilihan terhadap sampah ini yang belum optimal dilakukan oleh teman-teman masyarakat yang ada, itu lakukanlah pemilihan secara baik dan benar, karena bagaimanapun juga bisa saja terjadi tidak dilakukan pemilahan terhadap sampah itu sendiri, misalnya ada limbah B3 yang rawan terjadi bencana gitu ya, kemudian bergesekan dengan sampah-sampah kering yang mudah terbakar nih, atau limbah-limbah yang lainnya. Nah, itu mungkin mengenai masalah kebakaran lahan dan hutan. Yang berikutnya terkait dengan masalah kekeringan, ya mulai sekarang memang kita biasakan menggunakan air seefektif mungkin, jangan sampai dibuang-buang sedemikian rupa. Kemudian juga siap untuk di daerah-daerah tertentu sebaiknya juga melakukan menyiapkan persediaan air, tapi juga harus dijaga terkait dengan masalah kesehatannya, misalnya contohnya ditutup gitu ya, supaya tidak tidak terhinggapi oleh nyamuk sehingga menimbulkan dampak-dampak yang lainnya ya. Yang ketiga, yang berikutnya adalah apabila ada hal-hal yang kecil yang bisa menimbulkan bencana gitu ya, baik itu kekeringan maupun kebakaran, terkait dengan masalah kebakaran, padamkan hal-hal yang terkait sekecil apapun juga yang kemungkinan menimbulkan dampak kebakaran. Sedangkan untuk masalah kekeringan, kita di pemerintah provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan teman-teman kabupaten kota juga sudah melakukan distribusi terhadap alat-alat pengangkutan air gitu ya di 27 kabupaten kota kami melalui dinas Perkim ya, Perumahan dan Pemukiman, sudah melakukan distribusi terhadap tangki-tangki yang apabila dimungkinkan terjadinya kebakaran. Dan kami juga berterima kasih kepada BNPB yang telah membuat sumur-sumur bor di beberapa titik yang rawan, di antara contohnya di wilayah utara Jawa Barat, di Indramayu dan di Pacirebon, yang notabene wilayah tersebut adalah rawan terhadap kekeringan. Demikian.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Teten. Nanti kita lanjutkan kembali. Saya bergeser ke Mas Indra Syananda, Divisi Kajian dan Kampanye WALHI Kalbar. Mas Indra, kalau dari perspektif WALHI, bagaimana kondisi lingkungan saat ini, Mas Indra, bisa mempengaruhi meningkatnya risiko kebakaran dan hutan dan lahan ketika musim kemarau tiba, khususnya di wilayah Kalimantan Barat, Mas?
3: Ya, baik. Terima kasih, Kak Gea. Kalau kita lihat kondisi lingkungan di Kalimantan Barat sendiri untuk saat ini gitu ya, saya mau tarik dulu nih di tahun 2015 bagaimana kebakaran besar itu terjadi dan menciptakan kabut asap yang begitu dahsyat gitu ya, sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura gitu ya, yang kemudian memberikan dampak yang begitu dahsyat terhadap rakyat di Indonesia, khususnya apalagi di Kalimantan Barat gitu, banyak yang mengalami gangguan pernapasan dan lain-lain. Jika kita mau lihat ke kondisi lingkungan hari ini, kondisi lingkungan kita dengan kejadian kebakaran hutan yang dan lahan yang terus berulang ini, kita bisa menilai kalau kondisi lingkungan kita sudah diambang kritis dan perlu adanya tindakan preventif atau pemulihan terhadap lahan-lahan tersebut. Mengapa saya bilang demikian? Karena kebakaran hutan dan lahan terus berulang dari walaupun tidak terlalu besar seperti yang di tahun 2015 gitu ya. Tetapi kondisi ini terus berulang dan kondisi ini selalu terjadi di kawasan ekosistem gambut di Kalimantan Barat gitu ya. Di 2005 kita menemukan setidaknya ada sekitar 8.000 hotspot yang ada di Kalimantan Barat gitu. 2005 itu periode Mei hingga Juli, itu kita itu titik hotspot yang kita akses dari website Sipolnyi Kemenhub gitu ya. Kemudian di tahun 2006 kebakaran berulang kembali gitu ya, itu kita temukan setidaknya ada 800 titik hotspot menggunakan satelit Terra Aqua di Kalimantan Barat, dan 500 titik hotspot itu berada di dalam kawasan hidrologis gambut. Nah, ini menandakan bahwasannya telah terjadi kerusakan ekosistem yang berlangsung lama di Kalimantan Barat itu sendiri. Itu kemudian menciptakan kerusakan lingkungan yang sampai hari ini itu tidak pernah terselesaikan dan tidak pernah terpulihkan. Kemudian jika kita melihat kebakaran yang berulang ini, itu tidak hanya melulu soal cuaca atau iklim gitu ya, tetapi ada kerusakan lingkungan kemudian yang berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi ini. Misalnya di Kalimantan Barat di 5 tahun terakhir itu deforestasi itu begitu masif gitu terjadi di Kalimantan Barat. Deforestasi yang terjadi ini kemudian memicu perubahan iklim yang cukup signifikan, kemudian Kemudian karbon yang terlepas ini kemudian memicu perubahan iklim yang sehingga menciptakan cuaca ekstrim yang terjadi saat ini gitu ya. Bahkan di saat ini gitu ya, walaupun masih terjadi hujan di dalam beberapa bulan ini, tetapi kebakaran masih terus terjadi di Kalimantan Barat dengan kondisi lingkungan yang sudah di fase kritis ini gitu ya.
1: Itu di Gambut ya Mas Indra ya, yang lumayan banyak tadi ratusan itu?
3: Iya, di 500 titik itu sebarannya di dalam kawasan hidrologis Gambut, 300 itu di luar kawasan hidrologis Gambut.
1: Oke. Nah, kalau kita ketahui Mas Indra, Kalimantan Barat ini

0: terbuka, gambut ini akan kehilangan air yang sudah ada di dalam kubah-kubah tadi. Ketika gambut-gambut ini dibuka, gambut itu akan kehilangan fungsinya sebagai penahan air, sebagai pengelola tata air gitu ya. Dan ketika gambut itu ketika dibuka dia akan menjadi kering. Ketika dia menjadi kering, dia akan mudah terbakar tuh. Itu yang faktor-faktor itu yang terjadi di Kalimantan Barat. Jadi banyak sekali gambut-gambut yang rusak. Gambut di Kalimantan Barat itu setidaknya ada 2,8 juta hektar itu yang terdata di dalam kawasan hidrologis gambut gitu ya. Di luar kawasan itu masih belum terdata, itu masih banyak gambut-gambut yang belum terdata. Di tahun 2025 ini, 2026, itu masih terjadi pembukaan di kawasan ekosistem gambut gitu ya. Sebenarnya faktor-faktor yang lainnya adalah, kita mau bilang, monopoli penguasaan lahan itu masih besar terjadi dikuasai oleh negara dan diberikan kepada korporasi. Itu yang kemudian yang menjadi faktor pemicu lahan-lahan gambut ini rusak, dibuka dan tanpa diatur tata kelola lahannya gitu ya. Kemudian gambut itu menjadi kering dan mudah terbakar. Kemudian di tahun 2015 pemantauan kita melihat mas sampai sekarang gitu ya, pemberian izin di kawasan ekosistem gambut itu masih terjadi dan impunitas hukum terhadap korporasi itu selalu tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum gitu ya. Seharusnya di dalam peraturan pemerintah nomor 57 itu ketika perusahaan terbakar dia harus melakukan pemulihan itu, tetapi temuan kita di lapangan perusahaan itu tidak pernah melakukan pemulihan dan sebetulnya negara harus bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran dan melakukan pembakaran terhadap lahannya dan tidak mampu menjaga tata kelola lahannya sebetulnya. Selain itu faktor lainnya, pemulihan tidak pernah benar-benar serius dilakukan oleh negara. Di pasca kebakaran 2015, Presiden Joko Widodo membentuk salah satu badan namanya Badan Restorasi Gambut. Mereka memang melakukan pemulihan, membangun sekat kanal, membangun sumur bor, melakukan rehabilitasi terhadap lahan gitu ya. Tetapi mereka juga lupa bahwa perusahaan yang melakukan pembukaan terhadap gambut itu harus mengatur tinggi muka air tanah mereka terhadap lahan-lahan yang sudah mereka buka. Akan tetapi teman kita di lapangan itu tidak pernah diatur oleh para perusahaan gitu ya. Lahan-lahan gambut itu dibiarkan kering sama mereka dan tidak pernah ada peraturan apapun. Nah sekarang Badan Restorasi Gambut itu sudah tidak ada gitu ya, kemudian diganti dengan BPEGM. Nah sampai sekarang kita belum tahu tuh tupoksinya BPEGM itu seperti apa nantinya, dan ini menjadi patut ditunggu lah sebetulnya.
1: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi sebelum saya kembali ke Pak Muhari. Nah, tadi sudah dipaparkan terkait strategi pemerintah pusat. Nah, menghadapi ini ya Mas ya, musim kemarau juga karhutlah tidak hanya di Kalbar saja tapi di beberapa provinsi yang mungkin berpotensi untuk itu. Kalau Wali sendiri melihat efektivitas supaya pencegahan karhutlah yang selama ini dilakukan itu seperti apa Mas? Apakah sudah sesuai atau mungkin ada penambahan-penambahan lagi?
0: Jika melihat kebakaran hutan yang terjadi di 2006 ini ya banyak terjadi di kawasan ekosistem gambut gitu ya. Sebetulnya baru-baru ini juga di tanggal 16 April 2006 itu pemerintah sudah menggelar apel kesiapsiagaan penanganan karhutlah gitu ya. Di Kalimantan Barat. Nah dari pidato yang disampaikan oleh Kementerian Kehutanan itu setidaknya ada 25 ribu hektar luas karhutlah yang ada di Kalimantan Barat periode Januari hingga 31 Maret gitu ya. Bahkan pemerintah juga sudah menyiapkan tuh helikopter, 4 helikopter dan lain-lainnya gitu ya, untuk siaga karhutlah ke depannya gitu, karena kita akan menghadapi Godzilla El Nino tadi kan. Nah tetapi jika kita melihat dari persoalan karhutlah yang terus berulang, sebetulnya pemerintah juga harus melihat tuh akar persoalan karhutlah ini sebetulnya apa. Jika paparan saya tadi banyak terjadi karhutlah di kawasan ekosistem gambut, berarti kan ada yang salah terhadap tata kelola gambut kita selama ini dan ada kerusakan ekosistem yang tidak pernah terselesaikan hingga saat ini gitu ya. Kita selalu memberikan rekomendasi terhadap pemerintah gitu ya. Pulihkan gambutnya misalnya, pulihkan gambutnya dan hentikan pemberian izin terhadap izin perusahaan di kawasan

0: pasang ekosistem gambut gitu ya. Karena gambut ini kan lahan yang rentan gitu ya. Karena ketika gambut ini tidak dibuka dan pulih, itu gambut itu akan terus basah dan tidak akan mengering. Nah, upaya pemerintah hari ini, pemerintah selalu bertindak reaktif terhadap kahutla yang ada. Ketika ada kahutla, mereka baru turun tuh untuk memadamkan. Di kasus yang ada di Kalimantan Barat, itu kan kebakarannya di gambut. Gambut itu api tidak akan berada di permukaan lahan, dia akan lari ke dalam, dia akan masuknya akan ke dalam. Jadi ketika kita melakukan pemadaman di luar, apinya tetap berada di dalam tuh dan terus mengeluarkan asap gitu ya. Waktu itu Ketua BPBD Kalbar Pak Daniel bilang salah satu-satunya cara untuk memadamkan gambut kebakaran lahan di kawasan ekosistem gambut itu harus menggunakan suntik gambut, kata beliau. Dan itu dan mereka juga kekurangan alat gitu untuk melakukan pemadaman itu gitu ya. Selama ini kan pemerintah hanya melakukan ya pemadaman seperti biasa, modifikasi cuaca gitu ya. Tapi persoalan yang benar-benar terjadi di lapangan itu tidak pernah terselesaikan dan penegakan hukumnya tidak pernah ada gitu ya. Dan kemauan, dan yang paling penting sebetulnya kemauan politik dari pemimpin daerah itu menjadi penting sebetulnya dalam penanganan kebakaran hutan kahutla yang ada gitu ya. Untuk pencegahannya.
1: Oke, baik. Baik, Mas Indra, nanti kita lanjutkan lagi. Saya bergeser ke Pak Muhari, Kapusdatin BNPB Pendengar Pro 3. Pak Muhari, kalau tadi dipaparkan terkait hotspot di contoh di Kalimantan Barat nih, Pak. Lumayan ya, ada 800 tadi. Sejauh ini bagaimana sistem peringatan dini dan pemantauan hotspot yang dimiliki BNPB, Pak, untuk mampu membantu pencegahan karhutla?
2: Kalau sistem peringatan dini, pemantauan hotspot hingga saat ini yang kita pedomani dari BRIN, Kementerian Kehutanan dan BMKG, saya rasa sudah hampir nearly real time ya. Meskipun ada beberapa jeda waktu antara pengambilan citra satelit hotspot itu dengan visualisasi yang kita dapatkan, tetapi ini sudah bisa memberikan indikasi awal pada kita tentang daerah operasi per hari itu, kemudian perkiraan. Kita juga punya data tinggi muka air gambut dari Kementerian Kehutanan, dan ini juga di heads up di 1-2 minggu sebelumnya untuk melihat tinggi daerah mana saja yang tinggi muka air gambutnya sudah turun dari setengah meter dan seterusnya. Artinya informasi itu ada di situ. Tetapi sekali lagi saya bisa sampaikan bahwa di Indonesia itu tidak ada hutan yang terbakar tiba-tiba begitu saja, seperti yang kita lihat misalkan di California, di Spanyol dan seterusnya. Kalau di Indonesia itu sepanas-panasnya temperatur itu tidak akan memicu terbitnya api alam atau gesekan yang menimbulkan kebakaran secara liar gitu, yang berasal dari alam. Seperti yang saya sampaikan tadi, kebakaran Indonesia itu pasti disebabkan oleh ulah manusia. Nah, ini yang kemudian tadi saya sambung sedikit tentang Gakum. Gakum ini dari kejaksaan, dari Satgas PKH, kemudian dari Kementerian Kehutanan sendiri, itu sudah berjalan. Apakah itu akan sangat efektif atau tidak, itu akan sangat tergantung pada informasi yang kita dapatkan dari masyarakat. Jadi bencana ini adalah urusan bersama. Jadi yang mahalnya di situ, bencana adalah urusan bersama. Jadi mari kita berperan sama-sama, tidak kemudian menyerahkan sepenuhnya, tidak kemudian menyalahkan siapa-siapa. Ini adalah lingkungan kita, ini hutan kita, ini gambut kita, apa yang bisa kita kontribusikan untuk mencegah kebakaran, mari kita lakukan sama-sama.
1: Oke, terakhir Pak Muhari, apa pesan BNPB Pak kepada masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau ini Pak?
2: BNPB itu kita punya slogan simple yang sangat-sangat efektif. Kita jaga alam, alam jaga kita gitu. Jadi ini adalah hal yang kita anut di BNPB dari dulu, dari zaman almarhum Pak Doni Monardo. Dan ini tanggung jawab kita bersama. Jadi sekali lagi, jika kita ingin mendapatkan solusi permanen dari satu bencana yang sifatnya hidrometeorologi, baik itu kering ataupun basah, maka satu-satunya cara adalah kita harus benar-benar mempreservasi ekosistem kita, mempreservasi lingkungan kita, dan kita jaga sama-sama.
1: Oke, itu saja Bapak Muhari?
2: Ya, itu.
1: Oke, baik, terima kasih Bapak. Nampaknya sedang ada di jalan ya Pak ya?
2: Ya.
1: Oke, boleh untuk mungkin undur diri terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Muhari atas waktunya Pak, karena Bapak dalam kondisi menyetir. Semoga selamat sampai di tujuan. Terima kasih Bapak Muhari, selamat malam Pak. Ya baik, demikian tadi untuk pesan dari Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana atau Kapusdatin BNPB Bapak Abdul Muhari terkait bagaimana ke depan masyarakat bisa berperan aktif dalam pencegahan kebakaran hutan. Nah, masih ada dua narasumber yang belum saya tanya begitu ya untuk kesiapsiagaan dan segala macamnya. Untuk Pak Teten terakhir Pak, adakah pembelajaran penting dari penanganan musim kemarau dan karhutla tahun-tahun sebelumnya yang kini diterapkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan di tahun 2026 Pak?
3: Ya, pembelajaran penting terkait dengan karhutla, kebakaran lahan dan hutan ya, kalau di Jawa Barat banyaknya lahan ya. Iya, karena hutannya memang alhamdulillah sih ada sih beberapa hutan yang terbakar, tapi bisa cepat diatasi gitu ya. Pembelajaran penting itu tadi dari awal bagaimana kita menjaga alam tadi, kata Pak Kapus tadi, menjaga alam diawali dengan budaya kita ya, budaya kita tidak melakukan pembakaran sekecil apapun juga gitu yang bukan pada tempatnya gitu, kemudian juga tidak membuang puntung rokok gitu ya, puntung rokok, kemudian membuang hal-hal yang lain di tempat pembuangan di manapun juga berada gitu, terutama di biasanya yang memicunya itu kan hal-hal sepele, misalnya ada yang biasanya ada pemulung atau yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membersihkan sampah di daerah TPS maupun TPA yang nggak kerasa gitu ya, membuang puntung rokok yang itu bisa menimbulkan kebakaran di lahan gitu ya, TPS dalam hal ini atau TPA kebakaran lahan. Demikian pun juga di pekarangan-pekarangan gitu ya, pekarangan-pekarangan biasanya kalau ada rumput kering yang persiapan yang kelihatan kering nggak bagus, ada saja sih inisiatif dari masyarakat biar cepat dibakar gitu, lama-lama ya terjadi juga kebakaran lahan dan hutan. Jadi jangan sekali-kali melakukan hal-hal yang dianggap kecil, tetapi ini akan sangat berdampak besar. Kita harus jaga alam dan alam insya Allah akan menjaga kita. Demikian.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Teten. Terakhir untuk Mas Indra Syahnanda dari Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalbar, Mas, apa langkah yang dapat dilakukan masyarakat, dunia usaha, pemerintah secara bersama-sama untuk bisa membangun sistem pencegahan karhutla yang lebih berkelanjutan?
0: Ya, baik, terima kasih Mbak. Ya, saya suka nih slogannya teman-teman BNPB, kita jaga alam jaga kita, itu menjadi prioritas yang sangat penting lah gitu, menjaga alam gitu ya. Ya, memang jika kita lihat kebakaran terus berulang dan kerusakan ekosistem yang masih terjadi di Kalimantan Barat, ya yang pertama pemerintah harus mendorong dan mempercepat gitu ya pengakuan terhadap daya kelola rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan sumber daya alamnya. Mengapa demikian? Karena sekarang monopoli sumber daya alam itu masih dikuasai oleh negara gitu ya, dan hak-hak masyarakat atas kelola lahannya itu masih sangat berkurang. Dan mengapa itu menjadi penting? Supaya biarkan masyarakat yang menjaga dan mengelola sumber daya alam mereka gitu ya, karena mereka yang lebih paham gitu ya. Kemudian pemerintah kemudian harus melakukan audit dan melakukan evaluasi terhadap seluruh konsesi yang ada di yang berada dalam kawasan ekosistem gambut gitu ya, karena audit dan evaluasi ini menjadi penting. ketika masih ada perusahaan-perusahaan yang tidak taat terhadap aturan yang ada gitu ya, pemerintah harus bertindak tegas atas itu, melakukan penegakan hukum yang semestinya gitu ya. Bila perlu cabut izinnya ketika perusahaan itu mengalami kebakaran berulang dalam turut-turut gitu ya. Dan ini menjadi upaya penting lah untuk meminimalisir dan memitigasi kahula supaya tidak berulang ke depannya.
1: Okay.
0: Kemudian pemulihan itu menjadi penting sebetulnya terhadap lahan-lahan yang terbakar berulang gitu ya. Kemudian meminta setiap usaha itu menjaga tata kelola lahan mereka dan mengatur tinggi muka air tanah di lahan mereka itu disesuai dengan aturan PP57 2016 yang udah ada gitu ya.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Indra dan juga Bapak Teten atas waktunya sudah berbincang bersama kami dan tentunya. Iya. Terima kasih Pak Teten, sekali lagi Mas Indra juga, dan tentunya untuk Anda pendengar Pro 3 tidak terasa waktu juga yang harus memisahkan. Demikian tadi untuk perbincangan kami bersama tiga narasumber dengan Bapak Dr. Abdul Muhari SSI MT selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana Kapus Datin BNPB, kemudian Bapak Teten Ali Mulku Engkun PhD, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat, dan Mas Indra Syahnanda dari Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalbar untuk topik siap siaga hadapi musim kemarau dan potensi karhutla. Semoga apa yang tadi sudah kami bahas bersama bisa menjadi tambahan wawasan baru untuk kita bisa menjaga lingkungan dan juga bersiap siaga menghadapi musim kemarau dan potensi karhutla.
4: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Sampang mulai mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau melalui pengajuan bantuan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun proses tersebut masih menunggu penetapan status kekeringan oleh pemerintah daerah. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Pemerintah Kabupaten Sampang mulai mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dengan menyiapkan pengajuan bantuan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk penanganan kekeringan di wilayah yang berpotensi terdampak. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hozin mengatakan pengajuan bantuan masih menunggu terbitnya surat keputusan Bupati tentang status kekeringan sebagai syarat utama untuk mengajukan dukungan penanganan kepada pemerintah Provinsi. Menurut Muhammad Hussein, setelah status kekeringan ditetapkan, BPPD akan segera mengusulkan bantuan distribusi air bersih dan sarana pendukung lainnya sesuai kebutuhan masyarakat terdampak, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
2: Usulan yang ke provinsi, ya kita nunggu SK juga, karena usulan itu harus dilampiri SK. Dapat tidaknya ya tergantung provinsi, provinsi ada anggaran apa enggak, karena untuk tahun ini kan semuanya efisiensi.
1: Sementara itu, seorang warga Kecamatan Pangarengan, Abdul Garib, berharap pemerintah dapat segera menyalurkan bantuan apabila kekeringan mulai dirasakan masyarakat. Menurutnya, ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi selama musim kemarau.
3: Perlu minum, mandi, soalnya di sini itu masih kekeringan air. Nanti kalau alhamdulillah kalau 3 hari 1 kali alhamdulillah masyarakat di sini masih gembira.
1: Abdul Garib menambahkan bantuan air bersih sangat membantu warga ketika sumber air mulai berkurang. Ia berharap koordinasi pemerintah daerah dan provinsi berjalan lancar sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Demikian Harul Umam melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, imbas cuaca yang masih tidak menentu, tanaman tembakau di wilayah utara Brantas Kabupaten Jombang baru capai 50%. Laporan selengkapnya oleh Ane Kusuma.
1: Curah hujan yang masih tinggi hingga awal Juni 2026 ini menyebabkan proses tanam tembakau di wilayah utara Sungai Brantas, Kabupaten Jombang mengalami keterlambatan. Berdasarkan data Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Jombang, realisasi penanaman baru mencapai sekitar 50% dari total lahan yang disiapkan oleh petani. Kondisi tanah yang masih basah dinilai belum ideal untuk pertumbuhan tanaman tembakau, sehingga sebagian petani memilih menunda masa tanam hingga lahan benar-benar kering. Ketua APTI Jombang, Lasiman, dalam hal ini menjelaskan bahwa keterlambatan musim tanam tahun ini dipengaruhi oleh intensitas hujan yang masih tinggi hingga akhir Mei 2026 kemarin. Meski demikian, capaian penanaman dinilai sedikit lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyebut Kecamatan Kudu dan Ngusikan menjadi wilayah dengan perkembangan tanaman paling tinggi, sedangkan untuk Kecamatan Peloso masih mencatat luasan tanam yang rendah karena kondisi lahan belum memungkinkan untuk diolah secara optimal.
2: Tanaman tembakau di Utara Brantas memang di bulan Juni, bulan 6 ini masih banyak curah hujan. Kemudian mungkin turunnya di wilayah kadang di Kabu, Pandaan, Kudu, nah, mungkin ada yang curah hujannya cukup tinggi, ada yang sedang. Nah, terkait hal ini, pola lahan sebenarnya itu penting dan perlu untuk persiapan tanam. Nah, kemudian got atau selokan itu juga harus dipersiapkan.
1: Sementara itu, salah seorang petani tembakau di Kecamatan Peloso, Syafi'i, mengungkapkan bahwa musim tanam tahun ini memang mengalami kemunduran akibat lahan yang sempat tergenang banjir setelah hujan deras.
3: Habis hujan lebat itu, Mas, satu hari penuh.
4: Oh, dua hari.
3: Satu hari itu yang lebat itu 2 jam mungkin, hari Kamis kemarin. Masih ada harapan itu yang kecil-kecil yang belum dipupuk itu loh, masih ada harapan.
1: Kondisi cuaca yang belum stabil membuat petani tembakau di wilayah Utara Brantas harus menyesuaikan pola tanam sekaligus meningkatkan pengelolaan lahan untuk mengurangi resiko kerusakan akibat genangan air. Para petani pun berharap intensitas hujan segera menurun agar proses tanam dapat berlangsung dengan optimal dan target produksi tembakau pada musim ini tetap tercapai. Anu Kusuma melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya, dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: BMKG akhiri peringatan dini tsunami pasca gempa magnitudo 7,7 Filipina. BMKG menyatakan peringatan dini tsunami pasca gempa bumi di Mindanao, Filipina telah berakhir. Gempa bumi yang terjadi pada Senin 8 Juni pukul 6:37 waktu Indonesia Barat ini berdampak tsunami di sebagian wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teku Faisal Fatani menjelaskan gempa bumi ini terjadi pada koordinat 1,25 derajat lintang utara, 126,27 derajat bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 244 km barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara pada kedalaman 47 km. Berdasarkan lokasi episenter dan kedalamannya, gempa ini berjenis dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng dengan mekanisme pergerakan naik, thrust fault. Selanjutnya, sensor Tide Gauge di Tahuna mendeteksi ketinggian air setinggi 0,3 meter pada pukul 6:58 waktu Indonesia Barat, disusul wilayah Paleleh yang mencatat ketinggian 0,45 meter pada pukul 7:34. lalu Tanjung Sidupa yang merekam 0,32 meter pada pukul 7:39 waktu Indonesia Barat. Dan seperti apa situasi terkininya, saat ini kami telah bersama penanggung jawab diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami BMKG, Bayu Pranata.
3: Wawancara Pro 3.
5: Mbak Ana dan pemirsa RRI.
4: Pak Bayu, mungkin dapat dijelaskan kembali nih, apa yang menjadi dasar BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami pasca gempa magnitudo 7,7 di Filipina?
5: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Ana. Jadi, pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, peringatan dini tsunami oleh BMKG dinyatakan berakhir. Itu sekitar 3 jam, lebih dari 38 menit. Jadi, setelah kami melakukan pemantauan alat ukur permukaan laut, ya, tide gauge, pasang surut, BMKG melihat bahwa sudah tidak ada lagi anomali muka air laut. Jadi fluktuasi muka air laut sudah kembali normal dan tidak membahayakan. Kemudian yang sebelumnya ada gelombang tsunami yang menerjang atau melanda beberapa wilayah itu sudah terlihat penurunan daripada amplitudo muka laut, sehingga akhirnya kita putuskan untuk mengakhiri peringatan dini tsunami ini.
4: Baik, nah Pak Bayu, nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini, tapi setelah jeda yang satu ini ya Pak Bayu ya.
5: Ya, baik.
3: Kata tokoh dunia, semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Walt Disney.
4: Nah, Pak Bayu, tsunami kan ini sudah berakhir begitu ya, pasca gempa 7,7 di Filipina itu. Apakah masih ada potensi gempa susulan yang perlu diwaspadai masyarakat Indonesia ini, Pak Bayu?
5: Ya, sampai saat ini kami melakukan pengamatan dan analisis untuk gempa susulan atau aftershock sampai pukul 15, itu ada 60 gempa aftershock dengan range kekuatannya itu magnitude 3,6 hingga 6,7. Kemudian gempa ini juga ada satu yang dirasakan, dan kalau kita buat klasifikasi untuk magnitude di atas 5, ada 12 gempa. Nah, ini dimungkinkan masih akan ada gempa-gempa susulan dalam beberapa hari ke depan. Dan gempa tersebut bisa dimungkinkan di atas magnitude 5. Bahkan mungkin nanti ada yang dirasakan, meskipun gempanya berada di wilayah Filipina. Begitu, Mbak Ana.
4: Baik. Itu kenapa, Pak, gempanya ini dapat sampai dirasakan hingga wilayah Indonesia Timur? Apa penyebabnya ini, Pak?
5: Ya, pertama itu gempanya cukup besar, magnitude di atas 7 ya, atau tepatnya magnitude 7,7. Ini termasuk klasifikasi gempa besar. Kalau berada di wilayah daratan, itu akan menimbulkan kerusakan, apalagi gempanya dangkal. Kemudian yang kedua, gempanya itu berada di perbatasan dengan Indonesia, jadi tidak terlalu jauh dengan wilayah Indonesia di bagian yang berbatasan dengan Filipina seperti Sulawesi Utara, kemudian Maluku Utara, gitu ya. Itu pasti akan merasakan gempa tersebut ya dengan magnitude 7,7. Kemudian ya cukup dangkal ya. Jadi memang spektrumnya memang tidak terlalu luas, tapi sampai ke Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Ada beberapa wilayah di sebagian Sulawesi Tengah juga ikut merasakan.
4: Baik. Nah, Pak Bayu, bagaimana ini BMKG menyeimbangkan kecepatan penyampaian peringatan dengan akurasi informasi supaya tidak menimbulkan kepanikan ini, Pak Bayu?
5: Ya, tadi kami mengirimkan informasi warning ya, atau peringatan dini tsunami ini 3 menit setelah gempa bumi. Jadi dapat dimaklumi bahwa gempa tersebut berada di wilayah Filipina, namun masih dalam wewenang National Tsunami Warning Center. Jadi karena beberapa kajian atau analisis kami atau alasan kami, gempa ini akan berdampak goncangan dan tsunami-nya ke wilayah Indonesia sehingga masuk ke dalam wilayah National Tsunami Warning. Nah, kenapa ini apa namanya itu kita tetap keluarkan, yaitu tadi karena ada dampaknya sampai ke Indonesia. Seperti itu.
4: Baik. Nah, Pak Bayu tadi disebutkan memang ada gempa aftershock juga ya. Ini diperkirakan sampai kapan, Pak Bayu? Hanya sampai besok sajakah atau bagaimana?
5: Ya, untuk aftershock ini bisa hingga seminggu lebih ya. Kalau dari beberapa kajian kami untuk gempa-gempa magnitude di atas 7, seperti sebelumnya tanggal 2 bulan April ya, tanggal 2 April itu gempa di Maluku Utara, perbatasan dengan Sulawesi Utara, magnitude 7,6, itu lebih dari 2 minggu. Namun ini karena gempanya di wilayah Filipina ya, atau berbatasan dengan, ya hampir berdekatan dengan Indonesia, ini mungkin yang akan terdampak itu ya sekitar kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu. Ini untuk sementara ya, dari analisis cepat. Nanti kami akan tetap melakukan pemantauan dan analisis lebih lanjut, dan kami akan informasikan hasil analisis ini ke masyarakat kira-kira berakhir usulannya sampai beberapa hari.
4: Baik, berarti indikator utamanya itu berakhir tsunami-nya atau tidak berdasarkan tadi tinggi permukaan air laut yang telah diamati BMKG, begitu ya Pak Bayu ya?
5: Ya, betul Mbak Hana. Jadi tadi kembali ke pertanyaan sebelumnya, bagaimana akurasinya? Ya, jadi kalau kita sudah, tadi kami sudah keluarkan dalam waktu kurang dari kurang lebih 3 menit ya, itu memang betul terjadi tsunami. Jadi kita bisa anggap ini cukup akurat gitu ya. Kemudian dari pemodelan tsunami-nya pun masih masuk dalam level yang ancaman di bawah siaga ya, untuk dia ya kurang lebih 0,5 sampai 3 meter. Kemudian tertinggi tadi kami catat 0,75. Kemudian kami pantau terus dan kami informasikan ke masyarakat, memang terkonfirmasi beberapa wilayah di Sulawesi Utara, Maluku Utara, kemudian di Sulawesi Tengah dan Gorontalo itu mencatat adanya tsunami tersebut ya. Kemudian setelah itu kita lihat ada peluruhan daripada amplitudo tsunami-nya sampai betul-betul berakhir dan tidak membahayakan ke masyarakat. Setelah itu kami akhiri daripada peringatan dini tsunami tersebut.
4: Baik. Pak Bayu, mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada masyarakat pesisir pasca pencabutan peringatan dini tsunami ini.
5: Ya, untuk masyarakat pesisir, mohon tidak panik, karena untuk gempa susulan akan tetap terjadi dalam beberapa hari ke depan. Mungkin tidak semuanya merasakan gempa tersebut ya, tetapi informasinya akan kami tetap update dan kita rilis untuk magnitude di atas 5. Dan masyarakat tetap memperhatikan berita dan informasi dari sumber yang terpercaya, dari BMKG maupun media-media yang terpercaya. Kemudian apabila ada bangunan yang sudah rusak secara struktur gitu ya, yang mungkin di sekitar Kepulauan Talaut gitu, itu mohon tidak menempati bangunan tersebut ya, karena bisa jadi gempa susulan setelah itu ya akan menimbulkan kerusakan lebih lanjut sehingga bisa roboh dan kerusakan lebih parah. Kemudian masih ada bahaya lanjutan juga dari longsor maupun batu yang jatuh yang berada di wilayah yang lereng ya. Bisa jadi pada saat gempa utama kemudian gempa-gempa susulan itu sudah berada di titik kritis, pada saat ada gempa susulan berikutnya bisa jadi akan ada terjadi longsoran ataupun batu yang jatuh. Kemudian tidak termakan isu hoax ya terkait prediksi gempa dan tsunami. Jadi biasanya setelah gempa besar kemudian ada peringatan dini tsunami, itu diikuti oleh isu-isu hoax ya yang terkait prediksi gempa pada hari tertentu, jam tertentu, kemudian ada tsunami yang besar yang akan melanda gitu ya. itu mohon tidak dipercaya karena sampai saat ini untuk prediksi gempa belum ada kajiannya. Bahkan di negara maju seperti Jepang maupun Amerika pun belum pernah mengeluarkan prediksi gempa dalam waktu yang tepat seperti itu.
4: Baik, Pak Bayu, semoga juga di sana semakin kondusif kembali begitu ya Pak Bayu ya, dengan pemantauan yang terus dilakukan oleh BMKG. Terima kasih nih Pak Bayu telah menyampaikan update terkininya kepada masyarakat, Pak Bayu.
5: Bana, terima kasih.
4: Penanggung jawab diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami BMKG, Bayu Pranata, berbicara terkait BMKG akhiri peringatan dini tsunami pasca gempa magnitudo 7,7 Filipina.
3: Wawancara Pro
6: 3. Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
7: Kami juga masih akan menyoroti terkait dengan gempa yang terjadi di Filipina dan berdampak terhadap beberapa wilayah di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Mindanao, Filipina pagi tadi. Keputusan tersebut diambil setelah pemantauan menunjukkan tidak ada kenaikan muka air laut yang membahayakan. BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat setelah kondisi dinyatakan aman. Pengakhiran tersebut menjadi dasar pelaksanaan asesmen lanjutan di wilayah terdampak. Lalu mengapa gempa yang terjadi di Filipina bisa memicu peringatan tsunami hingga ke wilayah Indonesia dan faktor apa yang bisa menentukan suatu gempa ini berpotensi menimbulkan tsunami atau tidak? Kita akan memperbincangkannya bersama dengan pakar geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS, Dr. Amin Widodo.
3: Wawancara Pro 3.
8: Sehat-sehat selalu ya.
7: Iya, kita tahu baru saja terjadi gempa pagi tadi ya di Filipina 7,7 magnitudo. Cukup besar sekali bisa dikatakan ya Pak Amin. Secara umum bagaimana Bapak melihat karakter gempa ini sehingga akhirnya berdampak ke wilayah Indonesia juga?
8: Filipina sama Sulawesi Utara itu gandeng sebetulnya statusnya kan suatu kepulauan yang berurutan demikian. Sampai ke Jepang, sebenarnya sampai ke sana. Nah, daerah itu termasuk daerah yang rawan gempa sejak dulu. Karena di situ ada lempeng dari Pasifik yang menumbuk ke arah barat. Dan itu bertemu di daerah Filipina, di daerah Sulawesi, di daerah Jepang, dan lain sebagainya. Daerah-daerah itu adalah rawan gempa tadi.
7: Jadi bicara soal posisi geografisnya juga segaris lurus untuk itu ya Pak Amin, terjadinya ya, lempengan gempa.
8: Iya, iya.
7: Oke, BMKG kan sempat memberitahukan adanya potensi gelombang tsunami, bahkan yang tertinggi ada di Talengan Sangihe ya. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan tinggi gelombang ini bisa berbeda-beda di setiap wilayah?
8: Kemudian kalau diketahui gempanya itu terjadi di laut, ya, skalanya lebih dari 7, kemudian mekanisme bergerak lempengnya tadi ke arah vertikal, maka itu selalu diumumkan sebagai akan berpotensi tsunami. Kalau dari model itu berdasarkan model tadi, kalau 7,7 tingginya di daerah Filipina sekian meter, maka dia nanti akan berlambat menuju yang paling dekat itu yang paling tinggi. Nanti makin jauh makin gelombangnya makin rendah seperti itu. Iya. Model, jadi berdasarkan model. Jadi.
7: Berdasarkan modelnya. Tapi kan masyarakat kadang suka menganggap ya, kalau gempanya besar, nanti pasti akan tsunami. Sebenarnya apa yang menjadi syarat utama sebuah gempa ini bisa memicu tsunami, Pak Amin?
8: Tadi sudah, nomor satu gempanya 7, lebih dari 7.
7: Di atas 7 ya?
8: Ya, di atas 7, magnitudenya di atas 7. Terus terjadi di laut.
7: Oke. Okay.
8: Jadi 7 kalau terjadi di darat ya nggak masalah. Tapi kalau dia terjadi di laut, kemudian ada tadi saya belum di dasar laut itu bergerak ke atas, jadi ada pergerakan vertikal demikian. Sehingga air lautnya itu karena kedesak tadi, maka dia menimbulkan tsunami tadi. Jadi okay. Seperti itu.
7: Jadi kalau tanda-tanda yang bisa dikenali masyarakat seperti apa, Pak Amin?
8: Kalau tanda-tanda biasanya kalau gempa terkait gempa tadi tsunami. Biasanya sebelum terjadi gempa tsunami tadi airnya surut. Kan tadi di bagian tengah tempat kejadian gempa kan terjadi ada air laut naik.
7: Iya.
8: Begitu ya?
7: Iya.
8: Jadi di pantai kesedot ke tengah, jadi seperti itu. Jadi okay. Ada yang surut. Nah, itu nanti beberapa menit kemudian dia akan balik lagi. Itu yang menimbulkan tsunami tadi.
7: Jadi awalnya surut dulu, kemudian ada patahan lempeng, kemudian beberapa waktu akan memicu adanya gelombang air ya ke arah pulau.
8: Bukan. Jadi gimana? Patahan lempeng dulu yang vertikal tadi kan mendorong air laut ke atas.
7: Iya.
8: Nah, air laut yang di tengah tadi terdorong ke atas berarti kan di pantainya tersedot ke tengah, jadi seperti surut, jadi surut.
7: Oh, oke. Okay. Nah, baik.
8: Itu kira-kira begitu ya.
7: Ada tanda-tanda lainnya tidak, Pak Amin? Selain itu,
8: yang kadang-kadang malah yang nggak ada, nggak ada tanda-tandanya. Jadi seperti yang terjadi waktu itu, Juni itu pernah terjadi tsunami di Banyuwangi 94
7: ya.
8: Itu juga nggak ada tandanya. Jadi tahu-tahu tsunami aja.
7: Nah, itu bagaimana gitu. Tuh, Pak Amin?
8: Apalagi terjadinya malam. Jadi memang ada hal yang memang yang kita betul-betul masih belajar istilahnya semua. Ini bagaimana mengetahuinya bahwa ini jadi, tapi itu tadi kalau gempanya 7, skalanya 7 lebih dari 7, maka terus langsung dibuat peringatan dini tsunami tadi.
7: Okay.
8: Nanti kalau sudah dicek di lapangan nggak ada ya, berarti diumumkan tidak ada atau ada cuman kecil misalnya gitu.
7: Iya, BMKG kan tadi juga sempat ya menyampaikan adanya potensi tsunami, tapi kemudian dicabut pada pukul 10 pagi setelah kondisi dinyatakan aman. Apa yang membuat faktor-faktor itu akhirnya dicabut, Pak Amin?
8: Jadi kan tadi dari model, oh sampai di sini sekitar 5 meter misalnya tingginya.
7: Iya.
8: Dan sampai di situ jamnya pun tahu. Jadi karena kecepatan gelombang tsunami itu kan misalnya 100 km per jam, maka ini sampai di daerah pantai Sulawesi Utara tadi sekian jam. Nah, jadi kalau sekian jam tidak terjadi perubahan sama sekali, alat-alat pantau gelombang tadi yang ada di pantai biasanya ada, itu tidak menunjukkan kenaikan, berarti ya memang bisa dicabut.
7: Oke. Gempanya cukup besar ya, 7,7. BMKG juga mencatat ada 20 gempa susulan. Seberapa banyak sih potensi untuk gempa-gempa susulan dari adanya gempa yang besar tadi, Pak Amin?
8: Sebenarnya ada gempa-gempa awal juga sebenarnya. Jadi ada gempa-gempa awal juga banyak di situ. Terus
7: kecil ya?
8: Jadi gempa yang besar.
7: Diawali dari
8: terus
7: kecil.
8: Terus menurun lagi menjadi gempa-gempa kecil. Menurun-menurun sampai habis. Nah itu bisa hanya berlaku sebulan, tapi bisa juga setahun lebih, jadi keluar terus seperti itu. Saya sekarang Bawean yang 2024 dulu ya.
7: Oke.
8: Okay. Sekarang masih ada, jadi masih keluar, walaupun tidak tiap bulan, tapi masih keluar, jadi di tempat yang sama. Jadi
7: yeah.
8: Itu hanya menunjukkan bahwa daerah itu masih bergerak terus, jadi seperti itu. Ada yang mendorong terus.
7: Ya.
8: Jika dia rilis lepas, maka terjadi gempa, jadi seperti itu.
7: Akhirnya terjadi beberapa kali gempa susulan, meskipun magnitudonya tidak besar, tapi ada ya, Pak Amin.
8: Ya, betul.
7: Oke. Okay. Ya, kalau bicara tentang potensi bencana alam ya, Pak Amin, apakah di Indonesia ini ada beberapa wilayah yang patut diwaspadai juga untuk gempa, kemudian tsunami, seperti itu? Pak Amin, melihat dari geografis Indonesia secara umum ya?
8: Jadi kalau kita lihat ya, di daerah tumbukan lempeng tadi, misalnya di sini yang terjadi di sebelah barat Sumatera, sebelah selatan Jawa, sebelah selatan Bali, Lombok, NTT itu adalah daerah-daerah yang rawan gempa besar tadi yang bisa menimbulkan tsunami.
7: Oke.
8: Nah, itu letaknya sumber gempanya itu ada sekitar 200 sampai 300 kilo dari pantai barat Sumatera, selatan Jawa. Jadi sekitar 200 sampai 300 kilo. Jadi di daerah itu kalau dilihat di Google Map itu kelihatan.
7: Nah, bagaimana
8: itu? Warnanya lebih gelap. Nah, jadi di situ palung yang dikenal dengan palung karena dia tumbukan tadi menyebabkan daerah itu menjadi lebih dalam.
7: Nah, jadi seperti itu. Oke. Okay. Nah, dengan potensi-potensi bencana yang kita harapkan tidak terjadi ya. Bagaimana masyarakat agar menyikapi tidak secara panik tapi tetap waspada juga, Pak Amin?
8: Nah, tadi bukan tidak terjadi, bukan. Jadi ini ya, tinggal tunggu waktu memang iya. Jadi
7: tapi kita harapkan tidak.
8: Masyarakat harus menyiapkan diri.
7: Tetap ya, siap siaga juga ya.
8: Iya, harusnya.
7: Dengan segala diri. Kemungkinan.
8: Jadi nanti tanda-tanda tsunami, makanya itu tadi literasi seperti yang dilakukan dengan radio ini sangat penting. Jadi untuk memberi pengetahuan itu menjadi sangat penting sekali. Jadi atau latihan segala macam. Jadi misalnya Jepang tadi, karena dia seperti, sama seperti di Indonesia, dia dekat dengan tumbukan lempeng juga. Nah, dia selalu melatih masyarakatnya dari yang mulai dari TK sampai dilatih tiap bulan. Ada yang tiap setengah tahun, nah seperti itu. Jadi bagaimana cara evakuasi?
7: Termasuk di masyarakat pesisir ya, Pak Amin ya. Ini perlu juga bagaimana mengedukasi ke tempat yang lebih aman ya, Pak Amin.
8: Iya, betul. Jadi karena di pesisir itu kalau di pantai yang Jawa atau Bali itu kadang-kadang sudah ada kayak tembok apa namanya itu kayak bukit kapur seperti itu. Okay. Nah itu mestinya ditulis juga ini daerah bisa untuk evakuasi tsunami. Jadi kalau di daerah pantai yang banyak pengunjungnya, misalnya di kan di Gunung Kidul kan sekarang pengunjungnya wah banyak sekali. Jadi kalau mereka harus diberitahu ini kalau misalnya terjadi tsunami tandanya tadi surut, ya larinya ya ke bukit yang paling dekat itu. Jadi memang mestinya harus ada petunjuk itu. Saya nggak tahu ada petunjuknya apa nggak, semoga ada sih.
7: Kalau saya temui di beberapa selatan Jawa, saya pernah ke sana memang ada sih Pak. Jadi ada semacam rambu untuk bagaimana masyarakat bisa lari ke tempat yang lebih tinggi. Itu ada di sekitar selatan Jawa ya. Kalau di wilayah lainnya saya belum tahu, tapi semoga ada. Dan juga pemerintah concern terhadap ini. Tapi mungkin terakhir Pak, pesannya untuk masyarakat agar lebih bijak menyikapi informasi-informasi terkait dengan kebencanaan, dan juga apakah menurut Anda BMKG sudah cukup baik untuk menginformasikan hal ini?
8: Sudah mulai membaik, tapi memang karena masyarakatnya itu kayaknya masih masih banyak perlu belajar lah.
7: Ya, literasi kembali ya.
8: Literasi tadi ya. Jadi kita memang sangat berharap dari media-media juga selalu menyuarakan, walaupun tidak ada gempa mestinya begitu, jangan menunggu ada gempa.
7: Jadi, tetap harus ya.
8: Iya terus, jadi ya, mereka kan menjadi menjadi bagian habit dari
7: terlatih.
8: Terlatih menjadi refleks dari dia. Orang-orang Jepang kenapa dia bisa selamat lebih banyak daripada tsunami di Indonesia itu kan korbannya sampai 200.000. Kalau di sana kan 15.000. Kenapa? Kan edukasi.
7: Iya.
8: Jadi kira-kira begitu.
7: Baik. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Amin atas waktunya di Radio Pro 3. Kita harapkan Indonesia tetap baik-baik saja ya. Tidak masyarakatnya lebih terliterasi untuk menghadapi segala bencana yang ada. Terima kasih. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Dr. Amin Widodo.
3: Wawancara Pro 3.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Menuju Baitullah.
2: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
3: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
1: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
4: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
1: Disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 9 Juni 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina, Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, dan di Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvergensi yang memanjang di Samudra Pasifik Timur Filipina, Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, dan di Selat Makassar bagian selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Perairan Barat Sumatera Utara, Perairan Barat Bengkulu, Selat Sunda, Kalimantan Barat, Perairan Timur Kalimantan Utara, Teluk Bone, Laut Sulawesi, Laut Banda, Teluk Cendrawasih, dan Laut Arafuru. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Malaka bagian utara, di Laut Natuna Utara, di Laut Cina Selatan, di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, di Selat Makassar, di Laut Banda, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Barat, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Palangkaraya. Selanjutnya potensi berawan hingga berawan tebal di Banjarmasin, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan sedang di Manado, kemudian potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Ambon. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi asap atau berkabut di Kendari dan Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jaringan Berita Nasional.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Seperti yang saya janjikan di awal, kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi, bagaimana membahas ujian membawa keberkahan. Nanti akan bersama Ustadz Farhan Aldi Hunaifi SAMM. Tentunya kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan Anda pada pagi ini di Pro 1 RRI Pontianak kami hadirkan dan temani Anda dalam rangkaian acara Mutiara Pagi. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan ujian membawa keberkahan. Kami sudah bersama Ustadz Farhan Aldi Hunaifi SAMM di pagi ini. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Gimana kabarnya, Ustadz?
1: Alhamdulillah, rabbil alamin.
0: Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ustadz, sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin Ustadz bisa memberikan mukadimah terkait dengan tema kita pada pagi ini, ujian membawa keberkahan. Silakan, Ustadz.
1: Ya, baik. Terima kasih, Mas Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya hingga kita dapat berkumpul, bermuajjahah, dan sama-sama saling bertegur sapa dalam walaupun kita dalam jarak jauh, kita menjadi pendengar dari RRI, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa kami junjungkan, kami haturkan kepada baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang, dan kelak akan kita harapkan syafaatnya. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini saya dapat bertemu lagi dengan para pendengar RRI Pontianak dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah, saya juga saat ini berdomisili di Kota Malang, Jawa Timur, ya, yang mana jarak kita sangat jauh, dan alhamdulillah ada salah satu ustadz dari Pontianak yang menghubungi saya untuk mengisi di kegiatan atau di acara Mutiara Pagi hari ini. Alhamdulillah, hari ini saya akan membawa sebuah Mutiara Pagi tentang ujian membawa keberkahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ketika kita memasuki bulan Juni ini, kemarin kita sudah melewati yang namanya rangkaian Idul Adha, yang mana Idul Adha ini adalah salah satu ujian yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim diuji kesabarannya. Setelah beliau lama sekali tidak punya anak, Allah mengujinya dengan kesabaran, yaitu seberapa mau, seberapa takwa Nabi Ibrahim, dan seberapa beriman Nabi Ibrahim ketika anak yang beliau tunggu-tunggu harus beliau korbankan. Begitupun juga menjadi ujian bagi Nabi Ismail, yang mana beliau masih kecil, yang mana beliau masih memiliki cita-cita untuk bermain, cita-cita untuk hidup lebih lama. Tapi disitulah ujiannya, bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ingin meningkatkan imannya. Dan begitupun juga dengan kita. Kita saat ini masa-masanya saya adalah seorang guru di sekolah, yang mana saat ini anak-anak sedang menjalani ujian akhir dari kelas SD, SMP, SMA, semuanya menjalani ujian akhir. Dan ujian akhir ini dijalani oleh seluruh siswa. Dan ujian itu juga tidak hanya dijalani oleh para siswa atau murid, dijalani juga oleh para guru, yang mana guru-guru diberikan ujian seberapa mau guru-guru untuk membuat soal, seberapa mau guru-guru untuk mengawasi ujian, dan seberapa mau guru-guru untuk mengoreksi jawaban para murid. Itu jika di sekolahan. Dan saya yakin di setiap kehidupan orang-orang itu menjalani ujian. Ada yang diberikan ujian sakit, ada yang diberikan ujian harta, ada yang diberikan ujian diberikan ujian dan lain-lain. Banyak sekali ujian-ujian yang dijalani oleh orang-orang. Yang mana? Bil imtihani yukromul mar'u au yuhanu. Ya, dengan ujian orang itu akan dimuliakan atau dihinakan. Ya. Ujian itu seperti yang tadi saya sampaikan, bentuknya sangat banyak. Kita bisa memilih, kita mau dimuliakan dari ujian atau kita mau dihinakan. Nah, dalam menghadapi ujian itu bentuknya sangat banyak. Ada orang yang sebelum menghadapi ujian itu sudah menyiapkan jauh-jauh hari. Ada juga yang menyiapkan ujiannya mepet-mepet. Ada pula juga yang pura-pura siap untuk ujian. Ah, saya sepertinya siap. Ada pula juga yang tidak siap untuk menghadapi ujian. Nah, ini adalah salah satu pilihan untuk kita. Dan kita sebagai manusia seberapa siap untuk menghadapi ujian-ujian itu. Dan itulah pentingnya kita berzikir. Berzikir kepada Allah adalah salah satu cara bukti kita bertawakal bahwa kita siap untuk menghadapi ujian yang akan kita hadapi. Dan seberapa ingin kita mendekatkan diri kepada Allah, itulah yang akan membawa kita kepada ujungnya. Yang mana ujung dari kehidupan kita adalah kembali kepada Allah. Salah satu contoh ujian lagi adalah ketika kita diberikan uang, misal 50 ribu. Ya, 50 ribu ini mau kita gunakan untuk apa? Kalau kita gunakan untuk kebaikan, maka nanti kembalinya akan menjadi kebaikan itu juga. Dan kalau kita gunakan untuk keburukan, misal membeli minuman keras, misal membeli atau memasang untuk judi online ya, ataupun keburukan-keburukan yang lain, ya nanti yang akan kembali ke kita adalah keburukan-keburukan itu juga. Fajaza'ul ihsani illal ihsan. Maka sebaiknya, maka balasan dari kebaikan adalah kebaikan itu juga. Wa fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mitluha. Dan balasan dari keburukan adalah keburukan itu juga. Maka kita tinggal memilih, kita mau di mana. Kita menjadi pejuang yang siap menghadapi ujian, atau kita menjadi pecundang dari ujian tersebut. Kita mau dihinakan dari ujian tersebut, sehingga kita ketika menghadapi ujian harus terus berzikir dan ingat kepada Allah. Inna likulli syai'in soklah, wa inna soklatal qulub zikrullah. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada pembersihnya, ada sikapnya, ya. yang dan pembersih hati itu adalah zikir kepada Allah. Kita bertasbih, membaca subhanallah, kita bertahmid, membaca alhamdulillah, membaca masya Allah, membaca tahlil la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan jangan lupa kita juga perlu bersolawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu adalah bentuk zikir-zikir kita kepada Allah, yang mana itu adalah bentuk bahwa kita ingat Allah. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah surat Al-Baqarah, yaitu adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib uji budak watad da'i idha da'ani wal yastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hambaku memohon kepadaku, jawablah maka aku ini dekat. Aku akan menjawab permintaan-permintaan dari orang yang berdoa. Allah akan menjawab doa-doa orang yang meminta. Fa inni qarib, maka aku sangat dekat. Wal yu'minu bi, wal yastajibuni wal yu'minu bi, aku akan mengabulkan dan imani dengan apa yang kamu harapkan tadi, yang kamu doakan itu. La'allahum yarsyudun, agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah pentingnya kita bertawakal dulu dalam menghadapi ujian-ujian yang kita hadapi, agar ujian-ujian itu kita mendapatkan ketakwaan, dan dari ujian itu kita mendapatkan keberkahan. Nah, dari mana keberkahan itu? Dari pergerakan, yang mana ujian itu adalah tanda bukti kita bergerak, tanda bukti kita melakukan sesuatu. Seperti halnya tadi ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang mana Allah memberikan ujian yaitu untuk menyembelih Nabi Ismail. Keduanya harus siap untuk menghadapi ujian tersebut. Bagaimana pisaunya, bagaimana seberapa siap mental, itu yang paling penting dalam ujian itu adalah mental. Ya, dalam menghadapi ujian yang penting adalah mental. Dan seberapa mau, kalau waktu itu saja Nabi Ibrahim tidak melaksanakan yang Allah perintahkan, wah, Nabi Ismail, dan Nabi Ismail tidak mau menjalankan perintah dari Allah itu juga, itu ya tidak akan terjadi yang seperti sekarang ini kita melaksanakan Idul Adha. Itu adalah salah satu cara Allah mengajarkan kita untuk bergerak, untuk yang penting mau dulu. Dengan ujian-ujian yang Allah berikan, kita harus mau dan kita harus jalani. Taharrok fa inna fil harokah barokah, bergeraklah, karena di dalam setiap pergerakan ada keberkahan. Mungkin dari ujian-ujian itu kita mendapatkan nikmat-nikmat yang lain. Seperti ketika ujian di sekolah, kita mendapatkan nikmat nilai, entah itu nilai yang baik ataupun nilai yang buruk. Dan dari nilai-nilai itu kita berkaca lagi, kita bermuhasabah kembali. Kita salah di mana, kita introspeksi diri lagi. Apa yang bisa kita perbaiki untuk kedepannya, apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya, kita bisa evaluasi sehingga di masa yang akan datang kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Inna akromakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Sehingga dari ujian-ujian itu kita perlu tetap ingat kepada Allah, kita perlu juga menghadapinya dengan penuh ketakwaan dan penuh keimanan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk para pendengar RRI dimanapun kawan-kawan berada, tetap bersabar dalam segala ujiannya dan tetap siap menghadapi segala ujiannya. Dan kita perlu mempersiapkan ujian-ujian yang kita hadapi dalam sehari-hari, karena kita tahu ujungnya adalah surga. Sebagai kalau kita sabar, kalau kita beriman dan kita siap untuk menuju surga, ya kita perlu mempersiapkan itu sebaik mungkin. Barusan kita sholat subuh, setelah sholat subuh kita siap-siap pergi berangkat kerja. Nah, untuk siap-siap pergi berangkat kerja ini, atau yang sudah bekerja ini, ya kita harus menyiapkan sebaik mungkin agar kita tahu ujungnya surga dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Mas Budi, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas mukadimah yang disampaikan pada pagi ini. Ustaz, kalau saya sebelum kita terima telepon nih Ustaz, kalau boleh tahu, kalau misalkan kita mengalami kesulitan begitu, apakah memang yang kita alami ini tentunya pasti merupakan ujian dari Allah begitu?
1: Ya, segala kesulitan yang kita hadapi ini adalah bentuk ujian yang Allah berikan. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Insyirah Allah berfirman, Inna ma'al usri yusro, fa inna ma'al usri yusro. Itu Allah sampai sebutkan dua kali ya. Di dalam kesulitan ada kemudahan, fa inna ma'al usri, maka dalam kesulitan juga ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab, kalau kita senggang langsung kembali kepada Allah. Kalau kita sudah mulai merasa jauh, kembali lagi kepada Allah gitu. Jadi Allah sudah perintahkan kita juga seperti itu.
0: Ustaz, kira-kira ada gak sih bedanya antara ujian, azab, sama mungkin teguran nih Ustaz?
1: Ya, ujian, azab, dan teguran ya. Nah, azab dan teguran ini adalah sebagaimana kita beriman kepada Allah. Ya, azab itu adalah bentuk hukuman dari yang kita jalani. Sebenarnya azab dan teguran ini tergantung seberapa beriman kita kepada Allah. Ya, kita mau, karena bahasanya sangat banyak ya. Ada yang bilangnya azab, ada yang mungkin bahasa lain, ada yang bilangnya karma, ada yang bilangnya hukuman. Dan saya kira bentuknya sama, dan seberapa mau kita beriman kepada Allah. Kalau kita menganggapnya itu adalah azab, berarti kita harus, itu adalah bentuk yang Allah berikan agar kita sadar. Nah, masalahnya setelah kita diberikan azab, kita diberikan teguran, kita seberapa sadar itu kalau itu adalah azab yang Allah terima gitu. Misalkan ke orang-orang yang terkena bencana. Nah, ini apakah azab, apakah ujian, ya kan? Itu tergantung setiap orang yang mengalami di situ bagaimana POV mereka, bagaimana pandangan mereka. Kalau mereka menganggapnya ini ujian, ya mereka harus tahu bagaimana mereka menghadapi ujian tersebut. Kalau mereka melihat ini sebagai azab, ya itu dari situ, dari ujian, dari azab, dari teguran itu, ya kita bagaimana menghadapinya itu tergantung dari pribadi orangnya kalau menurut saya.
0: Begitu. Baik, kami undang Anda pendengar dan yang menonton kami di kanal YouTube, silakan 0561734987 atau di 0811570142. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Putus-putus manjang.
2: Oh iya kak. Nah, kalau ini?
0: Nah, lumayan.
2: Atas, om.
0: Silakan.
2: Pak Ustaz siapa Pak Bang Ludi?
0: Pak Ustaz Farhan.
2: Oh Farhan, ya. Banyak nama-nama Pak Ustaz ni nama tuju manjang. Farhannya cucu kemana sini? Apa yang paling nakal orangnya?
0: Silakan manjang apa yang ingin ditanyakan?
2: Ya, gini Pak Ustaz, Manjang ini memang tersentuh di hati Manjang. Memang kata orang yang susah itu sabar, yang lupa itu bersyukur, yang sulit itu ikhlas, yang besar itu nafsu. Jadi Manjang ini memang berturut-turut kena musibah, tapi musibah kematian, seperti meninggal suami, meninggal anak, yang anaknya tinggal 4, yang meninggal menantu, anaknya tinggal 3. Manjang anggap saja itu cobaan hidup Manjang. Jadi kalau cobaan seperti itu, apakah teguran atau ujian gitu Pak Ustaz? Gitu ya Manjang nanya kan. Jadi Manjang nih kalau teringat tuh selalu sedih gitu, dan sekarang Manjang nih tinggal sendiri.
0: Oke.
2: Okay. Kasih.
0: Yo sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Manjang Siti sudah bersama kita pagi ini. Mungkin bisa langsung dijawab nih Ustaz.
1: Baik. Ya, terima kasih. Manjang ya?
0: Iya, Manjang Siti.
1: Masya Allah, Manjang Siti. Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya. Ini yang mana ada kabar suami meninggal, anak meninggal, lalu menantu juga meninggal, yang mana dengan berbagai hal yang beliau-beliau telah tinggalkan dan kita harus hadapi dengan anak, dengan cucu-cucunya, dengan mungkin juga dengan hutang atau dengan ujian-ujian yang lain, ini adalah bentuk ujian ya. Karena Allah menguji kita dengan ketakwaan. Kita seberapa siap ketika suami kita meninggal, kita diberikan ujian. Seberapa siap kita menghadapi anak kita yang meninggal dengan meninggalkan anak-anaknya. Apakah anak kita yang tadi meninggal tadi sudah menyiapkan warisan terbaik untuk anaknya, dan itu berarti kita sebagai orang tua dari anak tersebut, kita yang harus menyiapkan itu. Dan menantu yang meninggal juga, walaupun menantu itu awalnya bukan anak kita, tapi karena setelah menikah dengan anak kita, kita yang menjadi punya tanggung jawab, dan kita yang sebagai orang yang lebih tua, lebih dewasa dan lebih faham agama, yang kita yang harus mendekatkan diri, dan kita harus membantu mereka, siapa tahu mereka butuh dengan uluran tangan kita, dan kita anggapnya saja sebagai ujian ya, bukan teguran ya. Karena kalau kita menganggapnya ini sebagai ujian, kita siap menghadapinya dan kita lebih sabar dan lebih kuat untuk menghadapinya.
0: Oke. Lalu ini Ustaz, kalau kita bicara begitu tentang, oh ada penelpon, kita angkat dulu ya Ustaz ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Bung Pawadi ya.
3: Ya, betul sekali Bang Budi.
0: Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan yang kedua, misalnya salah satu rumah itu terkena tiba-tiba terbakar itu Pak Ustaz. Dan juga itu apakah terkena disebutkan terkena musibah ataupun juga cobaan, Pak. Cuma itu ya aja yang saya tanyakan, dua pertanyaan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung ditanggapi nih Ustaz Farhan.
2: Baik. Tadi yang pertama, ujian apa tadi?
1: Yang sakit ya? Begitu Ustaz.
2: Oh iya, sakit ini kan kita bisa menganggapnya sebagai ujian atau sebagai nikmat ya, kalau menurut saya. Karena sakit ini, kalau kita teladani dari kisahnya Nabi Ayub, beliau saja sakit sangat lama, sakit bertahun-tahun, Nabi Ayub ya. Bahkan ketika di akhir-akhir masa sakitnya, istrinya meninggalkan beliau ya. Dan sakit itu obatnya paling utama adalah sabar. Itu obat sakit yang paling utama. Baru setelah itu kita tetap berikhtiar, kita berkunjung ke dokter, kita menanyakan apa solusi-solusi terbaik dari penyakit-penyakit kita, apa yang sages yang disarankan daripada dokter-dokter ini untuk mengobati penyakit yang kita hadapi. Jadi tidak cukup dengan sabar, tapi kita harus tetap berikhtiar melawan penyakit kita. Yang mana kita tahu juga Nabi Ayub setelah menjalani penyakit bertahun-tahun, campak ya beliau itu. Itu akhirnya beliau bisa sembuh gitu. Setelah bertahun-tahun beliau harus menghadapi penyakit. Dan begitu juga dengan ujian kebakaran. Nah, kebakaran ini hal yang tidak bisa kita duga. Kebakaran ini sumbernya juga dari macam-macam. Kita sudah menyiapkan apar, kita sudah mitigasi segala sesuatunya. Ternyata qadarullah, Allah memberikan ujian kebakaran dari rumah lain yang menyambar rumah kita. Itu adalah bentuk ujian yang Allah berikan, dan kita bersabar dan kita harus terus berikhtiar. Kita misalkan rumah kita kebakaran, berarti kita tetap harus menyiapkan apar di rumah kita, atau kita membuat rumah yang jangan sampai dempet dengan rumah lain, mepet dengan rumah lain gitu. Ataupun kebakaran ruko, yang mana misal dari konsleting listrik, yang mana ruko itu, toko itu kita tinggalkan ketika selesai kita bekerja, kita tinggalkan, tiba-tiba setelah kita tinggalkan malah ada konslet listriknya. Itu kan hal-hal yang tidak bisa kita duga. Makanya dalam menghadapi ujian tersebut ya kita harus mempersiapkan. Mungkin perkabelannya kita harus tahu mana yang berpotensi untuk kebakaran. Kita harus tahu bagaimana cara kita menghindari kebakaran tersebut. Begitu.
1: Oke, terima kasih Bung Pawadi ya, di Sambas sudah bersama kami tadi di pagi ini. Yang tentunya yang ingin mengirimkan pesan singkat, silakan juga Anda bisa sampaikan kepada kami di line WhatsApp kami ya, 0561-734-987 untuk teleponnya. Silakan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Ngantuk sampai ini Pak.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ini?
4: Bapak? Nah, Pak Susanto di Kuburaya.
1: Pak Susanto, silakan.
4: Oke. Ini Pak Ustaz, ini kalau macam cobaan, ujian atau teguran itu kan semua orang mungkin bisa menanggulangi kan, atau memediasi.

0: dikasih tadi itu. Tapi kalau ini sepertinya agak sulit karena penyakit yang diderita orang itu tidak semuanya sama. Nah ini penyakit, ini sepertinya dibilang mau sembuh juga tidak mau sembuh. Karena apa? Itu yang dihantamnya itu dari panca indera. Jadi satu hilang panca inderanya, yaitu penglihatan.
1: Okay. Nah,
0: jadi kira-kira kita ini kita sabar sudah bertahun-tahun. Karena jenis penyakit yang penglihatan ini bermacam-macam. Ada karena penyakit orang bilang sekarang itu katarak. Ada mungkin karena kena benda-benda yang membuat penglihatan kita tidak bisa berfungsi lagi. Kemudian penyakit yang paling ditakut itu glaukoma. Glaukoma itu sembuhnya sulit. Dokter pun belum bisa mau ngapa-ngapain. Belum ada tulis solusinya dari penglihatan tentang penyakit glaukoma ini. Nah, apa ini kita kategorikan memang kita harus sabar menghadapi seperti Ayub, kan? Nabi Ayub tadi sabar, tapi dia melihat kesana sini bisa berkunjung kesana ini. Tapi orang yang penglihatannya tidak bisa lagi melihat sama sekali ini, kesabaran apa kita sudah semua berikhtiar kan? Jadi kira-kira solusinya macam mana ini?
1: Baik.
0: Apa kita memang sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Mungkin itu sudah dicabutnya.
1: Baik.
0: Semua nikmat-nikmat yang Allah yang diberikan ke kita. Oke, makasih.
1: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Susanto di Kuburaya. Mungkin bisa langsung ditangkap ini Ustaz. Mungkin sudah putus asa mungkin ya.
2: Iya. Benar. Di titik-titik ujian yang sangat berat, apalagi ujian yang bahkan dokter pun tidak punya solusinya. Nah, solusinya mungkin dari saya bukan solusi, tapi dari saya adalah bentuk dari pelajaran yang telah Allah berikan ya. Yang mana tugas kita adalah terus bersabar. Siapa sih kita? Kita ini hanya hamba biasa yang mana kita ini pasti ada fase gak sabarnya. Kalau masalahnya penyakit, kita bisa teladani dari kisahnya Nabi Ayub yang sakitnya jauh lebih lama daripada yang kita alami itu. Bahkan ketika beliau sakit pun istrinya meninggalkan beliau gitu. Jadi ujiannya bertumpuk-tumpuk. Bisa juga kita teladani dari kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kecilnya dibuang oleh saudaranya. Ketika sudah beliau dipungut karena ketampanan beliau, diuji lagi lewat ketampanan itu. Bahkan sebuah yang kita anggap sebagai bentuk lebih ya, ketampanan itu kan bentuk kelebihan ya. Ternyata itu adalah ujian juga. Dan tidak mudah Nabi Yusuf itu berada di circle sebuah lingkaran kerajaan. Ternyata kerajaan tersebut ada yang menuduh beliau karena ketampanan yang beliau miliki. Masa sih kelebihan yang kita punya loh malah ternyata malah menguji kita gitu. Apalagi yang bentuknya adalah yang benar-benar ujian gitu. Jadi kalau yang benar-benar ujian, menurut saya sebenarnya itu ujian yang bahasanya mungkin kalau menurut saya lebih mudah ya. Tugas kita adalah tetap bertawakal dan bersabar saja. Kalau dokter saja tidak mampu, berarti kita serahkan lagi kepada Allah, kita kembali lagi kepada Allah. Seberapa mau kita mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin kenapa kita diberikan ujian penglihatan agar kita tidak melihat hal-hal yang lebih buruk lagi. Gitu. Kita bisa mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, kita bisa membaca dengan Al-Qur'an Braille, kita belajar Al-Qur'an Braille ini kan Al-Quran untuk orang-orang yang menghadapi ujian penglihatan. Kita bisa mempelajari itu sehingga ada solusi-solusi lain ketika kita menghadapi ujian tersebut. Dan tugas kita seberapa mau kita bersabar dan kembali kepada Allah tersebut.
1: Siap. Ustadz, kita berada di ujung kebersamaan. Mungkin sebagai penutup, saya sekaligus closing dari Ustadz, mengapa kita ini ya biasanya selaku manusia ini hanya ada beberapa yang dekat kepada Allah saat mendapatkan ujian begitu. Dan juga mungkin bagaimana juga menumbuhkan rasa syukur di tengah kesulitan yang kita hadapi. Dan juga mungkin ada pesan terakhir yang mungkin Ustadz ingin sampaikan kepada kita, bagaimana ujian ini bisa menjadi keberkahan bagi kita selaku manusia begitu, Ustadz.
2: Insya Allah, ya benar. Ya, kadang ujian itu dan kita itu. Nah, kenapa sih saya membawa tema ini? Karena memang nggak semua orang sadar bahwa kita itu diuji setiap detik, setiap hari, setiap waktu. Dan itu adalah bentuk wajar karena memang Allah pengen menyaring, Allah pengen mensortir. Mana sih hamba-hambaku yang sudah aku turunkan ke dunia? Yang mana sih yang mau kembali kepadaku? Yang mana sih yang mau memilih surga? Yang mana sih yang mau memilih neraka? Nah, ini kan yang mana sih mau menerima hidayah? Nah, mungkin sebagai closing, kenapa saya membawa tema ini di pagi ini? Karena untuk memotivasi kita semua bahwa kita ini setiap detiknya menghadapi ujian. Dan kapan kita tahu? Ya ketika ada yang mengingatkan. Maka tugas saya adalah mengingatkan untuk para pendengar dimanapun berada, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, mengingatkan tentang kebenaran dan mengingatkan tentang kesabaran. Wallahu a'lam bishawab.
1: Barakallah, terima kasih Ustaz Farhan atas ilmu yang disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan berkah bagi kami semuanya. Dan mudah-mudahan lain waktu lain kesempatan kita bisa bincang lagi. Dan mungkin Ustaz Farhannya balik lagi ke Pontianak ya, begitu Ustaz ya.
2: Amin.
1: Barakallah, sehat selalu Ustaz. Terima kasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Kembali kasih, terima kasih juga kami ucapkan kepada pendengar yang sudah bersama kami di pagi ini di Mutiara Pagi. Dan mudah-mudahan bisa menjadi ladang pahala bagi kita semuanya, bagaimana kita untuk terus sabar dalam menghadapi ujian hidup ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk selalu bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak menawarkan metode pengolahan lahan minimal tanpa bakar sebagai solusi cegah kebakaran hutan dan lahan.
2: Kalau menggunakan pupuk anorganik, pupuk kimia di pasar itu kan gampang. Tetapi kita harus tetap menyadarkan petani bahwa penggunaan pupuk organik.
1: Petinju muda asal Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Christian Omang More berhasil meraih sabuk juara pada ajang Bison Boxing di Jakarta.
3: Dan juga saya berterima kasih kepada paman saya, sekaligus pelatih saya, Om Damian Jordan.
4: Itulah di antara topik informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak menawarkan metode pengolahan lahan minimal tanpa bakar sebagai solusi mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat di tengah potensi penurunan curah hujan dalam beberapa pekan ke depan. Dan kita simak laporannya.
1: Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak, Paperta, terus mengedukasi masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan akibat pembukaan lahan dengan cara membakar. Dekan Paperta Untan Pontianak, Dena Siswati, mengatakan pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar rutin melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan petani terkait bahaya karhutla. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak besar terhadap lingkungan, terutama meningkatkan emisi karbon CO2 serta kerusakan lahan yang dapat mengurangi masa produktif pertanian. Sebagai solusi, Faperta Untan menawarkan metode pengolahan lahan minimal atau tanpa bakar dengan memanfaatkan bahan organik spesifik lokasi. Metode tersebut dinilai lebih ramah lingkungan karena mampu menjaga kesuburan tanah, mengurangi risiko erosi, serta mengembalikan unsur hara alami ke dalam lahan pertanian. Namun ditambahkan Dena, dalam penerapannya, metode ini masih sering dikeluhkan petani karena membutuhkan proses lebih lama dibanding penggunaan bahan anorganik yang lebih praktis dan mudah diperoleh di pasaran.
2: Gunakan itu karena biasanya mereka mengeluh itu lama baru bisa digunakan. Kalau menggunakan pupuk anorganik, pupuk kimia di pasar itu kan gampang. Tetapi kita harus tetap menyadarkan petani bahwa penggunaan pupuk organik itu dalam jangka panjang, bermanfaat dalam jangka panjang, mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan sehingga masa pakainya juga akan semakin panjang.
1: Meski demikian, Dena menegaskan penggunaan bahan organik memiliki manfaat jangka panjang bagi keberlanjutan lahan pertanian dan kelestarian lingkungan. Paperta Untan berharap kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar terus meningkat, terutama menjelang musim kemarau di Kalimantan Barat. Syarusani melaporkan.
0: Ya, berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi peluang besar bagi Kalimantan Barat untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM naik kelas hingga menembus pasar internasional. Namun dibutuhkan strategi pendampingan dan juga model pengembangan yang jelas agar potensi ini benar-benar dapat diwujudkan. Dan berikut laporan selengkapnya.
3: Kedekatan Kalimantan Barat dengan negara tetangga dinilai menjadi modal penting untuk mempercepat langkah UMKM menembus pasar internasional. Peluang ini dinilai lebih besar dibandingkan sejumlah daerah lain yang harus menghadapi biaya distribusi dan logistik yang lebih tinggi. Praktisi Ekonomi Universitas Tanjung Pura Pontianak, Muhammad Fahmi, mengatakan meski jumlah UMKM Kalbar yang telah go internasional belum diketahui secara pasti, potensi yang dimiliki daerah ini sangat menjanjikan karena letak geografisnya yang strategis.
4: Kalau koperasi, mereka bentuk koperasi, pengurus dalam macam ini kita endorse, kita empower gitu untuk bisa mengelola anggota-anggota mereka yang dari UMKM yang mikro-mikro ini. Tapi yang kecil dan menengah itu relatif masih mampu atau masih bisa kita dorong menjadi atau scale up menjadi pengusaha yang naik kelas, jadi kecil menengah. Nah, ini adalah satu desain yang harus kita buat.
3: Fahmi menilai potensi tersebut harus didukung dengan grand design yang terukur. Kawasan perbatasan yang tidak hanya dibangun dari sisi infrastruktur, tetapi juga harus menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mampu menghubungkan produk UMKM dengan pasar regional. Menurutnya, berbagai pemangku kepentingan perlu menghadirkan langkah nyata melalui pendampingan, akses pembiayaan, hingga pembukaan jaringan pemasaran. Peran asosiasi usaha juga dibutuhkan untuk menghadirkan model pengembangan UMKM yang dapat direplikasi di berbagai daerah. Selain itu, pelaku UMKM perlu diperkuat melalui wadah kolektif seperti koperasi atau kelompok usaha agar lebih mudah mendapatkan pembinaan dan akses pasar. Dengan roadmap yang jelas dan dukungan yang berkelanjutan, UMKM Kalimantan Barat diyakini tidak hanya mampu naik kelas, tetapi juga bersaing di pasar nasional hingga internasional. Hermanta dan Kulista Kisra melaporkan.
5: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak.
3: Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Ya, hasil belajar anak tidak selalu diukur dari nilai rapor. Melalui pesta karya cerlang, anak-anak menampilkan beragam hasil riset karya kreatif hingga kegiatan wirausaha sebagai bentuk apresiasi atas proses belajar selama satu semester. Dan berikut laporan selengkapnya.
3: Suasana meriah terlihat dalam kegiatan pesta karya cerlang yang digelar di sekolah. Kegiatan ini menjadi ajang bagi anak-anak mulai dari tingkat playgroup, teman kanak-kanak, hingga program paket A setara sekolah dasar untuk menampilkan hasil belajar yang telah mereka jalani selama satu semester. Beragam kegiatan ditampilkan dalam acara tersebut, mulai dari pameran karya anak, presentasi hasil riset, hingga pasar cerlang yang memperlihatkan kemampuan anak-anak dalam berwirausaha melalui kegiatan jual-beli makanan dan minuman yang dihasilkan oleh olahan mereka sendiri. Pengelola cerlang, Sri Wartati, mengatakan pesta karya merupakan bentuk apresiasi terhadap proses belajar anak sekaligus sarana bagi orang tua untuk melihat perkembangan yang telah dicapai oleh anaknya selama satu semester.
5: Jadi orang tua dan pengunjung bisa melihat progres anak-anak dari kalau semester ini dari Januari sampai minggu lalu lah katakan gitu kan, progresnya apa saja itu bisa terpantau. Jadi kami memang hanya menunjukkan progres belajarnya, kita tidak ngomongin nilai atau apa, karena itu nggak bisa jadi patokan, yang penting harus ada progres kan. Nah kalau presentasi riset itu memang jadi tahap akhir dari proyek risetnya mereka. Jadi anak-anak dari awal semester sudah merancang riset apa yang ingin mereka pelajari sesuai dengan minat masing-masing, serandom apapun itu, gitu kan? Kayak tadi ada yang main rubik, gitu kan? Ada yang menggambar komik, ada apa aja kayak gitu sesuai dengan apa yang mereka lagi minatin lah gitu. Jadi mereka bisa mempelajari secara lebih terfokus, lebih mendalam.
3: Sri menjelaskan salah satu kegiatan unggulan dalam pesta karya adalah presentasi riset yang dilakukan anak-anak sekolah dasar. Melalui metode pembelajaran berbasis riset, peserta didik diberikan kebebasan memilih topik sesuai dengan minat mereka, kemudian melakukan pengumpulan data, wawancara, hingga menyusun hasil penelitian untuk dipresentasikan di depan publik. Sementara itu, anak-anak usia dini turut menampilkan hasil belajar melalui pasar cerlang yang melatih kemandirian dan kreativitas. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana belajar menghitung, berkomunikasi, dan bekerja sama dalam suasana yang menyenangkan. Pesta karya cerlang diharapkan dapat menjadi ruang bagi anak-anak untuk menunjukkan perkembangan diri, membangun rasa percaya diri, serta memperlihatkan bahwa proses belajar dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Gulista Kisra melaporkan.
0: Ya, petinju muda asal Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Christian Omang More berhasil meraih sabuk juara pada ajang Bison Boxing yang digelar di Jakarta. Siswa SMA berusia 17 tahun ini menang meyakinkan lewat TKO pada ronde pertama, dan berikut laporan selengkapnya.
3: Prestasi membanggakan kembali ditoreh atlet muda asal Kalimantan Barat di cabang olahraga tinju. Petinju asal Kabupaten Ketapang yang sukses merebut sabuk juara pada ajang Bison Boxing yang berlangsung di Gedung Mantra Peak 2 Jakarta Utara pada Sabtu malam. Petinju yang akrab disapa Chris itu tampil dominan saat menghadapi Arasha, petinju tuan rumah asal DKI Jakarta. Sejak ronde pertama dimulai, Chris langsung mengambil inisiatif menyerang hingga akhirnya menjatuhkan lawannya melalui pukulan telak yang membuat pertandingan dihentikan wasit pada ronde pertama. Sebelum pertandingan dimulai, Chris mengaku termotivasi untuk memberikan penampilan terbaik. Dirinya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pelatih dan pihak-pihak yang selama ini mendukung perjalanan karirnya di dunia tinju.
6: Saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Bapak Promotor karena telah memberikan saya kesempatan untuk tampil di sini. dan juga saya berterima kasih kepada paman saya sekaligus pelatih saya Om Damianus Jordan beserta Om Daud karena telah memberi saya motivasi sehingga saya bisa kuat sampai saat ini.
3: Kemenangan ini menambah catatan positif petinju muda binaan Sasana yang diasuh oleh Damianus Jordan. Dalam bincang-bincang dengan MC di atas panggung sebelum bertanding, Chris mengatakan telah menjalani 27 pertandingan dengan hanya 6 kali menelan kekalahan. Selain menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Ketapang, keberhasilan tersebut juga menunjukkan potensi besar atlet-atlet muda di Kalimantan Barat untuk bersaing di tingkat nasional. Kedepan, Chris menargetkan dapat terus berkembang dan membawa nama Kalimantan Barat pada ajang yang lebih tinggi. Gulista Kisra melaporkan.
7: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi perkiraan cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Spadio Pontianak. Kami sudah terhubung bersama Bung Supriyadi, silakan.
8: Ya baik, terima kasih rekan Budi di studio dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan melaporkan perkiraan cuaca untuk hari ini. Selasa 9 Juni 2026 berlaku mulai pukul 07 waktu Indonesia bagian Barat. Memang untuk kondisi cuaca untuk pagi hingga siang hari ini, untuk wilayah Kalimantan Barat kami perkirakan cerah berawan. Adapun untuk siang hingga sore harinya terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Sanggau, Bengkayang, dan Kapuas Hulu, serta hujan dengan intensitas yang sedang di wilayah Kabupaten Kayong Utara, Ketapang, Melawi, Sekadau, dan Sintang. Adapun untuk malam hingga dini hari masih terdapat potensi hujan, yakni hujan dengan intensitas yang ringan di wilayah Kabupaten Bengkayang, Mempawah, Kapuas Hulu, serta Sintang dan Sekadau, dan hujan dengan intensitas yang sedang di wilayah Kabupaten Landak. Adapun untuk angin hari ini diperkirakan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam, dan suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan gelombang udara di kisaran antara 50 hingga 98%. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas, akumulasi 24 jam terakhir tidak terdeteksi adanya titik panas, namun perlu diwaspadai bahwa indeks Karhutla untuk satu minggu ke depan untuk wilayah Kalbar pada umumnya dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami dapat memantau langsung melalui kalbar.bmkg.co.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budi.
0: Demikian kita sudah dengarkan informasi perkiraan cuaca langsung dari BMKG Spadio Pontianak bersama perkirawan Supriyadi.

Demikian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budi Mantari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rdpontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
0: Tentu Bu Yola, dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu.

0: Siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar 97,4 MHz Radio Republik Indonesia, Sambas Pendengar, hari ini edisi siaran di tanggal 9 Juni 2026. Kami banyak pendengar di pukul 6.30 untuk bergabung bersama dengan rekan-rekan dari Pontianak, Sanggau Sintang, dan juga Entikong dalam program sindikasi kabar Kalbar. Kita ada Bung Budiman di sana, kita akan segera bergabung bersama dengan rekan-rekan di studio Pontianak, Sanggau Sintang, dan juga Entikong.
1: Untuknya pas gitu gak?
2: Ada sih om, cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Bulasmi.
5: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu, Bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
4: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
5: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
4: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
5: Kalau begitu program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
4: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.
6: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk selalu bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar. Dan selamat mendengarkan.
7: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
6: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda. Dan seperti biasa, di pagi ini saya juga tidak sendirian. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat siap menemani Anda dan menghadirkan berbagai informasi. Kita langsung saja sapa beberapa rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Saya sapa pertama dari Entikong, ada Jeki pagi ini. Selamat pagi Jeki.
8: Selamat pagi kembali juga Budi.
6: Baik, terima kasih Jeki, dan saya sapa rekan saya Riko dari Sintang.
9: Pagi Budi dan kawan semuanya, selamat pagi untuk Anda. Dan pagi ini kondisi cuaca rada-rada mendung ya, menyelimuti Sintang dan sekitarnya, mudah-mudahan cerah. Kemudian pantauan lalu lintas masih cukup lengang melintasi jalan JC Pangurai Budi.
6: Baik, dan selain di Sintang, saya sapa juga rekan saya di Sambas ya, ada Wahyu. Selamat pagi Wahyu.
0: Halo, selamat pagi Bang Budi. Pagi hari ini di Sambas juga cerah, namun memang masih lalu lintasnya di jam segini masih lengang lah ya, untuk di kawasan Jalan Gus Yamzah, lurusan Jalan Tabrani nih, masih aman-aman saja Bang Budi.
6: Baik, terima kasih Wahyu. Dan selain itu saya sapa rekan saya Okrin di Sanggau. Selamat pagi Okrin.
10: Selamat pagi Budi, apa kabar Bud?
6: Baik Okrin, mudah-mudahan sehat juga ya Okrin ya.
10: Ya, kabarnya juga baik. Kalau di Sanggau, khususnya di kawasan Sabang Merah, cuaca cukup bersahabat, sudah mulai ada tampak sinar matahari. Kemudian aktivitas masyarakat juga tampak pandang mata kami ya. Ada beberapa yang sudah melakukan apa olahraga ringan, jogging pagi hari ini di kawasan Sabang Merah, Sanggau Budi.
6: Baik, terima kasih Okrin. Dan tentunya kita langsung saja dengarkan informasi pertama pada pagi ini. Kita ke Entikong di mana Pemkab Sanggau alihkan guru honor ke P3K. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
8: Baik, terima kasih Budi dan rekan-rekan semuanya untuk informasi pertama di mana terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau ini memastikan persoalan status guru honorer yang menjadi kewenangan daerah telah dituntaskan melalui pengangkatan PPPK atau P3K. Dan Bupati Sanggau Yohanes Sontot juga mengatakan saat ini tidak ada lagi guru honorer yang diangkat oleh pemerintah daerah. Dan menurutnya tenaga pendidik yang sebelumnya masuk dalam skema honorer telah diakomodasi melalui pengangkatan P3K, dan P3K paruh waktu. Hingga saat ini jumlah P3K yang telah diakomodasi oleh pemerintah Kabupaten Sanggau ini mencapai sekitar 2.625 orang. Dan meski demikian, Onto juga mengakui masih terdapat tenaga pengajar yang membantu sekolah melalui pembiayaan dana bantuan operasional sekolah atau biasa kita dengarkan seperti BOS gitu. Keberadaan mereka dinilai penting untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah sekolah. Dan ia juga menjelaskan kebutuhan tenaga pendidik masih menjadi tantangan di beberapa jenjang pendidikan, terutama untuk guru PAUD yang membutuhkan kualifikasi khusus. Dan karena itu pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi agar kebutuhan guru dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Budi.
6: Baik, terima kasih Jeki informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Antikong. Dan kita menuju ke Sintang, di mana Putus Hibau City Run 2026 dongkrak ekonomi lokal dan UMKM Kapas Hulu. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko. Silakan Riko.
9: Baik Budi dan juga pendengar, dalam hal ini kesuksesan penyelenggaraan Putus Hibau City Run 2026 itu tidak hanya memberikan manfaat di bidang olahraga dan juga kesehatan, tetapi juga ini dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya para penggiat usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Event ini Budi dan juga pendengar memang menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun atau HUT Kota Putus Hibau yang ke-131, dan ini berhasil menarik ribuan peserta dan para pengunjung dari berbagai daerah yang ada di Kalimantan Barat. Pada kesempatan itu, selaku orang nomor 1 Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian sendiri mengatakan bahwa dampak positif dari kegiatan berskala besar ini seperti Putus Hibau City Run ini yaitu dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat, dan kehadiran mereka tentu juga dari berbagai luar daerah ini memberikan dampak yang positif perputaran ekonomi, sehingga produk-produk yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu seperti kuliner, kemudian penginapan, transportasi ini bisa terus berjalan dengan baik. Dengan demikian tentu pertumbuhan ekonomi yang diharapkan oleh pemerintah dan juga masyarakat Kapuas Hulu ini bisa terdongkrak dengan baik, dan tentu juga perputaran ekonomi yang sangat dibutuhkan. Nah, dirinya menyatakan melalui kegiatan seperti Putus Hibau City Run ini, Kapuas Hulu tidak hanya membangun budaya hidup sehat, tetapi juga memperkuat itu fondasi ekonomi daerah, yaitu melalui peringatan aktivitas usaha yang kian membaik. Budi, kembali ke Anda.
6: Baik, terima kasih Riko. Informasi yang disampaikan dari Sintang, kita langsung bergeser ke Sambas, di mana pemerintah meninjau pembangunan sekolah rakyat di Sambas. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Wahyu.
0: Benar sekali Budi, Kabupaten Sambas menjadi satu di antara kabupaten yang melakukan pengusulan pembangunan sekolah rakyat. Dan

0: Sosial dan Kabupaten Sambas telah memenuhi harusnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan umum seperti angka putus sekolah, kemudian angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Serta dukungan infrastruktur pemerintah daerah seperti fasilitas penunjang, pemerintah daerah juga sudah menyampaikan bahwa area ataupun tempat yang dipilih nanti untuk pembangunan sekolah rakyat ini sudah mendapat akses yang cukup baik, terutama akses jalan yang sudah memadai katanya, kemudian ketersediaan jaringan air bersih juga sudah ada, dan memang pasokan jaringan listrik, sehingga nantinya kalau misalnya tempat ini dipastikan untuk dilakukan pembangunan, harusnya pembangunan berjalan dengan lancar dan cepat katanya. Dan memang sinergi pemerintah juga sudah dilakukan, peninjauan ini dihadiri oleh tadi staf khusus Menko, kemudian dari pemerintah daerah juga sudah oke begitu, dan tentunya program ini targetnya adalah pemerataan akses sesuai dengan cita-cita daripada Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Program sekolah rakyat ini nanti ditargetkan untuk memperluas akses pendidikan, khususnya bagi memang anak-anak dengan keluarga yang kurang mampu atau mereka yang berisiko putus sekolah di wilayah perbatasan, dan Kabupaten Sambas salah satu wilayah yang paling masuk terhadap kategori tersebut. Dan untuk investasi jangka panjang juga, kemudian kalau misalnya kita melihat di Kalimantan Barat sudah ada titik-titik yang sebenarnya memasuki tahap kedua, yaitu ada 2 titik di Kota Singkawang, kemudian ada 1 titik di Kota Pontianak, dan Kabupaten Sambas nantinya diharapkan menjadi titik-titik berikutnya untuk tadi memperluas dampak positif program ini, Budi.
1: Baik, terima kasih Wahyu informasi yang disampaikan pada pagi ini. Sebelum kita ke Kota Pontianak, kita bergeser ke Sanggau, di mana harga kebutuhan pangan di Sanggau stabil pekan ini. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Okrin. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Budi. Benar sekali, Bulog Sanggau terus melakukan pemantauan harga dan juga ketersediaan bahan pokok di pasar, ya, guna menjaga stabilitas kebutuhan masyarakat. Di mana hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Bulog Cabang Sanggau, Kartika. Monitoring dilakukan terhadap sejumlah komoditas penting seperti beras, gula, minyak goreng, dan juga telur. Dan harga beras premium di sejumlah pasar terpantau berada di kisaran Rp18.000 per kilogram. Sementara itu harga minyak goreng dan beras subsidi, program stabilisasi pasokan dan juga harga pangan SPHP masih sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, selain harga ketersediaan pasokan bahan pokok juga menjadi perhatian pemerintah, sejauh ini pasokan beras, gula, minyak goreng dan komoditas lainnya masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Meski sebagian besar komoditas stabil, ia mengungkapkan harga telur tercatat mengalami penurunan harga dibandingkan pekan sebelumnya. Pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan harga untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan baik. Budi.
1: Baik, terima kasih Okrin informasi yang disampaikan dari Sanggau, dan kita dengarkan informasi dari Kota Pontianak, di mana suasana meriah ya terlihat dalam kegiatan Pesta Karya Cerlang yang digelar di sekolah. Kegiatan ini menjadi ajang bagi anak-anak mulai dari tingkat playgroup maksud kami, taman kanak-kanak, hingga program paket A setara sekolah dasar untuk menampilkan hasil belajar yang telah mereka jalani selama satu semester. Beragam kegiatan ditampilkan dalam acara ini, mulai dari pameran karya anak, presentasi hasil riset, serta pasar cerlang yang memperlihatkan kemampuan anak-anak dalam berwirausaha melalui kegiatan jual beli makanan dan minuman hasil olahan mereka sendiri. Pengelola cerlang Sri Wartati mengatakan pesta karya merupakan bentuk apresiasi terhadap proses belajar anak sekaligus sarana bagi orang tua untuk melihat perkembangan yang telah dicapai selama satu semester. Pesta Karya Cerlang ini diharapkan dapat menjadi ruang bagi anak-anak untuk menunjukkan perkembangan diri, membangun rasa percaya diri, serta memperlihatkan bahwa proses belajar dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Rekan-rekan semuanya dan juga pendengar dan juga pemirsa, kita break sejenak dan setelah ini kita akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan

Terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar untuk Anda, berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kami lanjutkan kebersamaan Anda ya di pagi ini dengan berbagai informasi lainnya. Kita bergeser dan langsung dengarkan dari Sanggau, di mana Ketua KONI Sanggau sebut pemain Liga Anak berkualitas, dan informasi ini kita kembali dengarkan bersama Okrin. Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Budi. Liga Anak Sanggau Volume 1 Piala Ketua Umum KONI Kabupaten Sanggau U13 ini dinilai menjadi ajang penting ya dalam menjaring dan juga membina bibit sepak bola muda daerah. Ketua KONI Kabupaten Sanggau Urbanus mengatakan kompetisi usia dini ini menjadi cikal bakal berharga ya untuk mempersiapkan atlet menghadapi berbagai turnamen di masa yang akan datang. Dan ia juga mengapresiasi Sanggau Soccer School S3 yang memang menjadi penyelenggara ajang tersebut. Urbanus menilai keberhasilan pelaksanaan turnamen ini tidak terlepas dari dedikasi panitia dan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material. Dan Urbanus mengaku terkesan dengan kualitas permainan yang ditunjukkan para peserta sepanjang turnamen berlangsung. Ia menilai kemampuan teknik para pemain muda ini sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Dan KONI Kabupaten Sanggau akan terus mendukung pembinaan atlet usia dini melalui penyediaan fasilitas yang memadai. Dukungan tersebut diharapkan juga dapat membantu meningkatkan kualitas latihan dan kompetisi sepak bola usia muda di daerah. Dan Liga Anak Sanggau ini dapat menjadi agenda berkelanjutan dalam pembinaan sepak bola usia dini di Kabupaten Sanggau. Melalui kompetisi yang rutin dan terstruktur, bibit-bibit atlet daerah berpeluang berkembang menjadi pemain yang mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Demikian rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Okrin, informasi yang disampaikan di pagi ini, informasi yang kedua. Dan kita kembali bergeser ke Sambas, di mana Kemenko Infrastruktur tinjau abrasi pantai Sambas, dorong percepatan pengaman pesisir. Informasi ini kita dengarkan kembali bersama rekan saya Wahyu.
2: Benar sekali Budi, jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, kemudian Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin oleh staf khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, yaitu Herzaki Mahendra Putra, baru saja melakukan peninjauan langsung ke kawasan Pantai Arungpar Kabupaten Sambas yang memang dinilai menjadi titik garis pantai dengan abrasi paling tinggi yang ada di Kabupaten Sambas. Kunjungan ini dilakukan sebagai itu tadi bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur tentunya di kawasan perbatasan Indonesia, yaitu Kabupaten Sambas. Khususnya dalam respon tadi kondisi abrasi pantai yang semakin mengkhawatirkan dan mengancam pemukiman warga serta memang aktivitas ekonomi masyarakat di sana. Dan Herzaki sudah menjelaskan bahwa peninjauan lapangan ini bertujuan memastikan usulan pembangunan pengamanan pantai ini benar-benar sesuai dengan kondisi real di lapangan dan menjawab kebutuhan masyarakat mendesak di sana. Awalnya sebenarnya usulan ini di titik lain kurang lebih 350 meter, namun setelah dilihat katanya bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat, lokasi yang lebih mendesak justru berada di kawasan kawasan pantai karena memang abrasinya yang sangat tinggi. Kalau misalnya kita lihat dari data sebelumnya, abrasi di kawasan Pantai Arung Perak ini mencapai hampir 20 meter per tahun. Artinya garis pantainya bergeser 20 meter setiap tahunnya. Kondisi ini memang terlihat dari semakin menyusutnya katanya garis pantai serta hilangnya lahan yang sebelumnya dimanfaatkan oleh warga dalam bentuk perkebunan-perkebunan seperti perkebunan kelapa. Dan kondisi tersebut harusnya berdampak pada lingkungan dan juga mengancam pemukiman, fasilitas publik hingga aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Bahkan dalam jangka panjang katanya dapat mempengaruhi batas wilayah daratan Indonesia di kawasan perbatasan. Nah, urgensi itu yang kemudian dijadikan usulan untuk nantinya dibangun seperti barrier, kemudian sarana-sarana, prasarana di sana untuk tadi menahan daripada angka abrasi di kawasan pesisir Kabupaten Sambas, Budi.
0: Baik, terima kasih Wahyu, informasi kedua yang disampaikan dari Sambas. Dan kita bergeser ke Sintang, di mana BPBD Sintang sosialisasikan cegah karhutla pada masyarakat. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko.
3: Baik, terima kasih Budi. Betul, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sintang ini melaksanakan sosialisasi pencegahan bahaya menghadapi kebakaran hutan dan juga lahan. Dan sosialisasi ini dilakukan di Kecamatan Kutengo Tengah, Kabupaten Sintang, tepatnya pada hari Senin 8 Juni 2026. Dalam hal ini Kepala BPBD Kabupaten Sintang sendiri yaitu Kusnidar, beliau mengatakan bahwa memang tidak dapat menjangkau seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Sintang. Namun dengan sosialisasi ini dilakukan yaitu dengan berbagai cara lain, tatap muka juga dilakukan, yaitu melalui media digital. Semuanya bisa memahami dan ikut serta berperan dalam menjaga lingkungan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan seperti tahun-tahun sebelumnya ketika musim kemarau melanda. Dirinya menyatakan dalam sosialisasi tersebut, di sosialisasi itu dirinya menyatakan untuk masyarakat tentunya harus mematuhi surat edaran Bupati Sintang itu tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sampai setiap kemarau terjadi kebakaran secara ulang, ya, secara berulang kali. Nah, itu yang tidak diinginkan. Dan dalam hal ini materi yang disampaikan diantaranya yaitu sanksi hukum bagi para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Kemudian pendekatan ini juga dipilih agar pesan pencegahan ini bisa sampai dan diterima dengan paham oleh masyarakat, melakukan secara SOP yang telah ditentukan seperti apa ketika melakukan pembukaan lahan. Untuk Sintang dan sekitarnya kita berharap aman, ya, ketika nanti ada kemarau tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Budi, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko. Di pagi ini kita langsung bergeser ke Ntkong, di mana penerbitan paspor di imigrasi Ntkong menurun. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki.
4: Ya, betul Budi, dan pendengar, di mana kantor imigrasi kelas 2 TPI Ntkong ini mencatat tren penurunan penerbitan paspor sepanjang 5 bulan pertama 2026. Penurunan tersebut terjadi seiring diperketatnya proses wawancara dan verifikasi terhadap pemohon paspor sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan dokumen perjalanan, termasuk untuk bekerja secara non-prosedural di luar negeri. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Ntkong, Fitra Izari, ini mengatakan kebijakan penguatan pengawasan terhadap pemohon paspor berdampak langsung pada jumlah dokumen yang diterbitkan. Hingga Mei lalu, total paspor yang diterbitkan tercatat sebanyak 2.148 dokumen. Dan disampaikannya, dari 2.148 paspor yang diterbitkan, sebanyak 1.313 merupakan paspor baru, sedangkan 709 paspor penggantian dan 126 paspor diterbitkan karena kondisi rusak ataupun hilang. Meski jumlah penerbitan paspor menurun, dia memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal, dan pemohon yang memenuhi persyaratan administrasi dan dapat menjelaskan tujuan perjalanan secara jelas tetap akan memperoleh layanan sesuai standar yang berlaku. Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan kedua, ya, dari Ntkong. Dan kita dengarkan informasi terakhir dari Kota Pontianak terkait Fakultas Pertanian Untan, Paperta Untan, ya, yang terus mengedukasi masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan akibat pembukaan lahan dengan cara membakar. Dekan Paperta Untan Pontianak, Denah Suswati, mengatakan pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat ini rutin melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan juga petani terkait bahaya karhutla. Dan sebagai solusi, Paperta Untan menawarkan metode pengolahan lahan minimal atau tanpa bakar dengan memanfaatkan bahan organik spesifik lokasi. Dan metode ini dinilai lebih ramah lingkungan karena mampu menjaga kesuburan tanah, mengurangi risiko erosi, serta mengembalikan unsur hara alami ke dalam lahan pertanian. Dan Paperta Untan Pontianak pun berharap kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar terus meningkat, terutama menjelang musim kemarau di Kalimantan Barat. Dan informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kabar pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah menemani saya pada pagi ini. Ada Wahyu di Sambas, terima kasih Wahyu.
2: Terima kasih banyak Budi, selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi juga. Saya ucapkan terima kasih kepada Okrin di Sanggau.
1: Terima kasih rekan Budi.
0: Baik, sukses selalu juga. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Jeki di Ntkong.
4: Ya, terima kasih kembali juga Budi.
0: Dan terima kasih kepada rekan saya Riko di Sintang.
3: Terima kasih Budi dan juga pendengar. Kita menantikan Piala Dunia 2026. Jangan lupa jagoan Anda didukung, ya.
0: Bola gembira. Baik, terima kasih rekan-rekan dan sukses selalu. Selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di pagi ini di Kabar dari Kalbar. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, seluruh pendengar, sampai di sini kami hadirkan KDK. Mudah-mudahan bisa mengungkap info.